Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: wasahlan.
1: Ahlan Bi.
0: Halo, selamat pagi teman-teman di MK Kids. Kembali lagi bersama dengan Amira
1: dan Kak Zahra
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Wah, kayaknya udah lama banget ya Amira belum nyapa teman-teman MK Kids lagi.
1: Iya. Mana aja, kayaknya teman-teman MKK ini udah pada nyariin Amira loh.
0: Aduh, Amira juga kangen banget sama teman-teman. Tapi kemarin Amira gak bisa karena Amira lagi ada ujian hidup.
1: Wow, berat ya.
0: Iya, karena ujiannya matematika. Terus wow, apalagi ya, banyak sih pokoknya. Jadi
1: ya,
0: gak bisa untuk menyapa teman-teman. Tapi sekarang Amira udah bebas.
1: Yeay, alhamdulillah. Kayaknya sama deh Amira kayak teman-teman. Kayaknya teman-teman yang Kikis juga baru selesai nih ujiannya, ya gak sih?
0: Iya deh kayaknya, soalnya kayaknya kemarin tuh lagi pekan-pekan ujian ya Kak.
1: Bener, karena sebentar lagi tuh libur telah tiba.
0: Libur telah tiba. Jangan-jangan ini teman-teman udah pada mau naik kelas.
1: Nah iya. Ya, berarti udah mau naik kelas ke
0: kelas selanjutnya. Nah, terus kalau udah mau naik kelas berarti udah bertambah besar. Terus kalau udah bertambah besar berarti udah banyak, makin banyak apa ya Kak? Makin banyak
1: ilmu,
0: rintangannya kayaknya.
1: Benar, itu juga bakal banyak rintangannya. Nah, boleh ya Amira ceritain juga gak sih ke kita gitu ya? Ini teman-teman tuh mau naik ke kelas berapa?
0: Iya, iya, boleh banget.
1: Iya kan?
0: Biar kita tahu gitu, sebenarnya teman-teman ini umurnya lebih gede atau lebih kecil gitu.
1: Iya, benar. Terus kemarin-kemarin kan bilangnya, aku kelas 4 SD, aku kelas 3 SD. Nah, siapa tahu boleh di-update nih, ya kan? Mau udah mau naik ke kelas berapa, terus bilang, Kak Zahra aku udah besar, sekarang udah mau kelas 5.
0: Iya,
1: nah, boleh ceritain.
0: Betul. Atau jangan-jangan udah dia mau masuk SMP Kak.
1: Nah bener tuh, wow. Berarti udah mau wisuda ya, itu berarti ada wisuda.
0: Betul. Berarti kalau begitu teman-teman boleh langsung cerita-cerita sama Amira dan juga Kak Zahra di pagi hari ini. Caranya itu sekalian isi daftar hadir.
1: Betul.
0: Pertama ketik nama, usia, boleh deh alamatnya juga, biar kita tahu teman-teman itu dari mana. Terus lah itu nanti tinggal bilang hadir. Boleh, terserah mau yang panjang, mau yang pendek, terserah. Terus habis itu boleh deh langsung cerita-cerita tentang ujiannya, tentang apa-apanya,
1: betul.
0: Boleh banget. Habis itu nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027.
1: Iya nih ya, sekarang kita menyapa Amira. Karena kan Amira udah beberapa ini gak ketemu ya.
0: Betul. Kayaknya
1: anak apa namanya, teman-teman bosan gak ya sama Kak Zahra lagi? Enggak
0: nih. Dong. Tapi kayaknya sekarang tuh kan nanti tuh juga bakal ada yang nemenin kita lagi Kak.
1: Oh iya, nanti ya.
0: Iya, tapi nanti soalnya teman-temannya belum isi daftar hadir.
1: Nah, kita ini deh, kita sambil menunggu nih satu lagi teman kita. Teman-teman langsung isi daftar hadir aja. Ya, langsung aja isi daftar hadir, caranya gampang banget. Tinggal ketikkan nama, alamat, dan juga usia. Terus bilang, Kak Zahra, Amira, aku hadir. Nah,
0: betul, boleh sekalian cerita-cerita. Bener. Atau mau unjuk suara.
1: Boleh banget.
0: Unjuk suaranya emang bisa apa aja sih, Kak?
1: Boleh bercerita, mau berpuisi, pantun, boleh banget loh.
0: Wah, tapi banyak banget.
1: Kayaknya kalau misalnya cerita seru ya.
0: Iya kayaknya, kemampuan teman-teman itu kayaknya banyak. Jadi bisa langsung aja dicoba satu-satu semuanya. Langsung kirimkan unjuk suaranya.
1: Bener.
0: Tapi selain unjuk suara kayaknya ada yang harus ditebak.
1: Oh bener, karena hari ini pembahasannya itu tentang
0: bulan Hijriah.
1: Bener, wah ini kayaknya seru ya. Karena sebentar lagi nih di hari Selasa itu tanggal merah.
0: Iya betul-betul.
1: Tanggal merah. Tapi kalau misalnya teman-teman udah libur, kayaknya tanggal merah juga udah gak ngaruh ya. Karena kan ya udah semuanya udah merah. Ini mah sampai bulan Juli.
0: Iya, sampai naik kelas.
1: Sampai naik kelas ya. Nah, tanggal merahnya itu adalah tahun baru Hijriah. Nah makanya sekarang kita mau membahas tentang sebenarnya
0: bulan Hijriah.
1: Iya, bulan Hijriah itu apa aja sih? Nah terus juga ada teka-tekinya ya Amira ya.
0: Ada
1: teka-tekinya apa? Mau sama Amira gak dibacain ya?
0: Boleh deh, boleh. Teka-teki hari ini itu bulan pertama bulan, aduh bentar ya Kak, ini jadi gugup deh karena udah lama gak ketemu teman-teman.
1: Gak apa-apa, kita ulangi.
0: Teka-teki hari ini bulan pertama bulan Hijriah adalah bulan titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik titik tit betul.
1: Karena bulan pertamanya.
0: Nah sekarang itu mau memasuki bulan pertamanya kak.
1: Betul.
0: Nanti hari Selasa itu. Jadi kayaknya teman-teman juga udah pada tahu deh, karena biasanya suka ada, bukan tasyakur ya, apa ya?
1: Haflah ya biasanya,
0: iya,
1: kayak
0: iya. Untuk menyambut
1: benar.
0: Bulan pertama di bulan Hijriah ini. Nah, untuk teman-teman yang mau menjawab teka-teki hari ini, boleh banget langsung ketik namanya, usianya, alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk isi daftar hadir dan juga jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811 224 1027.
1: Tapi kayaknya udah ada yang isi daftar hadir ya, Amira ya.
0: Betul-betul, ini dari pagi, dari sebelum Amira dan Kak Zahra menyapa.
1: Benar, ini kayaknya semangatnya udah semangat lebih dulu ya daripada kita ya. Ada siapa sih, Amira?
0: Ada Zaki.
1: Oh, Zaki, wow.
0: Betul-betul, katanya gini, "Assalamualaikum Kak Zahra dan Kak Amira. Aku Zaki dari Cimahi, 8 tahun hadir." Katanya, "Zaki selalu hadir dan semangat." Gitu katanya.
1: Hadir dan semangat ya, wow. Ya,
0: ini kelihatan banget semangatnya dari ketikannya. Setelah itu katanya, "Apa kabar nih Kak Zahra dan Kak Amira?" Alhamdulillah Amira kabarnya baik.
1: Alhamdulillah Kak Zahra juga baik.
0: Nah jadi buat teman-teman yang mau juga buat sapa Amira, Kak Zahra dan teman-teman yang lain, boleh langsung isi daftar hadir, jawab teka-tekinya juga. Nanti betul, tinggal kirimkan ke 0811 224 1027.
1: Tapi bukan Kak Zahra aja nih sama Amira yang kabarnya baik.
0: Oh iya, emang ada siapa sih yang hari ini kabarnya baik juga?
1: Ada, kayaknya ada Salma.
0: Oh ada Salma.
1: Halo Salma.
2: Halo.
1: Salma ditanya ini katanya kabarnya baik nggak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sekarang lagi pada baik-baik semua. Kayaknya teman-teman juga kabar-kabarnya pada sehat, pada baik ya.
1: Benar.
0: Karena sudah menjalani ujian sekolah.
1: Iya, karena pasti merasanya kayak, wah aku udah bebas nih dari semua ujian. Kalau Salma udah selesai ujiannya?
2: Udah
1: ya, terus udah libur belum?
2: Kayaknya sebentar lagi.
1: Oh iya benar ya, berarti kalau hari Senin masih masuk nggak?
2: Hari Senin masuk karena ada perbaikan remedial.
1: Oh ada remedial, oh iya benar.
0: Betul-betul perbaikan
1: nilai ya. Masih ada remedial-remedial tuh. Nah boleh dong ceritain ke Kak Zahra, Amira dan juga Salma, gimana ujiannya kemarin?
0: Betul-betul, boleh juga kayak Mian Salma bilang kayak, kalau kemarin tuh ujiannya susah banget. Tapi alhamdulillah ternyata bisa ngerjainnya. Atau kemarin ujiannya gampang gitu. Boleh banget untuk cerita-cerita.
1: Benar, nih adik Zaki juga boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Amira dan juga Salma. Boleh menggunakan voice note ya, nanti kita putarkan.
0: Betul-betul, kayaknya seru deh dengerin suara teman-teman semua.
1: Benar, ayo nih yang udah isi daftar hadir langsung aja kirimkan ceritanya. Nah kita kan sekarang mau membahas tentang ini ya, bulan-bulan Hijriyah. Benar. Nah tapi kayaknya bulan yang pertama kita skip dulu deh.
0: Ya, itu masih jadi tebak-tebakan untuk teman-teman semua.
1: Iya, karena yang bulan pertama itu tebak-tebakan nih. Jadi kalau kita sebut nanti ketahuan deh jawabannya apa. Karena kan tadi pertanyaannya, apa bulan pertama pada bulan Hijriah? Kalau gitu kita langsung aja kali ya, langsung ke bulan kedua.
0: Boleh deh, boleh.
1: Bulan kedua ada bulan apa ya setelah bulan...
0: Kayaknya takutnya ada yang belum tahu nih. Emang bulan Hijriah itu bulan apa sih?
1: Oh iya
0: sih?
1: Bener. Bulan apa ya? Salma tahu gak apa itu bulan Hijriah?
2: Gak tahu.
1: Ah bener, Salma aja belum tahu, jadi kita harus kasih tahu ya.
0: Betul-betul, Amira juga kayaknya lupa deh. Emang bulan Hijriah itu bulan apa sih? Kenapa bulannya bulan Hijriah? Kenapa gak bulan kita aja? Bulan Januari, Februari, September, Maret gitu.
1: Nah kalau bulan Hijriah itu adalah kalendernya Islam.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kan kalau misalnya Januari, Februari itu kalendernya Masehi. Nah kalau ini tuh bulan Hijriah itu kalendernya Islam. Jadi umat Islam itu memiliki bulan-bulannya tersendiri. Dan juga bukan cuma bulan loh, tapi juga punya tahunnya.
0: Wah.
1: Nah gitu. Salma udah tahu belum sama Amira jadinya?
0: Tahu.
1: Nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya bahas. Jadi kalau bulan hijrah itu adalah sistem penanggalan Islam yang digunakan umat muslim untuk menentukan waktu berbagai ibadah penting. Nah, kalau misalnya kita mau lihat kapan sih kita harus berpuasa, kan kalau misalnya bulan Ramadan, kita harus ngikutinnya bulan Ramadan. Terus kapan kita harus haji? Bulan Zulhijjah. Nah, kita harus ngikutinnya kalender Islam, karena nggak mungkin ini kayak Ramadan bulan Februari deh. Nah, Februari itu sebenarnya ngikutin dari kalender Hijriah gitu. Jadi langsung aja yuk kita bahas nih. Salma tahu enggak bulan kedua bulan Hijriah apa?
2: Aku tahu.
1: Apa?
2: Bulan Safar.
1: Benar. Tapi tahu enggak sih katanya bulan Safar ini sering disalahpahami loh.
0: Kenapa?
1: Karena katanya sering dibilangnya bulan yang tidak baik atau bulan yang kadang tidak memberikan keberuntungan.
0: Iya,
1: padahal dalam Islam tuh nggak ada loh, tidak ada ketidakberuntungan dalam setiap waktu, atau biasanya orang nyebutnya adalah waktu kesialan, itu nggak ada sebenarnya.
0: Nggak ada, betul. Kayaknya Amira nggak pernah ngerasain deh, soalnya kayaknya semua bulan di hidup Amira baik gitu.
1: Nah, iya benar, karena semua waktu adalah baik karena Allah sudah menyiapkan.
0: Betul.
1: Jadi kita harus luruskan lagi nih kalau bulan Safar adalah juga bulan yang baik. Terus kalau Amira tahu nggak bulan ketiga selanjutnya ada bulan apa?
0: Ini pasti yang ada awal dan akhir.
1: Benar.
0: Pasti Rabiul Awal.
1: Benar, Rabiul Awal. Tapi tahu nggak bulan kelahirannya siapa Rabiul Awal?
0: Tahu.
1: Siapa?
0: Siapa? Salma juga kayaknya tahu deh.
1: Salma tahu ya.
2: Nabi Muhammad.
1: Benar, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Karena banyak di bulan itu tuh umat Islam tuh memperbanyak sholawat serta mengenang keteladanan beliau.
0: Masya Allah.
1: Kita sambil ini ya, sambil cek lagi nih kira-kira teman-teman udah pada isi daftar hadir belum sih?
0: Kayaknya udah deh satu.
1: Oh
0: lagi.
1: Iya. Ada siapa nih?
0: Ada adik Ainaya. Katanya namanya Ainia. Ainia ternyata Ainia Faida Azmi katanya sudah melaksanakan ujian akhir tahun selama 12 hari.
1: Wow. Wah, udah ini ya, udah apa namanya ujian. Berarti sama kayak Amira dan juga Salma ya.
2: Iya.
1: Tuh, wah, ya kayaknya semuanya emang sama ya, udah ujian ya.
0: Betul.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat teman-teman yang belum isi daftar hadir, belum jawab teka-teki dan juga belum absen gitu ya.
1: Benar.
0: Boleh banget untuk diisi dari sekarang. Caranya itu tinggal ketik nama, usia dan alamatnya, terus nanti tinggal bilang hadir. Dan boleh juga langsung dijawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Tapi kayaknya teman-teman udah lupa deh teka-tekinya apa ya, Kak?
1: Kayaknya kita ingetin lagi deh.
0: Iya, kayaknya takutnya ada yang baru bergabung gitu ya, Kak.
1: Benar, langsung aja diingetin.
0: Jadi teka-teki hari ini itu adalah bulan pertama bulan Hijriah adalah bulan ..
1: Nah, berarti sebelum bulan Safar ya.
0: Betul, karena bulan Safar itu kan bulan kedua dan Rabiul Awal itu bulan ketiga. Berarti bulan pertamanya ada bulan
1: .. Ya. Nah, sebenarnya gampang banget loh, bisa dilihat di kalender ya enggak sih?
0: Betul.
1: Karena biasanya di kalender itu kan tanggal 16 itu kan nanti tanggal merah. Nah, biasanya tanggal merah itu di bawahnya ada tulisan.
0: Ada keterangannya, Kak?
1: Keterangan libur 1 .. Gampang banget loh. Langsung aja dijawab, pokoknya Kak Zahra, Amira, dan Salma tungguin.
0: Betul, atau boleh nanya ke ayah ibu, kakak nenek, kakek nenek, kakak adik, boleh, terserah. Pokoknya yang penting jawab aja gitu.
1: Bener, kalau salah gak apa-apa ya, nanti apa-apa. Jawab lagi, jawab terus aja.
0: Dicoba-coba terus aja. Wah, kayaknya udah ada yang harus lewat nih.
1: Ini rombongan bulan apa rombongan pawai?
0: Ini bulan sih kayaknya.
1: Rombongan bulan ya. Ini juga kayak buru-buru mau pawai, mau menyambut tahun baru Islam ini kayaknya.
0: Betul. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
1: Nah, kita udah kembali lagi nih mau membahas tentang nama-nama bulan Hijriah.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi kalau Kak Zahra tahu ya, kalau bulan Masehi itu kan ada lagunya. Tapi kalau bulan Hijriah ada nggak sih?
0: Ada, tapi Amira nggak tahu.
1: Ya, Salma tahu nggak?
2: Tahu dong.
1: Oke, gimana coba? Tapi kalau yang bulan pertamanya nanti jadi ketahuan ya. Gimana kalau kita lempar aja?
0: Iya.
1: Kita lempar ke
0: kalau ada yang tahu lagunya, boleh langsung dikirimkan voice note-nya.
1: Benar, voice note nyanyi lagu nama-nama bulan Hijriah. Wah, itu kayak seru deh.
0: Iya, nanti dikasih poin dari Amira, Kak Zahra, dan juga Salma.
1: Benar, dapat 100 poin. Tapi betul, dari Kak Zahra doang nih. Terus belum lagi sama yang lainnya.
0: Amira masih 2 jempol.
1: Yuk, siapa yang tahu?
0: Boleh sekalian isi daftar hadirnya. Bener. Dan tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Dan juga bilang hadir dan juga kirimkan voice note lagi nyanyi tentang bulan-bulan Hijriah. Nanti bener, tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027.
1: Katanya ada yang mau cerita.
0: Iya, ada yang mau cerita tentang ujian kemarin.
1: Coba yuk kita dengerin yuk ceritanya, Kak Zahra penasaran nih.
0: Boleh. Kalau begitu kita dengerin dulu teman kita yang mau cerita tentang ujiannya kemarin.
3: Assalamualaikum Kak Zahra dan Kak Amira. Zaki ingin bercerita tentang ujian di sekolah kemarin. Ada juga itu pelajaran yang sudah dibagikan, akidah akhlak 93, bahasa Inggris 95, dan fikih ibadah 100. Akan ya Kak Zahra dan Kak Amira untuk pelajaran yang lainnya. Dan nanti Zaki ingin ke kelas 3 yang asalnya kelas 2 jadi

0: Wah, oh, keren banget,
1: keren
0: Zaki.
1: Tadi nilainya bagus ya.
0: Iya betul, bahasa Inggris 95. Apalagi Vicky Ibadahnya 100.
1: Wah, keren banget ya. Masya Allah, Vicky Ibadahnya 100. Terus Zaki katanya udah mau kelas 3. Wah, udah naik nih ke tingkat selanjutnya ya.
0: Betul-betul.
1: Bener. Kalau Salma udah ada belum nilainya?
2: Udah sih.
1: Terus gimana nilainya? Mau gak diceritain?
2: Enggak deh.
1: Gak mau diceritain, kenapa emang? Ada pelajaran Vicky Ibadah juga gak kayak ini, kayak adik Zaki?
2: Enggak,
1: oh, cuma enggak ya?
2: Ada PAI, ada tafiz, ada BTQ.
1: Oh, beda ya, tapi Vicky mah ada pasti ya. Tapi bukan ada. Vicky Ibadah mungkin spesifikasinya. Wah, Masya Allah, keren banget nih adik Zaki. Udah dapet nilainya tadi gede-gede ya.
0: Betul.
1: Pasti rajin belajar nih.
0: Iya, kayaknya belajarnya juga ditemenin sama ayah, ibu.
1: Iya, benar, pasti didampingin. Masya Allah, keren banget.
0: Betul. Nah, buat teman-teman yang belum isi daftar hadir dan juga belum jawab teki-teki hari ini, harusnya lebih semangat untuk isi daftar hadir. Karena dapat salam dari Bunda Anissa. Katanya, Assalamualaikum Kak Zahra, Amira, dan juga Salma. Bunda Aisyah hadir, salam untuk semua anak and kikits katanya.
1: Wah, Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Masya Allah, harus jadi semakin semangat ya.
0: Betul-betul, karena udah disalamin sama Bunda Aisyah. Kalau begitu harus langsung diisi daftar hadir ya, dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan jangan lupa untuk bilang hadir serta jawab teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu bulan pertama bulan Hijriyah adalah bulan titik-titik.
1: Nah, ada yang udah jawab ya?
0: Oh iya betul, udah banyak yang jawab. Nah, buat teman-teman yang mau jawab juga, nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, sekarang kayaknya kita mau apa coba Kak?
1: Mau apa ya?
0: Mau putar ya?
1: Ya, kita mau memutar nih yang udah jawab. Tapi kita gak akan putarin ini ya. Gak akan putarin full. Nanti ketahuan soalnya jawabannya.
0: Enggak.
1: Jadi kita putar setengahnya, oke?
0: Okay? Ya, kita putar bagian perkenalannya aja.
1: Oke.
0: Kalau begitu kita dengarkan dulu daftar hadir dari teman MK Kids ini.
3: Assalamualaikum. Nama saya Malik dari Cipanas hadir. Pengen ikut menjawab bulan.
1: Langsung kita hap.
0: Iya, karena kayaknya teman-teman jangan dulu tahu, karena nanti teman-teman udah kejawab duluan deh.
1: Bener, langsung kita hap gitu ya. Stop dulu. Tapi jawabannya benar gak nih?
0: Betul.
1: Nah, jawabannya benar gak sama?
2: Benar.
1: Benar ya jawabannya. 100 untuk tadi siapa namanya? Adik Malik ya?
0: Iya.
1: Adik Malik. Karena jawabannya betul, jadi kita stop dulu, nanti kita dengerin lagi.
0: Betul.
1: Okay, wow, jawabannya udah betul. Terus gak cuma adik Malik loh yang jawabnya udah betul.
0: Tapi Zaki atau siapa
1: ya? Terus ada juga nih yang udah baru isi daftar hadir. Ternyata udah sepaket loh isi daftar hadir. Terus juga udah jawab teka-teki. Coba sama Salma sekarang ya.
0: Ada siapa nih Salma?
1: Ada siapa Salma?
4: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Zahra, Kak Amira, dan juga Kak Salma.
0: Selamat pagi.
4: Aku udah 6 tahun sekarang. Kakak aku Safira, 7 tahun. Hafiz 9 tahun hadir dari Cikalongan.
1: Oh, dari Cikalong. Dari Cikalong Kulon. Kak Zahra juga jadi bacanya susah ya. Itu di mana? Di Cianjur ya?
4: Iya.
1: Oke, terus udah jawab teka-teki belum? Jawabannya benar enggak?
4: Benar.
1: Jawabannya betul.
0: Karena ada 3, Amira makasih 300.
1: Wow, iya benar ya. Dari Kak Zahra juga ada 3000 deh. Banyak ya, itu susah ngitung ya, nanti jadi berapa? 3.300 tuh, berarti kalau dari Salma dapat poin berapa nih?
4: 30.000.
1: Wow, 30.000.
0: 30.300.
1: Wah, ini 3-3-3 ya. Karena memang khusus untuk yang 3 orang nih.
0: Tuh, ada Safa, Safira, dan juga Hafiz.
1: Wow, rombongan Masya Allah.
0: Nah, untuk Safa dan Safira dan Hafiz, boleh juga kalau mau unjuk suara di pagi hari ini.
1: Bener.
0: Boleh bercerita, berpantun, berpuisi, ataupun bernyanyi.
1: Betul.
0: Apalagi buat teman-teman yang juga belum isi daftar hadirnya, boleh untuk sekalian jawab teka-tekinya dan juga untuk unjuk suara.
1: Nah, sambil nunggu teman-teman unjuk suara, kayaknya kita mending dengerin ini nih.
0: Dongeng.
1: Saya benar. Ini tapi bukan dongeng, ini tuh cerita. cerita tentang Nabi Sulaiman dan juga seekor yang kecerita yang cimut.
0: Semut
1: iya, yang mau diceritain lagi sama Salma.
0: Oke, kalau begitu mari kita dengarkan ya teman-teman.

Pada suatu ketika, pernah terjadi kelaparan besar di Palestina, tepatnya pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat itu juga Nabi Sulaiman pun berjalan bersama para pengikutnya dan pergi ke tempat terbuka di gurun untuk berdoa agar hujan turun. Tiba-tiba datanglah seekor semut menghampirinya dan ikut berdoa. Mengangkat tangannya ke atas, semut berkata, "Ya Allah, kami hanyalah makhluk-Mu yang sangat kecil di antara semuanya. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih karunia-Mu. Tolong berikan kami rezeki-Mu dan jangan menghukum kami karena dosa manusia. Tolong turunkan hujan sehingga pohon bisa tumbuh, pertanian menjadi hijau dan biji-bijian tersedia, dan kami pun memiliki makanan untuk dimakan." Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa binatang termasuk semut memberitahu orang-orang di sekitarnya. Ia meminta agar semua kembali pulang karena menurutnya doa semut sudah cukup. Tak berselang lama, turun hujan lebat dan semua lahan menjadi hijau. Semut merupakan makhluk yang cerdas. Kesehariannya, ia mengumpulkan dan menyimpan makanan di dalam lubang. Ia tahu bahwa selama bulan-bulan basah dan dingin, dirinya tak bisa keluar mencari makan. Lubang di bawah tanah yang dibuat dengan sangat hati-hati dan ditutup dengan pelindung agar air hujan tak masuk. Selain itu ditutup dengan pelindung agar air hujan. Semut adalah makhluk yang senang membantu sesamanya dan senang bergotong royong dalam hal apapun. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman bepergian bersama dengan manusia, jin, dan burung, mereka mencapai lembah semut. Kepala semut pun melihatnya dan memperingatkan semua semut untuk masuk ke lubang mereka agar tidak diinjak-injak dan dihancurkan tanpa disadari oleh manusia dan jin yang mendekat. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar peringatan yang diucapkan oleh kepala semut itu. Ia meminta para sahabatnya untuk menunggu sampai semut masuk ke dalam lubang mereka. "Tidak ada dari kita yang menyakiti semut saat melewati tanah mereka," katanya. Kepala semut pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman karena semut-semut lainnya dapat aman masuk ke dalam rumahnya. Nabi Sulaiman juga ucapkan terima kasihnya karena beberapa waktu lalu semut sudah turut berdoa agar diturunkan hujan sehingga mereka bisa makan.

0: lucu banget Amir baru tahu ada semut yang ikutan meminta hujan.
1: Bener, katanya, ayo turunkan hujan, jangan berikan kita dosanya, dosa manusia. Karena emang semut mah gak ada dosa ya, yang berdosa tuh manusia. Sampai-sampai bisa loh di Allah tuh tidak menurunkan hujan karena ulahnya manusia itu sendiri.
0: Betul-betul, tapi kasihan ya padahal semut gak ngapa-ngapain, tapi gara-gara dosa-dosa manusia yang terlalu banyak yang melakukan suatu hal yang tidak baik, jadi berdampak pada hewan-hewan lain.
1: Betul. Nah, dari cerita ini tuh ada pesan moral tahu yang bisa kita ambil.
0: Apa sih kak emang?
1: Iya, jadi kita tuh harus saling menolong dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Terus juga kita gak boleh tuh memandang remeh orang lain, karena mungkin aja doa mereka lah yang paling mulia di mata Allah. Gitu. Ini bisa jadi aja tadi yang berdoa tuh kan semut ya, yang berdoa kepada Allah. Nah, siapa tahu hujan yang diturunkan dengan keberkahan itu tuh doa-doa dari makhluk-makhluk yang tidak kita duga gitu. Jadi kita gak boleh nih cuman, ah itu mah cuman semut kecil gitu, meremehkan. Wah, Masya Allah, banyak ya ternyata yang bisa kita petik dari ceritanya.
0: Banyak pesan-pesan atau hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari cerita tadi.
1: Betul banget. Nah, buat teman-teman nih yang mau cerita juga kayak Salma, boleh. Boleh banget ya?
0: Boleh dong.
1: Boleh. Nah, kalau Salma kan ceritanya langsung dari studio nih. Nah, kalau teman-teman boleh loh, gampang banget, gak perlu jauh-jauh ke studio. Boleh langsung aja kirimkan voice note-nya.
0: Betul. Sekalian untuk si daftar hadir dan juga jawab seka-teki hari ini.
1: Betul. Nah, kita lanjut kali ya. Tadi tuh sampai apa sih? Bulan apa, Salma, Amira?
0: Tadi tuh sampai bulan Rabiul Awal. Berarti sekarang aduh, kayaknya Amira tuh lagi ini deh,
1: lagi apa nih?
0: Lagi gugup kali ya.
1: Lagi gugup ya, karena udah lama gak punya puasa ini teman-teman nih.
0: Betul-betul, berarti sekarang bulan keempat yaitu Rabiul Akhir.
1: Betul. Nah, Rabiul Akhir itu bulan yang momennya tuh melanjutkan semangat gitu. Semangat meneladani Rasulullah. Karena kan tadi kan kalau Rabiul Awal tuh bulan kelahiran Nabi Muhammad ya gitu. Yeah. Terus dilanjut dengan Rabiul Akhir. Wah, ini seru banget sih. Tapi Kak Zara belum tahu nih lagunya nih. Siapa yang mau bernyanyi lagu bulan Hijriah, yuk langsung aja sekarang kirimin.
0: Ya, soalnya kita belum tahu, soalnya belum ada yang ngirim ya kak.
1: Iya. Ayo boleh langsung aja dikirimin ya. Nanti kita dengerin, oh gini lagunya. Soalnya kalau Kak Zahra taunya lagu bulan Masehi yang kayak gini, Januari, Februari gitu yang Kak Zahra tahu. Maret, April, Mei, Juni gitu. Tapi kalau yang Hijriah Kak Zahra belum tahu nih. Boleh dong teman-teman yang tahu kirimin langsung voice note-nya.
0: Betul. Karena sekarang kita udah mau lanjut yang kelima.
1: Benar, kita mau langsung loncat ke bulan selanjutnya. Ini ya, sama ya, ada bulan awal akhir juga ya. Jadi siapa yang tahu? Salma tahu. Oke. Apa Salma?
2: Jumadil Awal.
1: Betul. Jumadil Awal setelah bulan Rabiul Akhir. Tapi kalau Amira sama Salma tahu gak bulan kelahirannya di bulan Hijriyah, bulan apa? Kalau Kak Zahra enggak tahu.
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu juga ya. Mungkin kita bisa cek kali ya nanti kita tuh lahirnya di bulan Hijriahnya di bulan apa gitu. Soalnya Kak Zahra juga belum tahu. Kak Zahra cuma taunya bulan Masehinya.
0: Iya, betul.
1: Kalau Amira bulan apa?
0: Amira bulan November.
1: November. Kalau Salma?
2: Bulan Februari.
1: Februari. Kalau Kak Zahra Januari. Nah, kalau teman-teman bulan apa? Nah, boleh diceritain deh. Kak Zahra juga penasaran nih, teman-teman lahirnya di bulan apa? Bulannya aja ya, gak apa-apa ya, gak perlu tanggal dan juga tahunnya. Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Atau mungkin, Kak Zahra aku lahirnya di hijriahnya tuh bulan ini, boleh ceritain ya. Nih buat adik Zaki, buat adik Malik, boleh ceritain bulannya bulan apa nih hari lahirnya. Juga buat ini nih yang tadi bertiga, ada siapa
0: Safa,
1: aja?
0: Safa, Safira dan juga Hafiz.
1: Hafiz, bener. Boleh dong langsung dikirimin ceritanya gitu. Sebelum kita mau lanjut lagi nih ke bulan selanjutnya, mau lompat lagi. Tadi udah Jumadil Awal, terus habis itu apa lagi ya?
0: Ada Jumadil Akhir.
1: Bener, Jumadil Akhir ya. Gitu. Terus selanjutnya ada bulan apa lagi? Apa kita langsung loncat aja ya? Karena kan Zara gak sabar mau langsung ke bulannya itu loh, bulan puasa.
0: Oh iya iya. Oh. Berarti sekarang Rojab ya kak?
1: Ya selanjutnya adalah bulan Rojab gitu. Nah itu kalau bulan Rojab itu termasuk ke bulan haram, dikenal sebagai bulan yang mulia dan memiliki dan menjadi salah satu waktu persiapan menuju Ramadan.
0: Oh, ini udah mendekati, sangat-sangat mendekati Ramadan.
1: Nah benar, udah mendekati nih, mendekati Ramadan.
0: Yang selanjutnya ada yang ke-8 itu Syaban.
1: Nah Syaban ini bulan sebelum Ramadan ya.
0: Betul.
1: Oh, wow, akhirnya ada yang mau nyanyi.
0: Ih, siapa yang mau nyanyi, Kak?
1: Ini Zaki lagi, Masya Allah. Seneng banget deh kalau misalnya Zaki semangat gini. Ayo, boleh dong, Kak Zara udah gak sabar mau dengerin. Karena penasaran gimana sih lagunya.
0: Betul-betul, kalau gitu sambil menunggu aja kita bahas bulan Syaban dulu kali ya.
1: Ini udah ada.
0: Oh, udah ada?
1: Udah ada.
0: Ya udah deh, kalau gitu
1: kita soalnya Kak Zara gak sabar banget nih.
0: Langsung putar aja kali ya.
1: Oke
0: deh, kalau gitu kita dengarkan unjuk suara dari Zaki.
3: Assalamualaikum Kak Zahra dan Kak Amira. Zaki ingin menyanyikan lagu Nama-nama Bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dah.
0: Wah,
1: Masya Allah,
0: keren
1: gitu
0: banget Zaki.
1: Tapi katanya Salma tadi emang lagunya sama kayak gini.
0: Oh,
1: Salma tau dari mana?
2: Dari Upin Ipin.
0: Oh, boleh deh. Kalau gitu Salma boleh nyanyiin juga.
1: Coba Salma nyanyi juga biar bareng sama Zaki. Coba gimana?
2: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhirati, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
1: Yeay, katanya dari Upin Ipin lucu banget ya. Kalau Zaki masih suka nonton Upin Ipin gak kayak Salma? Wah, makasih ya Zaki yang udah

0: Tapi kayaknya kita udah harus jeda dulu, Kak.
1: Oh iya, kenapa?
0: Karena udah ada yang harus lewat lagi.
1: Oke, kalau gitu kita kasih lewat dulu kali ya.
0: Betul,
1: nanti kita
0: betul,
1: bahas
0: betul
1: lagi.
0: Kalau begitu tetap bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di MK Kids. Anak-anak soleh.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, tadi udah iklan, udah ada yang mau lewat, udah ada yang lewat.
1: Iya.
0: Berarti sekarang apa ya, Kak?
1: Sekarang apa ya?
0: Sekarang ingetin teman-teman lagi buat jawab teka-tekinya, karena sebentar lagi kita akan pindah sesi ke sesi cinta Quran.
1: Betul. Nah, yuk buat teman-teman yang belum isi daftar hadir, terus juga yang mau unjuk suara nih, waktunya sekarang ya. Sebelum kita nanti pindah ke sesi cinta Quran, kita mau mendengarkan suara hafalan teman-teman.
0: Betul.
1: Betul. Nah, ini udah ada yang cerita lagi loh. Udah.

0: Yang isi daftar hadir dan juga sekaligus cerita bulan kelahirannya.
1: Ada siapa?
0: Ini udah ada yang rombongan itu tadi. Kan ada yang 3 ya rombongan. Kalau sekarang ini ada 4G, 4G. Katanya gini, assalamualaikum Kak Zahra, Amira dan Kak Salma. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya kami rombongan 4G hadir kembali. Wow, waslah. Kayak udah lama ya gak isi daftar hadir nih Kak Zahra.
1: Betul,
0: udah
1: betul.
0: Beberapa pertemuan jarang ketemu 4G nih.
1: Mm-mm.
0: Terus katanya gini, aku mau ngasih tahu bulan kelahirannya. Ini ada dari 4G. Wah, berarti banyak ya.
1: Mm-mm.
0: Ini katanya kalau Gazia itu lahirnya di bulan Juni. Tapi Kak Zahra cuma bacain bulannya aja ya. Bulan Juni, terus abis itu di bulan hijrahnya itu katanya bulan Sya'ban.
1: Oh.
0: Wow, terus juga ada juga yang tapi kalau Juni berarti baru ulang tahun ya?
1: Oh iya,
0: iya berarti. Bener, berarti bulan kelahirannya sekarang ya?
1: Barakallah.
0: Barakallah fi umrik ya untuk adik Gazia. Terus katanya ada juga yang bulan September. Bulan September katanya pas itu bulan hijriahnya itu bulan Zulhijjah. Wah, berarti bulan ini ya? Bulan haji.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Benar. Bulan haji dan juga bulan Idul Adha, Masya Allah. Terus habis itu ada juga yang sama nih, bulan Agustus tapi bulan hijriahnya juga sama.
1: Zulhijjah
0: juga. Wow. Terus ada juga yang bulan Maret. Bulan Maret tapi bulan hijriahnya itu bulan Sya'ban.
1: Wah, ini pada sama-sama semua ya?
0: Iya,
1: Sya'ban, Zulhijjah.
0: Oh iya benar, berdua-dua ya.
1: Iya.
0: Berdua-dua, jangan suka sirik, kalau sirik bubaran. Kayak hobi impa itu mah ya.
1: Jadi ini adil ya Kak, berdua-dua.
0: Iya benar, berdua-dua Masya Allah. Ada yang Sya'ban, Zulhijjah dan juga ada yang Sya'ban lagi. Nah boleh dong buat teman-teman ceritain juga nih kayak adik Farji. Kelahirannya di bulan apa? Kak Zahra jadi penasaran deh, Kak Zahra tuh bulan hijriahnya bulan apa ya? Kayak Kak Zahra jadi pengen cari tahu deh.
1: Amira tadi udah nyari.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wah cepat banget. Bulan apa Amira?
1: Gak tau ya, pas waktu Amira lahir tuh katanya bulannya bulan Zulhijjah.
0: Oh bulan Zulhijjah, berarti sama dong.
1: Iya.
0: Kayak adik tadi yang 4G ya.
1: Adik Gaza dan Gevira.
0: Wow, samaan. Oh kalau Kak Zahra ternyata itu bulan Syawal.
1: Oh Syawal, berarti setelah Ramadan.
0: Iya benar. Terus itu kan Kak Zahra kan Januari ya. Berarti di bulan itu tuh Ramadannya di bulan Desember berarti ya. Wow, makin maju banget nih Kak Zahra. Soalnya belum pernah loh puasa di bulan Desember.
1: Iya.
0: Baru kemarin tahun ini puasanya maju banget di bulan Februari.
1: Iya betul, Februari awal.
0: Benar. Kalau Salma udah nyari tahu belum? Tahun lahirnya bulan apa di hijriahnya?
1: Belum.
0: Oke, gak apa-apa. Kalau Kak Zahra tadi bulan Syawal, terus kalau misalnya Amira Zulhijjah.
1: Hmm.
0: Berarti ini sama-sama Idul ya? Kak Zahra Idul Fitri, Amira Idul Adha.
1: Idul-Idul
0: ya. Ya udah, kita lanjut aja yuk langsung ke pembahasan selanjutnya nih, yang bulan selanjutnya. Tadi kita udah sampai mana, Sya'ban ya?
1: Iya. Berarti sekarang bulan yang paling mulia, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim.
0: Benar, bulan apa sih?
1: Bulan Ramadan.
0: Ramadan, betul. Bulan Ramadan adalah bulan paling utama karena di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar.
1: Yang lebih baik daripada 1000 bulan itu ya, Kak?
0: Benar. Yang biasanya tuh ayah bundanya nih biasanya suka ngajakin anak-anaknya untuk itikaf ya.
1: Iya, betul.
0: Karena waktu Kak Zahra kecil juga, Kak Zahra bingung, ini kita mau ngapain sih bobo di masjid gitu ya. Tapi itu adalah itikaf untuk berburu Lailatul Qadar. Kalau Salma pernah enggak itikaf?
2: Pernah
0: ya, itikaf sama siapa Umi?
2: Teman.
0: Oh sama teman, wow seru banget itikaf sama teman. Berarti bermalam di masjid, tapi itu masjidnya dekat rumah ya?
2: Iya.
0: Iya karena dekat rumah ya, jadi aman. Wah Masya Allah. Nah yang pernah itikaf sama ayah bundanya atau sama temannya kayak sama, boleh ceritain juga ya. Sebelum nanti kita mau pindah ke sesi cinta Quran, Kak Zahra juga mau ngingetin nih buat teman-teman kalau hari ini kita hafalannya di Quran Surat An-Nasr. Jadi buat yang mau serah hafalan, boleh dipersiapkan dari sekarang ya. Suratnya surat pendek nih, An-Nasr.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi nih?
1: Isi daftar hadiah.
0: Iya benar.
1: Ini ada yang dari Lembang nih.
0: Wow.
1: Ada Amir, ada Salma dan juga Jamal.
0: Ada Jamal.
1: Betul. gitu. Ada Jamal.
0: Iya Jamal.
1: Aduh, ini soalnya kenapa kebaca ya?
0: Kebaca ya, enggak apa-apa.
1: Katanya
0: apa-apa.
1: Gini.
0: Gimana?
1: Assalamualaikum Kak Zahra, Amira dan juga Salma. Katanya gitu. Berarti Waalaikumsalam Jamal.
0: Wah, Jamal ini udah lama.
1: Iya betul.
0: Enggak ini nih tidak mendengar kabar Jamal. Jamal gimana kabarnya? Boleh diceritain ya? Terus jawab teka-teki juga ya Jamal ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Kayaknya sekarang kita kasih tahu teka-tekinya kali ya, Kak?
0: Boleh.
1: Karena sekarang udah mau berakhir.
0: Iya, kita udah mau ke sesi cinta Quran ya. Boleh deh, kita jawabnya pakai yang tadi aja.
1: Oh,
0: yang
1: voice note-nya
0: apa namanya? Adik Malik ya.
1: Boleh.
0: Tadi kan kepotong nih Kak Zahra, kenapa diputarnya kepotong? Karena rahasia. Sekarang mau kita bongkar.
1: Kalau begitu kita cari tahu teka-tekinya dari Adik Malik.
3: Assalamualaikum, nama saya Malik dari Cipanas hadir. Pengen ikut menjawab bulan pertama Hijriah, bulan Muharram.
1: Betul,
0: jawabannya Muharram. Terus juga tadi teman-teman banyak yang jawab ya, dan jawabannya semuanya betul. Jamal tadi betul, Zaki betul. Terus siapa lagi? Banyak lagi tadi yang udah menjawab
1: banyak,
0: ya
1: Jamal,
0: dan jawabannya
1: Zaki.
0: Semuanya betul.
1: Iya betul semua. Keren. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk menjawab teka-tekinya, boleh banget untuk menunggunya di pekan selanjutnya karena ada teka-teki yang gak kalah seru.
0: Benar. Jadi jawabannya adalah bulan
1: Muharram.
0: Bulan pertama dalam Hijriah yang termasuk dalam bulan suci. Biasanya tuh ada ini apa namanya puasa ya. Puasa Asyura biasanya yang sangat dianjurkan.
1: Oh iya betul.
0: Nah itu kayaknya kita udah harus dengerin ini deh lagu.
1: Boleh deh kalau begitu. Sebelum kita lanjut ke sesi cinta Quran, mari kita mendengarkan. Mari kita sama-sama belajar huruf hijaiyah dari
0: Bunda Nena Warisman.
1: A, Ba, Ta, Sa.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Tapi kali ini kita gak bertiga aja ya, Kak?
1: Oh iya, berarti makin rame nih.
0: Betul-betul.
1: Kita dibersamai oleh siapa?
0: Dibersamai oleh Kak Jajang. Kalau begitu mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Jajangnya. Assalamualaikum Kak Jajang, apa kabarnya pagi hari ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Masyaallah. Ini kelihatannya dari jawabannya semangat ya.
0: Iya betul, udah semangat untuk menyempurnakan bacaan dari teman-teman MKKids semuanya.
1: Betul. Kalau gitu ya buat teman-teman juga nih, karena Kak Jajang sudah hadir, langsung aja yang mau setoran hafalan langsung dikirimkan sekarang. Hari ini kita di Quran surat An-Nasr.
0: Tapi kayaknya banyak teman-teman yang belum tahu mungkin ya, gimana sih emang caranya untuk menyetorkan hafalannya. Kalau begitu Amira mau kasih tahu deh, caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk kirimkan voice note setoran hafalannya ke 0811-224-1027.
1: Nah mungkin sebelum kita mendengarkan ya, dan juga menunggu teman-teman untuk setoran hafalan, kita nanya dulu kali ya ke Kak Jajang nih, supaya ini Kak Jajang, supaya teman-teman itu lebih semangat lagi untuk setoran hafalannya di pagi hari ini. Karena tadi kan katanya baru selesai ujian nih teman-teman MK Kids, dan juga ada yang masih ada remedial-remedial nih. Nah gimana nih supaya tetap semangat untuk setoran hafalannya pada pagi hari ini Kak Jajang? Boleh dong diberi motivasi dan juga semangatnya oleh Kak Jajang. Mangga Kak Jajang.
3: Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimus solihat. Kak Zahra, Amira, dan adik Salma ya, adik-adik semua juga di rumah yang berada dimanapun. Ini An-Nasr ya, surat An-Nasr ya?
0: Betul Kak.
3: An-Nasr, bukan Anas ya?
0: Bukan An-Nasr.
3: Anas pakai ro, ada huruf ro di depannya. Artinya adalah pertolongan. Ini cocok banget dengan kondisi atau momen ya, momen setelah ujian begitu ya. Ini pertolongan dari Allah semuanya. Ya, adapun yang lulus itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang remedial-remedial tadi begitu ya, itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebahagiaan atau berupa kurang bahagia begitu ya. Itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tetap yang merasa sudah lulus, tidak menjadi sombong, tidak menjadi jumawa begitu ya. Boleh bergembira, boleh, ini ayatnya ya, bergembira ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya kan? Al fath, kemenangan. Nah, itu pertolongan Allah ya, tidak menjadikan kita boleh bergembira tapi sewajarnya. Adapun boleh sedih juga sewajarnya. Itu mengingatkan kita untuk kembali kepada tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, salah satunya adalah belajar Al-Quran, begitu ya. Nah ini juga surat ini cocok sekali dengan kondisi atau momen saat ini, begitu ya. Begitu Kak Jahra dan Amira serta adik Salma ya. Maka dari itu, dari ayat ini, mari bergembira nih. Ayatnya ini nih, ya semuanya sudah hafal ya, silakan untuk menyetorkan ya. Tinggal kita dawamkan ya, tanamkan dalam hati, dan insya Allah menjadi amal nanti. Waduh saya remedial, ya udah nggak apa-apa, itu takdir dari Allah untuk mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar. Kalau ada yang remedial, untuk yang bergembira sudah lulus ya, itu juga ujian ya, agar kita tidak terlalu berlebihan dalam kegembiraan. Barakallahu fiik.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Jajang untuk motivasinya bagi teman-teman MK Kids yang ingin menyetarakan hafalannya di pagi hari ini. Kalau begitu teman-teman harusnya lebih semangat ya kan. Udah diberikan
1: motivasi ya? Apalagi tadi dari Kak Jajang udah diinformasikan ya, bukan informasi yang dikasih tahu gitu ya, kalau surat ini tuh ternyata maknanya bagus banget. Dari ayat-ayat per ayat di Quran surat An-Nasr ya. Ini An-Nasr tuh yang depannya izaja bukan sih?
0: Iya, betul-betul.
1: Benar ya. Nah ayo teman-teman yang mau setoran hafalan langsung aja sekarang dikirimkan. Ini buat adik Zaki ya, terus buat adik tadi ya yang 4G, buat adik Jamal juga nih, Kak Zahra udah lama tidak mendengarkan saran hafal adik Jamal. Yuk langsung aja, ini suratnya di surat Juz 30. Yuk langsung dikirimkan saran hafalannya. Nah ini udah ada ya yang setoran hafalan ya?
0: Betul, ada yang umurnya 8 tahun.
1: Nah, namanya siapa?
0: Yusuf dari Sariwangi.
1: Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan adik Yusuf.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ida aja anasrullah ibadat Waro'aitan nazayat ulu nafiji billahi akwaja Wasabbih bilan birabbika wastagfir innahu kan tawwaba. Sadaqallahulazim.
0: Masya Allah. Nah itu dia setoran hafalan dari Yusuf 8 tahun dari Sariwangi. Mangga boleh langsung untuk disempurnakan bacaannya Kak Jajang.
3: Baik, barakallahu fiik adik Yusuf ya, ya membacakan surat An-Nasr. Nah ini adik-adik semuanya, surah An-Nasr ini ya ada dua sukun ya, ada dua sukun, maksudnya ada dua huruf yang disukunkan. Nah yang satu sukun asli, yang satu sukun yang disukunkan ya. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fathu, aslinya fathu. Nah, di dalam Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, tajwid Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an, itu semuanya harus ditunaikan. Setiap huruf tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh ditambahkan. Nah, ini fathu harokatnya hilangkan menjadi fat gitu ya. Ada fat, ada ya begitu ya. Sehingga harusnya terdengar huruf ha-nya. Kemudian di ayat terakhirnya wastaghfirhu menjadi wastaghfir, ada he-nya juga ya. Yang pertama ada gitu ya, ada ha dengan ha. Nah ya, nanti adik Yusuf, adik-adik semuanya yang akan menyetorkan ya, itu disempurnakan ya, seperti itu ya. Nah, begitu. Dua catatan dulu saja untuk adik Yusuf. Nah, untuk selanjutnya, penyetor selanjutnya lebih disempurnakan insya Allah ya. Begitu. Barakallahu fiik, tetap semangat. Ditunggu setoran selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Kak Jajang. Dan terima kasih juga untuk Yusuf yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman semua yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, yaitu di surat An-Nasr yang ada di Juz 30, boleh langsung untuk menyetorkan hafalannya. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamatnya, dan juga jangan lupa untuk mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027.
1: Wah, Masya Allah. Pokoknya semangat terus ya untuk adik Yusuf. Ini kan Zara pasti tungguin lagi nih untuk pekan selanjutnya supaya setoran hafalan. Dan juga buat teman-teman, ayo ditunggu tuh, tadi udah diingetin juga ya, hari ini setoran hafalannya di Quran surat An-Nasr. Ini suratnya pendek ya, cuma 3 ayat ya.
0: Betul.
1: Suratnya pendek tapi Masya Allah maknanya. Tadi kata Kak Jajang itu artinya adalah pertolongan. Tapi bukan kata Kak Jajang, tapi manfaatnya ya. Tapi Kak Zara dikasih tahu sama Kak Jajang. Nah Kak Jajang katanya Salma tadi mau nanya, mau ada pertanyaan boleh gak Kak Jajang?
3: Iya boleh banget, boleh. Jangan yang susah.
1: Oh
3: ya.
1: Jangan yang susah. Tapi ini kayak susah deh. Enggak dong, enggak. Coba Salma mau nanya apa?
2: Bagaimana
0: Caranya
2: menghafal Al-Baqarah.
1: Oh Al-Baqarah, Salma lagi menghafal Al-Baqarah sepertinya.
2: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Oh tapi Salma penasaran kenapa orang-orang bisa menghafal surat Al-Baqarah gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, maka Kak Jajah barangkali.
3: Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, surat Al-Baqarah surat surat kedua ya setelah Al-Fatihah ya. Surat kedua. Ini surat yang paling panjang, 3 juz ya, hampir ya 3 juz ya.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, ini caranya semua sama ya, adik Salma ya. Diulang-ulang. Nih kita tahu mengetahui dari medsos ya, salah satu penghafal terbaik di negara lain begitu ya. Dan ada Syekh-syekh gitu ya, ustadz-ustadz yang dari negara lain itu mengatakan bahwa menghafal Al-Quran harus lebih banyak diulang-ulang dulu satu ayat. Ya, jangan maju ke ayat selanjutnya sebelum ayat yang sedang dihafal ini, misalnya dari satu, diulangnya ratusan bahkan. ya, untuk mengikatnya itu ratusan kali. Misalkan surat Al-Baqarah ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu tadi diulang-ulang, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu diulang-ulang sampai ratusan. Ya, Kak Jajang juga mengajar nih adik-adik yang di Tarki ya. Ada tuh yang cepat, ada 5 kali pengulangan udah langsung hafal. Yo, lanjut lagi ke ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2-nya disambung. Jadi 2 ayat itu diulang lagi 5 kali. 1, 2, 3 lagi juga diulang lagi 5 kali per 5 kali dulu. Tapi nanti kalau kurang kuat, nah Kak Jajang tambah lagi, jangan 5 kali, 15 kali. Bahkan kalau ada juga ya, tiap orang berbeda-beda ya, adik Salma. Mudah-mudahan adik Salma setelah diulang, apa, dicontohkan satu kali, langsung hafal. Ya, seperti Rasul ya. Kalau Rasul dan para sahabat itu satu kali menyampaikan, Malaikat Jibril menyampaikan satu kali, Rasul langsung hafal, tertanam. Kalau sahabat mungkin ada yang satu kali, dua kali, baru hafal kuat, begitu. Ya, kalau kita jauh dari Rasul, jauh dari sahabat, ya lebih harus lebih banyak sepertinya ya. Ini mengingatkan Kak Jajang juga nih, adik Salma, pertanyaannya untuk harus selalu mengingat-ingat ya. Kadang Kak Jajang juga kalau murojaah, ini apalagi ya gitu. Berarti kurang diulang-ulang, harus diulang-ulang, begitu.
5: Oh, berarti harus sama ya sebenarnya dengan surat-surat yang lainnya, harus diulang-ulang.
0: Betul, apalagi untuk menjaga hafalannya.
5: Benar. Tapi kalau Al-Baqarah tuh memang hafalnya sedikit beda ya dengan surat-surat lain. Karena biasanya kan kita tuh menghafal di juz kalau Kak Zahra tuh menghafalnya di juz 30, 29, 28 terus baru ke 1, juz 1. Nah, itu tuh terlihat perbedaannya karena kalau di juz-juz yang lain itu kita ada surat. Iya, jadi kayak oh ini alhamdulillah udah beres, misalnya surat Al-Qalam udah beres misalnya gitu. Tapi kalau Al-Baqarah ujungnya tuh jauh ya. Jadi kita tuh harus sering mengulang-ulang lagi, Masya Allah. Betul. Gitu Salma.
0: Oke.
5: Jadi siap mau menghafal Al-Baqarah?
2: Enggak deh.
5: Harus dong, pasti nanti akan ada
0: waktunya.
5: Iya, waktunya. Karena Salma sekarang hafalan lagi di juz berapa?
2: Di juz 29.
5: Masya Allah, juz 29. Nah, teman-teman ayo sekarang yang mau setoran hafalan juga nih. Jangan mau kalah sama tadi teman-teman yang udah setoran. Sama juga jangan mau kalah nih sama Salma. Salma aja selalu haus akan ilmu ya.
0: Betul.
5: Haus akan ilmu. Karena sekarang Salma juga lagi menghafal. Nah, terus udah ada yang setoran lagi belum, Amira?
0: Udah ada dong. Ini yang tadi baru terlihat lagi setelah sekian lama.
5: Masya Allah. Coba.
0: Ada setoran dari Jamal dari Lembang, katanya mau ikut menyetorkan surat An-Nasr.
5: An-Nasr. Oke, langsung ya. Aja yuk kita simak setoran hafalan adik Jamal.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Assalamualaikum, Jamal mau setoran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath.

0: غفير إنه كان توابا صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, terima kasih Jamal sudah menyetarkan hafalannya hari ini. Ditunggu untuk menyetarkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya, Mangga. Kak Jajang boleh langsung disempurnakan bacaannya.
2: Ya, barakallahu fiik adik Jamal ya, sudah menyetarkan surat An-Nasr ya. Ini surat termasuk surat pendek ya, 3 ayat. Al-Kautsar juga 3 ayat, Al-Ansar juga 3 ayat ya. Nah, ini adik Jamal bacaannya sudah terlihat bagus ya, ya tapi tadi kurang menyebutkan huruf yang disukunkannya ya. Tipsnya adalah ya, tarik nafas dulu dalam-dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu, jangan langsung bismillahirrahmanirrahim idza ja. Nah, jangan gitu, tapi berhenti dulu untuk mengambil nafas agar nanti nih, karena wal fathu itu perlu nafas karena huruf ha itu ya, kalau di buku Tarki itu bacaan huruf ha ketika sukun itu mengalir suaranya dan keluar nafas. Kalau sudah habis nafas, enggak ada nafas, berarti harus fat ha-nya enggak ada ya. Makanya diambil dulu nafas. Tips semua untuk ayat apapun ya, dari Al-Fatihah sampai Anas, itu jangan berlupa untuk bernafas. Untuk nafas dulu, ambil nafas dulu ya, jangan tergesa-gesa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, begitu. Sehingga wastaghfir ada haknya kedengaran. Wal fath ada haknya juga kedengaran. Begitu ya. Tetap semangat ya adik Jamal. Ditunggu setoran selanjutnya ya, yang lebih bagus lagi.
1: Baik, terima kasih Kak Jajang untuk penyempurnaannya. Ini kata Jamal katanya, terima kasih Kak Zahra, Amira, Salma, dan juga Kak Jajang. Nah, kalau begitu, kayaknya Amira sekarang mau nanya di ke Kak Jajang. Boleh gak sih, Kak?
2: Boleh.
1: Jadi, kan kalau misalnya kita menghafal Quran itu, pasti kita harus menjaganya ya. Karena nanti akan di, apa ya, di pertanggungjawabkan ya.
3: Benar.
1: Nah, sedangkan cara menjaga itu kan susah ya Kak, karena harus murojaah setiap hari. Tapi kadang kalau murojaah juga suka capek, suka bosan, suka kedistract itu, suka apa ya, suka jadi pengennya main gitu. Nah, gimana sih biasanya Kak Jajang untuk menjaga hafalannya gitu?
2: Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan yang penting sekali ya untuk kita semua ya, para penghafal Al-Quran ya. Ya, itu kita misalkan tadi adik Salma tadi sudah hafal 30 juz 30 maju ke 29. Nah, selain untuk menghafal ada mujahadah, menghafal menambah hafalan, mujahadah juga murojaah. Nah, murojaahnya boleh kalau masih ada satu juz, boleh tuh paling satu jam ya. Tapi kalau bosan, kita sama ada bosannya ya. Ada futurnya, kalau bahasa agamanya futur ya, futurnya, ada futurnya, sama semua orang ya, ada futurnya. Waktu liburan ya, maksimalkan untuk liburan. Misalkan tanggal merah libur, ya udah tanggal merah libur ya. Di Tarki itu Senin sampai, kan ada 7 hari ya. Senin misalkan jadwalnya di Tarki itu Sabtu. Sabtu itu mujahadah bersama kelas ya, bersama guru, bersama teman-teman. Dari ahadnya sampai jumatnya, nah itu murojaah. Apa yang sudah dihafal itu dibagi, berarti dibagi 6 ya. Oke, juz 30 20 lembar dibagi 6. Ya, itu setiap hari. Kenapa dibagi 6? Ya, hari pertama lembar yang pertama. Begitu. Contohnya lah, kita sudah hafal 6 lembar. Ya, 6 lembar. Nah, lembar ke-1 hari Ahad. Ya. Lembar kedua hari Senin dan seterusnya. Nah, menjelang min 1 misalkan Jumatnya itu libur, Sabtunya baru menghafal lagi yang baru atau menyetorkan. Nah begitu. Jadi yang sudah hafal, misalkan nih orang yang sudah hafal 30 juz, berarti setorannya perharinya adalah dibagi 6 atau dibagi 7 boleh. Dibagi 6 lah. 30 dibagi 6 berapa kak? 5 ya?
3: 30 dibagi 6 ya, ya. Betul.
2: 5, berarti satu harinya 5 juz. Harus diulang-ulang nih, kayak seperti guru Kak Jajang tuh ada ya di Tarki itu, seharinya 5 juz. Itu tanpa melihat. Kalau lupa ya siapkan mushaf untuk melihat, begitu. Begitu.
3: Wow, 5 juz.
2: Kalau 30 berarti dibagi 6 dulu atau dibagi 7 lah ya, biar harinya ada. Cari waktu-waktu, kan kita satu hari 24 jam, itu harus ada murojaahnya. Kalau ya bagi yang sibuknya di Tarki itu ada buku panduannya juga. Bagi yang sibuk, sibuk sekolah, sibuk les ya, setelah sekolah les, les yang lain. Nah itu ada bahkan ada ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hafalannya sudah banyak nih. Ya, ada yang hafalannya sudah banyak. Ini bari masak. Ibu-ibu itu sambil masak gitu ya. Sembari masak. Sembari masak mengulang-ulang hafalannya. Nah itu ada waktu-waktu tertentu. Silakan, setiap kita orang-orang punya banyak waktu tertentu ya. Ada me time-nya. Bahasanya begitu ya. Ada me time-nya, nah itu murojaah. Ya, jangan langsung. Itu bagus. Tapi kan kita ada waktu untuk bermain dan interaksi dengan sosial dengan yang lain. Ada lagi jadi 3 jam itu ada pom. Yang hari misalkan di hari dapat dibagi 6 hari harinya.
3: Kak Jajang, wah sepertinya terputus ya dengan Kak Jajang, masya Allah. Iya, padahal kita lagi menyimak ini nih.
1: Yang penting ya.
3: Iya, dagingnya masya Allah, gak apa-apa, nanti kita tunggu lagi ya Kak Jajang agar bisa terhubung kembali.
1: Nah iya betul. Nah kalau begitu untuk teman-teman MKK, teman-teman MKK yang ingin belajar Al-Quran nih tapi bingung di mana sih tempatnya yang bagus, ayo kita gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat bisa belajar membaca, menghafal dan juga memahami Al-Quran bersama dengan ustaz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat dan bersan dalam suasana yang nyaman dan juga menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah pasti bisa. Jadwalnya fleksibel, bisa offline ataupun online. Untuk semua usia, dari anak-anak, dewasa, bahkan hingga usia yang tak terhingga, ribuan peserta sudah bergabung loh. Dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga sampai pensiunan. Karena setiap hamba Allah berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cinisat nomor 3 Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terhubung lagi ke Kak Jajang. Bagaimana Kak Jajang, apakah sudah bisa terhubung lagi?
3: Oke, mungkin sambil menunggu Kak Jajang kali ya. Katanya ada rombongan mau lewat.
1: Betul, ada yang harus menjeda dulu nih. Kalau begitu, tungguin kita balik lagi ya Kak.
3: Ya, kita pasti bakal kembali lagi. Terus juga nanti kita akan mendengar suara hafalan teman-teman yang sudah mengirimkan.
1: Oke deh, kalau begitu sambil menunggu, tetap bersama dengan Amira,
3: Kak Zahra
4: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139. dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

0: tetap bersama dengan Amir, masih bersama dengan Alira,
1: Kak Zahra,
2: Salma,
0: dan Kak Jaja dari Al-Katarki.
3: Lebih dekat dengan Al-Quran,
0: insyaallah. Ini saking excitednya Amira untuk mendengarkan hafalan dari teman-teman semua, sampai salah untuk ngomong,
1: Kak. Gak apa-apa tuh, wajar. Kan grogi mau dengerin suara hafalan adik-adik. Nah, Kak Zara juga mau ngasih informasi nih untuk sahabat MK yang masih bingung belajar Al-Quran tapi bingung tempatnya di mana. Nah, yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di Al-Katarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustadz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad. Dan juga dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingaset nomor 3 Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau bisa juga nih hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga websitenya di tarstripki.com.
0: Dan Amira juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini, boleh langsung menyetorkannya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Dan juga jangan lupa untuk mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat An-Nasr, dikirimkan ke 0811-224-1027.
1: Nah, tadi udah kasih tahu nih sama Amira gimana cara setoran hafalannya. Udah gampang banget nih. Kita ini ya, masih menunggu Kak Jajang nih. Kak Jajang sepertinya masih terputus ya. Nanti kita akan sambung lagi bersama dengan Kak Jajang. Nah, buat teman-teman nih, kita sambil menunggu, langsung aja setoran hafalannya dikirimin. Karena sekarang ini di Quran Surat An-Nasr ya, cuman 3 ayat loh. Nanti teman-teman kalau misalnya, Kak Zahra aku baru menghafal An-Nasr nih, gak apa-apa, boleh 1 atau 2 ayat dulu aja. 1 ayat juga boleh, pokoknya berapapun pasti kita terima ya.
0: Betul-betul, dan akan tetap diputarkan dan nanti didengarkan oleh teman-teman semuanya.
1: Benar, siapa yang duluan mengirim akan langsung diputarkan.
0: Sepertinya sekarang sudah tersambung lagi bersama Kak Jajang.
1: Wah, masya Allah.
0: Apakah sudah bisa untuk bergabung lagi Kak Jajang? Atau mungkin koneksinya masih belum tersambung dengan baik ya Kak?
1: Iya, gak apa-apa, kita tungguin ya.
0: Sambil menunggu.
4: Bismillah, ada.
1: Nah, alhamdulillah, ada Kak Jajang.
4: Ya, insya Allah. Ya, mohon maaf ya tadi.
0: Ya, tidak apa-apa Kak Jajang.
1: Enggak. Padahal tadi lagi ini ya, pembahasan lagi, wah masya Allah ini daging semua dari Kak Jajang.
4: Ya, qadarullah tadi sinyalnya ini, mudah-mudahan ini membaik ya.
0: Amin.
4: Ya, tadi intinya hafalan yang sudah ada dibagi 6 hari atau 7 hari untuk dimurojaah setiap hari. Itu aja.
1: Masya Allah, siap. Karena tadi kalau misalnya baru 1 juz, berarti tinggal berapa surah dibagi? Berapa tadi dibagi berapa? 5 ya?
0: 6.
1: Dibagi enam agar jadi setiap ininya tuh ada murojaah. Kalau tadi kan temannya Kak Jajang katanya sehari 5 juz ya. Wah, masya Allah itu keren. Kayak semoga Kak Zahra bisa juga ya sehari 5 juz untuk murojaah. Apalagi tadi tidak melihat ya katanya, masya Allah. Nah, Kak Jajang, kita mau langsung aja nih menyimak setoran hafalan sahabat kita ya. Selanjutnya itu ada siapa? Amira.
0: Selanjutnya ini ada dari Nadifa, usianya 7 tahun dari Gatsu, katanya mau ikut menyetorkan hafalan surat An-Nasr. Kalau begitu, mari kita langsung dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa, usia saya 7 tahun mau menyetorkan hafalan surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini bisik-bisik ya.
1: Masya Allah, adik Nadifa umurnya 7 tahun tapi tadi sudah hebat ya.
0: Betul, bacaannya ya. Sudah bagus. Sampai mungkin boleh lebih disempurnakan oleh Kak Jajang. Mangga Kak Jajang.
2: Baik, barakallahu fiik adik Nadifa ya, 7 tahun. Ya, tadi ya bacaannya sudah lancar ya, namun ada perlu yang disempurnakan. Yang pertama adalah tasydid ya, ada yang tasydid itu bismillahir, jangan hiro bukan, tapi hirwo ya, begitu ro-nya. Jadi tidak ada yang panjang, jangan dipanjangkan ya, bismillahirwo. Jangan bismillahirrahmanirrahim, nah begitu ya. Kemudian ayat yang lainnya juga di ayat 3 ayat di An-Nasr-nya juga sama ya. Idza jaa nasrullah. Harusnya rullahi wal fath. Nah, tadi juga fi dinillahi. Harusnya fi dinillahi. Ya, tasydid. Diperhatikan huruf tasydidnya ya. Karena di tarki juga metodenya adalah harus sesuai dengan tahsin hafalannya ya. Hafal ya, tadi adik Nadifa hafal tapi belum dengan tahsinnya begitu ya, agar nanti ketika beranjak usia 8, 9 dan seterusnya, apalagi nanti laki-laki menjadi imam kan harus menjadi contoh yang baik ya, hafalan atau surahnya ya, tidak harus dengan tahsinnya, sesuai kaidah tahsin ya. Begitu, tetap semangat ya adik Nadifa. Nanti ditunggu setoran selanjutnya. Barakallahu fiik.
0: Baik, terima kasih Kak Jajang untuk penyempurnaannya. Dan juga untuk Nadifa, terima kasih sudah menyertakan hafalannya pada pagi hari ini. Ditunggu untuk menyertakan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menyertakan hafalannya pada pagi hari ini, boleh banget, jangan mau kalah, harus langsung menyertakan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, alamatnya. Nanti tinggal kirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa juga untuk menyertakan hafalannya di Quran Surat An-Nasr. Walaupun An-Nasr itu cuma 3 ayat, tapi mungkin aja teman-teman yang belum hafal ya Kak, iya. Jadi boleh banget untuk menyertakannya hanya 1 ayat atau ataupun 2 ayat, karena akan tetap kita putar dan tetap akan disempurnakan oleh Kak Jajang.

0: barangkali teman-teman lupa kali gimana cara setoran hafalan. Kita kasih tahu lagi kali ya.
1: Kita kasih tahu lagi.
0: Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usianya. Terus kirimin aja deh voice note setoran hafalan hari ini di Quran surat An-Nasr. Jangan lupa ya, voice note-nya dipencet biar Kak Zahra, Kak Jajang, Amira dan juga Salma bisa mendengarkan setoran hafalan teman-teman. Nanti insyaallah langsung disempurnakan dari Kak Tarki, yaitu Kak Jajang ya tentunya. Masya Allah, langsung aja yuk, kirimnya ke mana Kak Zahra? Kirimnya ke 0811 224 1027.

0: ini ada info untuk teman-teman yang masih bingung nih untuk belajar Al-Quran yang bagus itu di mana sih tempatnya? Nah, boleh untuk langsung bergabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama dengan Ustadz dan juga Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah pasti bisa. Jadwalnya itu fleksibel, bisa offline ataupun online. Dan ini tersedia untuk semua usia, dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung lah, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, hingga pensiunan. Karena setiap hamba Allah berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingiset nomor 3 Bandung, Cisarantan Kulon Arcamanik, atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Nah, berhubung sudah ada yang mau lewat lagi, kalau begitu kayaknya kita harus jeda sebentar ya, Kak. Betul. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: Salma,
0: dan Kak Jajang dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
5: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
4: Tapi harusnya I went to the library ya.
5: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
6: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: Salma,
0: dan Kak Jajang dari Al-Katarki.
3: Lebih dekat dengan Al-Quran,
0: insya Allah. Nah sekarang kayaknya Amira denger-denger ada yang mau apa coba?
1: Ada yang mau setoran langsung nih.
0: Iya,
1: dari
0: siapa
1: studio
0: sih? Kak Zahra ya?
1: Kak Zahra, bukan.
0: Terus siapa? Amira juga bukan.
1: Depannya dari
0: Salma.
1: Katanya Salma mau setoran langsung nih Kak Jajang, biar langsung disimak oleh Kak Jajang.

0: والفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah. Mangga Salma mau disempurnakan gak bacaannya?
2: Mau dong kan. Iya biar langsung. Mangga Kak Jajang.
3: Ya Masya Allah tabarakallah ya Dik Salma. Sudah bagus bacaannya ya. Tinggal lebih tenang lagi sedikit. Dan tadi ujung-ujungnya ya, ayat pertama dan pertengahan ayat ketiga itu walfat. Ya lebih dialirkan lagi suaranya. Fat. Ya ada ha. Kemudian wastagfirhu menjadi wastagfir. Kurang terdengar haknya saja. Ya. Itu saja untuk Adik Salma. Keren. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih Kak Jaja sudah menyempurnakan bacaannya Salma. Nanti boleh langsung diterapkan aja ya Salma.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ini dari Kak Zahra, Mas Salma ada yang mau bertanya lagi gak sih ke Kak Jajang kayaknya?
2: Kayaknya Salma mau nanya lagi ya? Mau nanya lagi gak?
0: Enggak deh kayaknya.
2: Enggak ya, karena tadi udah surat hafalan terus juga udah langsung dikoreksi sama Kak Jajang. Karena ini tuh langsung ya, langsung mendapatkan masukan nih Masya Allah. Biar Salma, tapi tentunya gak Salma aja. Biar Salma dan juga kita semua tuh jadi semakin semangat untuk belajar Al-Qurannya. Nah juga buat teman-teman nih yang mau surat hafalan masih ada ya. Kita masih ada berapa menit lagi ya? Kira-kira 5 menitan lagi lah ya. 5 menit lagi buat teman-teman yang mau surat hafalan langsung aja dikirimin sekarang juga, terus nanti bakal langsung diputer. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat dan juga usia, terus kirimin deh voice note-nya. Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Gampang banget kan caranya?

0: Nah, ini kayaknya udah ada yang mau setoran hafalan nih. Kita tungguin aja kali ya. Ini udah ada adik Rumi, umurnya 5 tahun. Katanya mau setoran hafalan tapi masih belum. Kita sambil nunggu Rumi deh. Kita sambil menunggu Rumi untuk setoran hafalan pagi ini. Kak Zahra mau nanya deh ke Kak Jajang. Karena tadi kan Salma udah ya? Terus Amira udah. Terus sekarang Kak Zahra, Kak Jajang boleh nanya gak nih?
1: Boleh, boleh, silakan.
0: Boleh ya. Tapi pertanyaannya kayaknya nggak terlalu susah. Kak Zahra tuh mau nanya, gimana sih caranya nih supaya kita tuh bisa konsisten terus mendengarkannya itu Al-Quran aja atau murotal terus? Karena kan biasanya sekarang udah di era digital ya, di era digital terus yang di mana-mana tuh semuanya tuh isinya tuh lagu. Jadi yang sering terngiang-ngiang tuh apalagi kayaknya bukan Kak Zahra aja ya, tapi semua teman-teman apalagi yang masih apa namanya adik-adik nih, biasanya tuh udah sering mendengarnya tuh hal-hal yang ada di sosial media sekarang yang sedang viral. Nah, gimana supaya kita tuh tetap ngingetnya tuh murotal terus gitu, Al-Quran terus daripada lagu-lagu yang sekarang tentunya sekarang lagi viral ya, dan banyaknya lagu-lagu yang sekarang tuh kebermanfaatannya tuh tidak kurang begitu ya?
1: Iya, ya itu sama ya kita semua ya.
0: Sama ya, iya iya.
1: Kita semua ya, pergi ke sini ada lagu, pergi ke sana ada lagu ya, fisik atau di HP semuanya lagu, lagu-lagu. Ya, kita harus jangan mudah kalah dengan keadaan ya. Karena kita ini ya ini hanya aja, jangan terlalu mengikuti gitu ya. Jangan terlalu mengikuti, jangan terlalu mengulang-ulang kalau lagu ya. Pasti itu terngiang-ngiang, pasti terngiang-ngiang, tapi kita lawan juga, kita bantu juga dengan misalkan di rumah perdengarkan terus murotal, di mobil kalau ada mobil gitu ya. Kalau motor juga, kemarin Kak Jajang motor ada yang nyelip, ini kok ada musik di motornya, motornya ada musik, ternyata motornya ada musiknya tuh. Nah, kenapa enggak dengan murotal dan lain sebagainya, kita bisa. Kalau ada headset sekarang ya, ada headset ya di motor, tapi bahaya juga ya, hati-hati ya. Ini bagi yang ahli saja menyetir sambil mendengarkan apa

0: Ya, rota, nah itu. Atau yang lebih pastinya, setiap kita punya hafalan nih, contoh ya, ini tahadus binikmat, bukan ria, bukan somong ya. Kayak kalau di motor tuh ngantar anak juga nih, ini anaknya ada nih di pinggir aja
1: ya. Masya Allah, ikut penyimak ya.
0: Iya, ngantar sekolah tuh sambil murojaah bareng gitu, ngajak gitu ya. Kalau lagi konsentrasi ya berhenti gitu ya. Maksudnya berhenti murojaahnya. Ya. Tapi ada waktu-waktu santai ketika apa namanya, ketika berjalan itu mendawamkan. Ya jangan mudah kalah lah, kita berusaha saja karena Allah melihat kita usahanya ya. Kalau hasilnya insya Allah Allah bantu begitu, seperti surah An-Nasr ini. Begitu Kak Zahra.
1: Masya Allah, berarti kita harus sering-sering mendengarkan murotal juga ya.
2: Betul.
1: Seperti
2: betul.
1: Sekarang kita mau mendengarkan ya. Kita
2: iya, mau mendengarkan sekarang hafalan dari teman-teman Aki Kids.
1: Iya, ada adik Rumi umurnya 5 tahun. Wah, Masya Allah, masih 5 tahun. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan adik Rumi. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, nama aku Rumi, umur aku 5 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanna.
4: Baik.
3: Assalamualaikum, nama aku Rumi, umur aku 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rumi sudah menyotorkan hafalannya pagi hari ini. Ditunggu untuk menyotorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Mangga, Kak Jajang, ini menjadi setoran terakhir yang akan diputarkan pada pagi hari ini. Boleh langsung diberikan penyempurnaannya.
0: Baik, barakallahu fiik adik Rumi ya, tadi membacakan surah An-Nasr. Ya, sudah bagus ya untuk usia 5 tahun itu, barakallahu fiik, bagus sekali ya. Nah, nanti tinggal disempurnakan, menambah usia, disempurnakan lagi, dibantu sama ayah bundanya mungkin, atau ada gurunya, sudah sekolah ya, TKA biasanya ya, TKA, TKB ya, untuk 5 tahun. Nah, itu terus ya, terus untuk belajar terus ya adik Rumi, sesemangat sekolahnya, semangat menghafal Al-Qur'annya begitu ya, dibantu dengan ayah bunda di rumahnya juga ya, jangan mengandalkan di sekolah ya, mungkin misalkan ya, terus diajak ya anak-anak kita ataupun kitanya dulu nih, kitanya Kak Jajang juga sama nih, berusaha terus untuk selalu bersama-sama Al-Qur'an, baik itu membaca, menghafal ataupun dengan mendengarkan begitu ya. Nah, sehingga kita ya itu perang gitu tuh, perang tadi di pertanyaan, nyambung ke pertanyaan Kak Zahra ya. Perang dengan situasi saat ini ya. Perangnya kita dengan apa, medsos begitu ya. Nah, kita juga bijak menggunakan medsos ya. Jangan mudah scroll-scroll yang lain, skip aja ya kalau yang lain skip. Tapi kalau untuk berhubungan dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan ketauhidan kita kepada Allah, itu jangan di skip ya. Kalau lagu mah mudah ya Kak, mudah lagu mah, karena sudah sering kita dengar ya, kemana-kemana ada lagu gitu ya. Nah, kita diminta ganti aja, misalkan MBG mengaji bareng gas ke
1: Masya Allah
0: viral kan. Nah, kita ganti liriknya, MBG mengaji bareng gasken gitu
1: ya. Masya Allah, siap
0: Kajang baru nemuin tadi nih.
1: Oh, maksud spontan ya.
0: Itu viral apa ya? Oh, ini kayaknya yang viral. Gitu
1: loh kalau.
0: Ya, di Tarki juga ada tuh nih Kak. Ya ini closing ya, sekalian closing ya. Di Tarki juga nanti untuk mengisi liburan pertama nih. Mungkin hari pertama liburan itu catat tanggalnya 27 Juni hari Sabtu ya, 27 Juni ya, berkait bareng dengan acara MK Kids ini juga ya. Di Tarki itu ada acara liburan ya. Kita batasi usia apa? Untuk anak SD dan SMP. Usia SD dan SMP namanya Murokaz Tarki ya, Murokaz. Acaranya Murokaz itu seharian bersama Al-Qur'an, baik itu tips membaca Al-Qur'an, tips membaca menghafal Al-Qur'an seharian dari pagi hingga asar lah insyaallah ya. Silakan daftar ke nomor yang sudah dicantumkan tadi, 082121723661. Ini masih ada kuotanya, masih banyak ya, masih menjelang 50% ya. Insyaallah 100%-nya 75 orang saja. Ya, jadi terbatas 75 orang saja. Untuk pengantarnya ayah bunda juga difasilitasi untuk sama-sama belajar, tapi tidak selama anandanya seharian. Untuk ayah bundanya itu sekitar 1 jam setengah belajarnya, gratis ya untuk orang tuanya. Dan impactnya juga murah sekali, 125 ribu per anak. Ya, per anak 125 ribu sudah mendapatkan sertifikat tips membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian menambah teman banyak. Sudah ada banyak orang yang dari DH juga ada, dari sekolah-sekolah yang lain ya juga ada. Insya Allah ya, Kak Jajang tunggu, kakak-kakak dari Tarki juga tunggu, nanti Murokaz Al-Quran 2026 menambah ilmu, menambah teman, dapat ilmu, juga mendapat tips, juga sertifikat. Begitu, Kak.
1: Masya Allah. Nah, buat adik-adik itu yang mau ikutan ya, boleh langsung ya. Tanggal berapa, Kak Jajang?
0: Ya, 27 Juni ya,
1: Sabtu. 27 Juni untuk mengisi waktu liburan ya, agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, Kak Jajang, Kak Zahra mau ngucapin terima kasih juga nih. Kita mau ngucapin makasih karena sudah membersamai dari tadi ya, dari pagi sampai dengan sekarang sudah pukul 9 ya, ternyata tidak terasa. Terus juga tadi Kak Jajang sudah memberikan motivasi serta penyempurnaan bacaan dari adik-adik semua. Dan juga Kak Zahra mau ngucapin terima kasih untuk adik-adik yang udah ngirimin setoran hafalannya hari ini. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semuanya.
2: Amin.
1: Nah, sayangnya Kak Zahra, Amira dan juga Salma harus pamit undur diri.
2: Betul,
1: tapi jangan sedih karena Kak Zahra dan juga Amira dan juga Salma nanti akan kembali lagi di Sabtu depan ya. Tentunya di pukul 7 sampai dengan 8 di MK Kids dan juga di pukul 8 sampai dengan pukul 9 di sesi Cinta Quran. Nah, untuk pekan depan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Mari kita tutup sekarang dengan ucapan hamdalah.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Dan juga doa akhir majelis.
2: Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Sampai bertemu lagi ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban.
1: Bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga tentunya mudah-mudahan senantiasa semangat ya sahabat MK. Alhamdulillah senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Program Hayu Bandung edisi hari Sabtu, sahabat MK, hari yang ke-13 di bulan Juni 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-27, sahabat MK, di bulan Zulhijjah, 1447 Hijriah. Kembali hadir sahabat MK program Hayu Bandung menemani ruang dengar Anda bagi Anda yang saat ini mungkin sedang di perjalanan atau mungkin juga Anda yang sedang bercengkrama dengan keluarga. Kami akan coba hangatkan hari Anda sahabat MK kalau di Bandung, tepatnya di Geger Kalong ini cukup dingin ya sahabat MK. Kita akan coba sama-sama berbincang, mengulas juga berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kota Bandung sahabat MK. Di pekan kedua setiap bulannya, sahabat MK kita pun juga akan kembali menghadirkan juga berkaitan dengan topik bahasannya, ini berkaitan dengan kuliner ya, terkait dengan makanan-makanan khas dari Kota Kembang, sahabat MK. Hari ini kita akan coba kembali mengulas berkaitan dengan peuyeum. Peuyeum, makanan legendaris dari Kota Bandung. Kalau Anda sendiri sahabat MK mungkin dapat juga bergabung serta juga berbagi kalau Anda mungkin lebih favoritnya ini olahan peuyeum apa sahabat MK? Apakah peuyeum langsung begitu ya? Atau mungkin juga ada olahan-olahan yang lain yang Anda juga mungkin jadi favoritnya sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Hayu Bandung. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat peuyeum Bandung, begitu ya, ini tetap menjadi kuliner khas Sunda yang melegenda? Apakah yang pertama dari rasanya yang manis khas, hasil dari fermentasi alami? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, menjadi ikon oleh-oleh khas kota Bandung? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, bisa diolah menjadi berbagai makanan yang cukup lezat? Atau bahkan juga sahabat MK, di pilihan yang keempat, ini membawa nostalgia bagi para penikmat kuliner tradisional. Kita akan coba kembali mengulas sahabat MK, karenanya kalau peuyeum sendiri di kota Bandung, ini sudah ada dari zaman Belanda sahabat MK. Apakah Anda sudah tahu? Kita akan coba mengulas lebih dalam begitu ya sahabat MK terkait dengan peuyeum ini. Dalam program Hayu Bandung edisi kali ini, sahabat MK, kita pun juga akan kembali sama-sama menambah pemahaman kita, menambah juga wawasan kita terkait dengan kuliner khas kota Bandung, tepatnya peuyeum begitu ya, dalam segmentasi Tahukah Anda. Kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung serta berbagi, sahabat MK. Tahukah Anda, sahabat MK, dalam rangkaian jamuan tamu pada masa konferensi Asia Afrika di kota Bandung, begitu ya, salah satu sajian khas Sunda ini berbahan dasar peuyeum pernah dihidangkan, sahabat MK. Nah, apakah Anda juga baru tahu atau mungkin juga sudah tahu nih, sahabat MK ya? Nah, makanan apa yang juga disajikan ataupun juga dihidangkan, sahabat MK, yang terbuat dari peuyeum kota Bandung? Apakah yang pertama, sahabat MK, di pilihan A, yaitu es doger, begitu ya? Atau mungkin di pilihan B, sahabat MK, colenak? Atau mungkin di pilihan C, roti peuyeum? Atau mungkin juga di pilihan D, sahabat MK, ada kolek peuyeum? Nah, silakan bisa Anda pilih, begitu ya, mana pilihan jawaban yang paling benar, sahabat MK. Ketika konferensi Asia Afrika di kota Bandung, begitu ya, tampaknya ini pun juga disajikan, sahabat MK, ada olahan peuyeum. Nah, ini berbentuk ataupun juga berbahan dasar peuyeum, diolah menjadi apa, sahabat MK, ketika dihidangkan? Silakan sahabat MK dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, silakan bisa juga berkirim salam silaturahimnya begitu ya. Kalau juga saat ini sahabat MK nampaknya kita sudah lama tidak bersua di udara begitu ya. Silakan bisa juga Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, salam silaturahimnya juga boleh ya sahabat MK. Sampaikan ke WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. Kota Bandung sendiri, sahabat MK, memang menjadi salah satu destinasi liburan favorit di Jawa Barat. Nah, selain menawarkan berbagai objek wisata alam dan juga buatan, tentunya sahabat MK ditambah juga begitu ya, dengan banyaknya tempat-tempat yang kekinian. Kota dengan julukan Paris van Java ini, sahabat MK, juga dikenal sebagai surganya wisata, tentunya berkaitan dengan kuliner ya, sahabat MK. Kalau Anda jalan-jalan di kota Bandung, tentunya ketika melihat kanan dan kiri, tentunya ini banyak juga ya sahabat MK, makanan-makanan khas begitu ya. Banyak sekali kuliner, banyak sekali inovasi-inovasi yang dihadirkan di kota Bandung, sahabat MK. Seperti halnya sahabat MK, ada juga kalau kita lihat begitu ya, jajanan-jajanan kekinian yang juga dihidangkan, sahabat MK. Seperti halnya ada batagor begitu ya, atau mungkin juga ada mie kocok sahabat MK, ada lotek juga ya sahabat MK, atau bahkan juga ada surabi. Nah kalau surabi ini sudah dibahas juga ya pada beberapa pekan sebelumnya sahabat MK. Namun di kesempatan kali ini kita pun juga akan coba kembali menghadirkan sahabat MK, kita akan coba tinjau lebih jauh begitu ya, jenis makanan legendaris dari kota Bandung yang biasanya disajikan sebagai oleh-oleh juga sahabat MK, ada peuyeum Bandung. Kalau dulu sahabat MK, banyak juga penjual peuyeum ini berkeliling untuk dapat juga menyajikan makanan-makanan yang juga tentunya sahabat MK ini bisa dihadirkan begitu ya di berbagai kota atau bahkan juga di berbagai daerah sahabat MK. Keberadaannya masa kini ini nampaknya semakin sulit ataupun juga cukup sulit ditemukan ya sahabat MK. Nah biasanya sahabat MK, peuyeum sendiri dijual di gerobak dengan cara diikat dan juga digantung. Nah sehingga menjadi ciri khas begitu ya, yang juga tersendiri ketika penataannya sahabat MK. Kalau juga Anda mungkin seringkali melihat begitu ya di jajanan oleh-oleh, ini pun juga tampaknya masih ada juga sahabat MK, namun hanya satu atau dua saja begitu ya. Kalau kita tinjau lebih jauh sahabat MK, peuyeum sendiri ini berasal dari Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah ini tempatnya sahabat Mahadi nih di Kecamatan Cimenyan begitu ya. Mungkin juga Anda sahabat MK dapat juga bergabung dan berbagi nih ketika Anda juga mengunjungi daerah tersebut, apakah Anda menjumpainya sahabat MK? Namun beberapa literatur sahabat MK juga menyatakan bahwa ada juga nih yang menyebutkan jika asal peuyeum tersebut ini dari Cipeuyeum ya, Cipeuyeum Hawurwangi Cianjur. Nah kalau Cipeuyeum Cianjur ini ada ibu siapa ya dari Cipeuyeum ya? Nah ini juga bisa bergabung nih, siapa nih bisa bergabung juga? Silakan bisa Anda sampaikan juga apakah ada tape ataupun juga peuyeum sahabat MK di daerah Anda? Kalau juga melihat sahabat MK terkait dengan sajian peuyeum sendiri telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Saat itu sahabat MK, masyarakat kota Bandung mengkonsumsi singkong untuk dapat juga menggantikan nasi sahabat MK, karena cukup sulit diperoleh ketika masa itu. Pada masa itu sahabat MK, para penjajah ini menyita seluruh padi begitu ya, sehingga warga pribumi hanya bisa mengandalkan dan juga mengandalkan adanya umbi-umbian saja sebagai bahan makannya sahabat MK. Dan tanaman singkong ini terbilang melimpah sampai juga sebagian sering juga ini membusuk sahabat MK karena tidak diolah dengan baik begitu. Untuk mengantisipasi agar singkong tidak busuk sahabat MK, masyarakat pun juga ini mengolah dan juga mengawetkannya sedemikian rupa sehingga juga salah satunya dengan cara dibuat peuyeum sahabat MK. Pada zaman dahulu, sahabat MK, juga ini masyarakat memanfaatkan singkong untuk menghangatkan tubuh. Mengingat udara kota Bandung termasuk juga yang cukup dingin, begitu ya. Proses fermentasi menggunakan ragi, inilah juga yang sahabat MK sama-sama dihadirkan, begitu ya, dari singkong tersebut menjadi peuyeum, agar juga dapat mengefekkan ataupun juga menghangatkan tubuh sahabat MK. Terdapat perbedaan sahabat MK antara peuyeum dan juga tape singkong. Nah, hingga saat ini sahabat MK, berdasarkan yang kami lansir dari laman Good News from Indonesia, bahwa peuyeum seringkali dikira tape singkong, begitu ya. Padahal keduanya ini jenis makanan yang berbeda, sahabat MK. Meski mirip-mirip dan juga sering membingungkan, ada beberapa hal yang nampaknya bisa kita cermati untuk dapat juga membedakannya, sahabat MK. Yang pertama, sahabat MK, pada pembuatan peuyeum, biasanya singkong dibiarkan berbentuk utuh, begitu ya. Hanya dikupas, kemudian dipotong bagian ujung dan juga pangkalnya, di mana peuyeum juga biasanya lebih kering, tidak berair, sahabat MK. Untuk teksturnya sendiri, ini lebih kering dan juga keras, sehingga lebih tahan lama. Kemudian rasanya tidak terlalu manis, begitu ya. Sebaliknya, tape biasanya dibuat dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil, sahabat MK. Kemudian juga dari teksturnya ini lebih basah dan berair. Kemudian juga teksturnya tersendiri ini lebih lembut, begitu ya. Serta rasanya lebih manis, sahabat MK. Untuk membuat peuyeum sendiri, sahabat MK, hal pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pemilihan singkong yang berkualitas dan juga bersih agar senantiasa tidak mengalami kegagalan, sahabat MK, di tengah prosesnya. Kualitas singkong yang kurang baik akan juga ini, sahabat MK, berdampak, begitu ya, yang juga bisa menjadi peuyeum tapi kualitasnya kurang baik, sahabat MK, bahkan juga ketika dimakan ada rasa-rasa yang mungkin juga tidak nyaman, begitu ya, di lidah, sahabat MK. Pengolahan singkong dilakukan oleh juga, sahabat MK, adanya proses fermentasi ataupun juga fermentasi, begitu ya, dengan menggunakan ragi, di mana pengolahan model ini sudah ada sejak 100 atau bahkan 1800-an, sahabat MK, tahun yang lalu. Singkong sendiri, sahabat MK, sudah dikupas dan juga dibersihkan, kemudian direbus, sahabat MK, di air yang mendidih sampai matang. Setelah itu ditiriskan sampai dengan dingin dan juga dimasukkan ke dalam wadah berlapis daun pisang. Lalu ditaburi oleh ragi dan juga dibiarkan 2 sampai dengan 3 hari, sahabat MK, dalam tempat yang tertutup. Nah, selama proses fermentasi sendiri, wadah sebaiknya tidak dibuka dan ditutup ya, sahabat MK, untuk dapat juga menghindari adanya udara yang masuk, dan ini pun juga akan berpengaruh pada rasanya, sahabat MK. Kalau orang tua zaman dulu, sahabat MK, mungkin juga pernah bercerita begitu ya, ketika sedang membuat peuyeum ini nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik gitu ya, harus diam katanya, sahabat MK. Atau mungkin juga tidak boleh dibuka, ditutup begitu ya, untuk wadahnya tersendiri. Ini juga menjadi salah satu hal-hal yang sama-sama juga dilestarikan mungkin ya, sahabat MK, agar senantiasa rasanya tetap utuh, tetap juga bisa dinikmati dengan baik ketika dikonsumsi oleh masyarakat atau bahkan juga untuk keluarga ya, sahabat MK. Kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, kaitannya dengan peuyeum ya, makanan legendaris dari kota Bandung, sahabat MK. Anda dapat bergabung dan berbagi kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat peuyeum Bandung ini tetap menjadi kuliner khas yang melegenda. Apakah yang pertama, sahabat MK, karena rasanya yang manis khas, begitu ya, hasil dari fermentasi alami? Atau mungkin yang kedua, menjadi ikon oleh-oleh khas kota Bandung, sahabat MK? Atau juga Anda, sahabat MK, membawa nostalgia, begitu ya, bagi para penikmat kuliner tradisional? Nah, ini bisa Anda bagikan juga, atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, kalau menurut Anda, hal apa yang membuat peuyeum Bandung menjadi kuliner yang melegenda, begitu ya? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami juga telah menyiapkan Sahabat MK di grup komunitas Sahabat MK yang bisa Anda pilih begitu ya, untuk dapat juga bergabung dan juga berbagi. Kalau Anda sendiri Sahabat MK, makanan ataupun juga olahan apa Sahabat MK yang menjadi favoritnya dari bahan dasarnya peyem tersebut begitu ya. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi Sahabat MK. Kemudian juga kalau Anda Sahabat MK di segmen Tahukah Anda, ada juga kami hadirkan Sahabat MK terkait dengan fakta untuk peyem tersendiri begitu ya. Nah, dalam rangkaian jamuan tamu pada masa konferensi Asia Afrika, salah satu khas begitu ya, makanan dari Sunda Sahabat MK, olahan peyem ini pernah disajikan. Nah, apakah makanan tersebut Sahabat MK? Yang pertama apakah es doger, atau mungkin yang kedua colenak Sahabat MK, atau mungkin yang ketiga roti peyem, atau bahkan yang keempat kolak peyem. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan jawaban yang paling tepatnya. Sampaikan ke 0811-224-1027. Jangan lupa Sahabat MK, sertakan juga nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan kembali mengulas lebih dalam Sahabat MK terkait juga dengan peyem tersebut begitu ya, pernah disajikan di konferensi Asia Afrika. Nah, seperti apa? Kami pun juga kembali mengundang Anda dan juga akan menyapa Anda Sahabat MK selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik. Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
10: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
10: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi sahabat MK di kebersamaan program Hayu Bandung edisi kali ini. Kaitannya berkaitan juga dengan peuyeum ya sahabat MK, makanan khas legendaris dari kota Bandung. Kami mengundang Anda untuk dapat bergabung. Kalau Anda sendiri sahabat MK, ketika mendengar kata peuyeum begitu ya, menurut Anda hal apa yang membuat peuyeum Bandung tetap menjadi kuliner khas dari Tatar Sunda yang melegenda sahabat MK? Kalaupun juga di edisi kali ini sahabat MK, kami pun juga hadirkan berkaitan juga dengan tahukah Anda ya, segmentasi tahukah Anda, Anda dapat bergabung dan juga menyampaikan pilihan jawaban yang paling tepat sahabat MK. Dalam rangkaian jamuan tamu pada masa konferensi Asia Afrika di kota Bandung, salah satu sajian khas Sunda ini berbahan dasar peuyeum pernah dihidangkan sahabat MK. Makanan khas apa yang dibuat dari peuyeum tersebut? Apakah yang pertama es doger, atau mungkin yang kedua colenak sahabat MK, atau mungkin yang ketiga roti peuyeum, atau bahkan juga yang keempat kolak peuyeum? Nah, mana nih pilihan jawaban yang paling tepat? Silakan bisa Anda bergabung, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kita akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra sahabat MK. Ingin ikut berbagi juga katanya, dan juga ingin menjawab pertanyaannya. Kalau dari Ibu Anggi Nurfahmi sahabat MK, ini lebih suka olahan peuyeum dibuat colenak begitu ya, atau dicelup adonan tepung katanya sahabat MK, yang dicampur air tapi jangan sampai terlalu cair, lalu juga digoreng, lalu dibaurkan gula merah cair sahabat MK. Wah, Masya Allah ya, ini nampaknya sudah menggiurkan nih sahabat MK ya. Dan juga jawabannya, kalau dari Ibu Anggi Nurfahmi, ini juga menyampaikan jamuan olahan peuyeum yang disuguhkan adalah betul. Wah, Masya Allah, ini sudah betul ya Ibu Anggi Nurfahmi, sudah menjawab dengan betul dan benar sekali nih sahabat MK. Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Anggi Nurfahmi, salam silaturahimnya untuk sahabat siar, kemudian juga kru operator, dan juga semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Anggi Nurfahmi sudah bergabung dan berbagi. Jawabannya juga sudah betul ya sahabat MK. Kembali kami pun juga mengundang Anda yang lainnya untuk dapat bergabung nih. Silakan bisa bergabung dan berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga yang sudah bergabung dari Cemenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahdi nih yang tadi sobat saya sapa juga ya, sahabat yang Mahdi sudah bergabung juga. Kalau sahabat Mahdi ini menyampaikan juga pilihan jawabannya di kebersamaan pagi hari ini dalam segmentasi tahu keandanya sudah betul, sudah benar begitu ya, Alhamdulillah. Kemudian juga menyampaikan pilihan pollingnya juga, kalau pilihan pollingnya ini sahabat Mahdi memilih di pilihan yang kedua sahabat MK ya, berkaitan dengan juga ketika peuyeum tersebut ini sahabat MK menjadi khas dan legendaris karena menjadi ikon oleh-oleh khas kota Bandung katanya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga dari Garut, ini ada Ibu Rus. Alhamdulillah sudah bergabung, Ibu Rus menyampaikan atensinya juga. Kalau Ibu Rus ini bergabung menyampaikan pilihan jawaban dari tahukah andanya. Pilihan jawaban ini sudah betul ya, sudah benar sekali nih sahabat MK. Menyampaikan juga ini sahabat MK, kalau disampaikan Ibu Rus dari Garut, ini lebih suka colenak katanya ya, dicocol enak katanya. Bumbu kinca dan gula merahnya ini yang kental, dan juga pilihan kacang tanahnya yang pas, ditambah kelapa muda yang enak katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih ya. Waktu dulu katanya, kalau masih di Bandung, kata Ibu Rus ini sahabat MK, kalau sekarang ingat katanya colenak ini dibikin sendiri di rumah. Wah, Masya Allah, ini boleh juga nyobain ya sahabat MK ya. Dari Ibu Rus nih, dibuat colenak juga sahabat MK. Alhamdulillah, sama juga seperti di Bandung katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kembali juga menyampaikan Ibu Rus ini dari Garut begitu ya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau Ibu Rus menyampaikan pilihan pollingnya semuanya nih sahabat MK. Mulai dari rasanya yang manis khas hasil fermentasi alami, kemudian juga menjadi ikon oleh-oleh khas kota Bandung, kemudian juga bisa diolah menjadi berbagai makanan yang lezat serta membawa nostalgia bagi para menikmatnya. Wah, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi. Kalau dari Garut makanan khasnya apa nih Ibu Rus ya? Ada burayot mungkin ya, burayot gitu. Ini bisa jadi list juga nih, kita akan coba bahas nih selanjutnya nih sahabat MK. Alhamdulillah. Dari Cipanas Puncak, sahabat MK, kami akan coba sapa juga yang sudah bergabung. Dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah ya, bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan jawabannya. Sahabat MK sudah betul, sudah benar begitu ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah. Dapat juga bergabung dan berbagi kalau Ibu Aminah ini lebih suka olahan peyem apa begitu ya. Silakan bisa bergabung kembali dan juga sampaikan salam silaturahimnya. Sampaikan ke 0811-224-1027. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung, ada Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Kalau Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan ini menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang kedua dan ketiga, sahabat MK. Menurut Anda, apa yang membuat peyem Bandung tetap menjadi kuliner khas dari Tatar Sunda yang melegenda? Disampaikan oleh Bapak Irfan Sugiri di nomor yang kedua dan ketiga katanya ya, menjadi ikon oleh-oleh khas Bandung dan juga bisa diolah menjadi berbagai makanan yang sangat lezat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Irfan Sugiri sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami juga kembali mengundang Anda yang lainnya untuk dapat juga bergabung serta juga berbagi sahabat MK. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda berkaitan dengan makanan khas kota Bandung yaitu peyem begitu ya. Sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kita akan coba lihat sahabat MK lebih jauh berkaitan juga dengan peyem itu sendiri. Tampaknya ini sudah ada pada zaman Belanda ya sahabat MK, atau bahkan juga ketika konferensi Asia Afrika. Saat konferensi Asia Afrika berlangsung di Bandung, sahabat MK, tepatnya pada tahun 1955, salah satu hidangan utama para tamu dari berbagai negara adalah peyem, sahabat MK. Wah, ini baru tahu juga nih ya, sahabat MK ya. Ada peyem ketika di konferensi Asia Afrika. Dua tempat yang dijadikan tempat penyajiannya adalah di Gedung Pakuan dan juga di Hotel Savoy Homan, sahabat MK. Peyem sendiri merupakan makanan tradisional orang Sunda, begitu ya, khususnya di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Terbuat dari olahan singkong yang difermentasi dan juga memiliki cita rasa yang khas. Cara membuat peyem adalah dengan menyiapkan bahan dasar singkong, air, dan juga ragi, sahabat MK. Dan diyakini juga, sahabat MK, bahwa peyem sendiri dapat menghadirkan adanya kehangatan begitu ya bagi tubuh sebagai juga cemilan sahabat MK. Ragi sebagai bahan fermentasi menjadi faktor utama yang juga menimbulkan efek hangat tersebut. Cocok dengan daerah iklim Bandung yang saat itu sahabat MK cenderung lebih sejuk, bahkan juga lebih dingin ya sahabat MK karena di dataran tinggi. Saking nikmatnya sahabat MK, peyem sendiri seperti yang disajikan di konferensi Asia Afrika dalam bentuk olahan begitu ya sahabat MK. Bentuk olahannya adalah colenak, dicocol enak sahabat MK. Saat itu Presiden Soekarno dibuat ketagihan sahabat MK ya. Hampir-hampir setiap waktu saat masa perjuangan di Bandung sebelum kemerdekaan, peyem selalu menemaninya sahabat MK. Olahan peyem disajikan di konferensi Asia Afrika tersendiri, ini pun juga dibuat oleh Murdi Putra, sahabat MK. Dibuat oleh Murdi Putra, di mana di Cudirian, Bandung. Sampai saat ini pun juga sahabat MK turun-temurun begitu ya, dari beberapa generasi yang juga masih melestarikan olahan peyem tersebut, sahabat MK. Namun harus juga berjuang dengan kuliner khas kota Bandung, yang tentunya juga ini penuh dengan inovasi-inovasi, sahabat MK. Berdasarkan yang kami lansir dari laman Detik Jabar, sahabat MK, buku Bung Karno ini pun juga dihadirkan begitu ya, yang berjudul Bung Karno Penyumbang Lidah Rakyat, karya Cindy Adams, sahabat MK. Melintas wartawan di hadapan Soekarno yang sedang mencari tulisan untuk korannya, lalu Soekarno pun juga menyapa sahabat MK ya, akan membuatkan tulisan asal dibayar begitu ya Rp10. Namun wartawan tersebut seolah akan mempercepat goesannya, tanda menolak dan juga tidak setuju. Lalu Soekarno sendiri sahabat MK kembali menurunkan menjadi Rp5, namun tidak ada jawaban. Soekarno akhirnya menurunkan lagi menjadi Rp2. Sontak wartawan tersebut ini berhenti dan juga menjawab, "Yuk, setuju," katanya. Sang wartawan pun juga menyadarkan sahabat MK sepeda tersebut begitu ya, menyandarkan ke hulu ataupun juga ke bagian jalan begitu dan juga ke dinding rumah Soekarno. Sedangkan Soekarno sendiri masih juga sahabat MK tampaknya berdiri dan juga memasuki ke rumahnya dan langsung menulis seluruh tajuk-tajuk dengan mesin ketiknya sahabat MK. Termasuk juga ada tambahan-tambahan dengan adanya tulisan-tulisan pena dengan 1000 karakter kata dalam waktu 15 menit, tulisan tersebut ini selesai. Semua dilakukan oleh Soekarno hanya untuk menjamu tamu, teman sekelasnya, bernama Sutoto, sahabat MK. Agar senantiasa bisa juga membeli kopi dan juga peuyeum. Pada saat bersamaan, Soekarno pun juga tidak memiliki uang, sahabat MK. Peuyeum kesukaan Soekarno tersebut ini berasal dari kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, di mana sebuah dataran tinggi sejuk begitu ya, memiliki kesuburan dan juga kontur tanah yang baik, sahabat MK. Awalnya, singkong yang ditanam masyarakat di tempat tersebut, di sepanjang kawasan perbukitan Bandung Utara tersebut, ini mulai dari Cimenyan hingga dengan Manglayang, sahabat MK. Diperuntukkan memenuhi kebutuhan adanya tepung-tepung tapioka, untuk dapat juga dijadikan roti makanan, sahabat MK, untuk orang-orang Belanda. Spektrum peuyeum saat ini pun juga, sahabat MK, nampaknya lebih bervariatif dalam pembuatan kuliner ya, sahabat MK. Di tengah arus urbanisasi yang deras, begitu ya, dulu singkong sendiri hanya dimanfaatkan untuk pembuatan keripik saja, atau juga ada kecimpring, sahabat MK. Ada juga peuyeum tersebut, sahabat MK, ini pun juga memiliki keutamaan-keutamaan, bahkan juga memiliki kekuatan tahan lama, sahabat MK ya. Dan saat ini, sahabat MK, pembuatan bolu peuyeum ataupun juga kue molen peuyeum giat juga, sahabat MK, dikeluarkan atau bahkan juga disajikan, begitu ya, dihidangkan juga pada sajian-sajian oleh-oleh, sahabat MK. Bahkan juga bisa tembus pada pasar bisnis global, sahabat MK ya. Meski demikian, sentra-sentra pembuatan peuyeum dalam pusaran masyarakat urban ini cenderung lebih tergerus, sahabat MK. Mengingat peralihan dari zaman yang serba cepat dan juga instan, belum lagi terkait dengan ketersediaan lahan yang juga mulai tergerus ya, sahabat MK, terkait dengan penanaman dari singkong-singkong tersebut. Kalau di daerah Anda mungkin sahabat MK masih juga menjumpai berkaitan dengan tanaman singkong atau bahkan juga ada olahan-olahan peuyeum, sahabat MK bisa juga bergabung dan berbagi. Di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, sudah ada cukup banyak juga dari Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Namun kami pun juga perlu jeda terlebih dahulu, sahabat MK ya. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
1: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Warga Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

50 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Kembali kami pun juga

mengundang Anda untuk dapat bergabung sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027 berkaitan dengan Peuyeum Kota Bandung sahabat MK. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi Anda dan juga berbagi Anda. Kami akan coba sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ini dari Cirimus sahabat MK. Cirimus Cisarua, Kabupaten Bandung ya. Disampaikan dari Bunda Sinta, sahabat MK. Tepatnya dari Cirimus, Cisarua, Desa Pada Asih, Bandung Barat. Wah ini lengkap sekali, sahabat MK ya. Kalau disampaikan oleh Bunda Sinta, sahabat MK, Peuyeum Sampe ataupun juga Peuyeum Bandung adalah ciri khas oleh-oleh orang Sunda katanya ya. Di Bandung sendiri, ini sahabat MK tampaknya sering kali dijumpai juga. Dan Peuyeum Bandung sendiri sudah kemasyur katanya ya. Dan juga harganya ini juga tidak mahal sahabat MK. Peuyeum Bandung sendiri kalau disampaikan oleh Ibu Sinta ini biasanya ada di es doger katanya. Wah jadi pingin es doger nih sahabat MK ya. Kemudian juga bisa juga nih untuk digoreng sahabat MK katanya pakai terigu namanya cimplung. Wah namanya cimplung sahabat MK ya. Itulah yang biasanya diolah orang-orang Sunda kata Bunda Sinta. Wah terima kasih nih Bunda Sinta sudah bergabung. Disampaikan juga untuk jawabannya. Kalau jawabannya ini sudah betul-betul ya. Di pilihan jawaban nomor yang sudah betul sahabat MK. Terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Dan juga ini menambah juga wawasan nih sahabat MK ada yang namanya cimplung ya. Olahan juga dari Peuyeum sahabat MK. Kemudian dari Balai Endah kami sapa juga Anda sudah bergabung. Ada Ibu Eti. Ibu Eti bergabung dengan pilihannya di pilihan polling ya. Kalau Ibu Eti di pilihan polling nomor yang kedua sahabat MK. Kalau Peuyeum sendiri ini bisa dikatakan khas legendaris kota Bandung karena menjadi ikon oleh-oleh khas kota Bandung katanya ya. Alhamdulillah terima kasih. Kemudian juga dari Cianjur nih ada sahabat kita yang bergabung. Ada sahabat Bilal Zian ya. Bergabung dari Cianjur. Wah terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihan juga. Pilihan tahukah andanya? Ini pilihan jawabannya sudah betul. Sudah benar sekali nih sahabat Zian ya. Sahabat Bilal Zian dari Cianjur. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung sahabat MK. Ada Ibu Daryanti Ningsih bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Ini pilihan semuanya saja katanya ya. Olahan yang suka dipanggang dan juga dikucuri saus tabur keju katanya sahabat MK. Suguhan pada KA ini adalah betul. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung dan berbagi dan jawabannya sudah betul sekali. Alhamdulillah. Kemudian kembali bergabung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung kembali menyampaikan juga kalau sahabat kita dari Cipanas Puncak ini Ibu Aminah menyampaikan salam silaturahimnya untuk penyiarnya kemudian juga untuk sahabat MK semua. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung kembali. Kemudian dari Padalarang ada Ibu Dede Juhana bergabung menyampaikannya, menyampaikan pilihan jawabannya sahabat MK Ibu Dede Juhana. Ini menyampaikan pilihan jawaban yang betul. Kemudian juga salamnya ini untuk kru MK dan juga penyiarnya serta juga seluruh sahabat MK begitu ya. Salam sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah terima kasih. Kemudian juga ini disampaikan sahabat MK ada juga yang menjadi favoritnya adalah Celenak Murdi katanya. Wah, Masya Allah terima kasih ya. Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah bergabung dan juga berbagi.

0: Kalau disampaikan juga oleh Budi Dejuhana, sahabat MK, nampaknya ini colenak menjadi hal yang jadi favoritnya. Katanya Pulan Pol, sahabat MK. Wah, Masya Allah ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga dari Padalarang, kembali kami sapa ada Ibu Ida. Ibu Ida bergabung menyampaikan pilihan jawabannya. Untuk jawaban tahukah andanya sudah betul, betul-betul. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga menyampaikan untuk pilihan pollingnya. Kalau pilihan pollingnya, sahabat MK disampaikan. Ini di pilihan nomor 1 katanya ya, begitu. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga kalau disampaikan juga, kalau di pilihan nomor 1 ini berarti tape katanya ya, karena manis. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian dari Balai Endah kami sapa juga Anda sudah bergabung, ada Ibu Lilis ya. Ibu Lilis bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga di pilihan nomor 1, sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih. Menyampaikan kalau Ibu Lilis ini rasanya manis dan juga khas begitu ya, hasil dari fermentasi alami. Terima kasih sudah bergabung Ibu Lilis dari Balai Endah, sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung, sahabat MK, di grup komunitas sahabat MK, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, ini di pilihan nomor 2 ada 3 suara, sahabat MK. Kemudian di pilihan nomor 4 ada 1 suara. Kami akan coba sapa Anda juga sudah bergabung. Yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Mahadi di Cemin Kabupaten Bandung kembali bergabung. Dan juga ada Bapak Taufik Nuryanto ya bergabung juga. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Kemudian digabung ataupun juga bergabung kembali sahabat MK ya, ada Ibu Eti dari Balai Endah. Ibu Eti dari Balai Endah bergabung kembali menyampaikan juga kalau Ibu Eti ini lebih sukanya kolak peyem katanya ya. Wah, Masya Allah, terima kasih nih Ibu Eti sudah berbagi juga. Mungkin juga boleh coba begitu ya Ibu Eti ini kolak peyem yang juga sama-sama jadi favoritnya sahabat MK ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga Anda sahabat MK dapat bergabung memanfaatkan juga untuk berbaginya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung berkaitan juga dengan peyem, makanan legendaris dari kota Bandung, sahabat MK. Sampaikan aja Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kemudian yang bergabung kembali juga ada Ibu ataupun juga ada Umi Zikri ya dari Cianjur. Nah, ini dari Cianjur, Cipayam Cianjur nih sahabat MK ya, ada Umi Zikri sahabat MK. Tepatnya dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihan jawabannya. Jawabannya sudah betul, betul, betul. Alhamdulillah. Salam ukhuwahnya untuk semuanya dan juga keluarga katanya ya. Yang masing-masing ini buat guru-guru, kemudian juga untuk sahabat siar, untuk kru juga pendengarnya begitu ya, dimanapun berada. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, salam sejahtera juga dalam rindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kalau Umi Zikri bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya, mengambil pilihan pollingnya semuanya katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Umi Zikri dari Cianjur, dari Cipayam Cianjur. Nah, kalau Cipayam Cianjur ini ada peyem juga nih enggak, ini Umi Zikri ya. Dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan itu dia sahabat MK kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Kita sudah mengulas ya sahabat MK terkait dengan peyem. Ternyata peyem ini sudah ada dari zaman Belanda dulu begitu ya. Bahkan ketika konferensi Asia Afrika saja, ini pun juga peyem menjadi favoritnya presiden pertama Indonesia sahabat MK. Disajikan dalam bentuk olahan begitu ya, berkaitan dengan peyem tersebut. Di kebersamaan pagi hari ini kami pun juga akan coba membuka pilihan jawaban yang paling tepat sahabat MK, yang dipilih juga oleh Anda ini sudah pada betul-betul ya sahabat MK, alhamdulillah. Nah, dalam segmentasi tahukah Anda kami akan coba buka jawabannya. Tahukah Anda sahabat MK, dalam rangkaian jamuan tamu pada masa konferensi Asia Afrika di kota Bandung tepatnya, salah satu sajian khas Sunda ini berbahan dasar peuyeum sahabat MK. Nah, pernah dihidangkan juga pada konferensi Asia Afrika, makanan khas tersebut ini berbahan dasar peuyeum apa begitu ya sahabat MK. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat dan paling benar adalah jatuh pada pilihan B sahabat MK, itu colenak, dicocol enak. Wah, ini menjadi salah satu mungkin favorit juga Anda ya sahabat MK, pilihan juga yang paling betul, Colenak sendiri sahabat MI sudah dihadirkan pada konferensi Asia Afrika. Bahkan sudah dihadirkan begitu ya untuk negara-negara tetangga, negara-negara Asia dan juga Afrika sahabat MI. Sudah mendunia nih Colenak. Apakah juga kita perlu mendunia juga sahabat MI? Tentunya juga dengan inovasi-inovasi lainnya dan terkait juga dengan peyem ya sahabat MI di Kota Bandung. Dari peyem kita pun juga belajar sahabat MI bagaimana senantiasa peyem tersebut ataupun juga makanan khas Kota Bandung tampaknya juga bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk dapat juga mempromosikan, untuk dapat juga menghadirkan adanya peyem tersebut sahabat MI tidak hanya di Kota Bandung, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga tingkat global ya, Asia Afrika sahabat MI. Ada yang namanya Colenak begitu ya, dimana kuliner khas Kota Bandung yang beragam, yang juga bervariasi, ini pun juga menambah wawasan kita sahabat MI, menambah pemahaman kita terkait dengan makanan-makanan legendaris yang ada di Kota Bandung. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga salam silaturahimnya. Doa-doa terbaiknya juga untuk sahabat MI semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Dan sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MI di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MI FM yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, kembali hadir sahabat MK program Inspirasi Keluarga. Insya Allah kita akan belajar bersama ya sahabat AMK menjadi ibu yang luar biasa, yang mana ini perannya juga sahabat AMK sangat penting ya di dalam keluarga. Bersama sahabat Sierra Silagania, insya Allah akan menemani Anda sahabat AMK hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami undang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini sahabat AMK ke 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MG, kita akan menyimak sajian ilmu di hari ini dari narasumber kita, yaitu Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Di tengah kehidupan dunia yang serba cepat ini ya sahabat AMK, dan membuat manusia sibuk terkadang memikirkan dirinya sendiri. Namun Islam menghadirkan teladan perempuan yang mulia sahabat AMK, yang begitu peduli terhadap kaum yang lemah, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Sosok yang bahkan mendapat julukan istimewa, yaitu Ummul Masakin, yang berarti ibunya orang-orang miskin. Beliau sahabat AMK, insya Allah kita di kisahnya akan dijelaskan ya di hari ini, disampaikan oleh Ustazah Erika, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Alhamdulillah Ustazah Erika juga sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini sahabat AMK. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat ya Sila, udah lama gak ketemu.
0: Alhamdulillah, betul Ustazah, lama tidak berjumpa ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk bersua bersama Ustazah di udara. Dan insya Allah untuk belajar begitu ya, menjadi ibu masa kini, ibu yang luar biasa, bisa mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah kali ini insya Allah kita belajar Ustazah ya dari tema hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Nah untuk lengkapnya seperti apa kisah dari Zainab binti Khuzaimah ini Ustazah?
1: Ya baik, ran hatur nuhun jazakillah khairan teh Asila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, para ibunda-ibunda teladan yang mau belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, kita berharap semoga gelar kita sebagai ibu gak cuman gelar dunia ya, tapi memang gelar tersebut sebagai bentuk wujud amal soleh kita yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Ya, timbangan-timbangan pahala kita di hari akhirat nanti yang bisa menyelamatkan kita. Jadi bukan beban, ya, tapi amanah. Ya, dan itu butuh di-upgrading setiap saat. Karena ujiannya nyata. Ujian di saat ini luar biasa. Zaman fitnah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita dihadapkan dengan ujian berbagai macam. Ya, gak cuma masalah ngurus anak itu jadi masalah, enggak. Sebenarnya tidak masalah kalau semuanya lingkungannya bagus. Ya, jadi akan tetapi kita dihadapkan kepada lingkungan di luar rumah, kita sudah benar ngedidiknya di dalam rumah, anak kita bersosialisasi di luar. Di luar itu banyak yang gak benar misalnya ya. Jadi tetap PR buat kita ya. PR buat kita sampai kapan kita mengerjakan tugas ini. Ya, jadi dia bukan cuma sekedar gelar tanpa tugas, tapi tugasnya jelas menjaga fitrah-fitrah. Ya, anak-anak yang lahirnya kalau mau ludin yuladu alam fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Makanya mungkin kalau kita lihat itu ada orang bukan muslim tapi kok dermawan ya. Ya semua bayi itu lahirnya muslim, fitrah. Jadi ada sisa-sisa fitrah itu sampai kapanpun juga walaupun dia bukan muslim itu normal, wajar gitu ya. Ada seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapat gelar Ummul Masakin dari sebelum dia masuk Islam. Jadi di zaman jahiliyah ternyata ada orang-orang baik gitu ya. Karena memang di setiap zaman dari zamannya manusia pertama dulu dari Nabi Adam alaihi salam, nabi dan rasul yang pertama itu sudah banyak orang-orang baik. Sudah banyak orang-orang baik karena fitrahnya seorang manusia itu bayi itu lahirnya memang muslim ya. Jadinya kadang lingkungannya orang tuanya fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani, orang tuanya yang merusak fitrahnya dirubah dari muslim dari keislamannya ketika lahir dirubah menjadi Yahudi Majusi Nasrani ya, sehingga berubahlah fitrah si anak itu dirusak oleh orang tuanya sendiri. Adapun seorang Zainab binti Khuzaimah ya, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri dua orang yang namanya Zainab. Yang satu Zainab binti Khuzaimah yang sering kita dengar julukannya adalah Ummul Masakin. Satu lagi Zainab binti Jahasi, Ma'wal Masakin. Mirip-mirip. Kalau ini Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, satu lagi Zainab binti Jahasi, entrepreneur sama seperti Khadijah, saudagar kaya. Itu Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya orang-orang miskin. Kalau ini ibunya orang-orang miskin. Mirip-mirip, karena semuanya itu mempunyai tipikal yang sama, dermawan, suka ngasih, suka beri. Betapa Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi suami dari para ummahatul mukminin, ini juga orang yang gak pernah bisa meninggalkan beberapa dirham di bawah bantalnya untuk disimpan keesokan harinya, gak bisa. Harus hari itu kalau ada uang diberikan semua, dihabiskan semua. Ya kenapa begitu? Karena nabi dan rasul tidak boleh meninggalkan warisan. Dia tidak boleh meninggalkan warisan. Jadi kalau ada uang, ada orang yang memberi, itu harus dikasihkan lagi ke orang lain. Harus habis hari itu. Bukan berarti dihamburkan, tapi dia harus bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Semakin membutuhkan akan semakin tepat sasaran, akan semakin besar pahalanya. Begitulah juga dengan Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya memiliki dua gelar sesudah menjadi istri Rasulullah, Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Ibunda bagi orang mukmin, karena istri Rasul semuanya ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Dan kalau beliau dapat satu gelar lagi, Ummul Masakin. Ya, Zainab binti Khuzaimah ini berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain ya. Nah, kebiasaannya dari sejak zaman jahiliyah dia sudah menyandang gelar Ummul Masakin. Dan berbeda juga dengan tadi Ma'wal Masakin, Zainab binti Jahasi. Adapun Zainab binti Jahasi dari keluarga kaya raya, saudagar, pedagang. Kalau Zainab binti Khuzaimah memang sederhana, bersahaja gitu ya. Jadi memang habis-habisan hartanya digunakan untuk ya menyantuni kaum duafa. Itu Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi sangat dikenal karena kebaikan hatinya dan kedermawanannya, sangat pemurah dan penyayang, banyak menyantuni fakir miskin, begitu peduli dengan kehidupan orang yang tak memiliki apa-apa, ya. Direfleksikan seandainya saya yang begitu gimana, ya. Jadi memang nama lengkap Zainab adalah Zainab binti Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amru bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Harith bin Hamatah al-Himariyah. Ya, jadi memang ini nasabnya Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi Zainab ini lahir sebelum 13 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Rasul itu diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40. 40 kurangnya 13. Jadi ketika Rasul umurnya 27 tahun, ya itu Zainab lahir. Jadi selisih usia 27 tahun. Nah, zaman sekarang itu susah sekali ya kalau kita tuh sampai kita buat saya salah satunya buat Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center. Kadang kerjasama juga dengan Darut Tauhid Sehati ya. Kita tuh pengen ngejodoh-jodohin orang karena perintah Allah, wa ankihu gitu ya. Jodohkan, nikahkan orang-orang yang sendirian, yang soleh dengan yang soleha. Itu susah sekali, ada yang standarnya standar usia, ya kejauhan gak mau, ya kedekatan gak mau. Pokoknya semua standarnya gak ada yang pokoknya soleh, soleha. Gak begitu sekarang liatnya. Ya soleh, soleha, kalau bisa ganteng, cantik, kaya, ya dermawan, umurnya pas gitu loh. Pas tuh paling lebih-lebih 5 tahun. Ini 27 tahun ya selisihnya. Jadinya Zainab lahir ketika usia Rasul 27 tahun. Ya, jadi pada saat itu Zainab binti Khuzaimah, wanita dermawan berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Tadi disebutkan Zainab binti Khuzaimah ini orang yang sangat sederhana. Walaupun keluarganya dihormati dan disegani, dia jadi bukan orang yang misalnya aji mumpung keluarganya kaya raya lantas dia bergelimang harta. Oh tidak. Ya, kedermawanannya ini yang dahsyat luar biasa. Ya, jadi ya, apa yang diperoleh, entah itu dari keringatnya sendiri atau dari keluarganya, itu langsung diberikan lagi kepada fakir miskin. Ya, kedermawanan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memang di masanya saja itu sangat diakui ya oleh masyarakat jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan diakui Al-Amin, yang memberikan gelar Rasul Al-Amin itu adalah masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sesudah datangnya Islam, gelar itu tetap. Ya, jadi memang Rasul adalah Al-Amin dari sebelum masyarakat mengenal Islam sampai ketika syariat Islam datang pun Rasul tetap Al-Amin gelarnya. Orang yang sangat amanah, yang sangat dipercaya. Nah, bahkan kalau kita lihat Zainab ini dari sebelum memeluk Islam, masyarakatnya belum kenal Islam, sudah mendapatkan gelar Ummul Masakin. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW juga begitu. Ya, sudah terkenal dengan kedermawanannya. Zainab selalu mengutamakan kedermawanannya pada orang-orang fakir miskin daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta benda yang dimiliki. Jadi dia bukan gak punya harta, bukan miskin, tidak. Tapi hidupnya milih sederhana. Ya, dia kaya, tapi milih sederhana. Sehingga seperti orang yang bersahaja, kayak gak punya apa-apa. Karena semuanya totalitas diberikan kepada fakir miskin. Sifat penyantun yang dimilikinya pun sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifatnya itu dapat mendatangkan pahala dari Allah SWT. Jadi sudah dari sejak zaman jahiliyah hatinya tuh lembut. Hatinya lembut ya, hatinya itu penyayang, pengasih, care. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga lihat ini ada orang yang bukan muslim tapi kok perhatian banget gitu ya. Dermawan, sosialnya tinggi. Nah, yang seperti itulah Zainab dari sebelum masuk Islam. Jadi kerasnya kehidupan padang pasir dan panasnya udara gurun itu tidak sanggup mengalahkan kelembutan hati Zainab binti Khuzaimah yang sangat penyayang dan rutin senantiasa menyantuni ya. Jadinya senantiasa rutin menyantuni serta mengasihi kaum fuqara. Ini yang jarang didapat di masa itu. Karena masyarakat jahiliyah itu kalau yang setia kawan, ya setia kawan, betul. Tapi kalau yang ananiyah, egois, ya egois benar gitu ya. Jadi jarang yang memang kita lihat kepribadian yang dermawan, peduli sama orang lain, merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaannya, ini jarang ya. Jadi ini tinggal sisa-sisa sifat-sifat yang baik dari zaman-zaman kenabian sebelumnya itu menyangkut di pribadinya Zainab binti Khuzaimah. Jadi wajar kalau masyarakatnya sendiri memberikan gelar Ummul Masakin pada saat itu gitu ya. Dan kita lihat Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi termasuk ketika kita lihat kehidupan beragamanya, ini termasuk asabiqunal awwalun. Termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Nah, jadinya memang asabiqunal awwalun ini orang-orang yang terdahulu, terdepan memeluk Islam. Dan sejak memeluk Islam, Zainab menolak kemusyrikan apapun juga. Termasuk penyembahan berhala, nyembelih untuk berhala ya. Dia menjauhkan diri dari segala jenis perbuatan kemusyrikan dan perbuatan jahiliyah. Jadinya kebaikannya itu mungkin yang menjaga dia ya, kedermawanannya yang menjaga dia. Makanya sedekah itu kan payung ya, payung di hari kiamat, payung di padang mahsyar. Dan kalau orang-orang yang baik itu biasanya dapat hidayahnya gampang. Orang-orang yang rasa sosialnya tinggi, yang peka sekali dengan penderitaan orang, biasanya dapat hidayahnya juga mudah. Ya, sehingga begitu masuk Islam ditinggalkan totalitas semua. Segala jenis kemusyrikan, kejahiliahan ditinggalkan oleh Zainab ya. Jadi walaupun gelar Ummul Masakin itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab ya sejak ia belum masuk Islam, tapi gelar ini terus melekat sebagai bentuk penghormatan hingga akhir hayatnya. Jadi dari para sahabat, dari Rasul sendiri juga begitu memberikan gelar yang sama. Dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari gelar yang didapatkan ketika pada masa jahiliyah, tapi tidak dengan gelar yang didapatkan oleh Zainab sebagai Ummul Masakin ya. Jadi biasanya Rasul nggak mau pakai gelar yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah, tapi khusus untuk kasus Zainab beliau tetap memakainya. Ya, jadi karena apa, penghargaan buat seorang Zainab yang memang betul-betul tidak terpengaruh dengan intrik apapun dalam rumah tangga itu. Padahal waktu itu ketika Zainab masuk itu yang jelas kalau Ibunda Khadijah sudah wafat. Kemudian masuklah Sa'udah, masuklah Aisyah, masuklah Hafsah. Zainab ini kelima, Zainab binti Khuzaimah. Masuklah Zainab. Ya, jadi dengan kondisi rumah tangga yang mungkin kalau zaman sekarang pasti penuh intrik ya. Kalau di masa dulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya pernikahan yang diperintahkan Allah harusnya memang enggak ada intrik, tapi yang namanya manusia tetap saja ada persaingan halus gitu ya, antara istri-istri yang lebih-lebih muda gitu. Tapi kalau Zainab enggak ke situ fokusnya, dia fokusnya adalah ibadah dan fokusnya adalah memperhatikan kaum du'afa, para fuqara ya. Jadi memang sifatnya yang lembut, dermawan, membuat fakir miskin sangat bergantung kepadanya. Zainab ini rela memberikan harta pribadinya yang dicari dari tetesan keringatnya sendiri untuk menjamin makan dan kelangsungan hidup para fuqara, para fakir miskin di sekitarnya pada saat itu. Ya, kadang-kadang orang kan kalau sudah bercucuran keringat mencari nafkah gitu ya, ibarat kata, atau bercucuran keringat untuk menabung gitu ya, itu mau mengasih orang tuh berat kadang. Ini kan hasil jerih payah saya, banyak yang begitu kan. Ini hasil jerih payah saya, masa saya kasihkan orang gitu ya. Ya, banyak yang berpikir begitu, tapi Zainab justru dia mencari-cari apa yang bisa diberikan. Artinya dia punya kerajinan tangan, kerajinan tangannya dibuat, habis itu dijual hasilnya untuk diberikan lagi kepada kaum fuqara. Jadi justru cucuran keringatnya bukan untuk mengkayakan diri, tapi untuk memberikan kepada orang lain. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika di masa jahiliyah, Zainab pernah menikah dengan Tufail bin Harith. Namun Tufail menceraikan Zainab karena tak kunjung memiliki anak saat hijrah ke Madinah. Artinya dari masa jahiliyah sampai kemudian dia masuk Islam sampai ke masa-masa hijrah, nah itu belum memiliki anak juga. Dari sejak dia jahiliyah sampai masuk Islam, Tufail pun masuk Islam. Ya, jadi kemudian akhirnya diceraikan oleh Tufail. Kemudian untuk memuliakannya, karena memang Zainab seorang wanita yang baik, yang salehah, maka saudara dari Tufail ya, yaitu Ubaidah bin Harith. Kita sering dengar sahabat namanya Ubaidah bin Harith. Ya, jadi ada beberapa Ubaidah dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Ubaidah ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Ubaidah bin Harith. Kemudian jadi saudara dari Tufail ini menikahi ya Zainab binti Khuzaimah, yaitu namanya Ubaidah bin Harith. Ubaidah dikenal sebagai seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau zaman dulu yang hawari-hawarinya Rasul ini ya, sebelum kita sangat kenal yaitu Zubair bin Awam, maka di sana sebelumnya adalah paman Rasulullah sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasul memiliki Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasul memiliki Ali bin Abi Thalib, Rasul memiliki Zubair bin Al-Awwam. Ini semua hawari, pembela, pengikut setia, ajudan, pengawal semuanya gitu ya. Nah, dan ternyata satu lagi adalah Ubaidah bin Al-Harith. Ya, jadi prajurit penunggang kuda paling perkasa. Keperkasaan Ubaidah dibuktikan hingga ia gugur syahid dalam perang Badar. Akhirnya Zainab pun kembali menjanda. Kalau yang pertama diceraikan karena dia gak punya anak, yang kedua ditinggal wafat syahid oleh Ubaidah bin Harith. Dalam riwayat Ibnu Abdul Bar dan Az-Zuhri dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, jadi ini para ahli sejarah ya, mencatat, ulama-ulama sejarah mencatatkan ya tentang Zainab ya. Jadinya Zainab ini sendiri sempat menjadi istri Abdullah bin Jahasi ya. Jadinya Abdullah bin Jahasi, Abdullah ya. Jadi memang Abdullah bin Jahasi ini gugur dalam perang Uhud. Jadi ini ada satu riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, yang jelas kita bisa lihat Ternyata kisah tentang Zainab, karena banyak sekali ya literatur yang namanya Zainab. Terlepas apakah betul atau tidak pernah jadi istrinya Abdullah bin Jahasy, ya. Jadi memang inti dari kisah tentang Zainab binti Khuzaimah adalah beliau pernah menjadi istri dari seorang yang syahid di medan pertempuran. Ya, selanjutnya para sahabat yang lain tidak ada yang maju lagi melamar Zainab binti Khuzaimah, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ini ada istri asyahid Zubair, ada istri asyahid Ubaidah bin Harith, orangnya terkenal dari sejak masa jahiliyah sebagai orang yang sangat dermawan. Maka untuk memuliakan Zainab, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Ya, menikahlah Zainab binti Khuzaimah ya oleh Rasulullah, ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri pada saat itu luluh karena kebaikan hati dan kelemah lembutan Zainab terhadap para fakir miskin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kita lihat kan selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin, khususnya para fuqara. Ya, jadi bisa dilihat ada kesamaan di sana. Ya, dan pada saat itu orang-orang du'afa termasuk Zainab ya. Jadi kepentingannya Rasul sendiri ketika menikah dengan Zainab bukan karena tertarik dengan fisik ya, tidak, tapi dengan sosok yang mempunyai sifat pemurah, sifat dermawan, gitu, kelembutan hati. Karena banyak sejarah yang mengatakan wajah Zainab tidak terlalu cantik dibandingkan istri-istri Rasul yang lain. Tapi kecantikan hati yang membuat ya ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sahabat juga tidak ada yang terpikat untuk kemudian menikahinya setelah ia kehilangan Ubaidah bin Harith sebagai pahlawan Badar ya. Jadi cukup lama terjeda tidak menikah. Padahal masyarakat Arab pada saat itu sampai sekarang pun biasanya jarang kalau ada janda solehah lama. Ya, menjanda gitu ya. Jadi kalau memang janda solehah dan dia ada di lingkungan yang baik, masyarakatnya juga bagus, itu cepat biasanya memiliki suami lagi. Tapi Zainab cukup agak lama, mungkin juga karena di saat itu manusia sedang membutuhkan regenerasi ya, ingin punya keturunan yang banyak. Tapi kita tahu tadi kisah pertama kali Zainab diceraikan karena tidak memiliki seorang anak pun gitu ya. Nah, jadi masya Allah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi orang yang dermawan, yang memiliki gelar kedermawanan dari masa jahiliyah sampai masuk Islamnya. Ya, jadinya memang Zainab binti Khuzaimah ini masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah masuknya Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab ke tengah keluarga Rasulullah. Jadinya Zainab binti Khuzaimah menjadi Ummul Mukminin kelima. Ya, istri yang mulia bagi Rasulullah, ini istri-istri mulia semua. Ya, jadi memang punya ciri khas tertentu. Sifat-sifatnya berbeda-beda antara istri yang satu dengan yang lain ya. Jadi yang memang stressing ke dermawanan, pengasih, penyayang itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Jahasy ya, yang namanya pun ada julukan ataupun gelaran Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya para fakir miskin, itu ada ciri khususnya apa selain itu gelarnya? Maka dia adalah ciri khususnya kenapa Rasulullah SAW menikahi dia, karena perintah dari langit ketujuh untuk mendobrak adat jahiliyah yang namanya anak angkat itu bukan anak kandung, sehingga istri anak angkat tidak seperti istri anak kandung. Kalau istri anak kandung, suami anak kandung itu sudah jadi anak ya, jadi anak seumur hidup, mahram seumur hidup, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat ya pasangannya bukan mahram kita gitu ya. Artinya ketika terjadi perceraian dengan anak angkat kita ya, kita bisa menikah dengan dengan kalau mereka bercerai ya, dengan mantan istri dari anak kita atau mantan suami dari anak angkat kita gitu ya. Jadi itu untuk mendobrak adat jahiliyah kalau Zainab binti Jahasy. Adapun Zainab binti Khuzaimah memang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang khusus karena sifat kedermawanannya. Dan Zainab juga dikenal selalu meringankan beban saudara-saudaranya, saudara sesama muslim. Ya, jadi semua orang muslim yang ada di dekat dia, apalagi kita bisa lihat perlakuan beliau terhadap budak-budaknya. Itu beliau samakan seperti perlakuan terhadap saudara muslim yang lain. Sebagai contoh, Zainab memiliki seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Seluruh budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan layaknya budak. Perlakuannya terhadap budak diberikan seperti perlakuannya terhadap kerabat dekat. Ini gak terjadi di masa itu gitu ya. tetap budak ada perbedaan, tapi kalau Zainab enggak. Makanya mungkin sisi itu yang bikin Rasulullah itu tertarik ya. Yang bikin Rasulullah itu juga akhirnya ingin menolong Zainab. Ya, ingin mengangkat derajatnya tidak hanya sekedar menjadi janda syahid, asyahid, tapi ingin dijadikan umul mukminin. Nah, itu ya luar biasa. Kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jelas kalau apapun yang dikerjakan oleh Rasul itu pasti perintah dari langit ketujuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau bicara juga itu wahyu, kalau bertindak itu juga atas perintah Allah. Ya, maka terutama kalau kita lihat betapa keinginan Rasul melamar pada saat itu juga didukung ya oleh, otomatis pasti didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Didukung dari langit ketujuh. Karena memang yang dinikahi adalah seorang wanita yang real ya. Real sekali sifat dan sepak terjangnya, amal solehnya itu dicatat oleh sejarah ya. Jadi memang masyarakat yang hidup di padang pasir itu rata-rata tipikalnya masyarakat yang sifatnya keras. Tapi tidak untuk seorang Zainab ya. Lemah lembut hatinya, penyayang ya, dan juga senantiasa keinginannya mengcover, memenuhi kebutuhan orang duafa. Ini perbedaan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita lihat ada satu buku ya, isinya tentang biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Ada riwayat yang disepakati oleh sebagian besar sumber adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Jadi Zainab dinikahi pada bulan Ramadan dan Rasulullah memberikan sebesar 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Artinya maharnya 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Undangannya tidak hanya mengundang orang-orang yang berada saja ya, tapi juga kaum du'afa pun ternyata persyaratan dari Zainab. Kalau ada walimah, dia tidak hanya ingin mengundang orang-orang terpandang, tapi dia ingin mengundang orang du'afa, sehingga orang-orang du'afa itu duduk bersama orang-orang terpandang sambil menikmati hidangan yang disediakan saat walimah itu. Duduk bersama. Jadi semua yang namanya nilai-nilai jahiliyah itu didobrak oleh Zainab. Mungkin ya sampai detik ini juga kita bisa lihat orang kalau punya hajat itu kadang-kadang dibedain jamnya. Kalau enggak dibedain jenis makanannya. Nah, astagfirullah. Udah dibedakan jamnya, dibedakan jenis makanannya, dibedakan harinya gitu ya. Antara orang yang biasa-biasa saja sama orang yang misalnya terpandang ya. Tapi kalau Zainab tidak, semuanya disamakan. Ya, sehingga setelah itu Zainab tinggal bersama Rasulullah SAW hanya beberapa bulan. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan hanya 3 bulan, kemudian beliau wafat. Usianya tidak panjang ya. Jadi usianya tidak panjang. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Zainab wafat pada usia 30 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Waqidi dan dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Pada akhir Rabiul Akhir, ya bulan ke-39 ya, sejak hijrahnya Rasul. Kalau tadi dinikahi Ramadan, habis Ramadan, Syawal. Ya, jadi ada yang mengatakan 3 bulan sesudah itu, ada yang mengatakan sampai ke 6 bulan. Tapi yang jelas di tahun yang sama, antara 3 sampai 6 bulan. Ya, jadinya kita bisa lihat kalau memang Rabiul Akhir, berarti dari Syawal, dari Ramadan menikah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 7 bulan sesudah menikah. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan setelah menikah. Ya, jadi barulah Zainab wafat. Dalam hal ini ya kita bisa lihat dalam kitab yang dituliskan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah tidak mendapatkan data tentang rumah tangga Zainab secara apa panjang. Kenapa? Karena memang usianya pendek selama pernikahan dengan Rasulullah. Ya, jadi hanya biografi singkat, kisah singkat, setelah itu tidak ada kisah lagi. Kenapa? Karena hanya antara 3 bulan sampai 7 bulan paling lama itu. Paling lama 7 bulan hidup bersama Rasul. Ya, jadi cukuplah kita simpulkan ya bahwa ia hidup bahagia, mendapat kehormatan menjadi istri Rasulullah SAW, menjadi ummul mukminin, mendapat gelar terbaik dan jauh dari intrik-intrik ya yang ada di tengah-tengah kehidupan poligami. Ia abaikan kesibukan-kesibukan lain untuk mencurahkan perhatiannya kepada kaum miskin, ya kaum fakir, di samping bersikap qanaah terhadap penghargaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari kaum mukminin. Masalah gelar tadi terutama. Gelar yang dari jahiliyah masih dibawa sampai dia Islam. Ya, jadi dia dia jauh tuh dari berpikir dia dimuliakan, dia enggak, dia jauh sekali. Beliau jauh sekali dari berpikir posisi dan kedudukan pada saat itu. Jadi tidak pernah disibukkan oleh sikap tamak maupun rasa cemburu karena persaingan antar istri. Itu jauh sekali dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Hidupnya jauh dari intrik yang terkadang timbul di tengah kehidupan para istri dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu Zainab ketika masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu dengan tenang, maka Zainab pun berpulang kepada Allah dengan tenang. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu menghendaki beliau pulang dengan ketenangan, damai, sebagaimana telah menjalani kehidupan dalam masa yang singkat dengan damai pula. Ya, maka seorang Zainab binti Khuzaimah cukup merasa terhormat dan bangga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mensalatinya lalu memakamkannya di Baqiyah. Jadi Zainab adalah orang pertama dari Ummahatul Mukminin yang dimakamkan di tanah Baqi di Madinah. Jadi Ummul Mukminin pertama, padahal dia masuk ke dalam rumah tangga Rasul sebagai Ummul Mukminin kelima, tapi yang dimakamkan pertama di Baqi, ya. Artinya wafat duluan dari sekian banyak Ummahatul Mukminin. Ya, beliau yang paling wafat duluan di usia muda 30 tahun dengan amal soleh dan kedermawanan yang diakui oleh seluruh manusia di setiap zaman, artinya dari zaman sebelum memeluk Islam sampai zaman sesudah Islam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk kisahnya yang disampaikan berkaitan dengan Zainab binti Khuzaimah yang tadi memiliki gelar begitu ya, gelar dua gelar, yeah. Ummul Masakin dan juga Ummul Mukminin. Yang Masya Allah ini gelar yang satunya Ummul Masakin dari sebelum masuk Islam ternyata, yeah. Ya Ustazah, Masya Allah. Nah ini juga perlu kita teladan ya sebagai seorang muslimah. Namun di tengah zaman yang seperti sekarang ini Ustazah, yang ya kita lihat ya bahwa sulit begitu ya untuk kehidupan, tidak mudah untuk kehidupan saat ini gitu, terutama menjadi negara, warga negara Indonesia ya Ustazah, Masya Allah. Nah bagaimana agar kita bisa mencontoh begitu ya, mencontoh apa yang dilakukan dari Zainab binti Khuzaimah ini berkaitan dengan kedermawanannya.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, apa yang bisa kita lakukan, sedangkan di hadapan kita dahsyat sekali ya, berita, pemandangan, dan kita lihat coba di channel-channel TV yang diputar itu kebanyakan kisah kriminal ya.
0: Betul,
1: kriminalitas itu melonjak, alasannya adalah krisis ekonomi. Enggak juga ya, karena krisis ekonomi jadi membunuh, karena krisis ekonomi jadi membegal gitu kan ya, enggak ada sisi dermawan sama sekali. Bahkan ya Allah, mirisnya itu ada satu tukang cilok kalau enggak salah, itu gas tabung gas melon itu dicuri. Jadi dia lagi jualan goreng di sebelah bawah sana kan, dengan namanya kan gerobak, itu tahu-tahu tiba-tiba apinya mati. Pas ditengok tabungnya udah enggak ada, dicuri. Kok ya, kok ada orang setega itu ya? Orang susah, ya Allah, orang susah dicuri sumber mata pencahariannya. Jadi kalau kita bicara untuk membangkitkan pribadi-pribadi ataupun diri-diri yang sifatnya seperti Zainab binti Khuzaimah, zaman ini kayaknya tantangan memang berat banget.
0: Iya, Masya Allah.
1: Kenapa? Karena manusia menjadikan keterbatasan ekonomi itu sebagai dalih pembenaran bahwasanya dirinya boleh berbuat jahat, pelit, gak dermawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini usianya 30 tahun loh, muda banget wafatnya. Makanya banyak kalau lihat komentar-komentar orang jahil di zaman ini. Jadi orang jangan kebaikan, ntar umurnya pendek. Jadi kalau orang yang baik biasanya memang wafatnya tidak perlu panjang-panjang umurnya. Allah sudah wafatkan, Allah sudah tarik kembali. Kenapa? Karena dengan umur yang sedikit saja dia amalnya sudah banyak. Berarti sudah membuktikan kepada Allah fungsi dan tugasnya sebagai Khalifatullah fil ard. Ya, jadi sudah dibuktikan bahwasanya dirinya itu memang adalah hamba Allah terbaik. Maka sebenarnya kan tujuan hidup di dunia ini ujian. Dia udah lulus ujian, jadi ngapain lebih panjang-panjang lagi ujiannya di dunia. Sebenarnya itu esensinya. Tapi karena manusia sangat cinta dunia, sampai mengambil kesimpulan jangan jadi orang kebaikan, nanti umurnya pendek. Jadi memang dia ingin umurnya panjang sehingga jadi orang yang tidak baik. Makanya orang yang jahat itu umurnya panjang biasanya. Kita udah kesel nih nungguin dia kapan matinya. Ternyata gak mati-mati, matinya duluan kita gitu ya. Jadi memang jadi tantangan yang cukup berat ya, karena esensinya buat seorang muslim bukan panjangnya usia yang dibutuhkan, tapi banyaknya amal yang menghasilkan pahala yang bisa kita bawa untuk kehidupan setelah kematian ya. Jadi setelah kematian kita nggak bisa lagi beramal, tinggal memanen ya, memanen apa yang sudah kita tanam ketika hidup. Dan seorang Zainab mencontohkan, kalau mau manen yang banyak, yang bagus hasilnya, surga terindah, ayo kebaikan yang ditanam itu harus banyak di dunia. Dan kebaikan yang paling menghasilkan itu adalah ketika mendatangkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Jadi kayak kita sholat misalnya nih, sholat puasa, itu yang merasakan kita, pahalanya yang dapat kita. Orang lain dapat seneng gak kalau kita sholat sama puasa? Gak dapat seneng orang lain. Ya cuman ketika kita sholat orang lain mungkin tenang, karena orang sholat gak bisa ngomel, orang puasa juga jaga diri.
2: Iya betul-betul.
1: Ya, tapi kalau orang sedekah, orang infak, zakat, itu kita dapat pahala, orang lain seneng. Kenapa seneng? Karena ada manfaat dari keberadaan kita. Ya ketika kita kasih, nah makanya itu pun juga sedekah dan zakat saja bisa batal pahalanya, walaupun banyak yang dikasih. Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan ngungkit-ngungkit kebaikan dan nyakitin orang yang kamu bantu. Itu aja udah batal walaupun sebanyak apapun juga kebaikan tadi. Jadi memang belajar ikhlas dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Ya, belajar totalitas dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Belajar kayak tadi enggak butuh validasi manusia, dipuji, dikasih apa juga jabatan. Terserah dia manusia mau ngomong apa sih, pokoknya sama Allah aja gitu ya. Allahu maha Allah wa. Nah itulah seorang Zainab, artinya kehidupannya sangat singkat dalam rumah tangga bersama Rasulullah SAW, dan dia tidak pernah terdengar sedikit pun ada intrik dalam rumah tangga tersebut. Masya Allah, karena totalitas, totalitas menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Nah kalau bisa seperti itu luar biasa. Cuma sekali lagi tadi kan Teh Asila bilang zaman sekarang susah, memang susah. Ya susah sekali, karena itu kesadarannya harus bangkit dari diri kita sendiri. Kita ingin jadi yang terbaik, untuk apa? Agar di akhirat selamat, mendapat tempat yang terbaik juga. Wallahu'alam bisawab.
2: Ya Masya Allah, berarti ini pemikiran yang panjang gitu ya Ustaz, ya, untuk tujuan yang lebih kekal gitu ya, agar kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Zainab binti Khuzaimah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran.
8: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
9: Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132.
10: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
3: Sahabat MQ,
11: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
2: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita sambung kembali sahabat AMG kebersamaan kita di hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 dalam program Inspirasi Keluarga. Mari berbincang sahabat AMG di hari ini, kuatkan peran kita ya sebagai seorang ibu agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi seseorang atau hamba yang Allah cintai. Dan untuk kali ini, Ustazah izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat.

0: anaknya tidak mendapatkan pekerjaan hampir 1 tahun. Pekerjaannya, aktivitasnya begitu ya Ustazah, di rumah adalah main game, kalau tidak tidur begitu Ustazah. Dan ya, kalaupun ibunya ini ingin menelpon, karena ibunya ternyata kerja Ustazah, katanya menjadi ART, dan anaknya tidak mau mengangkat teleponnya kalau anaknya ditelepon. Dan dari hal ini jadi jarang ngobrol, juga jarang ketemu Ustazah. Tapi suatu hari pernah diangkat teleponnya dan ngobrol. Kemudian di sela-sela obrolan, anaknya bilang bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Tuhan itu Allah begitu. Dan ibunya spontan kaget mendengar hal tersebut. Ibunya bingung harus seperti apa, iya, karena merasa juga salah saya, karena saya tidak mengajarkan, karena saya pun tidak banyak pengetahuan tentang hal tersebut, hanya mengajarkan yang basic-basic saja. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini solusinya, iya, seperti apa, karena setiap hari merasa kebingungan dengan hal ini Ustazah.
1: Ya, betul. Ya, terhasilah para umahat, para ibu-ibu, para pendengar radio MGFM, ya, di mana saja kita diletakkan oleh Allah SWT di bumi Allah ini, maka yang paling penting buat kita adalah selain mengerjakan perintah Allah yang sifatnya ibadah, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, ya, ingat semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Semua aktivitas kita, entah itu menjemput rizki, pastikan dia jadi ibadah kalau memang itu halal, halal dan thayyib, ya. Mengurus anak, mengurus suami, ya, mengurus rumah tangga, masak saja pun harus jadi ibadah. Makanya yang dimasak juga sesuatu yang halal dan thayyibah, ya. Jadi ada kalanya mungkin karena kelalaian kita di masa lalu, jadi sekarang kita merasakan dampaknya sekarang gitu ya. Itu sebagai contoh salah seorang sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan perihal anaknya. Susahnya anaknya dinasehati, itu dikeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sang sahabat, saya memberikan makanannya halal, semuanya dari penghasilan yang halal, saya mendidiknya dengan cara yang Islami, tapi kenapa kok dinasehatin susah, disuruh sholat aja susah, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasul simple bertanya, anakmu main sama siapa? Ini anak kecil gitu ya, belum akil balik, masih kecil. Anakmu main sama siapa? Mungkin anak kelas 3 SD, 4 SD gitu kalau sekarang ya. Jadi anak yang masih di bawah 10 tahun, dia main sama siapa? Coba dilihat teman bermainnya. Oh, ternyata teman dekatnya adalah tetangganya. Anak tetangganya itu anak seorang Yahudi. Maka Rasul tanya lagi, pernah gak dia makan sesuatu yang diberikan oleh temannya itu, si anak Yahudi itu? Ternyata sahabat itu bertanya kepada anaknya, kamu pernah share makanan gak? Dikasih makanan. Oh, pernah. Apa itu? Semangka. Cuma semangka. Semangka kan halal ya, kalau esensinya semangka halal gitu ya. Tapi kata Rasul, coba tanya semangka yang dikasihkan sama dia itu dari mana. Oh, ternyata bapak temannya itu yang orang Yahudi itu tukang kebun. Tukang kebun, jadi penjaga kebun semangka. Jadi dia gak bilang sama yang punya kebun, semangka ada yang ranum, diambil, dicuri. Sampai rumah, dipotong-potong, dibagikan ke keluarganya. Anak kecil kalau dapat makanan kan suka sharing. Dikasihlah ke anak tetangganya yang muslim. Dari situ, karena itu asalnya doang loh. Mungkin kalau ada orang yang nanya, semangka kan halal, iya, tapi asalnya adalah karena curian, yeah. Ya, dari begitu saja itu bisa membuat fitrah seorang anak rusak. Makan semangka curian yang dia gak tahu kalau itu dicuri gitu ya. Jadi makanya Rasul sampai mengatakan hati-hati, ya, sampai disebutkan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman. Dan janganlah ikut makan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Sampai seperti itu gitu ya. Kenapa kalau bersahabat harus dengan orang beriman? Karena nanti almar'u ala dini khalili, seseorang terpengaruh dengan agama temannya, itu pertama. Yang kedua, janganlah ikut makan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena kalau kita masak makanan atau kita punya makanan dimakan oleh orang bertakwa, apa yang kita kasih gak cuma sekedar jadi sedekah. Makanan yang mengalir di tubuh orang bertakwa itu, orang bertakwa tadi pasti menggunakannya untuk segala sesuatu yang baik, untuk ibadah, untuk mengerjakan amal soleh. Jadi makanan kita gak cuma sekedar, kalau sedekah itu putus ya, dikasih dapat pahala selesai. Tapi kalau mengalir dan terus dalam kebaikan, itu namanya jariah, mengalir terus kebaikannya. Itu kalau orang bertakwa yang kita kasih. Tapi kalau kita ngasih makan fakir miskin yang non muslim, udah kita cuma dapat pahala sedekah, titik.

0: karena kan kita nggak ngerti dia abis itu ngapain, mungkin abis itu mabok karena nggak tahu halal haram kan. Ya jadi ternyata sampai Rasul kasih garis bawah seperti itu. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan ikut makan makanan kamu. Artinya jangan rutin-rutin ngasih sembarangan, tapi perhatikan yang dikasih makanan itu kalau bisa emang orang bertakwa. Sering juga kan kita lihat ada orang yang memang gemar memberi, bagus, ngasih makan siapa saja, muslim non-muslim, cakep. Tapi ada beberapa amalan yang memang cerdas mengalirkan pahala. Kenapa disebut cerdas mengalirkan pahala? Karena enggak, pahalanya enggak cuma saat kita kasih, tapi berterusan sampai besok-besokan lagi. Makanan yang mengalir dalam tubuh kita itu butuh 40 hari sampai hilang. Sekali telan 40 hari hilang. Makanya orang yang makan makanan yang haram tertolak sholat 40 hari ya. 40 hari baru hilang. Nah, ini masalahnya kan dengan anak-anak kita ya. Di rumah dikasih makanan halal, di rumah dididik dengan didikan benar, tapi kok kayak gini jadinya gitu ya. Misalnya kok kayak gini jadinya, susah dibilangin, disuruh sholat yang gak mau, hari-hari megangnya game aja gitu kan. Ya udah, pertama, cara pertama paling simple, paling ekspres, paling cepat, istighfar, taubatan nasuha kita sebagai orang tuanya. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, sepertinya ada amanah yang tak tertunaikan. Ya, yang gak sempat kita tunaikan dengan jejak, dengan bagus gitu ya. Jadinya belum bisa menjadi hambamu yang bertugas sebagai seorang ibu ya. Belum bisa jadi ibu teladan, misalnya ibu yang soleha. Minta ampun dulu deh sama yang ngasih tugas, yang ngasih amanah, yang ngasih titipan. Minta ampun gak bisa menjaga titipannya. Ya, nomor satu, taubatan nasuha, perbaiki diri. Dengar pengajian sekarang udah enak, kalau kita memang sibuk 24 jam pengajian bisa pakai online sekarang kan. Dimana-mana sudah ada kajian online. Sering-sering dengar, kalau di masanya waktunya rehat, sisihkan waktu walau cuma 1 jam atau 30 menit dengarkan kajian online. Sisanya lagi bisa 30 menit dengerin kajian, 30 menitnya lagi tilawah, zikir. Itu insya Allah menjadi obat buat diri kita dan hati kita agar senantiasa istiqomah. Itu satu, buat diri kita. Ya, yang nomor dua tadi kan, nomor satunya minta maaf sama Allah, nomor dua minta maaf sama anak kita. Ya, jadi begitu dengar, saya rasa wajar begitu dengar kita maunya marah ya. Kamu gak beriman, kamu gak percaya sama Tuhan. Nah, oh, pasti kita meledak gitu kan ya. Tapi ternyata responnya jangan itu dulu ya. Karena tadi ada kesalahan kita. Ada satu bagian yang ternyata jadi saham kita berbuat salah di sana, yang dirasakan. Jadi pertama istighfar, taubatan nasuha, itu nomor satu. Nomor dua, minta maaf sama si anak, mohon maaf ibu, ternyata sejauh ini selama ini belum bisa jadi ibu teladan buat kamu, belum bisa mendidik kamu sebagaimana yang Allah minta, bukan yang dia minta, yang Allah minta, yang Allah mau tuh kamu tuh harusnya tetap terjaga fitrahnya ternyata ibu. Jadi nomor duanya itu dulu ya, sayang, peluk ya, sayangi, peluk dia sambil mengatakan, nah ayo kita jalan sama-sama, bergandeng tangan ya. Kalau laki-laki itu diusap dadanya, kalau perempuan diusap kepalanya. Ayo kita gandeng tangan sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita melangkah bersama. Ayo, nah itu nomor tiga, baru kita bicara tentang kerjaan dia. Karena memang enggak ujuk-ujuk kerja itu mereka enggak akan nangkep, wong Tuhannya aja enggak kenal kok. Emang yang ngasih hidup dan ngasih rezeki siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala. Harus kenal dulu dia sama sang pemberi rezeki. Dan Allah sudah kasih kuncinya di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas, ya yaj'al lahu makhrajan. Allah jamin ada solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu udah jaminan dua hal tuh baru ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Luar biasa. Kalau kita berserah sama Allah, totalitas ikhtiar dengan hasilnya harus diikhlaskan, terserah Allah, itu hasbuh, dipenuhi semua kebutuhannya. Bahwa hasbuh, jadi memang kadang-kadang masalah kita tuh ya memang karena kita sendiri yang salah gitu ya. Jadi kebanyakan memang kita dapat masalah karena emang kita salah ya, jadinya ya kita dapat masalah. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di darat, di laut ya, itu semuanya karena kesalahan tangan manusia. Makanya akhirnya manusia sendiri yang merasakan dampaknya. Jadi nomor satu, isi ibu tadi sudah bagus, sudah benar, tidak mencari kambing hitam. Mungkin ada juga ya, ada juga orang-orang tertentu, orang-orang lain yang ikut saham salah, ada ya. Entah bapaknya gak tanggung jawab lah, bapaknya, anaknya gak tanggung jawab, mungkin neneknya gak tanggung jawab. Oke, kita jangan cari kambing hitam. Nomor satu adalah introspeksi diri, istighfar. Terserah orang lain yang ikut salah juga, biarin urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita juga sama Allah. Supaya kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Pokoknya doa agar diberikan keturunan yang soleh-solehah, ya. Minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama anak. Nomor tiga. Nah, ini untuk kebanyakan ibu-ibu, ya. Jadi banyak sekali majelis taklim yang mengatakan anak saya enggak punya kerjaan, Ustazah, gara-gara menghindar dari sistem ribawi. Gara-gara gak mau kerja di sistem ribawi, jadi gak punya kerjaan, nganggur. Saya bengong. Sampai saya tanya, emang yang maksudnya kerja itu apa sih, Bu? Duduk di belakang meja itu kerja. Ternyata yang selama ini, sejauh ini yang ada di pikiran kita, kerja itu duduk di kursi di belakang meja, itu baru kerja. Jadi gak ada yang berpikir kalau jualan itu kerja. Ya, gak ada yang berpikir kalau ngajar itu kerja. Gak ada yang berpikir kalau dia beternak ayam itu kerja. Kalau dia misalnya nanam-nanam pohon-pohonan atau ladang atau dia swasembada pangan itu kerja, nggak ada yang berpikir itu kerjaan. Jadi ya silakan, susah itu karena kita sendiri mindsetnya salah tentang prinsip kerja. Ya, jadi suka ada orang yang, ya maaf ya anak saya nggak jadi apa-apa, padahal anaknya luar biasa. Ya, punya peternakan, anaknya bisa betulin mobil, dia bisa segala skill. Tapi ada seorang ibu yang tidak menghargai skill anaknya, mengatakan, maaf anak saya gak jadi apa-apa ya, gak punya kerjaan. Itu segitu udah sibuk, gak punya kerjaan dibilangnya. Padahal penghasilannya udah besar, dibilang gak punya kerjaan. Karena kerja dalam mindset sebagian orang tua adalah ngantor. Nah, itu dia. Jadi luruskan dulu nih. Tapi tadi ibu tadi benar, kalau main game itu bukan kerja. Jadi memang penting untuk luruskan dulu. Sampai saya bilang, jadi ada seorang ibu yang menceritakan anaknya sudah keluar dari sistem ribawi tapi nganggur 3 bulan. Akhirnya balik lagi ke sistem tadi, ya. Karena daripada nganggur saja 3 bulan, saya bilang, ya Allah, ibu punya warung enggak? Ibu punya lahan enggak? Kecil 35 meter aja Bu lahan. Oh, ada kalau lahan sih. Tanah 100 meter ada, itu bisa dikelola, Bu. Ya, 100 meter aja dikelola. Masya Allah, pokoknya di mana ada usaha, insya Allah Allah berikan solusi. Ikhtiarnya lillahi ta'ala, halal, insya Allah dikasih solusi. Tinggal mindset kita yang kita rubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah ya nasib suatu kaum atau seseorang sampai mereka mau merubah apa yang dalam yang ada dalam hati mereka, dalam diri mereka, yaitu mindsetnya. Hatinya dirubah dulu, nanti insyaallah akan berubah ke depannya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, jazakillahu khair ustazah untuk jawabannya, dan semoga untuk ibu penanya dimudahkan segala ikhtiar-ikhtiarnya ya dalam membersamai anak-anaknya menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ustazah, ini juga ada pertanyaan, dalam keluarga saat ini ustazah atau dunia yang saat ini juga keluarga modern, bagaimana orang tua bisa memberi teladan kepada anaknya ustazah di menanamkan jiwa dermawan tadi ya, seperti Zainab binti Khuzaimah di era yang sekarang ini serba digital dan konsumtif juga ustazah, bukan hanya melihat konten ya, mungkin anak di rumah tidak melihat konten-konten tersebut, namun ada cerita dari teman-temannya di sekolah. Nah, ini seperti apa ustazah?
0: Iya, betul. Sebenarnya kalau lihat konten tayangan udah banyak ya, tinggal kita harus selektif memilih konten ya. Itu masalah selektivitas pada akhirnya. Jadi orang tua harus, nah ini juga yang di zaman ini sangat jarang kita bisa dapati orang tua yang telaten dampingin anak gitu ya. Telaten anak, dampingin anak, dampingin cucu juga. Kalau lagi nonton, dilihat dia nonton apa. Kalau lagi nonton, di skip-skip tontonannya, dalam artian, oh yang tadi itu maksudnya begini, oh yang tadi itu yang dibolehkan begitu, oh yang tadi, jadi diambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu jarang sekali, kenapa? Karena semakin kesini dengan aktivitas yang luar biasa, waktu 24 jam itu semakin sempit. Padahal sama 24 jamnya, kenapa 24 jam di masa orang tua kita dengan 24 jam di masa kita kok beda? Kayaknya kita udah terlalu sibuk kali dibanding orang tua kita dulu yang berladang, bertani gitu ya, dan orang tua kita, padahal dulu orang tua kita lelahnya lebih lelah dibanding kita ya, tapi kenapa kok kitanya, artinya dia melahirkan anak-anak yang jadi orang gitu ya, yang jadi orang, anaknya selesai sekolah sampai S1, S2, S3 mungkin ya, dan anaknya jadi yang soleh, ada yang soleh, kok kita kayaknya mau melahirkan anak soleh aja susah gitu ya. Kenapa? Karena memang 24 jam kita kurang berkah waktu. Kalau 24 jam mereka keberkahan waktunya banyak. Mereka gak ada yang ngantor 12 jam dulu, gak ada yang ngantor 12 jam. Kalau berangkat jam 7, itu jam 4 udah pulang sampai rumah. Dan kadang-kadang jam 12 bisa pulang untuk makan siang sebentar, balik lagi ke kantor. Kalau sekarang, ngantornya kita setengah 6, pulangnya jam 10 malam, bayangkan berapa jam sampai rumah lagi. Jadi kita kehilangan barokah waktu. Karena kita tidak mendahulukan Allah, karena kita waktunya mayoritas bukan untuk Allah. Allah hanya untuk sisa-sisa waktu. Sisakan waktumu untuk sholat, sisakan waktumu untuk mengingat Allah, sisakan sisa, judulnya sisa. Ketika Allah disisakan, maka kita kehilangan barokah waktu. Allah harus diutamakan. Sholat itu bukannya beban, tapi kebutuhan. Jadi menunggu waktu sholat harus seperti itu rasanya. Ya, makanya kalau sekarang nih gimana caranya? Di era jahiliyah, jadi sekarang ini kalau disebut kemajuan, abad jahiliyah yang jelas sebenarnya ya. Jadi teknologi itu Masya Allah ibarat pisau bermata dua ya. Dia bisa memotong kita atau memotong yang lain atau memotong waktu itu sendiri. Jadi hati-hati. Semuanya bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat dalam satu waktu yang sama bisa mendatangkan mudarat. Gadget, ya, TV, semuanya sarana teknologi itu bisa mendatangkan manfaat. Tapi dalam satu waktu yang sama kalau penggunaannya salah, dia mendatangkan mudarat. Ya, jadi terlalu banyak contohnya. Sehingga penting pendampingan, penting pendampingan. Ada beberapa teman memang yang ekstrim ya, daripada pendampingan dia juga gak bisa, akhirnya di-cut semua itu. Di rumahnya gak ada TV, gak ada HP, luar biasa. Tapi memang dia didik anaknya strict. Jadinya anaknya di luar juga diejek-ejek, dilecehkan oleh teman-temannya, kudet loh, kurang update gitu ya. Kalau gak kuper segala macam karena dia gak punya fasilitas gadget ya. Tapi anaknya udah tahan banting, karena ibu bapaknya itu all out ngasuhnya. Ya, all out ngasuhnya. Jadi luar biasa menjadi contoh. Ya, kedekatan keduanya itu luar biasa. Rizki mereka ngalir padahal ya Allah, benar-benar hidupnya sangat bersahaja tapi lancar sejauh ini. Anaknya penghafal Quran, dapat sekolahnya juga sekolah negeri yang bagus. Ya, jadi itu satu hal ya. Kan tadi sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau bertakwa sama Allah, Allah buka tuh pintu rizki. Pintu masalah juga diberikan solusi. Jadi kuncinya sebenarnya di takwa. Gimana caranya menghadapi ujian yang sebegini besar? Takwa dulu. Kalau kita sudah takwa, kita berharap semoga Allah bantu kita untuk menjaga amanah-amanahnya ini agar juga ikut bertakwa. Seandainya na'udzubillahi min dzalik, ternyata anak kita yang Allah titipkan ini tidak bisa bertakwa sebagaimana yang diharapkan Allah, na'udzubillah ya. Apa kurang takwanya Nabi Nuh alaihi salam? Apa kurang takwanya Nabi Lut alaihi salam? Istrinya ya enggak beriman. Bahkan Nabi Nuh bukan cuma istri dan anaknya enggak beriman. Padahal namanya nabi dan rasul itu udah pasti all out ya. Itu sebuah sekian contoh dari sekian banyaknya lagi yang tidak jadi contoh. Tapi menggambarkan artinya dari setiap kejadian di antara manusia di atas muka bumi ini pasti ada beberapa contoh yang memang membuat kita jadi pelajaran. Menjadi pelajaran buat kita, oh bisa jadi orang tuanya soleh-soleha, anaknya enggak. Bisa jadi anaknya soleh-soleha, orang tuanya enggak. Ya, itu atas izin Allah. Tapi itu cuma satu dari sekian juta mungkin, atau sekian ribu. Enggak bisa digeneralisir. Artinya tetap kita ada upaya, kita ada ikhtiar, ada usaha, pendampingan, pemantauan. Bukan juga anak merasa risih sampai akhirnya dikekang, tidak. Jadi, ibarat kata dibebaskan tapi didampingi. Dipantau, kayak seorang ayah harus mau mengantar anaknya ke satu kegiatan misalnya, bela diri, antar anaknya ke sana, habis itu pantau sebentar, dia bergaul sama siapa, diajarin sama siapa. Wah sekarang kan, na'udzubillah min dzalik ya, janganlah kita bicara orang gak paham agama jadi predator, tapi ternyata kan orang yang kirain paham agama aja bisa jadi predator gitu ya. Jadi memang kehati-hatian orang tua, karena yang ditanya memang orang tua nanti. Jadi mau gak mau pertama serahkan sama Allah, ya Allah ini titipanmu. Ini milikmu, anakku bukan milikku, anakku milikmu ya Allah. Ya, jadi engkau hanya titipkan kepadaku, tolong jaga, tolong bantu aku untuk menjaga milikmu ini. Jadi ingat anak, jangan kita setting sesuai keinginan kita, tapi harus kita jaga fitrahnya agar sesuai dengan keinginan sang pencipta, sang pemilik. Jadi gandenglah tangan anak bersama-sama, bergandengan untuk menuju ridha Allah. Jangan, nak kamu pokoknya harus nurut apa kata ibu, harus nurut pokoknya apapun kata ibu, itu salah tuh. ya Allah nak, kita berdua ini harus nurut apa kata Allah. Kita berdua ini salah. Jadi kita bahasanya jangan, kadang suka ada anak yang dicecer sedemikian rupa, semakin dicecer semakin membantah, semakin membangkang, semakin dan sampai akhirnya kita tenggelus dada gitu ya. Ya Allah, anaknya jauh menyimpang dari syariat. Padahal ibunya solehah gitu ya. Cuman salah penyampaian. Ya, salah bahasa, akhirnya jadi salah paham, salah tangkap, jadi salah menginterpretasikan. Pada akhirnya juga salah bertindak ya anaknya. Itu satu hal ya yang membuat kita harus hati-hati ketika menyampaikan untuk generasi ini. Para ibu jangan lupa doa sebelum ngobrol sama suami, sebelum ngobrol sama anak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doa buat ceramah. Itu doa agar orang yang kita ajak bicara ngerti kita mau ngomong apa. Dan supaya kita lapang dadanya dan lisan kita enggak belibet-libet, kan suka ada yang belibet-libet ya. Mau ngomong kanan jadi kiri. Ya, saya ingat-ingat semakin tua biasanya kita semakin begitu ya. Ada seorang ibu kalau mau manggil nama anaknya, anaknya ada 10. Itu anak yang di depan mata nih dia mau sebut, tapi yang disebut nomor 1 dulu. Ya anaknya yang enggak ada depan mata. Si ini, si itu, si ini, baru nyampe ke anaknya. Anak ketujuh depan wajahnya. Astagfirullah, itu mau manggil aja. Itu harus dirunut semua anaknya ya, kayak kita. Nah, kalau ada orang tanya nih di kanan atau di kiri, kita matanya nengok ke kanan tapi mulut kita bilangnya kiri, kan gitu ya. Kan isyarat tangan kita juga kanan. Oh iya, kiri. Tidak sesuai dengan apa kehendak hati. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, ini tugas yang sangat mulia, juga ini tanggung jawabnya lumayan ya Ustazah. Masya Allah, ya berat. Perlu penguatan memang dari Yang Maha Kuat ya Ustazah, dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan kembali Ustazah untuk ya, perbincangan kita di segmen selanjutnya, yang segmen terakhir ya. Dan untuk Anda silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk bertanya, disampaikan ke 0811224 1027, sertakan nama, alamat, juga pertanyaan Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali dan menyapa Anda kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1000 rupiah ini jadi amal sedekah.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
12: MKFM, MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya sahabat MK dan Ustazah di segmen terakhir kebersamaan kita di hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan kembali Ustazah berkaitan dengan tadi ya kisah dari Zainab binti Khuzaimah berkaitan dengan Ummul Masakin. Pertanyaannya Ustazah, saya ingin membantu orang lain ya untuk membantu mencontoh dari Ummul Masakin, namun kondisi ekonomi keluarga juga pas-pasan. Nah, bagaimana agar tidak merasa bersalah, Ustazah?
0: Ya, agar tidak merasa bersalah, ya. Allah SWT yang Rahman dan Rahim, dengan kasih sayangnya memberikan kita sarana banyak sekali untuk sedekah, ya. Tidak harus dengan uang, kalau nggak punya uang gitu ya, misalnya nggak punya uang, maka tidak harus dengan uang. Jadi sebenarnya dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu juga merupakan satu unsur sedekah ya, yang harusnya setiap hari rutin kita kerjakan. Bahkan ada sedekah yang lebih simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, jadinya senyum aja itu udah sedekah. Kalau sesama muslim kita menyenangkan hati mereka dengan wajah sumringah kita, itu udah sedekah. Cuma kalau punya uang kan kelewatan ya, sedekahnya senyum doang. Jadi memang kalau punya uang ya harus ada effortnya lebih ya, uang misalnya. Nah, tapi bagi kita yang Allah berikan keterbatasan, ada yang kadang-kadang kan uangnya datangnya sebulan sekali ya gajiannya, ada yang kalau pas gajian kita bisa sedekah, kalau udah lagi tanggal-tanggal tua gini susah sedekah misalnya. Maka udah apa yang bisa kita berikan, yang kita punya, manfaat yang kita punya itu sudah jadi sedekah, apapun bentuknya. Walaupun mungkin di antara kita ya berpikir, aduh kayaknya sedekah tuh harus yang mahal. Enggak juga ya. Tadi kalau senyum saja sudah bernilai sedekah, maka segala jenis manfaat ya yang lahir dari diri kita ya, itu manfaat untuk dirasakan oleh orang lain, itu jadi sedekah. Bahkan manfaat yang dirasakan untuk diri sendiri saja, contoh ya kalau disebutkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya, itu kan manfaatnya untuk diri sendiri sebenarnya. Itu pun sudah nilainya sedekah ya. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah sudah sedekah. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun sudah sedekah. Nilainya artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim enggak pernah memberatkan hambanya. Mau dapat pahala sedekah ya, maka rutinlah berbuat kebaikan. Bahkan disebutkan islahu dzatal bain. Jadi mendamaikan dua orang yang lagi berselisih, itu juga pahalanya sedekah. Bahkan imatatul adza 'anit thariq ya, nyingkirin duri dari jalanan, itu juga sudah sedekah. Jadi memang luar biasa kebaikan yang Allah berikan kepada setiap jiwa. Sampai disebutkan likul likib din rutbatin sadaqah. Setiap kebaikan yang dirasakan oleh makhluk bernyawa itu sedekah. Padahal yang namanya makhluk bernyawa itu kan gak harus manusia. Ya ada hewan, ada tumbuhan. Kita nyiram tumbuhan aja dengan air udah sedekah. Artinya selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi jangan ditutup pintunya hanya dari uang gitu ya. Jangan dari sesuatu yang bentuknya materi. insya Allah kita bisa sedekah setiap pagi, setiap kali matahari terbit, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sedekah atas nama 360 ruas-ruas tulang tubuh kita, yang wajib dikeluarkan kullu yawmin tatlu'u fihi syams, setiap hari ketika matahari terbit. Nah, itu kan jadi tuntutan sendiri ya. Artinya kita berupaya setiap kali matahari terbit, kita sedekah menggunakan apa saja potensi yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Banyak peluang berarti ya Ustazah, tidak hanya ya, di betul. Harta saja. Masya Allah. Dan untuk terakhir mungkin Ustazah, penguatan berkaitan dengan tema kita hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah.
0: Iya. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, kita ada di aswa al-qurun ya, seburuk-buruk zaman. Na'udzubillah fitnah banyak sekali di akhir zaman ini. Maka hendaklah kita sering-sering kembali ke membaca kitab-kitab sirah. Selain jelas sekali nomor satu, membaca ayat suci Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasul, membaca sirah-sirah salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu. Jadi dengan iqra, baca, kita insyaallah akan terkayakan dan kita akan tetap ada di track yang lurus. Kita berharap ya Allah, jangan matikan kami kecuali dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi husnul khatimah. Itu harapan kita. Amin ya Allah, rabbal alamin. Sekali lagi kita saling mendoakan dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita sampai berjumpa dengan Allah dalam kondisi iman Islam kita terjaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair Ustazah untuk ilmunya di hari ini, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupan Ustazah juga keluarga.
0: Amin. Mohon pamit.
1: Mangga,
0: Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat AMK, untuk ilmu sudah kita dapatkan. Semoga kita bisa mengamalkan mencontohnya dari Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Dan kebersamaan kita sahabat AMK, kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal dan salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMK ada Quran Surah An-Naba, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasa. Silakan dipilih salah satunya, sahabat AMK sampaikan ke 0811-224-1027. Atau Anda bisa memilihnya sahabat AMK di grup komunitas sahabat AMK. Kami akan kembali sahabat AMK untuk menyapa Anda. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
13: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin. Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
13: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 139.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Abasa di nomor 3. Alhamdulillah sudah hadir dari Batu Jajar Ibu Nendin Hasana memilih murotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Ibu Pujasari di Cicadas dan sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Kemudian ada juga Ibu Rus dari Garut memilih murotalnya di nomor 2. Hamba Allah hadir juga dari Bandung, sudah memilih murotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Naba. Kemudian di nomor 1 dipilihkan juga oleh Pak Dani di Ranca Bali, Padalarang. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat MQ, untuk murotalnya sudah terpilihkan di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah membersamai kami menyimak sajian ilmu di hari ini dan menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan sahabat MQ. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan. Ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.
2: A'udzu

0: الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Quran is life.
2: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapat kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur,

0: ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat nih mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan, ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
5: MTFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian.

0: 讲。
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul, nikmat untuk menuntut ilmu, yang semoga dengan nikmat-nikmat ini bertambah rasa syukur kita dan insya Allah menjadi husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Baik, tema yang diangkat terkait tentang masalah parenting, khususnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Ya, rumah tangga itu menjadi benteng, ya. Tapi kadang-kadang ketika benteng itu tidak bisa kita jaga dengan baik, maka satu demi satu yang namanya batu bata itu mulai roboh. Gitu ya. Tapi kalau kita mau menjaga rumah itu tetap kokoh, ada yang roboh sedikit, cepat kita tambal. Kan gitu ya. Harusnya punya inisiatif agar setiap kekurangan yang akan membuat memperkeruh suasana rumah tangga itu kita minimalisir. Karena itu, tema yang kita angkat ini cukup membuat kita perlu selektif. Perlu membuat kita bermuhasabah. Kadang kalau main layangan, yang namanya putus itu justru paling disenengin sama orang yang menjadi lawan. Benar enggak? Ya justru dikejar-kejar gitu, supaya layangannya putus. Tapi buat yang punya layangan, pengennya apa? Terus bertahan gitu. Ya. Nah, secara unsur duniawi saja kita dapati saat layangan ada yang bersedih gitu. Karena itu, di dalam istilah, ini beberapa waktu yang lalu ya, istilah layangan putus ini kan menjadi viral. Hilang? Oh. Sedang diperbaiki ya. Baik. Jadi rumah tangga adalah benteng kehormatan. Dimana ketika itu menjadi benteng kehormatan, rumah itu menjadi tempat bernaungnya dua pasang manusia, laki-laki sah. Dia menghadirkan rasa cinta dan pengorbanan yang mungkin apa? Belum ke situ, masih yang kedua. Ya, jadi ini merupakan benteng ya bagi kita untuk apa? Disitulah tempat kita menjalin kasih sayang ya, menghadirkan ketenangan. Jadi kalau ada seorang istri, seorang suami ketika pulang ke rumah malah pengennya berlama-lama di luar, itu berarti something. Gitu ya. Termasuk nih nanti bicara tentang anak. Kenapa anak lebih senang di luar daripada di rumah, misalnya gitu ya. Berbeda kalau posisinya di luar karena lagi main futsal, misalnya begitu ya. Tapi senangnya nongkrong-nongkrong di luar daripada nongkrong di rumah, misalnya seperti itu. Itu pasti ada something yang perlu kita tanyakan dan kita evaluasi. Kenapa? Karena rumah itu menjadi bagian masa depan. Karena dia menjadi masa depan, tetapi ketika benteng itu dapat runtuh bukan karena serangan besar, melainkan celah kecil yang kita biarkan terbuka tanpa sadar, inilah yang akan menjadi keruntuhan tanpa kita sadari, akhirnya menyebabkan ambruk yang gak ketahuan. Gitu. Ya. Kayak gini deh, kita menganalogikan saat bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena banjir. Ya, banjir bandang. Enggak terfikir di benak kita, kehancurannya itu dalam hitungan menit bisa sampai sedahsyat itu. Padahal bisa sedahsyat itu bisa jadi, itu adalah sesuatu yang sudah terestafeta. Udah dari jauh hari gitu. Udah jauh-jauh tahun. Sehingga pada waktu yang bertepatan, pondasi itu tidak kuat, maka dia menjadi luruh. Nah, itulah diibaratkan. Ketika pondasi di dalam rumah tangga ini tidak kuat, maka yang ketiga
kemudian itu dibiarkan, dianggap remeh, ternyata itu salah bagian dasarnya. Ya, saat terjadinya goncangan itu tinggal meluruhkan, tapi peluruhannya itu sampai tingkat yang memaksimalkan. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah dalam rumah tangga itu ada termasuk dalam bab perselingkuhan. Ya, walaupun fitnah dalam rumah tangga itu enggak selamanya dalam bentuk perselingkuhan. Tidak muncul tiba-tiba ini perselingkuhan itu. Ya. Dia perlahan menyusupnya. Dia boleh dikatakan menghadirkan sesuatu yang mungkin munculnya pada saat sekarang itu besar, tapi jangan lupa ini sudah dimotori terlebih dahulu perjalanannya. Ya, tanpa kita sadari ya, mungkin dari mulai pandangan sampai tegur sapa, sampai akhirnya minta nomor HP gitu ya. Kemudian chat-chatan di waktu yang enggak biasa, di mana orang tidur gitu ya. Dia justru silaturahmi, ayo sapa teman-teman SD, sapa teman-teman SMP, SMA, kampus, misalnya begitu. Enggak ada salahnya. Tetapi dari situ jika kita tidak jaga, apalagi kita masih punya pasangan, maka hal ini akan menodai rumah tangga kita yang notabene-nya itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya. Jadi ketika kita juga enggak mampu membatasi ya perilaku kita, interaksi kita, ya, maka jangan disalahkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah penyusupan dari komunikasi digital yang tidak diawasi, dikontrol nih. Ya. Di dalam controllingnya ternyata mulai terjadi pergeseran. Enggak ada nilai-nilai ibadah, zikirnya, tilawahnya, mulai-mulai tergoyah, udah. Ini biasanya akan muncul hal-hal yang menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita ceritakan tentang orang lain kayaknya dahsyat banget, tapi ternyata hal itu bisa terjadi pada diri seseorang. Gitu. Karena itu kenapa di dalam surat At-Tahrim Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Jadi yang dikendalikan adalah diri kita terlebih dahulu. Baik dari pihak laki-laki, yaitu kepala keluarga yang lebih potensial, kemudian istri, setelah itu apa? Anak-anak dan keluarga yang ada menyertai. Nah, karena itulah ya, kita lihat next. Ini kayaknya enggak bisa ya ininya. Pakai dari sana aja deh. Fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena tadi kalau pembunuhan jelas orang itu membunuh, mati dia. Selesai perkara, walaupun orang itu bisa jadi apa? Dihukum. Tapi kalau urusan fitnah, ini kasus yang akan didapati bukan hanya personal itu, tapi bisa berimbas kepada orang-orang yang gak mengerti masalahnya, orang yang gak tahu ceritanya, menjadi tahu. Ini yang kita kenal dengan bab gosip dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Menghadirkan sesuatu yang lebih buruk, yang lebih besar. Karena itulah disebutkan fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Kalau tadi digambarkan bangunan di dalam rumah kita, ada tembok, ada celahnya, bisa jadi sebab rayapkah, bisa jadi sebab sesuatu mengalir di situ, air gitu ya, muncul sedikit-sedikit-sedikit. Tapi ketika dibiarkan, dia akan meluas. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Ya, fitnah tidak selalu datang dengan wajah buruk, kadang muncul dari hal-hal mubah yang dibiarkan tanpa kontrol. Contoh,
bersilaturahmi itu bahkan menjadi wajib. Sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau bersilaturahminya tidak terkontrol, yaitu bersilaturahmi kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi diharamkan. Gitu. Celah di mana potensi-potensi ini akan memperkeruh suasana. Nih, dampak dari ini, kisah tragedi musibah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kalah seru ceritanya dengan selebritas yang selingkuh. Gitu. Karena lebih hot. Kenapa? Karena posisi kalau orang terkena musibah, udahlah istilahnya selesai di situ. Tinggal recovery bla bla bla. Tapi kalau yang tengah hangat, fitnah itu bisa menjadi sebuah prasangka. Namanya prasangka kan duga-duga. Ngeduga ini, ngeduga itu gitu. Supaya jadi hot ditambahin lagi gitu ya. Kalau makan bakso enggak pakai apa? Sambal gitu ya. Enggak enak, enggak tambahin suka dengan cuka itu kalau makan sambal gitu. Ya, seperti itu. Nah, karenanya next kita lihat celah yang harus kita hindari gitu. Yang pertama adalah pandangan. Gitu. Ya. Pandangan yang dibiarkan itu akan membuat celah itu muncul makin lebar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangannya. Ini dalam surat An-Nur, ya. Sebuah cerita, ya, di mana posisi pandangan-pandangan kita itu akan bermain di sosial media. Makanya gak heran kalau ada di antara ulama-ulama itu yang sangat berhati-hati. Jangan pajang di sosial media. Bukan cuma masalah iri hati, bukan. Tetapi bisa mendatangkan perkara yang lain bagi orang yang melihatnya. Ya. Kalau itu sesama kita perempuan masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah yang menyapa ya lawan jenis, kemudian ada maksud yang buruk, itu perlu menjadi tanda tanya bagi kita untuk menjaga. Karena itu di antara ulama menegaskan fitnah, apalagi masuk ke dalam zina, itu bermulanya dari pandangan. Mengapa? Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kita penting menjaga pandangan. Bukan hanya pandangan ketika ada orang, enggak ada orang pun perlu kita jaga. Kenapa? Karena sosial media itu bisa jadi enggak dilihat orang. Tapi Allah melihat apa yang kita pandang di sosial media kita. Membuka apa saja celah-celah yang bisa memunculkan fitnah. Yang merubah pikiran kita, yang merubah perasaan kita, yang merubah segala sesuatu yang ada di dalam jiwa kita, itu bisa jadi dikarenakan apa? Kita gak mampu mengontrol pandangan kita. Gak gampang dalam kondisi sekarang.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Baru-baru ini kita dapat berita bahwa di Jerman, di Australia itu memberikan sebuah keputusan bahwa anak-anak usia dini SD kalau di kita itu udah dilarang menggunakan gadget. Gitu. Kita mau memulai, wah bisa jadi demo. Ya. Dilarang dalam bentuk keseharian saja anak-anak ngamuk. Akhirnya apa? Ibunya ngalah. Lebih baik apa? Ngasih handphonenya. Yang penting diem, gitu kan? Dibandingkan apa? Dia ngerasain jeritan tangis yang gak berhenti-berhenti. Allah alam, bisa apa enggak negeri kita membuat metode itu dengan kondisi yang sudah terjadi pembiaran lama. Gitu. Kalau dulu kita terbiasa karena apa? COVID. Gitu ya. Yang akhirnya pembelajaran lewat gawai, pembelajaran lewat Zoom, dan lain sebagainya. Yang otomatis anak keturunan kita bermainnya dengan gadget itu lebih dominan. Nah sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Next. Oh, berubah lagi. Yang kedua, interaksi. Ya, jadi menghindari fitnah itu bukan hanya menjaga pandangan. Yang kedua, batasi interaksi kita dengan lawan jenis. Ya, ini kadang-kadang kita suka menganggap sepele kepada tukang sayur, tukang bakso, main tepak-tepok gitu ya. Giliran di kajian kita menjaga banget ya, salaman aja gak mau gitu ya. Ya itu sebenarnya sama, definisinya laki-laki gitu ya. Mau siapapun dia, dimanapun dia, maka interaksinya sama, gak boleh kita bedakan. Karena perasaan laki-laki itu secara domainnya, secara apa umumnya sama. Dia punya gharizah yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang perempuan lebih banyak bermain pada perasaan. Kayak gitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bagaimana interaksi kita kepada lawan jenis itu, ya. Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Sekarang dibuat celah. Yuk kita mau ketemuan di mana gitu. Yang diajak apa keponakannya yang umurnya masih berapa? Mungkin masih 5 tahun. Yang kalau cuma dikasih apa? Makanan, mainan gitu ya, dia udah anteng. Toh saya bawa mahram gitu. Ya, ini ada kondisi-kondisi. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada para remaja yang kita juga punya tema menarik seperti ini, jangan sampai nanti Ragunan itu hewan-hewannya justru pada kaget. Yang ngumpet-ngumpet itu manusia gitu. Ya, duaan di semak-semak gitu ya, di tempat-tempat yang hewannya jadi aneh gitu ya. Ini harusnya kan dia ngelihat saya gitu ya. Kenapa jadi saya yang ngelihat dia gitu ya? Kenapa? Karena enggak normal gitu. Ya, di tempat-tempat yang enggak normal begitu. Karena itu di era digital, khalwat bukan hanya di ruang publik, tapi juga ada di ruang digital yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, memandang itu enggak mesti secara zahir seperti ini. Bisa jadi kelihatan, tapi bisa terjadi ketika kita sedang sendirian, tapi yang kita lihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat atau bahkan dilarang untuk dilihat. Begitu juga pada saat kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kita gak langsung ngobrol begini. Tapi apa? Di depan orang tua kita, bagi yang masih single, atau di depan suami kita, kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ada hubungan di era digital yang membuat kering rumah tangga kita disebabkan media ini. Jadi interaksi dengan lawan jenis itu harus dibatasi. Apalagi kalau kita sebagai seorang istri paham betul kalau kita memiliki suami yang model tipe-tipenya misalnya pencemburu, Enggak suka dengan kalau kita ngobrol terlalu banyak atau terlalu dekat dengan lawan jenis. Ya, itu perlu menjadi perhatian buat kita. Ya, karena itu perlu menjadi perhatian ya, tempat curhat kita, tempat curhat voice note kita, misalnya seperti itu ya. Semua itu perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita memberikan alasan cuma teman kok gitu ya. Teman kok, apa ada lagunya tuh. Teman kok tapi mesra gitu ya. Nah, itu ketahuan tuh yang tahu lagunya. Ya. Teman tapi mesra gitu. Ya, kenapa? Karena teman mesra itu boleh gitu ya. Karena memang pertemanan itu bisa menghantar kepada apa? Surga. Tapi kalau kepada mesra yang dilarang, itu yang jelas-jelas gak boleh. Kepada sesama perempuan aja boleh, tapi kalau sudah berlebihan masuk dalam perkara terlarang. Ya enggak? Lesbian, gay, gitu ya. Oh, orang sesama kita perempuan kok ternyata bisa sampai pada tingkatan seperti itu. Apalagi kepada juga lawan jenis. Next. Yang ketiga, fitnah yang harus kita perkecil supaya tidak masuk dalam perangkap ini adalah hati. Di mana hati itu biasanya kalau sudah terjadi hal-hal fitnah ini muncul, mulai terlalaikan. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dia samperin tuh. Entah laki-lakinya, entah perempuannya, ya. Ketika hati tidak dijaga dengan zikir dan doa, ya, dia menjadi lembut bagi godaan. Tapi tidak menjadi lembut untuk bisa mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di mana Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan, pintu fitnah itu terbuka dari pandangan, kemudian bisikan, kemudian langkah, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan keterikatan. Itulah mengapa orang-orang tua kita dulu punya pepatah, Allah bisa karena biasa. Coba kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, maka tentu kebiasaan baik ini akan menjadi karakter buat kita. Tapi kalau itu adalah kebiasaan yang kemudian mengarahkan kepada keburukan, maka na'udzubillah. Enggak sedikit sekarang orang beranggapan nilai-nilai Islam itu sudah tidak lagi relevan dengan kekinian. Gitu ya? Justru agamanya yang disalahin. Bukan merekanya yang berkaca diri. Apa yang harus mereka jaga? Gitu. Ya? Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana upaya kita untuk menghadirkan terjaganya perselingkuhan. Kenapa? Biasanya perempuan, sediam-diamnya perempuan tetap cerewet. Gitu. Tapi kalau kebiasaan dia berbicara itu sudah berubah dengan diam, itu berarti ada something di dalam dirinya. Apakah tidak terjalinnya komunikasi yang baik, atau tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, tidak terkomunikasikan dengan baik masalah emosionalnya, itu banyak terjadi. Ya, di sini keduanya, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, itu harus sama-sama introspeksi gitu. Karena apa? Sudah tidak terlihat kebiasaan yang muncul. Kalau lagi makan, biasanya istri itu jadi ceritain. Tapi kalau tiba-tiba dia diam, itu harus menjadi pertanyaan. Atau ketika lagi makan, suami itu sibuk dengan gadgetnya, padahal ada istrinya. Ya, dan istrinya udah berusaha diam, gak ada pertanyaan, kok tumben sih diam gitu ya. Maka itu perlu menjadi sebuah apa? Pernyataan-pernyataan yang perlu kita komunikasikan. Ayah ngapain sih ya? Orang aku ada di sini kok pegang HP, ya? Atau misalnya ya, suami saya kita dalam perjalanan jauh gitu ya, memang dilalahnya lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan lewat WA gitu ya. Terus ayo udah sampai, supirnya udah sambil ngomong, akhirnya supir nih gitu ya. Kenapa? Karena pengen ada obrolan. Ini bukan driver Grab gitu ya, dicuekin gitu. Sampai seperti itu. Makanya perselingkuhan itu bermulanya bukan hanya dari sekedar pandangan, yang kemudian adalah masalah perhatian. Ini kasus yang kami tangani adalah sepasang suami istri, sebetulnya masih muda ya, karena belum nyampe lah mereka umurnya 50 tahun. Tapi karena si istri ini punya aktivitas yang lebih masif, sehingga apa, interaksinya dengan banyak orang itu pasti dominan. Tanpa disadari, si istri ini ada curcol, terus curcol, terus curcol. Curcolnya bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan itu laki-laki. Yang akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka sedang berduaan digrebek. Gitu. Padahal emang posisinya gak lagi ngapa-ngapain gitu ya. Tapi berduaan di tempat yang sepi, yang akhirnya menyebabkan gerah suaminya. Mau datang ke rumah dalam kondisi yang pengen minta solusi, ya gak gampang. Kalau keduanya itu gak fair menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kita sebagai konselor itu gak bisa menerima begitu saja hanya dari satu sisi. Contoh, saya karena perempuan jadi saya nerima istri aja gitu ya. Atau suami saya hanya nerima dari perkataan suami aja. Karena memang ini gak bisa dipungkiri, kedekatan itu bisa memberikan effort gitu ya dalam penyelesaian permasalahan yang bisa jadi salah. Ya, gak bisa mendudukkan permasalahan secara baik. Nah, jadi mengapa perselingkuhan dari pasangan itu terjadi? Karena kurangnya komunikasi suami istri. Gak apa-apa, bawel. Kalau satu waktu kita akan berhadapan dengan kematian terlebih dahulu, suami akan merindukan kebawelan kita. Begitu juga anak. Jangan sampai nyesel dengan bawelnya emak. Gitu ya. Mungkin kita akan merasakan justru setelah kehilangan. Begitu juga kepada suami kita. Ya, kita kesel kalau diomongin enggak mau ngerespon gitu ya. Naruh ini enggak pada tempatnya gitu ya. Ntar satu waktu kita rindu. Bahkan teman saya cerita ketika suaminya meninggal, kangen banget tempat tidur dingorokin. Ngorok aja dia kangen. Padahal ketika hidupnya berisik banget sih, gak bisa tidur nih gitu ya. Tapi begitu hilang, ngoroknya itu jadi sesuatu yang dirindukan. Ya, padahal bisa dengar ngorok yang lain ya, tapi edisinya beda. Nah, itulah kondisi. Perlunya kita komunikasi. Komunikasi itu gak hanya dari verbal, gak dari lisan saja, tapi komunikasi tubuh, komunikasi isyarat kita, itu bisa memberikan apa? Terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita dari celah-celah fitnah yang muncul tadi. Gitu ya. Kemudian apa? Tidak saling memenuhi kebutuhan batin. Istri karena capek gitu ya, akhirnya apa? Keinginan suami tidak terbayarkan. Suami ya tidak memahami keinginan istri dari sisi batin, walaupun istri mampu lebih menahan, tapi tetap seorang istri punya keinginan untuk disapa, dibelai ya, kemudian dinafkahi batinnya. Pernah sekali di masa Umar bin Khattab, beliau adalah pemimpin yang dalam dekade waktu tertentu punya kebiasaan keliling ke masyarakatnya. Makanya ada kisah seorang ibu dan anak yang mencampurkan susu gitu ya. Terus kemudian ini ada lagi ketika keliling, melihat ada keledai mati di tengah jalan karena ada lubang gitu. Terus ada kisah yang ingin saya ceritakan.
1: Begitu sedang jalan, terdengar seorang perempuan, dia sedang memintal, tapi dia bersyair. Apa yang dia syairkan? Kalaulah tempat tidur ini bisa berbicara, pasti tempat tidur ini akan menjadi saksi apa yang akan aku lakukan kemaksiatan kepada Allah. Ternyata selidik punya selidik, si perempuan ini suaminya tengah berperang. Maka apa yang dilakukan Umar? Dia tanya kepada istrinya Hafsah, kepada anaknya Hafsah, istri Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Hafsah, berapa lamakah seorang perempuan itu bisa ditinggal oleh suaminya? Dalam waktu berapa fase? Nanyanya sama si pemilik hati kan? Perempuan. Coba kalau nanya sama si laki-laki, beda nanti jawabannya. Maka Hafsah mengatakan maksimal 2 bulan. Jadi perempuan sehebat-hebatnya menahan, itu ada masa waktu. Maka si perempuan ini ketika dia memintal, begitu selesai mintal, diurai lagi. Dia mengisi kekosongan untuk menjauhi dirinya dari berzina. Karena jauh dari suaminya. Makanya gak heran kalau kita dapati sekarang-sekarang ini, bukan sekarang-sekarang, artinya di permasalahan perempuan-perempuan yang kerja jauh sebagai TKW, itu banyak muncul masalah. Gitu. Karena terpisahnya sangat jauh waktunya. 5 tahun sekali baru ketemu. Ya, sekali ketemu, gak taunya ketemu lagi, istrinya udah hamil. Hamil sama orang lain, padahal masih punya. Makanya saya ngedapetin cerita di Taiwan, waktu saya berangkat ke Taiwan itu, ada satu panti yang disediakan di sana untuk anak-anak yang itu berasal dari tanpa pernikahan. Itu sampai ada begitu. Ya. Nah, jadi kebayang bagi kita,

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabbur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Begitu Umar tahu, maka diumumkan, jika terjadi peperangan lebih dari 2 bulan, maka harus terjadi pergantian. Enggak boleh lebih dari 2 bulan. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri, ini kan perempuan, tapi istri, suami, itu kalau ditinggal istri, enggak bisa lepas dari 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang 1 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang 1 2 hari. La haula wala quwata illa billah. Makanya perempuan ada masa menopause. Laki-laki enggak ada. Ya, ini yang harus dipahami mengapa terkait dengan perselingkuhan ini harus masing-masing paham tentang karakternya. Kemudian apa? Penggunaan media sosial tanpa kontrol. Ya. Saya enggak pernah punya apa? Password. Enggak pernah. Enggak pernah punya rasa khawatir. Mau dibaca suami monggo, mau dibaca anak-anak monggo. Karena enggak ada sesuatu yang perlu saya rahasiakan. Tapi kalau hal ini terjadi pada anak-anak, banyak. Kepada suami, banyak. Atau juga istri, banyak. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang terbatasi. Kenapa? Karena enggak terkontrol. Ya, minimnya muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah itu sudah minim. Kenapa? Karena enggak ada yang ngelihat tadi ya. Main HP-nya sendiri, senyum sendiri, ngobrol sendiri dengan apa? Angan-angannya sendiri. Nah, inilah munculnya perselingkuhan itu. Next, kita lihat yang ketiga. Bagaimana memunculkan rumah tangga itu anti layangan putus? Supaya apa? Rumah yang makin bocor tidak semakin meluas. Rumah yang bocor kecil tidak semakin bertambah luas tingkat kebocorannya. Ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kendalikan. Ya, bentengnya ini harus diperkuat. Benteng yang diperkuat adalah masalah ya terkait dengan tadi ya, jaga pandangan dan interaksi. Next. Tadi diulang lagi ya. Bukan berarti antisosial tetapi proporsional dan profesional. Proporsional itu ya sesuai kebutuhan aja. Ya, profesional berarti kita hanya menunjukkan sesuatu yang memang menjadi hak-hak orang yang membutuhkan. Itu profesional. Gitu. Kemudian hindari candaan dengan lawan jenis secara berlebihan. Ini tadi kita ulang lagi. Karena rumah tangga untuk menghindari kebocoran, mungkin kita punya semennya cuma enggak bisa nutupin semuanya. Masih ada rembesannya, kira-kira begitu ya. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit, yang tadinya memancar itu udah gak memancar lagi, tapi tinggal ngerembes. Punya uang lagi, tambahin semennya ya. Alhamdulillah akhirnya gak sampai ngerembes. Nah, uang yang kita beli untuk semen dan lain sebagainya, inilah modal iman. Jadi iman itu gak ujuk-ujuk langsung tinggi, kan gitu ya. Kita punya duit dulu, misalnya gitu. Buat beli materialnya, kita tutup. Ternyata masih belum optimal. Karena kita gak punya uang sebanyak itu, maka kita kumpulin dulu. Nah, itulah perbendaharaan iman kita dalam menjaga kebaikan di dalam rumah tangga kita. Pasangan kita bisa jadi belum baik sempurna seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketika dia sudah sedikit banyaknya terjadi perubahan, maka kita nikmati perubahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita tertolong. Ibarat celah air tadi, udah kita tutup, ya. Bersama pasangan kita tutup tuh celah-celah itu.
Walaupun masih ada yang merembes, kita percoba perkuat, saling mengingatkan, saling menguatkan, gitu ya. Misal ada satu kasus, seorang suami tidak suka ketika istrinya itu ada komunikasi dengan si A, misalnya. Si A itu laki-laki, seorang laki-laki. Akhirnya apa? Ketika ini tidak tersampaikan, yang muncul kalau ketemu sama si laki-laki itu, si suami ini apa? Bahasanya kasar. Sama istrinya juga jadi kasar. Kan ada komunikasi, jadi bingung. Kenapa sih kok dia tiba-tiba marah-marah? Misalnya gitu. Tapi coba dikomunikasikan. Maka istri yang baik, dia juga akan mencoba membatasi perilakunya dengan si laki-laki itu. Si suami juga melihat bahwa istrinya berperilaku ada perubahan, maka dia mencoba menghargai, ya, menahan emosinya. Jadi semuanya ini harus transparan dengan bahasa komunikasi. Bermulanya biasanya dari candaan-candaan gitu ya. Perlu menjadi perhatian lah buat kita, ya. Hindari curhat, ya. Hindari pertemanan digital yang tidak jelas gitu ya. Biasakan membatasi interaksi secukupnya. Ya, kalau itu adalah lawan kerja kita atau misalnya partner kerja kita, ya bicara tentang hal-hal urusan kerjaan aja gitu ya. Jangan sampai akhirnya menanyakan udah makan belum gitu ya. Tidurnya gimana malam ini? Waduh. Suka banget itu orang diperhatikan begitu. Gitu, apalagi wah istri gua aja enggak sampai kayak begini nih gitu ya. Udah nyambung. Kayak gitu. Kemudian next, yang selanjutnya adalah ya. Ya, tadi di bawah yang tadi yang sebelumnya itu Rasulullah mengingatkan pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Gitu. Maka yang kedua, saling menguatkan komunikasi supaya apa? Layangan itu nggak jadi putus. Selingkuh itu sering bermula karena seorang merasa didengarkan.

satu tahun itu misalnya kita harus bisa piknik bareng. Semua harus merelakan waktunya. Ya. Kalau kalau dalam satu tahun itu sudah kita bisa lakukan, untuk kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Ya, misalnya apa? Membiasakan, kalau saya dengan anak-anak dan suami itu mulanya awalnya sebulan, bukan sebulan, tiga bulan sekali gitu ya. Makan aja di mana? Mau di cuman rumah Padang misalnya, atau di warteg sekalipun, gak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa kita komunikasikan. Atau bahkan apa? Cuma makan di rumah. Cuma kita membuat suasana berbeda aja. Ya. Kita pakai yang drill-drill semua. Padahal di rumah, di ruangan, bukan outdoor, di indoor. Begitu masak, Masya Allah tuh asap kemana-mana gitu. Biarin. Untuk menjadi sebuah cerita. Gitu. Kenapa? Karena kita berusaha membuat rutinitas dalam sesi ngobrol. Itu lagi ngedrill gitu ya. Cerita. Anak yang kecil, anak yang tengah, anak yang sulung gitu ya. Semua cerita. Begini, begini, ini seminggu ini, begini, begini. Semua akhirnya kita menyerap. Apa yang harus dilakukan tanpa sadar, itu akan terjawabkan dengan komunikasi yang santai. Apalagi kalau ini bisa kita lakukan dalam pasangan suami, suami istri. Ya, bahkan ada sebuah cerita ini dalam satu orang kiai menyebutkan, jangan ngarepin deh maafnya seorang perempuan, katanya gitu. Kepada suami maksudnya. Kalau suami itu relatif lebih mudah untuk meminta maaf kepada istri. Lebih mudah. Lebih mudah, Bu. Walaupun ada, tapi lebih mudah meminta maaf dari suami kepada istri itu lebih mudah. Tapi jangan berharap banyak istri kepada suami. Kenapa? Karena kalau dimintain pendapat, mana yang akan kamu lakukan? Minta maaf kepada suami atau jogging 4 kali di istora? Ternyata dia milih jogging. Gitu. Saking apa? Seorang istri itu harus dipahami oleh seorang suami, gak gampang mengucapkan itu. Apalagi kalau hatinya sudah terluka. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari dari bab psikologis. Kalau 1-2 itu sangat mungkin ada. Gak mungkin semua laki-laki sama. Gak mungkin semua perempuan juga sama. Begitu Islam udah nyantol di dalam hatinya, sesuatu yang diprediksi itu berbeda. Dua-duanya akan mudah untuk saling meminta maaf. Ya? Kenapa? Fa'fu anhum wasfah. Karena dalilnya jelas. Ini bab dalam rumah tangga. Saling meminta maaflah kalian. Jadi bukan cuma laki-laki yang perlu minta maaf. Bukan cuma perempuan yang perlu minta maaf. Dan kadang-kadang kita meminta maaf enggak sebab dalam kondisi salah. Bayangin. Ya. Kita minta maaf, minta maaf. Kenapa sih maaf melulu, orang enggak ngerjain apa salah apa-apaan juga gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan bab itu, maka apa? Bahasa dimudahkan dengan cara dimaafkan itu juga akan lebih kita dapati. Gitu ya. Nah, jadi sesi ngobrol harian, kemudian apa, makan tanpa gadget. Ini di rumah saya sendiri aja belum bisa sesempurna ini. Karena saya pernah ya mendapatkan maklumat dari almarhum ibu saya. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, punya anak 9, sudah besar-besar, gak ada di rumah, kayak gak punya anak gitu. Karena rumah kosong. Ternyata saya merasakan itu sekarang. Itu begitu anak kecil-kecil kita ngerasa direpotin ya. Tapi begitu anak sudah punya kesibukannya masing-masing, iya. Saya sampai komunikasi sama suami gini, ya Allah, Bi, kita honeymoon terus.

berduaan terus gitu. Kenapa? Mereka punya agenda-agenda yang membuat mereka itu apa? Enggak bisa bersama gitu di setiap waktu, itu enggak bisa. Makanya saya salut, ada seorang teman saya itu punya agenda setiap bulan arisan. Arisan keluarga besar, bukan cuma keluarga inti. Tapi komitmennya selama arisan itu dari jam 9 sampai jam 12 enggak boleh ada yang pegang HP. HP-nya dikumpulin di atas meja. Bayangin tuh arisan. Tapi ternyata awal-awal sulit, awal-awal pada ngedumel yang remaja-remaja apalagi gitu ya. Tapi begitu dijalani mereka tuh enjoy. Bahkan begitu ada yang lupa gitu ya, itu diingetin, HP. Karena ternyata begitu gak ada HP, mereka komunikasinya lancar banget. Nanya tentang sekolahnya, kalaupun ada yang sakit, gimana prosedural masuk rumah sakitnya, itu ternyata dilakukan. Saya bilang keren Bu, ya doain ya, mudah-mudahan saya bisa nih membawa estafeta kebaikan kayak begitu. Untuk menjaga gak pakai gadget 3 jam aja dengan keluarga besar, itu sesuatu banget. Yang akhirnya apa? Perhatiannya itu kepada saudaranya pasti. Mau ngapain lagi? Kalau enggak saling berkomunikasi, ya. Jadwal khusus quality time, gitu ya. Itu perlu kita bangun sama suami, sama istri, gitu ya.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 4 kios penjual miras ilegal disegel Satpol PP Kota Bandung. Sejumlah kalangan kritisi SPMB Jabar 2026. PT DI mencari pemilik 2 pesawat terbengkalai. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Satpol PP Kota Bandung menyegel 4 kios yang diduga menjual minuman keras atau miras ilegal dan menyita berbagai jenis minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi. Saat memimpin penertiban minuman beralkohol di Leuwi Panjang, Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengungkapkan operasi yang dilakukan secara mendadak tersebut merupakan tindak lanjut dari banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung. Menurutnya operasi dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan efektivitas penindakan. Bambang menegaskan Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung karena bisa menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran peraturan daerah di lingkungan sekitar.
2: Kami dari jajaran Satpol PP Kota Bandung sudah beberapa hari ini mendapatkan pengaduan masyarakat tentang keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di Leuwi Panjang hari ini, tapi dari tempat-tempat yang lain. Tadi juga kita sudah melakukan satu kios di Jalan Muhammad Toha. Kami mengimbau kepada warga masyarakat silakan untuk menyampaikan pengaduannya ke Satpol PP di mana pun merasa bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang banyak pelanggaran daripada Perda.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan menaikkan jumlah bonus yang diberikan menjadi sebesar 2 miliar rupiah jika Persib Bandung kembali meraih juara Super League musim mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur setelah memberikan bonus sebesar 1 miliar kepada Persib yang sukses meraih gelar juara Liga 3 musim berturut-turut. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menyikapi janji tersebut, manajer Persib Bandung Umu Muchtar mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Umu berjanji Persib Bandung akan meraih juara kembali pada liga musim depan.
3: Terima kasih Pak Gubernur, sangat memperhatikan Persib. Insya Allah, tahun depan juara lagi, itu 2 miliar, saya akan terima. Senang hati.
1: Selama 20 tahun lebih, 2 unit pesawat jenis Boeing 737-200 terparkir di kawasan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI Kota Bandung. Hingga kini status kepemilikan kedua pesawat tersebut belum diketahui secara pasti. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT DI Anissa Carolina mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan kepemilikan kedua pesawat tersebut. Menurutnya kedua pesawat harus segera dipindahkan dari lokasi saat ini karena lahannya akan digunakan untuk pembangunan hanggar baru pesawat N219.
4: Kemarin-kemarin kita berkomunikasi dengan 3 pihak tersebut. Komunikasi dengan PT ANI, ternyata di catatan kontrak dan asetnya PT ANI tidak tercatat kedua pesawat ini. Dan untuk komunikasi kita dengan PT Burok juga saat pilot itu tidak tercatat aset kedua pesawat ini. Dan saat kita komunikasi dengan, sebelum kita komunikasi dengan PT PAN, PT Burok juga sudah datang kuratornya ke PT DI 2 minggu lalu kalau nggak salah. Dan mereka sudah mengecek dan tidak ada catatan aset kedua pesawat ini. Untuk PT PAN juga mereka juga bilang tidak masuk ke dalam aset mereka.
1: Sementara itu, manajer komunikasi perusahaan dan hubungan kelembagaan PT DI, Adi Prastowo, mengatakan jika tidak ada yang mengaku, pihaknya akan menempuh jalur legal dan kedua pesawat akan dikuasai PT DI dengan kepentingan positif. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Adi, perusahaan sudah menyiapkan beberapa opsi, antara lain menjadikan sebagai media promosi atau media edukasi dalam bentuk wahana edutainment PT DI.
5: Di PT DI ini terdapat 2 unit pesawat Boeing 737-200. Dalam batas waktu tertentu, jika masih tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pesawat ini, maka pesawat ini akan kita kelola sendiri.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026. Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, visi Jabar Istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
8: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
1: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
9: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan, masuk dan tidaknya si pendaftar di sekolah yang dituju.
1: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyambut positif persetujuan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan perubahan regulasi dinilai perlu dilakukan agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif menghadapi perkembangan ekonomi, kebutuhan layanan jemaah, serta tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Fadlul mengatakan saat ini dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun, sehingga diharapkan revisi regulasi mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji. Selain itu memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah.
10: Ini semua 180 triliun itu dana pihak ketiga dari setoran awal jemaah. Dana pihak ketiga. Jadi sebenarnya secara teori sebaiknya dihindari untuk melakukan investasi langsung yang berisiko. Investasi langsung itu berisiko Bapak dan sudah pasti. Makanya dikuatkan revisi manual ini sangat penting karena namanya high risk, high return. Kalau return yang minta yang tinggi pasti ada risikonya, nggak mungkin. Intinya setiap ada keuntungan itu harus termasuk di dalamnya risiko.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
6: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Jadi buat kalau kita yang sudah punya pasangan, kita buat quality time ini. Supaya apa? Oh, saya harus ada satu waktu bersama suami saya. Oh, saya harus ada satu waktu bersama istri saya. Cuma jalan-jalan doang, misalnya. Jalan pagi, gitu. Ya, tapi itu menjadi penguat komunikasi. Next. Kita lihat yang C. Penuhi kebutuhan emosional pasangan. Ya, supaya apa? Komunikasi kita ini sudah baik, ya. kebutuhan kita dengan pasangan itu terjaga, maka kita mencoba untuk memenuhi apa? Kebutuhan emosional pasangan kita, gitu ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairu min ahli. Dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan betapa bersama keluarga itu harusnya membuat bagian yang tenang. Tapi ada kasus. Baru beberapa hari lalu tuh saya melihat sepasang suami istri punya dua anak perempuan. Salah satunya yang paling kecil itu masih SMP. Ternyata anak yang SMP ini justru membunuh ibunya. Padahal di media sosial itu sangat terlihat, tetangganya juga menyebutkan, ini keluarga ini adem ayem banget. Bahkan posisinya sering apa kemana-mana tuh bersama. Pokoknya kelihatannya tuh sangat apa harmonis. Gitu. Jadi ini sedang dikaji. Sebab apakah munculnya tragedi tersebut? Sampai ada seorang anak perempuan kelas 2 SMP dengan mudahnya membunuh ibunya. Gitu. Ya. Jadi memang enggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan emosional kita, ya, kita sampaikan kepada pasangan kita, ya. Kalau memang kita termasuk orang yang bisa menahan dan alhamdulillah kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, itu lebih mudah buat kita, maka jalani itu. Kita harus paham bahwa pasangan kita itu gak akan pernah bisa rubah, kita bisa rubah. Kenapa? Yang mampu merubahnya adalah dirinya sendiri dan juga kuasa Allah. Maka yang paling pertama kita minta adalah kepada Allah. Bagaimana suami kita atau kalau itu suami istrinya gitu, bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya. Next, kita lihat perkuat keimanan bersama. Mana lagi? Ya, perkuat keimanan itu secara bersama. Kenapa? Karena rumah tangga itu ibarat kapal. Iman itu adalah kompasnya. Kalau rumah itu ibarat kapal, maka kapal mau dibawa kemanapun, dia mesti ada tujuannya, benar nggak? Karena kapal itu pasti punya apa? Bahan bakar terbatas kan? Nggak mungkin dia tidak butuh bahan bakar. Maka kompasnya itu adalah iman kita, ya, yang akan menunjukkan kepada mana jalan tempuh dengan bahan bakar sekian. Gitu. Kalau ada misalnya orang yang mau berangkat ke satu wilayah gitu ya, naik kendaraan pribadi, naik mobil, anggaplah ke Jogja. Kalau naik mobil secara keumuman, dia membutuhkan 2 atau 3 kali isi bensin. Nggak bisa full tanki dari Jakarta ke Jogja itu cuma full tanki itu sekali. Nggak bisa. Jadi dia harus memprediksi. Ini tanki segini di 20 liter atau di 30 liter hanya bisa sampai mana? Nanti di sana itu kita isi lagi gitu. Nah, begitulah cara berpikir kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Di titik manakah terus kita tingkatkan, ya, mengisi energi kita menjadi energi terbaharukan. Ya, makanya biasakan sholat berjamaah walaupun gak setiap hari. Susah gitu ngedapetin sholat berjamaahnya tuh susah gitu ya. Gak apa-apa kita coba. Walaupun istilahnya Allahumma paksakan misalnya cuma seminggu sekali. Atau bahkan bisa jadi sebulan sekali. Gitu ya. Gak apa-apa. Kita mulakan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pribadi-pribadi yang terbaharukan. Tilawah bersama gitu ya. Doa, saling mendoakan. Ini sangat penting ya buat kita. Sekalipun kita punya pasangan yang punya masalahnya sangat luar biasa, Tapi jangan doakan pasangan kita itu semakin menjadi buruk. Justru yang kita doakan adalah bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi dia, dilembutkan hatinya, dibaguskan perangainya, dijernihkan pikirannya, dijadikan dia kalau sebagai seorang suami, imam yang baik gitu. Jadi jangan kita tambah-tambah dengan emosi kita sehingga yang keluar adalah keburukan. Ya Allah, mudah-mudahan gak apa-apa dah, saya bersedia dah, mendingan menjadi janda kalau kayak begini mah, misalnya gitu. Berarti kan nyumpain suami kita mati, padahal pada saat dia wafat belum tentu kita siap dengan kesendirian kita. Gitu. Ya makanya di sini yuk kita buat komitmen bersama. Ya. Ada tuh banyak banget kok Bu sekarang itu link-link ya, tema-tema yang cukup menarik di media sosial, menua bersama gitu-gitu ya. Itu bagus untuk bisa kita sharing. Walaupun hanya sekedar apa, kita ambil pelajarannya baru satu yang bisa kita jalani. Terus saya suka banget ngelihat atau nonton-nonton yang kayak gitu Bu. Karena udah ngerasa umurnya udah gak muda lagi gitu kan. Ya ada nenek-nenek, kakek-kakek yang alhamdulillah kedua-duanya masih diberikan umur panjang. Bahkan baru hari Senin yang lalu saya mengisi agenda, itu 50 tahunnya pasangan kakek nenek. 50 tahun. Jarang-jarang itu pasangan yang mendapatkan usia pernikahannya di golden anniversary. Biasanya ada aja yang sudah meninggal duluan, baik istrinya duluan maupun suaminya duluan. Ketika saya diminta untuk mengisi acara itu adalah apa? Saya berharap doa untuk diri saya sendiri, ya Allah, bisa nanti anak keturunan saya ngelihat gitu ya, kakek neneknya. Di video-video itu juga kita bisa ngedapetin Bu, gimana kalau kakek-kakek yang udah tua gitu ya, itu sayang banget sama istrinya tidur di pahanya tuh, oh, benar-benar romantisnya luar biasa gitu. Nah, bahasa menua bersama di dunia itu juga harapan kita akan sehidup semati kita di surganya Allah. Ya, harapannya kita apa? Bersama dengan pasangan kita. Maka perbaiki diri kita dan perbaiki pasangan kita. Karena kita gak punya keinginan gitu ya, sebetulnya menikah dengan orang yang buruk kan gitu. Apalagi orang yang kita nikahi itu adalah pilihan kita. Berarti kita siap untuk memperbaiki, mengarungi rumah tangga itu menjadi selalu terbaharukan. Doa Nabi untuk melindungi hati dan fitnah gitu ya. Ya, yaitu ya Allah, jagalah hatiku dari fitnah. Next.
12: Belum ya?
11: Ya, next. Ya, transparansi digital. Ya. Ya, ini perlu diperhatikan ya, bukan untuk saling mengintai tetapi membangun kepercayaan. Tidak menghapus chat yang mencurigakan gitu ya. Ya. Terus tidak mengunci HP. Itu masih banyak juga ya. Kalau saya secara prinsipnya ya kita buka lah gitu ya. Karena apa yang menjadi rahasia kita harusnya juga menjadi rahasia suami. Apa yang menjadi rahasia suami itu juga harusnya menjadi rahasia kita. Gitu. Kalau ini masih ada rahasia berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Bisa jadi pasangan itu tidak percaya pada kita. Karena bisa jadi bahasa kita lebih mudah mengobral kepada khalayak ketika ada hal-hal yang harusnya amanah untuk tidak kita syiarkan. Gitu. Ya, pasangan boleh tahu dengan siapa kita sering berkomunikasi. Ya. Jadi saya punya Bu grup SMP ya, grup kampus gitu. Tapi saya termasuk orang yang enggak paling banyak komen. Ya, bersilaturahmi itu bisa, tapi ketika saya termasuk orang yang kurang mampu misalnya menahan emosi saya ketika ada hal-hal yang menurut saya tidak baik, maka sebaiknya kita menjadi tamu tanpa harus membuat perdebatan. Ya, apalagi kalau hal itu tidak disukai oleh suami kita misalnya. Maka nggak apa-apa kita menjaga silaturahmi di situ, ya tetap dikenal oleh teman-teman kita tanpa mengurangi kepercayaan suami kepada kita, ya. Next, hindari celah kesendirian. Ya, kesendirian dalam artian bersama yang bukan mahram, ya, baik online maupun offline, ya. Next, kita lihat tanda-tanda celah fitnah mulai dibuka. Ya, nungguin, ya. Kapan dia ngechat lagi? Gimana tuh selesai apa enggak sih urusan yang kemarin gitu ya. Mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang sering nanyain kabarnya sama kita, udah minum, udah makan gitu ya. Nah, itu mulai merasa nyaman curhat dengan pasangan atau lawan jenis ya, mulai menyembunyikan aktivitas HP, mulai ada rasa rindu, kangen gitu ya, bla bla bla, itu udah sesuatu yang bisa menyebarkan fitnah. Nah, gimana next? Kita lihat cara menutup celah fitnah itu, ya. Yang pertama, perbaharui komitmen kesetiaan kita setiap hari. Kalau itu ada komitmen kita di hadapan Allah, maka berlakukanlah juga kepada pasangan kita. Ya Allah, jangan biarkan. Sebentar. Jangan biarkan aktivitas yang ada pada diri hamba menjadi celah untuk bisa mengkhianati pasangan hamba. Jadikanlah hamba komitmen setia bersama pasangan hamba kita. Minta sama Allah yang punya kekuatan untuk merubah hati, merubah keinginan menjadi lebih baik, dan menolong kita dari sesuatu yang buruk. Jadi, perbaharui terus komitmen kita menjadi lebih baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Ya, terutama bab sholat. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah baik sholatnya, itu akan terhindar kemaksiatan apapun dari sisinya. Makanya ada firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu enggak salah. Sama sekali benar, sama sekali tidak salah.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.
1: Jadi kalau ada orang pelaku maksiat, tapi katanya padahal sholatnya rajin, pasti bermasalah sholatnya. Hanya sekedar sholat, tapi gak menghadirkan hati, gak menghadirkan kehusyuan, gak menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi ini kita minta, ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin, wa ja'alni min ibadikal khashi'in. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba setiap kali melakukan ibadah sholat, bersihkan hati hamba, jernihkan pikiran hamba, fokuskan, khusyukkan kalau hamba hanya beribadah kepada-Mu. Nah, itu salah satu cara kita. Termasuk ketika kita sudah selesai sholat, akhirnya ditenangkan oleh Allah, ini akan memudahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Inilah masing-masingnya. Ya, mudah-mudahan ya, semoga Allah menjaga keluarga kita dari fitnah, menguatkan cinta yang halal, dan menutup setiap celah yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita ya, sampai akhir hayat kita, kita selalu berupaya, bercita-cita agar selalu bisa husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Itu saja, mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab jika waktunya masih mencukupi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Nila dari Mampang. Menurut saya tadi Ustazah mengatakan kita menginginkan dengan pasangan kita di dunia dan akhirat selalu bersama. Tetapi kalau seandainya suaminya meninggal dahulu, terus setelah beberapa tahun ternyata istrinya dapat jodoh lagi, tapi yang tidak lama, hanya beberapa ini, apakah masih bisa bersama dengan suami yang pertama? Dan apakah boleh kalau meninggal istrinya dikuburkan satu bersama dengan suami yang pertama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dipertanyakan, bisakah kita berkumpul lagi dengan pasangan kita nanti di akhirat? Bisa. Tapi pertanyaannya, layakkah kita bersama pasangan kita itu? Belum tentu. Kalau bisa atau gak bisanya, bisa. Karena bahasa itu disebutkan bagian dari hal yang mudah bagi Allah. Tapi kalau kita yang memaksakan diri, itu bukan hak veto kita. Apalagi tadi disampaikan, ternyata pasangan kita meninggal di duluan, terus kemudian kita dapat jodoh lagi. Lawang bu, ada ini saudara, kalau kita bilang apa ya, tante suami saya, itu umurnya udah gak muda lagi, udah 70-an, tapi ternyata masih dilamar. Itu kan berarti masih ada jodohnya. Menikah dia, padahal umurnya udah sepuh-sepuh kan. Apakah berarti kita gak boleh menikah lagi? Salah. Kalau memang itu adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan, gak apa-apa. Tapi masalahnya kelayakannya kepada siapa, itu hak vetonya Allah. Yang jelas nanti di akhirat kita masing-masing punya pasangan bu, tapi siapakah pasangan kita, Allah lah yang akan menetapkan. Ketika kita mencoba menjadi baik dengan pasangan kita, maka Allah akan pilihkan pasangan kita itulah dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Nah, bolehkah ketika seorang istri meninggal, dia meminta satu kubur dengan suaminya, mantan suaminya? Karena sepasang suami istri itu hakikinya dia sudah berada pada posisi yang tercerai. Cerai mati namanya. Berarti bukan mahram. Gitu. Maka ketika dia bukan mahram, ada pendapat baiknya tidak selubang. Gitu. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya, ada juga yang membolehkan. Ya. Nah, maka prinsip ini, kenapa Ibu? Karena sebaik-baiknya lubang dalam untuk jenazah itu sebaik-baiknya memang yang nasab. Yang kedua, kalaupun dia bukan ngambil yang nasab, tapi diambil berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki semua. Kalau perempuan-perempuan semua. Gitu. Ya, supaya tidak ada unsur pembatalan. Gitu. Ya. Jadi sebaik-baiknya memang dipisah. Sebaik-baiknya. Jika memang tidak memungkinkan, maka itu hanya bisa diberlakukan pada pasangan suami istri itu dan keturunannya saja. Keturunannya, keturunannya siapa? Keturunan pasangan suami istri itu doang. Tapi kalau si istri, kayak tadi, istri menikah lagi dengan suami yang lain gitu ya, laki-laki lain, kemudian ada anak dia, itu gak bisa masuk ke lubang itu. Karena bukan nasabnya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita heboh ya, masalah kuburan itu kadang-kadang gak kita perhatikan, siapa aja masuk aja. Ya, kecuali memang itu adalah kuburan yang sudah tidak dipakarga, yang sudah gak ngurus gitu ya. Maka memang sudah tidak ada yang ngurus, maka dianggap baru gitu. Ya, nah, setelah itu barulah dihitung, ya istilahnya kalau Pertamina mulai dari nol gitu ya, sehingga nggak bisa dianggap lagi ahli kubur yang pertama itu diklaim oleh ahli waris setelahnya gitu. Gitu ya Ibu ya.
0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Ustazah, saya izin cerita sedikit. Saya pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang notabene-nya masih dalam proses cerai. Proses cerai, alasan cerainya dia karena istrinya selingkuh. Di awal saya sudah mengatakan tidak mau, tapi laki-laki ini terus effort ke saya. Selain itu, lingkungan kerja saya, atasan saya pernikahannya 20 tahun, 8 tahun selingkuh. Kemudian rekan kerja saya wanita, 7 tahun pernikahan dalam proses cerai dan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki luar negeri selama 8 bulan. Kemudian divisi saya yang berbeda, ada laki-laki yang dari sisi keluarganya itu kurang baik di masalah di rumah. Kemudian dia dekat dengan rekan kerjanya tapi melebihi batas. Dan saya terbawa pola pikir seperti itu yang melumrahkan hal ini terjadi gitu. Ketika makin besar effort laki-laki ini, jadi saya memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki ini. Kemudian semenjak menjalin hubungan itu mulai ada hal-hal yang gak serap ketika saya ikut kajian-kajian, salah satunya ini juga. Tapi saya sudah memutuskan hubungan ini cukup lama gitu Ustazah. Saya kemudian mencoba untuk mentobati perilaku saya, kemudian saya perbaiki juga salat saya, tapi masih terbayang akan salahnya saya. Dan saya memutuskan untuk selesai Ramadan, untuk resign dari perusahaan itu, meskipun belum ada saat ini backup di perusahaan lain. Seperti itu saja, tanggapan Ustazah gimana supaya saya nggak terbayang-bayang akan kesalahan saya. Itu aja, terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang diambil langkahnya itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan sikap taubat yang anti lakukan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara prinsip apa yang dihantarkan dari pertanyaan itu adalah tema kita hari ini. Ya. Jadi memang ketika itu menjadi Allah bisa karena biasa gitu ya. Sehingga kita akan beranggapan ya kayaknya sekarang mah gak ada deh yang namanya rumah tangga yang gak berselingkuh tuh, bohong banget gitu ya. Akhirnya apa? Kita mencoba melakukan itu. Padahal ini akan menjadi satu, dalam Islam tuh gak ada istilah hukum karma. Tetapi ada kondisi-kondisi itu akan berulang kepada anak keturunan kita nanti. Padahal kita sendiri gak menyukai hal itu. Maka langkah yang pertama ketika anti menyebutkan menyudahi itu adalah perkara yang menurut saya terbaik. Terbaik. Apalagi dia itu belum berpisah. Belum berpisah dalam artian surat cerainya belum ada. Jadi belum menunjukkan keseriusan sebetulnya seperti itu. Ya, ada istilah sebelum apa namanya? Janur melengkung gitu. Kadang-kadang janur melengkung aja udah sebagai hero, bukan. Tetapi jelas ini melanggar hukum syariat. Gitu. Jadi kalau hari ini anti mengatakan saya mengambil langkah memutuskan, itu langkah terbaik. Sambil tadi mohon ampun kepada Allah, yang kedua minta diberikan jodoh yang terbaik dari Allah tanpa menyinggung perasaan dan memunculkan fitnah dari orang lain. Tuh. Kemudian mau resign itu adalah tanggung jawab. Saya pikir karena itu adalah lingkungan yang anti sendiri merasa bahwa itu enggak nyaman, resign itu adalah salah satu jalan. Di Ramadan rezeki mah Allah yang ngatur. Ya, enggak perlu khawatir untuk masalah rezeki jika kita sudah menginginkan keluar dari lingkungan yang tidak baik. Karena dari lingkungan yang tidak baik itulah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan lingkungan yang baik sehingga apa? Kita ngedapetin rezeki yang terbaik insyaallah. Itu ya. Masih ada? waktu ini tadi ibu ini nggak apa-apa deh. Yang mana dulu? Tadi saya enggak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Enggak apa-apa, yang ini kasih dulu. Silakan.
2: Saya Ratna Kumala dari Matraman, Jakarta Timur.
1: Masya Allah, jauh Bu.
2: Iya.
1: Barokah.
2: Alhamdulillah, amin. Ustazah, terkait dengan tadi yang Ustazah baca doa, sebenarnya saya tidak terkait dengan yang materi. Minta doa, boleh saya minta yang tadi Allahumma ja'al, yang untuk ini sholat itu Ustazah.
1: Oh ya,
2: boleh Ustazah?
1: Boleh. Nanti saya share aja ya.
2: Ya,
1: nanti
2: siap.
1: Minta sama panitia.
2: Ya, siap. Terima kasih Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya dengan Susi Ustazah dari Jakarta Barat. Yang saya mau tanyakan yang pertama adalah, semisalnya nih Ustazah, ada seorang istri yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu mungkin waktu dia mereka semasa hidup dia mau setia gitu. Kalau abi meninggal duluan, ya mudah-mudahan uminya bisa ngirim doa. Tapi kalau umi yang meninggal duluan, abi kayaknya gak kuat gitu. Karena umi orang yang soleha, insya Allah bisa ngedoain gitu. Waktu itu bilangnya gitu Ustazah. Terus istrinya itu curhat sama saya, saya mau setia. Terus saya bilang, kayaknya saya pernah dengar kajian kalau di dunia ini apabila sudah meninggal sudah berbeda alam, kita lanjutkan aja hidup kita, tapi itu adalah pilihan. Mau setia nggak apa-apa, enggak juga tergantung Allah, kalau kamu masih ada jodoh gitu, semoga dia ketemu, pengen ketemu di surga nanti katanya gitu. Nah yang kedua Ustazah,
1: pertanyaan pertama opo?
3: Iya itu, apakah benar kalau kita setia nanti bisa ketemu gitu di surga? Iya istri, katanya suami yang terakhir atau yang paling soleh yang akan nanti ketemu gitu. Nah yang kedua, ini terkait dengan suami nikah siri. Nikah siri, dia gak izin istrinya gitu. Sebenarnya dia mau menceraikan istrinya Ustazah, karena alasannya apa, istrinya itu misalnya gak berbakti sama suami, terus sholatnya juga males, gak bisa diatur. Terus tapi si istri sirinya ini bilang, gak, kamu tetap, kita tetap ngedua gak apa-apa, saya gak dikasih nafkah materi, saya gak apa-apa, yang penting nafkah batinnya aja gitu. Nah itu, tapi kan itu berkhianat juga ya Ustazah. Nah itu gimana Ustazah, apakah pernikahan seperti itu adalah syar'i gitu, dibolehkan daripada berzina gitu? Terima kasih Ustazah.
1: Iya, jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang hanya berbicara tentang masalah suka atau tidak suka, tapi dia berbicara tentang tujuan yang kita ambil dari sebuah pernikahan. Jika nilainya ibadah, maka sesulit apapun urusan rumah tangga akan kita hadapi. Tapi kalau babnya cuma cinta, lo en gue en, karena udah gak ada cinta. Gitu. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama. Tadi sebetulnya sudah terjawab pada pertanyaan ibu yang pertama bertanya. Jadi jika seseorang berbicara tentang masalah setia, setia pada makhluk itu keniscayaan, boleh. Tapi hakikinya kesetiaan yang tidak boleh kita tinggal itu adalah kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kasus yang tadi, dia meninggal istri suaminya, kemudian dia istrinya menikah lagi, ya itulah yang jodoh Allah kasih. Tapi itu babnya tetap jodoh dunia. Adapun nanti di akhirat, dengan siapa Allah pasangkan, belum tentu dengan suami kita yang dua-duanya itu. Tapi bisa jadi salah satu suami kita itu. Gitu. Kenapa? Karena yang menetapkan pasangan kita nanti di akhirat bukan kita. Ini cuma harapan. Ini cuma keinginan kita. Makanya kita berupaya terus-menerus. Gitu. Itu ya. Jadi kalau dikatakan, oh kamu gak setia, tuh buktinya kamu kawin lagi, katanya setia. Jangan begitukan cara berpikir kita. Ya, kalau memang Allah kasih jodohnya, kenapa enggak? Tapi urusan nanti siapa yang akan menjadi pendamping kita di yaumil akhir, Allah yang menetapkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nikah siri. Nikah siri itu secara syariat dibenarkan, tetapi dia menghalangi kebaikan bagi seorang perempuan yang dinikahi secara siri. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan hukum perdata, hukum perundang-undangan di negara kita, nikah siri itu hukumnya sama dengan orang itu gak pernah mendapatkan hak apapun. Gak diakui. Gak bisa disebut sebagai zina, enggak. Karena secara syar'inya masuk. Tapi kalau ada kematian terhadap si suami, istri gak boleh nuntut. Apalagi kalau punya anak gak boleh nuntut. Tapi kebanyakan kita urusan ini gak mau peduli. Tetap gue istrinya, gue anaknya. Tapi kenapa gak diikuti aturan mainnya? Karena kita lebih pengen soft. Padahal gak ada perkara tuh, boleh kok kita nikah masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Nah, adapun ketika si istri suami pengennya sebetulnya menceraikan istri yang pertama, berarti ini si suami gak kuat menanggung beban masalah istri pertama yang harusnya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau dia istrinya bermasalah pada sholat, dia harus tegas, dia kan sebagai pemimpin. Perceraian itu akan mudah terjadi ketika apa? Tersulut, karena dia gak taat, dia gak ini, gak itu. Karena kitanya sendiri sebagai seorang suami gak komitmen dalam mengarahkan. Tapi kalau seorang suami komitmen mengarahkan, tetap terjadi perceraian, maka perceraian ini harus dilewati step by stepnya. Dinasehati sekali dua kali gak mau. Ini nanti babnya nusyus namanya. Dalam Islam, dalam perkawinan, bab perkawinan namanya bab nusyus. Itu ada jalannya gimana. Gitu. Sampai akhirnya dipisahin dulu tempat tidurnya. Supaya dia tahu ini loh aspek agama yang memayungi. Gitu. Dan kalau tadi pernyataan di istri yang kedua menyebutkan, udah deh saya yang penting nafkah batin, gak perlu nafkah materi. Salah juga pemahamannya. Karena namanya pernikahan, dia harus mendapatkan nafkah lahir batin. Jangan mentang-mentang istrinya bekerja, kemudian udah deh saya gak butuh gitu. Enggak, gak boleh. Ini bahkan kita menghancurkan kewibawaan seorang suami. Gitu. Gak apa-apa, dia mau ngasih cuma seberapa aja, tapi itu merupakan tanggung jawab dia menjadi nafkah. Nafkah batin kita dapetin, nafkah lahir kita, dia kita dapetin. Jadi kalau menurut saran saya, ya ditenangkan suaminya untuk tetap memiliki istri yang sah yang pertama tadi. Dan kalau memang memungkinkan, ya dijalankan aja pernikahan secara perundang-undangan. Jadi kedua-duanya juga layak. Begitu ya, cukup insya Allah karena waktu. Intinya perselingkuhan itu adalah satu mata rantai setan yang dicoba untuk merusak urusan di dalam sebuah rumah tangga. Maka janganlah kita menjadi salah satu mata dari rantai-rantai yang ada dalam memecahkan rumah tangga orang lain. Karena sesungguhnya pintu rumah tangga yang retak, pintu rumah tangga yang hancur, itu sebab ulah dari setan, dan setanlah yang paling banyak merasa bahagia dengan kerusakan rumah tangga dalam kehidupan kita. Ini saja, marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, likulli dzanbin adzim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafaratahu wa la 'ayban illa satartahu. wala maridan illa syafaitah, wala imtihanan illa najahtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaij dunya lakau yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Utara, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Barat, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana afriq alaihim sabra, Rabbana thabbit aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Fa'ina.

0: مَخْرَجَا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopaus, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: الْأُخْرَىٰ.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: Laqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari, tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman, cirinya bersih. Nah, orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir al-maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata.

0: Chi sarei? ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Galong Girang nomor 11 Bandung 102 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung, memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, baik sahabat MK yang berada di rumah maupun sahabat MK yang sedang berada di perjalanan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita terkait dengan tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Kemarin kita telah membahas surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-4 berdasarkan tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, dua Jalal, sehingga disebut dengan Jalalain. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas ayat ke-5, ke-6, dan ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kami di sini diberikan kemampuan untuk mampu menjelaskan, membahasnya, dan juga sahabat MK dimanapun berada juga mampu memahami isi Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, surah yang amat sangat penting bagi kita semuanya, karena setidaknya 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sehari semalam, dalam jumlah yang paling sedikit. Lebih banyak lagi kita bisa membaca Al-Fatihah, lebih banyak lagi kalau kita sholat sunnah, lebih banyak lagi kalau kita menjalankan sholat nafilah, akan lebih banyak lagi. Sehingga tentu akan lebih baik ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu disertai dengan pemahaman kita mengenai makna dari surat yang kita bacakan terus menerus dalam sholat kita. Bahkan di luar sholat pun kita mungkin juga sering membacakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita memahami itu, kita akan lebih tersentuh jiwa kita, kita akan lebih bisa memahami dengan baik, dan lebih utamanya lagi semakin menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berfirman dalam surat Al-Fatihah ini, sehingga kita merasakan bahwa sungguhnya apa yang disampaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kelebihan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Al-Fatihah ini terbagi dari dua bagian, sebagian untukku dan sebagian bagi hambaku. Jadi setiap kita membaca satu ayat dalam Al-Fatihah, maka Allah membalas, menjawab bacaan ayat tersebut. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan mengatakan telah memuji hambaku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, hambaku sedang kemudian memujaku dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bagiku adalah apa yang dikatakan oleh hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan, dia mintakan. Jadi ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita pahami. Baik, sahabat MQ FM Bandung, dimanapun sahabat berada, kita akan lanjutkan ayat kelima surah Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamulah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Mana iyyaka na'budu, menurut Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali atau jalal lain, maknanya adalah aina khusuka bil ibadati, tegasnya yaitu kami menghususkan kepada engkau. Di makna iyyaka itu maknanya nakhussuka, menghususkan kepada engkau. Na'budu bil ibadati, dari ibadah. Apa makna ibadah? Menurut dalam tafsir ini, makna ibadah maknanya adalah pertama adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi, dan selainnya. Ya, jadi ibadah yang paling mendasar adalah diawali dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti jalan lain sering mengulang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhan nasu abudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Maka makna dari abudu itu adalah wahidu. Wahidu itu artinya tauhidkan. Kenapa? Karena sebuah ibadah yang tidak didasari oleh mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan menjadi penyembahan kepada Allah. Bahkan bisa jadi justru melecehkan Allah, syirik kepada Allah, walaupun dia melakukan ritual ibadahnya itu sendiri. Ketika kita sholat, misalkan tidak didasari mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala eksistensinya yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ini dengan jelas, bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Malik kita, dan di ayat 5 ini Allah adalah ilah kita yang kita sembah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan jadi sebuah ibadah kepada Allah. Karena berarti tidak nakhussuka, tidak iyyaka, tidak menghususkan kepada Allah. Ini terjadi kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi klaim orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak menyembah Allah. Ketika Rasulullah dalam surat Az-Zumar, bisa kita lihat, kita periksa ya, ayat 6, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kalian menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemadaratan, mereka mengatakan mana abuduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah kepada mereka, illa, kecuali, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekatkan, atau supaya ia, si berhala tersebut, bisa mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, tapi dalam ibadahnya dia kemudian menggunakan sekutu, menggunakan perantara, yaitu para berhala. Yang ini jelas kemudian bukan tauhid. Maka kemudian para mufasir, terutama jalan lain, memaknai dari ibadah itu adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi, dan selainnya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in maksudnya adalah nahussuka, sama iyyaka itu artinya nahussuka. Nasta'in, kami memohon pertolongan, artinya nasta'in ini natlubul ma'unah, wa natlubul ma'unah, dan menghususkan kepada engkau Allah, natlubul ma'unah, dalam meminta pertolongan. Minta pertolongannya dalam hal apa? Alal ibadati wa ghairiha, dalam hal pertolongan supaya bisa beribadah, dan wa ghairiha, dan pertolongan dalam hal yang lainnya. Jadi pertolongan pertama yang kita harus mintakan kepada Allah adalah pertolongan supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud terakhir kita salat setelah kita mengucapkan tasbih subhanarabbiyal a'la gitu 3 kali minimal, kemudian kita berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Pertolongannya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa kemudian taat kepadamu, agar bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, maka permintaan tolong pertama kepada Allah adalah permintaan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Dan wa ghairiha, dan meminta tolong hanya kepada Allah dalam segala hal yang lainnya. Bahkan kemudian ada sebuah qaul mengatakan ista'inu billah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah hatta finna'alain, bahkan sampai pada urusan sepasang sendal. Artinya bukan sesuatu yang mengecilkan Allah ketika kita meminta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang kecil, enggak. Karena justru wujud dari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita sembah, dan mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita mintai pertolongan, ini tauhid uluhiyah kita, mengilahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam segala aspek, justru orang yang tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi dengarkan hadis ya, ista'inu billah hatta finna'alain, mohonkan tolong kepada Allah walaupun dalam urusan sepasang sendal. Jadi jangan kemudian kita sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasakan kita, aduh masa sih urusan hilang sendal saja, urusan bocor ban saja, urusan hilang kunci motor saja, urusan apalagi yang kayaknya sepele gitu ya, urusan habis token saja, urusan lampu tidak nyala lagi, urusan handphone ngehang, masa minta tolong kepada Allah kayaknya ngerepotin banget sih kepada Allah. Enggak, karena justru itulah yang diinginkan Allah. Tanda kita berserah diri kepada Allah itu adalah dengan kita memohon tolong kepada Allah dalam segala urusan. Justru ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah, itu tandanya kita adalah orang yang sombong, merasa kita mampu. Ya, sehingga ketika kita menemukan kesulitan permasalahan dalam diri kita, maka mulailah dengan meminta tolong kepada Allah. Nanti kemudian Allah akan berikan jalan-jalan, solusi-solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menariknya kemudian juga ayat ini Allah memulai dengan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Para ulama berpendapat ini maknanya adalah ketika kita mau meminta tolong kepada Allah, maka akan sangat lebih baik adabnya adalah dengan kita memperbaiki juga penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian, ya, walaupun tidak masalah juga ketika ibadah kita belum maksimal, kemudian kita minta tolong kepada Allah, gak apa-apa. Karena ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Jadi kita berdoa seperti itu ketika misalnya ibadah kita belum terlalu sempurna, baik dan sebagainya. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memohon tolong kepada Allah, disertai atau diawali dengan kesempurnaan kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya misalkan di dalam Rasulullah mencontohkan ada salat hajat. Kita salat dulu kemudian sebelum memohon kepada Allah untuk ditunaikan hajat kita, kebutuhan kita semuanya. Jadi Allah mulai dengan iyyaka na'budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Iyyaka nasta'in, ini juga bagian dari adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah, sembahlah Allah, wal yastajibuli wal yu'minu bi dulu, kemudian baru kemudian insyaallah seluruhnya apa yang kita mintakan Allah akan ujibud da'wat ad-da'i, Allah akan menjawab semua permohonan kita. Nah, tidak ada satupun permohonan kita kepada Allah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang, ini mungkin penting juga kita pahami bahwa kadang kemudian Allah mengijabah doa kita, permohonan kita kepadanya itu melalui tiga cara. Cara pertama, ada yang Allah ijabah seketika, artinya kita meminta pada hari ini, beberapa hari kemudian permintaan kita ditunaikan, cungcreng istilahnya. Sekarang meminta, sekarang juga kemudian Allah tunaikan, sahabat MK. Tapi kadang juga Allah kemudian tunda penunaian permintaan kita itu di waktu-waktu tertentu yang telah Allah tetapkan, ketika kita siap, waktu yang tepat, atau bahkan ditunda sampai nanti menjadi sebuah kejutan bagi kita semuanya, surprise bagi kita semuanya di hari akhir. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah kemudian menunaikan, menjawab permintaan kita, sahabat MK, adalah dengan Allah menggantikan qadha, ketetapan yang buruk yang akan menimpa kita dengan ketetapan yang baik. Sehingga mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang tidak layak kemudian untuk kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan orang yang sombong kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji pun dari kesombongan. Wujud dari tidak sombongnya kita adalah dengan senantiasa mengabdi kepada Allah dan memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk kepada ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Secara terjemah adalah tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa makna ihdina? Menurut jalan lain, makna ihdina secara bahasa adalah arsyidna. Arsyidna itu adalah bimbing. Bimbinglah kami. Ilaihi kepadanya. Ilaihi itu artinya kepada, hi-nya kepada jalan yang lurus. Jadi, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini permohonan berikutnya juga yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah permohonan agar mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Karena ternyata hidayah Allah ini adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Sesuatu yang amat sangat mahal yang bisa kita dapatkan. Dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki, menyesatkan juga orang yang dikehendaki. Dan mayyahdihillah, barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, wala yudlil, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayyudlil, barang siapa yang kemudian disesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Walan tajidalahu waliya mursyida, bahkan tidak ada yang bisa menolong dan memberikan pembimbingan. Sehingga doa atau permintaan tolong, selain permintaan tolong kita tentang supaya bisa beribadah kepada Allah, adalah permintaan tolong agar kita mendapatkan petunjuk. Ini paling penting dalam hidup kita. Karena bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah bahwa petunjuk ini hanya Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga kita minta kepada Allah. Ini juga kenapa Allah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menginikan doa pertama yang harus kita mintakan kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, karena untuk dapat hidayah ini bukan hal yang mudah. Bat hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Karena bahkan Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Jadi Rasulullah sangat ingin pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah Islam, tapi kemudian Allah tidak berkehendak, maka tidak dapat. Sebaliknya kadang, ya, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang yang tadinya musuh besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah melindungi sebelumnya. Tapi demikian, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala hidayah itu. Sehingga doa yang kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Wa yubdalu, dan dijelaskan minhu, jalan yang lurus itu adalah dengan ayat berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa tadi? Bil hidayati, dengan hidayah. Nikmat hidayah yang nanti penjelasannya bisa kita lihat juga dalam surah An-Nisa. Allah menyebutkan bahwa yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah jalan yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Adalah an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, orang yang membenarkan, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dari empat kategori ini, minimal mungkin kita bisa mengejar menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, yang diberikan nikmat hidayah sebagai orang yang saleh. Karena untuk jadi nabi tidak mungkin, karena kenabian telah tertutup. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Atau Rasulullah adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi para nabi tentunya. Menjadi as-siddiqin, menjadi siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan kebenaran Islam dalam kondisi apapun, juga ini bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi tiketnya ada, tapi istilahnya mah cukup mahal gitu untuk kita dapatkan. Karena berat ujian siddiqin itu. Sebagaimana ujian bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia kemudian mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar, karena kemudian keyakinannya, membenarkan peristiwa itu dengan mengatakan, jika itu datang dari Muhammad, maka lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Jadi untuk jadi siddiqin juga cukup bersyuhada, menjadi syahid juga ini bukan hal yang mudah. Karena kemudian mungkin peristiwanya harus ada qital, harus ada perang dan sebagainya untuk kita mendapatkan syahid. Tapi berikutnya adalah menjadi salihin. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan orang-orang yang saleh. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang yang mentauhidkan Allah, tadi menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Maliknya, Ilahnya, dan kemudian menempuh perjalanan dari titik miqat sampai wijhahnya dengan benar, dari titik start sampai titik finish, dari titik tumpu sampai titik tuju, istilahnya. Ya, kita penuhi itu semuanya dengan menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan senantiasa berbuat kebajikan, amal yang baik, amal yang terstruktur, gitu ya, sehingga kemudian menjadi kesolehan bagi kita semuanya, sehingga layak kita dapat kategori yang as-solihin. Wa yubdalu, dan dijelaskan juga siratul mustaqim itu minal ladzina bisilatihi, dengan kontrasnya, ya, di ayat ke-7 adalah kontrasnya dengan orang-orang yang disebutkan di ayat atau di lanjutan ayat ini. Nah, setelah siratul ladzina an'amta 'alaihim, kemudian kontrasnya adalah orang-orang yang dilanjutkan dengan ayat ini, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi, bukanlah jalan al-maghdubi. Ya, bukanlah jalan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai atau mendapatkan murka alaihim atas mereka. Wahum, dan mereka itu, orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Wala, dan bukan juga waghairo, wala ini waghairo. Nah, nanti ada penjelasan dari para ulama kenapa untuk al-maghdub Allah menggunakan kata ghaira, sedangkan untuk ad-dallin Allah menggunakan wala. Yang satu bukan ghairal maghdubi wa ghairad dallin, tapi ghairal maghdubi alaihim walad dallin. Karena katanya para ulama mengatakan, ulama tafsir yang lainnya mengatakan ini ada dua derajat yang berbeda antara al-yahud sebagai al-maghdub dan ad-dallin yaitu an-nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ada perbedaan derajat derajat penentangannya atau penyimpangannya dari siratul mustaqim, penyimpangannya dari jalan yang lurus. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka disebut al-maghdub sehingga Allah menggunakan kata ghaira? Ya, nanti kemudian kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran, inna asyadda adawatan, yang paling dahsyat permusuhannya bagi kalian adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang orang-orang yang musyrik. Sedangkan yang paling dekat kasih sayangnya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka maghdub? Karena mereka ini tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah karena di dalam ayat yang lain, duribat alaihimudillatu almaskanu wabau biqadobim minallah, mendapatkan ghadab dari Allah. Kenapa? Karena bi'anahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka kufur terhadap ayat Allah. Tahu kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenali kebenaran, mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali kepada anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haq. Tapi kemudian sebagian mereka, sahabat MK, adalah menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya tahu, kalau orang-orang Yahudi ini tahu benar. Tahu yang benar, gitu ya. Tetapi kemudian karena ada tersirat dalam Taurat, gitu ya, dalam kitab mereka, gitu ya. Tetapi kemudian termasuk nanti terhadap Nabi Isa dan sebagainya, tahu bahwa Nabi Isa ini benar. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya tahu bahwa ini benar, para nabi, para rasul, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu. Maka faba'u biqadabim minallah, mereka mendapatkan ghadab dari Allah karena mereka yakfuru nabi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyin bighairi haq, dan menjadi para pembunuh nabi tanpa hak. Maka tidak mengherankan kalau sekarang gitu ya, kaum yang dimurkai oleh Allah ini, orang-orang Yahudi terutama Zionis, membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Karena jangankan anak-anak perempuan, nabi saja mereka bunuh. Ketika datang kepada mereka rasul, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, falamma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika datang kepada mereka rasul, ya, ketika datang kepada mereka rasul, bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, keinginan mereka, maka istakbartum, mereka takabur, mereka menyombongkan diri. Sehingga kemudian fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian didustakan, bahkan sebagian lagi mereka membunuh, kalian membunuhnya. Kenapa mereka melakukan itu tadi? Karena dia tahu ini benar, tapi menolak kebenaran itu. Kenapa menolak kebenaran? Di ayat yang lain disebutkan, bagian ayyunazzilallah min fadlihi ala mayyasha'u min ibadih. Karena sahabat MK, orang Yahudi ini adalah punya kedengkian. Kedengkian bahwa Allah menurunkan, ayyunazzilallah, Allah menurunkan min fadlihi, keutamaan dalam hal ini kenabian, ala mayyasha'u min ibadih, kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga kemudian mereka dengki, akhirnya mereka membunuh para nabi. Maka mereka disebut al-maghdub, orang-orang Yahudi ini. Sedangkan orang Nasrani, Allah menggunakan wala, wala dhalin, dan bukanlah orang-orang yang tersesat. Mereka kenapa tersesat? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah disimpangkan sebelumnya. Kitab mereka telah mengalami penyimpangan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Dan dalam konteks saat ini juga sama. Orang-orang Nasrani kadang kemudian diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk memusuhi Islam. Seperti itu. Nah, sehingga mereka disebutnya ad-dallin, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu salah. Orang yang tidak tahu, belum tahu benarnya seperti apa. Sehingga perlu kemudian ya diinformasikan kebenarannya seperti apa. Sementara orang Yahudi memang sudah tahu bahwa mereka itu salah dan Islam benar, tapi mereka kemudian menjauhinya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-maghdub wal-dhalim. Demikian untuk sementara pemirsa sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Ya, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat. Berikut ini juga silakan atensinya bisa dikirim ke 0811-224-1027. Baik berupa atensi maupun pertanyaan.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat 60.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit lagi pembahasan tafsir Jalalain mengenai surah Al-Fatihah ayat ke-7 tadi. Setelah Allah mengatakan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, atau jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh Allah, oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang yang tersesat adalah jalan orang-orang Nasrani. Insyaallah sedikit lagi kemudian Jalalain menjelaskan wa nuqtatal badalu, dan kemudian ditekankan oleh ayat ini penjelasan tentang ghairil maghdub waladhdallin adalah ifadatun, berfaedah, bermanfaat untuk apa? Untuk mengetahui annal muhtadin, sesungguhnya yang berhak mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk, laisu, ya, bukanlah mereka itu Yahudan, orang-orang Yahudi, wala Nasoro, dan bukanlah orang-orang Nasrani. Jadi Allah kemudian mengungkapkan dalam ayat ini dengan ada ghairul maghdubi waladhdallin, ya, ghairil maghdubi waladhdallin adalah untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi al-muhtadin atas permintaan kita kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, maka janganlah sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalahnya di dalam surah Al-Baqarah gitu dijelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini walan tardo, tidak akan ridho ankal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani ini sehingga kalian mengikuti milah mereka. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, sekaligus berarti kita harus memastikan jangan sampai kita mengikuti milah. Yang dalam Al-Qur'an ini hebatnya Allah kemudian mengatakan mengikuti milah. Tidak sampai, bahkan bisa jadi kita tidak berubah agama kita di KTP kita tetap Islam, tidak jadi Nasrani, tidak jadi Yahudi, tapi kemudian mengikuti milah mereka atau membela mereka. Apa yang terjadi sekarang kan banyak ya. Orang yang mengaku Islam tapi justru membela Zionisme Israel gitu, atau orang-orang yang ini membela yang apa, orang-orang yang melakukan genosida dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Sehingga sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ya atas permintaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi minimal 17 kali dalam sehari semalam, kita kemudian bisa tergolong orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah sebagai sesuatu yang amat sangat mahal ya, dibandingkan dengan apapun seperti itu. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, beliau cintai, sehingga kemudian ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah keislaman, hidayah keimanan, maka kita harus senantiasa mensyukurinya dengan terus berpegang teguh kepada jalan yang lurus ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan para solihin. Di akhir kemudian Jalalain mengatakan wallahu alam bisawab, bahwa Allah lah yang paling mengetahui bisawab, dengan yang paling tepat dari penjelasan ayat ini. Ini bagian dari adab, bagian dari adab para ulama
senantiasa mengembalikan bahwa yang mengetahui penjelasan dari seluruh ayat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walil marji wal ma'ab, dan kepada Allah tempat kembali. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsiran daiman abadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kemudian

0: dijadikan penutup oleh Jalalain tentang penjelasan surah Al-Fatihah ini. Nah, sekali lagi, ini kenapa surah ini kemudian dijadikan sebagai Ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, sebagai Fatihatul Kitab, karena dalam surah ini kemudian kita diberikan landasan ideologis gitu ya, bahkan ada landasan historis, bahkan ada juga landasan operasional ketika kita menjalankan kehidupan ini. Landasan ideologisnya bahwa kita menjalankan kehidupan ini harus didasari oleh ketauhidan kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb kita, meyakini Allah sebagai satu-satunya Malik kita, dan meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah bagi kita semuanya. Apa yang disebutkan di dalam surah An-Nas sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang dalam surat Al-Fatihah di awalnya adalah sebagai Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lalu kemudian Allah memberikan gambaran juga kepada kita semuanya untuk menjalani ya, landasan operasional dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan jalan yang lurus. Jalan lurus yang menghubungkan titik mikot sampai wijha, yang menghubungkan titik tumpu ke titik tuju, yang jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, ditempuh para siddiqin, ditempuh para syuhada, dan ditempuh orang-orang yang soleh sebelumnya. Bukan, dikontraskan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kalangan orang-orang Yahudi yang tadi tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang dia kemudian salah jalan karena tidak tahu jalan yang benar seperti apa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi dalam sedikit-dikitnya sehari semalam gitu ya, 17 kali dalam sedikit-sedikitnya, kemudian 17 kali sehari semalam, lebih banyak lagi kalau kita melaksanakan sholat yang lain, maka mudah-mudahan kita mendapatkan jalan dalam mengoperasionalisasikan kehidupan kita, dan juga diberikan oleh Allah kemudian sebuah historis gitu ya, bahwa ada tuh gitu, supaya kita belajar, ada orang-orang yang Allah telah murkai, orang-orang yang telah Allah sebutkan sesat karena mereka kemudian tidak menempuh jalan yang lurus ini. Jadi ini sangat mendasar surat Al-Fatihah ini dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Karena ini adalah dasar awal, bahkan mungkin ada para ulama seandainya dicukupkan Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah cukup. Sehingga salah satu julukan surat Al-Fatihah di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, seperti itu. Ada sekitar 14 kalau tidak salah julukan surah Al-Fatihah itu, salah satunya Al-Kafi, sesuatu yang mencukupi. Karena kalau seseorang menjalankan saja isi surat Al-Fatihah ini, menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan kemudian menyelisihi ya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat, maka insya Allah kehidupan kita akan cukup untuk menjalani kehidupan kita semuanya. Maka kenapa juga sering dijadikan Al-Fatihah ketika kita berdoa, mulai dengan Al-Fatihah ketika ini, karena ini adalah sesuatu yang amat sangat cukup bagi kita semuanya ketika kita pahami isinya dan kita jalani isinya dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak nanti terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi bagi yang akan menyampaikan atensinya, baik berupa pertanyaan atau atensi yang lainnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 08112241027. Kita bertemu lagi di termin yang ketiga.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
1: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan
5: maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ada atensi pertanyaan yang dikirimkan oleh Ibu Yuyun dari Bandung. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang saat sedang beribadah atau melakukan kebaikan, suka tiba-tiba terbersit di dalam hati rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Pertanyaan saya, apakah perasaan yang sekilas muncul ini sudah otomatis termasuk syirik Ustaz? Lalu bagaimana caranya menata hati agar perasaan-perasaan seperti itu tidak mudah terbersit lagi di dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus dari Ibu Yuyun. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sedang beribadah atau melakukan kebaikan suka terbersit rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain yang dalam terminologi Islam disebut sebagai riya, ya. Yang kemudian riya dikatakan sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, ya. Saking kecilnya syirik riya ini, kemudian dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Saking sirnya, saking kecilnya, saking tidak terlihatnya. Tapi harus kita waspadai tentunya. Nah, pertanyaannya ketika kita ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya kita harus segera mengembalikan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak berkelanjutan keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh orang itu. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau kita, ya, misalkan saya mah daripada punya perasaan ingin dilihat, punya perasaan ingin dipuji oleh orang lain, saya mah lebih baik tidak melakukan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, tapi kretek hati kita tiba-tiba asa kayak pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang, saya mah mau tidak, gak jadi ibadah teh, gak jadi berbuat baik teh. Nah, gimana tuh seperti itu? Maka para ulama berpendapat ketika seseorang berhenti atau menggagalkan perbuatan baik yang sudah dia niatkan gara-gara takut dicap riya, takut kemudian disebut riya, maka sungguhnya dia telah riya. Karena berarti pertimbangan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena khawatir atas persepsi manusia, khawatir atas apa yang dilihat oleh manusia. Maka ketika kita mengalami seperti itu, tetap lakukan kebaikan itu, tetap lakukan ibadah itu sambil menata hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tadi masukkan sebuah keyakinan yang paling mendasar pada diri kita bahwa sungguhnya kita ini tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan perbuatan baik kecuali karena kita dimampuhkan, dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi sadari betul

kita ingin dilihat oleh orang. Karena hakikatnya yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, kalau Allah tidak memberikan daya upaya kepada kita dan kekuatannya, mana mungkin kita bisa beribadah, mana mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi istighfari, mohon ampun kepada Allah ketika ada terbersit keinginan dipuji dan dilihat oleh orang, dan kemudian insafi diri bahwa hakikat dari kebaikan yang kita lakukan, hakikat dari ibadah yang bisa kita lakukan ini adalah hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya kita menyombongkan, menginginkan pujian orang, tidak selayaknya kita kemudian menginginkan dilihat orang. Bagaimana kalau sudah dilihat, sudah orang, bahkan ada orang yang memuji? Maka kemarin kembali kepada ayat yang disebut di ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin wa mustahiqqun ayyahmadahu, yang berhak untuk dipuji, disanjung itu Allah. Kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, insafi bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kadang pada titik tertentu kemudian salah satu hal yang terbaik itu adalah ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun ya tidak masalah juga kalau sampai terlihat, untuk syiar, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bukan dalam rangka supaya kita dapat pujian dan dapat dilihat oleh sesama manusia. Karena tadi pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan yang bisa kita lakukan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan demikian Ibu Yuyun Bandung, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan tidak puas ya terhadap jawabannya, karena ketidakpuasan terhadap jawaban membuat kita akan terus-terus belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tolong karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan kepandaian, kecukupan, kecakapan agar kita mampu menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa berada di jalan yang lurus, siratul mustaqim, jalan yang lurus yang terbentang dari miqat sampai wijhah, dari titik tumpu sampai titik tuju, yang terbentang kemudian jalan lurus tersebut telah dijalani, telah dijalankan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan juga dijauhkan kita untuk kemudian menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kemudian mengikuti milah orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Demikian sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kebersamaan kita di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia telah berakhir. Mari kita tutup, kita akhiri kebersamaan di udara kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahi wa lakum. Alafu minkum, fattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak.

0: Para kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Israel. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Sahabat MKI, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan, seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sith, Ayat, Balag, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasar. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MKI, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syedlah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya.
terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

sahabat MK, diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hingga kemudian dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklimah, Layusa, dan Habil. Qabil dan Iklimah dilahirkan secara beriringan, begitu pula Layusa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun anak-anak mereka memiliki sumber pengajaran yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Ketika 2 anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan 2 tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari 2 pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Qabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian di 1 waktu, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya pada selain kembarannya. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, menurut ketentuan, Habil seharusnya dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Begitupun sebaliknya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Namun mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklimah, karena ia dilahirkan bersamaku dalam 1 kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Mendengar penolakan Qabil, Nabi Adam kemudian segera menegurnya. "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Akan tetapi, Qabil yang keras hati tetap teguh mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklimah bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan hal ini karena merasa Iklimah jauh lebih cantik dibandingkan Layusa, kembaran Habil. Agar permasalahan tersebut selesai, akhirnya 2 anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklimah. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Mereka berdua akhirnya pergi menuju Makkah sambil membawa kurban masing-masing. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Setelah 2 kurban diserahkan, Allah hanya menerima kurban Habil dengan cara menyambar kurbannya bersama api hingga habis. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan tetap pada tempatnya. Qabil tidak terima akan hal itu, mengingat ia akan kehilangan Iklimah, dan langsung membuatnya berkata dengan sangat marah pada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil yang memiliki sifat penyabar lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Jawab Habil. Pembicaraan pun selesai, dan keduanya pulang ke rumah. Abu Ja'far Al-Bakir menyebutkan, Nabi Adam merasa gembira dengan kurban 2 anaknya tersebut. Dan mereka senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Qabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Qabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Ucap Qabil yang masih tidak rela melepaskan Iklimah
dan berencana untuk membunuh Habil. Hingga pada suatu hari, Habil tidak kunjung pulang dari menggembala. Menyadari hal itu, Nabi Adam pun mengutus Kobil untuk mencari tahu keberadaan Habil. Setelah berhasil menemukan Habil, Kobil kembali mengancamnya. "Seandainya engkau mengambil Iklima, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu," ucap Kobil. Mendengar ancaman saudaranya, Habil pun menjawab, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Yang kemudian Allah abadikan percakapan ini dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Sebagai hamba yang taat, Habil selalu menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan untuk melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Kobil. Setelah memberikan ancaman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pada saat itu, tipu iblis datang. Iblis mencoba memanas-manasi Kobil dan membisikkan rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Kobil pun memuncak. Ia lantas mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Khosiyun, di sebelah selatan kota Damaskus. Peristiwa ini kemudian menjadi kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Kobil membunuh Habil, ia kembali dilanda kegelisahan karena bingung akan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Kobil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Kobil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31.

0: Sahabat MKI, ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih ketika mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihi salam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Jadilah tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, menurut salah satu riwayat, Qabil segera membawa lari Iklima yang seharusnya dijodohkan dengan Habil menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Iklima mengikuti saja, karena pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji, sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Maru'at Al-Mafatih, Nabi Adam alaihi salam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun dan sampai di Mekah lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Selama di perjalanan, Qabil masih terus mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia terus mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menjambung hidup sesuai keahliannya, yaitu bercocok tanam. Hingga akhirnya, sebuah tempat dipilih. Di tempat inilah, Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentu, bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, hati kecilnya tetap berharap agar seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan hingga mewujudkan masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, Iblis Laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis Laknatullah melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan juga kepuasan, sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis Laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar mereka mulai mengikuti irama. Seiring berjalannya waktu, terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk, membuat rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan, membuat bisikan setan semakin merajalela. Hingga pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memilih salah satu hari dalam sepekan untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita, dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan atau bertabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa, sehingga jiwa mereka terpenjara dalam buaian hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Sahabat MQ, seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Sehingga yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Seram BMQ telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: صَدَقَ اللَّهُ
2: الْعَظِيمُ Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapat kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la aziidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. Kecuali pakai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau

Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim zulalun.

atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله pendengar yang baik dimanapun Anda berada. Insyaallah bersama saya Rinaldi Syahrul Fauzi dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya kita sekarang sedang belajar Al-Quran, alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat wasilahnya kita semua diberikan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang sepanjang zaman berlaku, yaitu mukjizat Al-Quran yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pendengar yang baik, insyaallah hari ini kita akan bertilawah di Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Insyaallah saya akan contohkan dulu, dan nanti bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin dikoreksi bacaannya, silahkan menghubungi tilawah interaktif di WA, di nomor WA 0811224 1027. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu? Afala tadhakkarun? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Allaha laghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dibacakan Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita bedah sedikit dari hukum-hukum dan tajwidnya. Yang pertama, afamai. Nah, di nun ketemu dengan huruf ya. Ini harus dibaca gunnah atau dibaca ditahan ya, dimasukkan ke hidung. Afamai, afamai. Nah, ini namanya irgham bi gunnah. Afamai yakhluqu kaman la yakhluq. Dan kemudian huruf nun ketemu dengan huruf lam. Nah, ini tidak gunnah ya, bila gunnah atau idgham bila gunnah. Namanya sama idgham dengan yang tadi, afamai yakhluq, huruf nun dimasukkan ke huruf selanjutnya. Kamal la yakhluq, tetapi tanpa disertai dengan idgham. Afamai yakhluqu kamal la yakhluqu. Afala tadhakkarun. Nah, huruf afala la yakhluq. Nah, huruf qaf di sini ketika disukunkan, ketika diwaqafkan, maka harus mantul, harus qalqalah ya. La yakhluq, dan mantulnya ke huruf o lagi. La yakhluq, jangan la yakhluq luq gitu ya, tapi la yakhluq. Afala, huruf lamnya panjang dua harakat. Tadzakkarun, dan huruf kafnya ada tasydid. Terus kemudian di ayat ke-18-nya, wa in ta'uddu, huruf nun ketemu dengan huruf ta. Nah, ini disebut dengan ikhfa ya. Jadi bacanya seperti apa? Nah, bacanya harus digunahkan, dimasukkan ke hidung. Wa in ta'uddu, ta'uddu. Nah, terus selanjutnya huruf dal, ta'uddu ditasydid, dan panjang dua harokat. Wa in ta'uddu ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Huruf lam panjang dua harokat, tuhsuha. Huruf sod tebal ya, tuhsuha. Dan huruf hanya panjang dua harokat. Terus kemudian inna allaha, inna, innanya ditahan ya, gunnah musyaddadah. Jadi ketika ada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka harus ditahan dua harokat. Inna allaha, inna allaha la ghafu. Nah, dan lafaz Allahnya di sini tebal ya, tafkhim. Inna allaha, lo, inna allaha la ghafurur rahim. Nah, huruf ra, huruf ra, rur rahim ini idgham bila gunnah, tanpa gunnah, huruf tanwin dhammah, tanwin dhammahnya masuk ke huruf ra yang kedua, la ghafurur rahim. Jadi gak dibaca la ghafurun rahim, tapi la ghafurur rahim. Baik, alhamdulillah, itu mungkin ya untuk penjelasan Quran surat An-Nahl, tahsin Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Silakan mungkin sahabat-sahabat yang akan diperiksa, dikoreksi bacaannya, silakan dikirimkan melalui nomor WA kami, ataupun bagi yang sudah ada yang sudah mengirimkan, mungkin boleh silakan bisa diputar.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
10: MQFM Radio.
1: Sobat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, untuk urutan surat kita ada di surat An-Nahl ayat 17 sampai 18. Alhamdulillah, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan bacaannya, ingin dikoreksi, bisa menghubungi nomor WA kami. Dan alhamdulillah, mungkin yang sudah ada, insyaallah bisa diputar. Silakan. Ada yang pertama, ada Ibu Eti dari Bale Endah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Ibu Eti di Bale Endah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mayah lukuka, apa mayah luku kamalata layah luk afalata dakarun wa ingta udu ni'matallahi a la tuh suha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun diantar koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti ya yang sudah mengirimkan rekaman bacaannya. Ibu Eti dari Bala Endah. Untuk koreksinya yang pertama dari segi kelancaran, nah ini perlu diperhatikan kembali gitu ya. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran, maka kita harus tahu dulu gitu ya. Setiap huruf-huruf yang akan kita baca, karena mungkin masih terbata-bata dalam membacanya, jadi ada menyebabkan beberapa huruf yang panjang gitu ya, yang seharusnya tidak dipanjangkan. Nah, yang pertama terkait dengan huruf ma, yang pertama terkait dengan hukum mad ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Nah, huruf lam di akhir luqu itu tidak dipanjangkan ya. Terus selanjutnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun di sini la tuhsuha. Su-nya panjang dua rakaat dan ha-nya panjang dua rakaat. Nah, untuk mad-nya tadi tidak dipanjangkan gitu ya. Harus dipanjangkan di la tuhsuha, la tuhsuha, huruf sod dan huruf ha-nya. Terus selanjutnya innallaha, ketika mengucapkan huruf lafaz Allah gitu ya, lafaz Allah yang tebal, maka lidahnya mengangkat ke atas. Innallaha laghafurur rahim. Nah, itu mungkin ya untuk Ibu Eti koreksiannya. Mudah-mudahan nanti bisa di lancarkan lagi dan bisa lebih banyak lagi tilawah Al-Qur'annya. Baik, silakan untuk selanjutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Dan terusnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ida daripada Larang. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Insyaallah untuk koreksinya yang pertama terkait ma'ad ya. Tadi sudah bagus. Tidak ada yang dibaca panjang ataupun yang dibaca pendek gitu ya. Terus selanjutnya untuk kelancaran juga luar biasa gitu ya, Masya Allah sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya, dan tadi setiap huruf-hurufnya jelas gitu ya, huruf-huruf dibacanya itu dengan jelas dan dengan tartil. Nah, cuman tadi ada beberapa huruf yang mungkin sedikit gitu ya dikoreksi di huruf dalnya. Wa in ta'uddu ta'uddu ni'matana, huruf dal itu ujung lidah ya menempel ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ta'uddu du yang ta'uddu tu gitu ya. Karena mungkin huruf dal ini kadang terbawa oleh logat daerahnya masing-masing gitu ya. Wa in ta'uddu harusnya ta'uddu tipis gitu ya. Terus selanjutnya tadi gunahnya juga sudah bagus ya. Innallaha laghafurur rahim. Itu mungkin ya untuk Bu Ida daripada Larang koleksiannya. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, pemulihan Sumedang.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eja ya dari Pemulihan. Izin dikoreksi bacaannya. Yang pertama, untuk segi kelancaran sudah lancar ya baca Al-Qur'annya, alhamdulillah. Huruf-hurufnya sudah dibaca dengan betul, jelas gitu ya. Dan selanjutnya terkait dengan huruf yang mad, hukum-hukum madnya gitu ya. Ada beberapa tadi yang dibaca pendek gitu ya, harusnya dibaca panjang. Misalnya di huruf lam tadi. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Nah, harusnya la-nya panjang. Tapi tadi kamal la yakhluq gitu ya, huruf lamnya tidak dibaca panjang. Nah, terus selanjutnya yang berkaitan dengan mad juga tadi ada di huruf la ghafurur. Nah, la ghafurur rahim. Harusnya huruf fa, fa untuk doma syakalnya doma dibaca dua harokat ya. La ghafurur rahim. Nah, itu untuk madnya mohon diperhatikan kembali. Terus selanjutnya di huruf-huruf yang tadi ada di huruf sod gitu ya, di huruf sodnya harus tebal la tuh so. Tadi huruf haknya sudah bagus sekali ya Ibu Eja, dan mungkin harus di latih tadi huruf huruf yang tebal ya, huruf sod misalnya dan huruf-huruf yang lainnya. Itu mungkin ya untuk koreksian dari Ibu Eja Pemulihan. Selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may yahluku kamal la yahluku afala tadakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, izin dikoreksi Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Untuk dari segi kelancaran alhamdulillah sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya. Terus dari segi panjang pendek juga tadi sudah betul. Tetapi ada beberapa lafaz yang memang harus dilatih lagi gitu ya. Misalnya tadi di lafaz Allah ta'uddu ni'matallahi, jangan ni'matau, ni'mat. Tadi harus dibacanya ni'matallahi innallaha, terus saja sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim gitu ya. Apa lafaz Allahnya tadi kurang betul gitu ya. Terus selanjutnya di beberapa huruf, huruf kho gitu ya, nanti dibacanya afamayyahluk, seolah-olah seperti huruf ha gitu ya, tapi huruf kho itu berasal dari tenggorokan tengah, jadi bacanya afamayyahluku, jadi ada gitu ya untuk Ibu Nani ya di Jalan Dewi Satika. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathiran. Baik, insyaallah untuk selanjutnya kita jeda terlebih dahulu bagi pendengar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, insya Allah kita masih berlanjut dalam program Maghrib Mengaji.
3: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang.
4: Semua masalah. Kok ada lagi? Dengan izin
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kita masih dalam berada di sesi koreksi gitu ya, yaitu tilawah di Quran surat Al-Nahl 17 sampai ayat 18. Baik, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi bisa menghubungi nomor WA kami, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah tersedia rekamannya, silakan insya Allah bisa diputar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Ibu Ayi Idah dari Ciwidey.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ayi ya dari Ciwidey. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi. Yang pertama terkait dengan kelancaran ya, alhamdulillah sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Terus sudah jelas huruf-hurufnya. Dan mungkin yang pertama terkait dengan hukum tajwid gitu ya. Kamal, nah di huruf nun menghadapi huruf lam itu tidak ditahan ya, tapi memang betul dimasukkan huruf nunnya ke huruf lam tetapi tidak ditahan. Jadi bacanya afamay yakhluqu kamal la yakhluqu kamal la yakhluqu gitu ya. Dan tidak ditahan ke huruf lamnya. Kamal misalnya, tidak seperti itu. Nah, ini disamakan juga dengan ilgham bila gunnah. Memasukkan huruf nun ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah seperti itu. Terus selanjutnya la tuhsuha. Nah, huruf ha tadi terlalu bersemangat mungkin ya Ibu Ayi. Jadi ketika mengucapkan huruf ha maka biasa aja gitu ya dalam pengucapannya. La tuhsuha suha itu enggak la tuhsuha ha terlalu terlalu takaluf gitu ya, terlalu berlebihan dalam mengucapkan huruf ha seperti itu. Itu ya untuk Ibu Ayi dari Ciwidey. Alhamdulillah baik, mungkin selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq afala tadhakkarun.

0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk Teris dari Garut, alhamdulillah untuk koreksiannya yang pertama terkait dengan kelancaran, alhamdulillah sudah lancar ya dalam membaca Al-Quran. Terus tadi juga alhamdulillah huruf-hurufnya sudah dibaca dengan jelas. Adapun mungkin terkait dengan kol-kolah gitu ya, tadi kurang kol-kolahnya. La yakhluqu, la yakhluqu gitu. Jadi sudah betul cara membaca hukum idgham bila gunahnya ya, tidak ditahan tetapi memang dimasukkan ke huruf yang selanjutnya, kamal la yakhluq misalnya, seperti itu. Huruf nun menghadapi huruf huruf lam. Dan alhamdulillah tadi panjang pendeknya sudah bagus gitu ya. Dan gunahnya juga alhamdulillah sudah bagus untuk Teh Ois dari Garut. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Afala tadzakkarun wa in ta'uddu.

0: غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Nenek Khansa ya di Lembang, bacaannya sudah bagus, sudah lancar. Kita ada beberapa koreksi ya. Yang pertama terkait dengan huruf atau lafaz lafaz Allah gitu. Jadi ni'matallah, huruf lidahnya ke atas gitu ya. Ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Seperti itu. Terus huruf qalqalahnya huruf qaf dijelaskan lagi gitu ya. La yakhluqu, la yakhluqu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afala tazakkarun. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Bunda Halimah ya dari Cipendei. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya, huruf-hurufnya sudah jelas gitu ya. Cuman mungkin koreksiannya tadi di lafaz Allahnya, ni'matallahi. Terus selanjutnya, innallaha. Adapun panjang pendek dan guna sudah bagus. Terus kemudian tadi sadaqallahnya juga ya, sadaqallahul azim. Huruf lafaz Allahnya dibetulkan seperti ya, seperti itu ya untuk Bunda Halimah dari Cipendei. Alhamdulillah. Baik guys, bagi sahabat-sahabat yang ingin lebih mendalami terkait dengan ilmu tahsin, ilmu belajar Al-Quran, alhamdulillah kami di Baitul Quran Darut Tauhid mengadakan beberapa program, diantaranya bagi ibu bapak yang ingin belajar tahsin, kami ada program bimbingan baca Al-Quran itu di umum untuk segala usia, dan untuk bagi sahabat-sahabat yang ingin melancarkan bacaan Al-Qurannya. Terus yang kedua ada program SMA, SMP untuk anak-anak yang setara dengan usia SMP, SMA yang ingin menghafal Al-Quran, kemudian disertai dengan ijazah formal. Mari bergabung bersama kami di Baitul Quran Darut Tauhid. Selain itu kami juga ada program takhusus yang khusus menghafal Al-Quran, ada program mahasiswa, mahasiswi sebandung raya, ada program karyawan dan karyawati, dan ada juga program beasiswa bagi yang memenuhi syarat. Bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan informasi tersebut, bisa menghubungi Instagram kami atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, insyaallah. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ahlul Al-Quran yang dicintai Allah dan menjadi hamba kekhususannya. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah

0: apa-apa yang Allah sukai.
1: Fokus ke sana.
0: Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau gak dikasih ilmunya, gak bisa. Gak dikasih ide, gak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu. Lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar, dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: بالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

0: لَهُمْ.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: وَرَاءَهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَمَامَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Al-Qur'an.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أَبْصَارَهُمْ.
1: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: lakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum.
1: Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sonatu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi zambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dhunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa qalaha, yang mengucapkannya. Minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari. Mukinan, dalam keadaan yakin. Biha, terhadap doa itu. Famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal. Min yaumihi,
pada hari itu qabla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajeg, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gengar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda sahabat MC malam hari ini? Yang senantiasa Allah mudahkan, senantiasa mudahkan perjalanan kita sahabat MC dalam setiap kesusahan. Bukankah selalu ada jalan? Innal ma'al usri yusra. Bukankah di setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan? Nah, maka sahabat MC, percayalah bahwasanya Allah senantiasa menyiapkan rencana terbaiknya untuk kita semua. Dan sahabat MC dimanapun berada, kita senantiasa harus berusaha bagaimana mendapatkan izinnya Allah agar mendapatkan juga arahan terbaik dan takdir terbaiknya. Insyaallah. Amin. Sahabat MC dimanapun berada pada malam hari ini, kebersamaan kita dalam kajian pranikah kembali membersamai ruang dengar sahabat MC. Dalam kebersamaan ini kami akan turut mengundang dan mengajak sahabat MC untuk bergabung dan membersamai kami kebersamaan kita dalam kajian pranikah bersama sahabat Syair Irfan Nurfala, satu jam ke depan yang akan menemani Anda. Sahabat MC dimanapun Anda berada, Anda boleh sampaikan atensi Anda dan sapaan Anda di 0811 2241027. Di mana malam hari ini, sahabat MC dan pendengar dimanapun berada,

0: Sobat MG dimanapun berada pada malam hari ini, insya Allah kebersamaan kita dalam kajian pernikah yang akan membersamai Anda dengan tema menarik malam hari ini, sahabat MK, bukan sekedar akad tapi awal perjalanan menuju surga. Tentunya awal dari pernikahan yang dimulai dari ya mungkin aktifnya ya begitu, sahabat MK, itu dimulai dari akad, awal mula perjalanan ibarat sebuah kapal. Tentu itu adalah lepas dari dari pelabuhan dan berangkat ke samudra perjalanan kehidupan bersama dengan keluarga. Dan tentu akan ada banyak perjalanan, cobaan, rintangan, badai menerjang. Tapi sahabat MK, bagaimana ini menjadi perjalanan menuju surganya Allah? Yang tentunya pada malam hari ini insya Allah akan menemani Anda dengan sajian tema bukan sekedar akad tapi awal perjalanan menuju surga bersama dengan Abu Faris, Dream Planner Enthusiast. Kita akan sapa yang sudah hadir di Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Faris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Irfan. Jelas suaranya, maaf.
0: Alhamdulillah jelas, Abu Faris. Tersimak dengan jelas. Alhamdulillah. Abu Faris sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Akang juga sehat ya, Kang Irfan?
0: Alhamdulillah. Insya Allah sehat, Abu Faris. Sedikit ya, batuk tapi ya. Memang karena mungkin musimnya ya, Abu Faris, melihat. Ya,
1: harus jaga banget makanan. Ya.
0: Kalau akhir-akhir ini baru baru-baru ini ya hujan ya begitu. Baru hari ini, kemarin-kemarin rasanya belum ketemu hujan begitu.
1: Betul, betul, betul. Jadi transisinya itu hujan ke panas tuh, panas ke hujan itu lumayan cepat. Jadi harus jaga banget, makanan harus tertib. Selanjutnya minum. Minum setidaknya per jam itu 200 mili begitu. Jadi silahkan dijaga minuman kita semua, terutama air putih dalam hal ini insya Allah, Kang Irfan.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, Abu Faris, di malam hari ini kita akan berbincang dengan tema kita ya, yakni bukan sekedar akad tapi awal perjalanan menuju surga. Sebenarnya dari tema saja sudah apa ya, sudah wow sekali nih gitu ya. Bahwasanya nikah itu bukan cuma sekedar akad di atas meja saja,
1: betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul,
0: juga
1: betul,
0: awal perjalanan menuju surga. Nah ini boleh mungkin dikuatkan nih dari tema kita ini, bagaimana Abu Faris?
1: Baik, terima kasih sahabat Irfan dan sahabat pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua iman dan takwanya semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari juga kita awali silaturahim kita dengan salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan salat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, menikah bukan sekedar akad, tapi awal perjalanan menuju surga. Betul itu. Jadi ketika wali nikah, ayah daripada mempelai perempuan bersalaman, berakad dengan siapa? Dengan calon mempelai, karena kan belum menjadi apa mempelai. Kalau sebelum disahkan oleh saksi di situ, maka masih calon. Saya terima nikahnya dan selanjutnya itu adalah akad. Durasinya mungkin dalam hitungan 30 detik sahabat Irfan, prosesinya itu. Tapi masya Allah tabarakallah, itu ya Allah, itu para malaikat menyaksikan di situ, dan istakun golis ini ijab kabul yang luar biasa gitu, ijab kabul pernyataan yang luar biasa. Jadi dari situ sahabatku, jadi bukan kita tidak boleh berbahagia, boleh saja, tetapi ini awal perjalanan menuju surga sahabatku. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah yang teramat sangat panjang, dari ijab kabul sampai terpisah dengan apa? Dengan perpisahan, ya wallahualam iswab. Ada yang jodohnya terpisah karena firaq di situ, perceraian. Ataupun jodohnya terpisah dengan apa? Dengan ajal, wallahualam iswab. Tetapi sahabat semua, pernikahan adalah ibadah yang teramat sangat panjang. Jadi sahabatku, banyak orang yang mempersiapkan hari pernikahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun sayangnya tidak sedikit yang lebih fokus pada pesta daripada mempersiapkan kehidupan setelah akad ini. Jadi banyak ya, banyak yang fokusnya itu ijab kabul bagaimana, biayanya bagaimana, pestanya seperti apa. Nah, tapi sahabat semua, yuk aware lah gitu ya, mulai pikirkanlah after menikah itu bagaimana gitu sahabatku. Ya, selepas menikah itu bagaimana, mau dibawa kemana pernikahan ini, mau membangun rumah tangga dengan komunikasi seperti apa. Ya, sahabat semua, Jadi pondasi yang paling betul adalah dengan pernikahan kita semakin dekat dengan Allah. Dengan pernikahan Allah ridho kepada kita. Kita sebagai suami, kita sebagai istri bagi sahabat-sahabat yang muslimah begitu. Jadi visi besarnya sahabat semua ya beribadah kepada Allah dan bersama-sama menuju surga. Itu adalah visi misi besarnya sahabat semua. Nah, dan ini kita garis bawahi ada 4 poin sahabat semua. Pernikahan sebagai perjalanan panjang. Ini poin pertamanya. Pernikahan bukan tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang komitmen seumur hidup. Sahabat Irfan, sahabat pendengar semua. Komitmen seumur hidup. Komitmennya apa? Ya, bagi suami sahabat semua nih, bagi sahabat-sahabat yang on the way menuju pernikahan, ataupun sahabat yang sudah mengarungi pernikahan, cek kembali gitu ya. Sahabat-sahabat yang laki-laki nih, para suami nih. Nah, Arizalu qawamun ala nisa. Engkau para laki-laki, para suami menjadi pemimpin ya. Seperti itu ya, kewajibannya menafkahi lahir wal batin, silakan membimbing keluarga menuju ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabatku, pernikahan sebagai perjalanan panjang, perjalanan ibadah, perjalanan kehidupan di dunia ini. So, selanjutnya sahabat semua, bagi istri bagaimana? Menyedat menjadi pendamping terbaik bagi suami. Pendamping, gitu ya. Kenapa disebut belahan jiwa? Ya karena memang belahan jiwa. Kenapa disebut apa namanya sebagian tulang rusuk di situ? Ya, ya karena memang belahan jiwa yang harus mendampingi suami begitu. Dalam sejarah-sejarah Islam, sahabat semua, ya, dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehidupan manusia, kita kembangkan ya. Sudah jelas, gitu ya. Uswatun hasanah gitu. Untuk teladan kita tidak ada lain selain Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peran istri-istrinya ya, ada periodenya. Bagaimana peran Sayyidah Khadijah, bagaimana peran Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, bagaimana peran-perannya. Itu masyaallah tabarakallah. Ketika Nabi Allah menggigil kedinginan menerima wahyu pertama di Gua Hira, siapa yang menenangkan istri tercinta? Itu dengan kata-kata engkau itu ahli silaturahim, engkau itu alamin, engkau tidak pernah menzalimi orang lain, dimotivasi zambiluni zambiluni selumuti aku selumuti aku, maka diselumutilah begitu, dipeluk dengan hangat, dengan erat, dan dimotivasi engkau itu orang baik, begitu menjadi pendamping. Nah, selanjutnya seorang istri adalah menjaga kehormatan keluarga. Hati-hati sahabat yang muslimah keluar rumah, bagaimana menutup aurat tidaknya, tertib tidak apa namanya itu berpakaian, itu cerminan keluarga tersebut. Nah, sahabatku, madrasatul ula perempuan itu, para istri itu madrasah pertama bagi anak-anak gitu ya. Jadi sahabat semua bolehlah berkarir, tapi bagaimana mengajari anak kita, apa yang diajari oleh ibu, adab dan akhlak, adab kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada nenek kakek gitu, ke guru-guru. Selanjutnya adab dan akhlak kepada Rabb kita gitu ya, terutama kepada Allah. Apa maksudnya? Hablum minannas diperhatikan, hablum minallah, hubungan anak ya yang kita didik ini kepada Rabb kita bagaimana sahabat semua. Ya. Selanjutnya, pernikahan adalah perjalanan yang akan dilalui dalam berbagai musim kehidupan. Ya, jadi sahabat semua, sahabat Irfan dan sahabat pendengar semua, ekonomi menjadi faktor ya, menjadi faktor ya. Saat ekonomi lapang maupun sempit. Saat ini sahabat semua ya, dalam luar biasa ya terdampaknya ekonomi kita ya, terdampaknya ekonomi karena kenaikan dolar, naiknya minyak dunia yang akhirnya di Indonesia pun di negara yang kita cintai ini Pertamax-nya naik, hanya Pertalite saja yang bertahan dan itu pun juga dibatasi sahabat semua. Harga-harga sudah mulai naik ini sahabat di depan. Dan sahabat pendengar semua, ini saat ekonomi yang mungkin sebagian pendengar ya agak sempit, mari ikatkan pinggang gitu ya. Nabi Allah pun pernah mengalami masa-masa pacekliknya, tetapi dia berbesar hati, membesarkan hati para sahabat pun begitu sahabat, yang ikhwan maupun akhwat, seperti itu. Saat sehat maupun sakit sahabat Irfan. Jadi jangan sampai istri itu hanya menyayangi suami ketika sembuh saja, tetapi ketika tidak sehat ditinggalkannya. Begitu harus hati-hati sahabat semua. Ini penting ya. Cinta membuat pernikahan dimulai, tetapi komitmen ketakwaan membuat pernikahan tetap bertahan sahabat semua. Jadi melalui menjatuhkan cinta selepas pernikahan, betul. Tetapi komitmen dalam ketakwaan membuat pernikahan tetap bertahan, itu betul-betul sangat harus dipegang oleh suami istri. Gitu sahabatku. Lalu poin yang kedua sahabat Irfan, ujian dalam rumah tangga. Ujian dalam rumah tangga ada enggak? Tentu ada. Ini yang bicara ini menikahnya sudah 21 tahun sahabat Irfan. Jadi ujian dalam rumah tangga, Masya Allah tabarakallah, macam-macam pernikahan, macam-macam di pernikahan itu ya. Ya kalau Abu Paris ada ujiannya. Terus selanjutnya juga ya biiznillah ada beberapa pendengar, beberapa sahabat, kolega, teman yang minta nasihat pernikahan. Nasihat mengarungi pernikahan ya. Poin besar, garis besarnya adalah komunikasi, bicara, ungkapkan gitu. Di situ hiasi dengan apa? Ada sabar dan syukur. Gitu. Ya, seperti itu sahabat semua. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari ujian sahabat Irfan. Ada ujiannya. Gitu, ada ujiannya. Ya. Ada ujian komunikasi gitu ya. Ya, penghasilan yang belum stabil, kebutuhan yang semakin banyak, perbedaan gaya hidup begitu. Itu sahabat Irfan, sahabat pendengar semua. Ya. Jadi ya beberapa sahabat yang belum memilih menikah segera gitu karena mungkin ada faktor ekonomi, merasa gaji belum stabil gitu. Nah, kalau Abu Faris kepada para ikhwan gitu ya, para laki-laki, ekonomi itu relatif, masalah keuangan itu. Selagi ada tekad, ada kerja keras, mau sinergi dengan istri, bismillah, bismillah gitu. Bisa dikomunikasikan gitu ya, datangi gitu ya. Abu Faris juga beberapa kali dimintain tolong, Abu mohon datang silaturahmi dengan orang tua saya gitu ya, bicara gitu, mau di seperti apakan nanti ijab kabulnya. Oh saya kan punya apa, kolega-kolega, saudara-saudara, oh begitu, bagaimana dengan kemampuannya, semuanya dimusyawarahkan gitu, dimusyawarahkan masalah ekonomi ini. Nah selanjutnya sahabat semua, selepas ijab kabul ya, ada ujian yang selanjutnya sahabat Irfan, ujian karakter gitu. Perbedaan kebiasaan, dari bangun tidur saja, kebiasaan tidur saja, kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan kebersihan juga berbeda-beda sahabat semua. Maka dari situ ada ujian kebiasaan keseharian antara pasangan suami istri ini. Ada ujian apa lagi Abu Faris? Ego masing-masing sahabat Irfan. Kata laki-laki, aku yang mencari uang gitu. Yang paling parah kalau istrinya yang lebih gede uangnya, sahabat Irfan, lebih gede penghasilan. Lah, aku lebih gede uangnya gitu. Di situ ada ego, ya. Tidak ada silaturahmi, tidak ada kasih sayang yang luar biasa di situ. Nah, maka kalau ada ego semua di situ, ya walhasil pecah di situ. Tidak langgeng sahabat Irfan. Selanjutnya, cara berpikir yang tidak selalu sama, betul.
0: Paling
1: tidak
0: biasa. Selalu sama.
1: Betul. Pola pikirnya berbeda-beda sahabat Irfan. Jadi tergantung background dari pola asuh ya, dari baik suami maupun istri, pola asuh yang berbeda-beda sahabat Irfan. Begitu sahabat Irfan.
0: Baik, wah luar biasa ini. Mulai dari cerita pengalaman dari Abu Faris sendiri begitu ya. Dari perjalanan pernikahan hingga tadi ya, apa namanya? Ujian-ujian yang akan dihadapi oleh setiap pasangan, mulai apalagi tadi betul soal ego masing-masing tadi ya begitu, ya, itu pasti betul. Bakal sangat terasa begitu. Nah tapi ini akan semakin menarik begitu Abu Faris, kita coba nanti gali lebih dalam, ada ujian apa lagi, akan ada cobaan apa lagi sebenarnya dalam rumah tangga di segmen berikutnya, insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Dan sahabat MP pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan masih akan berbincang bersama dengan Abu Faris di segmen berikutnya. Oke, lebih dalam begitu ya perbincangan kita, bukan sekedar akad ya. Pernikahan bukan hanya sekedar akad, tapi awal perjalanan menuju surga. Jadi surganya nih di mana nih? Insyaallah kita lebih dalam sahabat MQ. Anda boleh bergabung dan bertanya, menyampaikan atensinya di kesempatan ini di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan atensi Anda di malam hari ini. Kebersamaan Anda boleh dikirimkan via SMS ataupun WhatsApp, atau Anda sahabat MQ yang menyimak melalui live streaming sosial media kami. Ini insya Allah kita akan sapa juga di kolom komentar ya. Dan sebelum itu, sahabat MQ, sudahkah bicara soal bulan Zulhijjah nih? Kita masih di bulan Zulhijjah ya, akhir bulan Zulhijjah bahkan sahabat MQ ya, akhir-akhir nih. Nah, Sudahkah Anda sahabat MQ merencanakan perjalanan suci ke Baitullah? Nah sahabat MQ, kini saat yang tepat untuk mewujudkan impian beribadah di tanah suci bersama dengan Abu Faris dan juga Fajar Berkah Ilahi Tour Etour and Travel, menghadirkan program spesial Umroh 12 hari plus Thaif dengan keberangkatan pada 6 Oktober 2026 menggunakan maskapai Saudi Airlines. Nikmati perjalanan yang nyaman dengan landing langsung di Jeddah untuk memulai ibadah umroh serta kepulangan yang lebih praktis melalui Bandara Madinah sehingga perjalanan terasa lebih nyaman dan tidak melelahkan. Program ini menawarkan pilihan kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk kamar quad mulai dari Rp31.900.000, kamar triple mulai dari Rp33.400.000, dan kamar double mulai dari Rp34.900.000. Akomodasi perjalanan di Tanah Suci telah disiapkan dengan nyaman. Anda akan menginap selama 5 malam di Makkah di hotel setara dengan Nada Diyafah. Sahabat MQ, dengan jarak sekitar 185 meter dari area Masjidil Haram. Kemudian 5 malam di Madinah di hotel setara Jauharot Rashid dengan jarak sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Yang menarik sahabat MQ, dengan booking seat Rp4.500.000, Anda dapat mengamankan kursi keberangkatan. Dengan program umroh ini Anda sudah mencakup berbagai fasilitas mulai dari visa umroh, hotel atau penginapan, asuransi perjalanan dan masih banyak lagi. Maka sahabat MQ, jangan tunda niat baik menuju Baitullah. Kesempatan beribadah dengan nyaman, aman dan penuh keberkahan ini bisa menjadi langkah terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi pendaftaran segera hubungi 0819 0300 0055, 0819 0300 0055. Mari wujudkan niat suci menuju Baitullah bersama Fajar Berkah Ilahi Tour and Travel. Mari sahabat MQ, kami nantikan kebersamaan Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
1: Sahabat
2: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, tepat di jam 20.24 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menemani ruang dengar Anda malam hari ini bersama kita dalam kajian pranikah. Sahabat MG dan juga pendengar dimanapun berada, kami akan turut mengundang dan mengajak sahabat MG untuk bergabung dan membersamai kami pada malam hari ini. Anda boleh sampaikan atensinya dan sapaannya di 0811 224 1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan juga atensi Anda. Nah, ini sahabat MK membersamai polling malam hari ini ya, untuk tema kita bukan sekedar akad tapi awal perjalanan menuju surga. Kami hadirkan pilihan polling ya, pilihan jawaban dari pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas nih, sahabat MG. Jika menikah adalah perjalanan menuju surga, maka bekal apa yang paling penting menurut Anda untuk dipersiapkan? Nah, ini ada 5 pilihan polling untuk kami hadirkan ya, buat sahabat MG pilih malam hari ini membersamai. Ilmu tentang, ya yang pertama, ilmu tentang pernikahan dan keluarga. Kemudian di pilihan kedua ada kematangan iman dan akhlak. Di poin ketiga ada kesiapan mental dan emosional. Kemudian poin keempat ada kemampuan komunikasi dengan pasangan. Dan di poin kelima, niat yang lurus karena Allah. Nah sahabat MG, menurut Anda poin mana nih yang paling relevan untuk jadi yang paling penting untuk dipersiapkan dalam bekal menuju perjalanan menuju surga? Karena ini kan soal menikah nih, sahabat MG. Jika Anda setuju nih, boleh menurut Anda dari 5 ini poin yang mana? Atau ada poin tersendiri nih, sahabat MG, yang menurut Anda penting? Ini boleh disampaikan atensinya di 0811 224 1027. Insya Allah nih, sahabat MG, kita akan sambung kembali kebersamaan dengan Abu Faris. Insya Allah perbincangan kita malam hari ini, bismillah, Abu Faris, kita sambung ya kebersamaan kita sambil kita bahas lebih dalam nih. Bismillah, Abu Faris.
1: Siap, baik sahabat Irfan, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi sahabat semua, baik, ada poin yang ketiga sahabat Irfan, menjaga niat saat menghadapi masalah. Nah, kenapa niat menjadi pondasi untuk kita sahabatku? Karena banyak rumah tangga retak bukan karena masalah besar, tetapi karena kehilangan niat yang benar. Coba cek sahabat yang sudah menikah nih. Nah, sebelum menikah nih, ataupun sahabat yang saat ini sedang jomlulillah, maaf menggunakan kata itu, sedang menuju pernikahan gitu ya, saat awal menikah gitu ya, ingin membahagiakan pasangan itu, ingin juga membangun keluarga sakinah, ingin juga beribadah karena Allah. Nah, tapi setelah menikah ada masalah sahabat Irfan, karena niatnya belum lurus, apa? Ingin menang sendiri atau egois, selanjutnya ingin membalas kesalahan pasangan. Pasangan melakukan A, maka dibalas lagi dengan B. Melakukan C, dibalas lagi dengan D. Maka tidak akan ada ujungnya. Nah, selanjutnya apa? Problematika. Ingin membuktikan siapa yang paling benar. Ah, udah. Perlu mendatangkan polisi, mendatangkan siapa untuk mengecek, menguji kebenaran ini. Nah, jadi fondasi yang harus diperbaiki oleh kita semua, sahabat semua, tentang niat menghadapi problematika ataupun permasalahan pernikahan ini adalah cek, tanya kepada diri, mengapa saya menikah? Nah, niat yang betul bagaimana? Karena Allah, satu. Yang kedua, ingin meneladani sunnah Rasulullah, dua. Menjaga kehormatan diri, bagus. Untuk membangun keluarga yang taat kepada Allah, bagus sekali. Menjadi wasilah ya, rumah tangga ini menjadi wasilah kendaraan menuju surga Allah, bagus. Ya, begitu sahabat semua. Jadi ketika niat kembali diluruskan, niat ini harus diulang-ulang. Kenapa? Kalau Abu Faris selalu menyarankan sahabat yang sudah menikah, silakan anniversary, ulang tahun pernikahan 1, 2, 3, 4 dan kesekian kalinya, mau ngomong bersama ataupun bersama dengan anak-anak boleh, setidaknya berdua saja. Entah itu romantic dinner, candlelight dinner, silakan. Ataupun berdua bicara gitu bersama pasangan, silakan gitu ya. Nah, ini karena untuk menjaga niat dalam pernikahan ini, pondasinya ataupun prinsipnya sahabat semua, jangan jadikan emosi sesaat menghancurkan tujuan besar yang sedang dibangun bersama gitu. Tidak sedikit karena emosi, karena ego, akhirnya ingin berpisah, ingin bercerai. Padahal sudah ada visi besar yang disiapkan. Entah itu yang sifatnya duniawi nih, membangun rumah, memberi kendaraan, sudah daftar haji begitu. Abu Faris berulang kali, sahabat Irfan, menjadi teman bicara yang sudah daftar haji. Selepas itu apa namanya itu di tahun kesekian berpisah. Ya di tahun ke-15-nya itu sama-sama mendapatkan porsi haji itu. Ya Allah ya Rahman, itu luar biasa tuh. Berulang kali menjadi pendengar dan turut membantu memecahkan persoalan seperti itu. Dan yang keempat sahabat semua, perspektif akhirat dalam kehidupan keluarga penting sahabat. Salah satu kunci kokohnya rumah tangga adalah memiliki perspektif akhirat gitu. Kalau tujuannya akhirat, tidak hanya duniawi, ada ujian ekonomi, dah saum dulu aja. Apa bedanya daging Kang Irfan dengan tempe dan tahu, sama-sama protein, mindset. Apa bedanya steak ya dengan tahu goreng dengan penuh senyuman begitu. Bismillah, tetap sehat. Ya. Apa bedanya apa namanya itu juicer yang dibuat sedemikian rupa dengan sayuran yang ya kalau di Sunda dari mulai salada, kangkung dan lain-lain. Ah, ibu-ibu sudah mulai menjerit Kang Irfan, kangkung mahal katanya gitu. Padahal hanya 2-3 ikat saja mahalnya luar biasa. Saya juga jarang makan kangkung jadi enggak tahu tuh harganya berapa. Nah, sahabat semua, ketika sahabat semua ya mempunyai tujuan akhirat ya sebagai keluarga muslim ya. Jadi sahabat semua, kita ini tidak mempunyai hanya ukuran duniawi saja. Punya rumah yang besar, kendaraan yang mewah, kehidupan yang nyaman. Tetapi ada kenikmatan yang luar biasa. Salat bersama, tilawah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, mendidik anak-anak dengan iman, menjaga, menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Itu sahabat semua. Betul memang saat ini gitu ya. Saat ini kita belum diberikan kebahagiaan dari sisi duniawi. Rumah mungkin masih ngontrak sahabat semua. Tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan apa? Kenikmatan bisa ngaji bareng gitu. Nih Abu Faris nih berulang kali berkunjung ke rumah real estate sahabat Irfan. Apa tuh curhatnya tuh? Ya, ya. Rumah sih gede tapi hati mah sempit Abu Faris. Gitu sahabat Irfan. Kenapa sempit? Ini ya Allah ya Rahman, ini tadi dicicil sekian tahun Abu. Gitu sahabat Irfan. Ada seperti itu. Ada yang mungkin kontrak tapi kebahagiaan di situ tuh Abu Faris disuguhin teh, ngobrol sama Raginang aja gitu. Enggak ada makan enggak apa-apa. Itu yang ke rumah relasi itu ya curhatnya hal-hal itu gitu. Oh, bukan berarti kita tidak boleh menikmati dan mempunyai itu semua, silakan. Jika dengan itu semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Faris berjumpa yang mempunyai villa di yang teringat seorang apa namanya itu alumni umrah kami begitu. Diundang Abu Faris, ayo main ke sini. Itu di ketika dia jalan itu, beliau jalan itu ada uang 50-an, ada uang 10 ribuan sahabat Irfan. Ah gitulah beliau mah. Apa berhenti pada anak-anak SD. Sini sini sini bagi apa namanya itu 10 ribu gitu. Ada bapak-bapak perlu bantuan apa-apa ngasih 50 ribu. Oh ya Allah ya Rahman. Itu hartanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan salah kalau kita dikejar-kejar sama rezeki, dikejar-kejar sama uang. Kenapa? Karena kita menjadikan uang tersebut menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah sahabat semua. Insyaallah. Dan sahabat semua yang harus digarisbawahi sahabat semua, akad nikah hanyalah satu hari, tetapi kehidupan rumah tangga adalah perjalanan panjang yang akan berlangsung bertahun-tahun. Maka persiapkan bukan hanya pesta pernikahannya, tetapi juga ilmu, kesabaran, komunikasi dan ketakwaan sahabat semua. Kenapa? Ingat, pernikahan bukan sekedar tentang menemukan pasangan yang hidup ya, bukan menemukan pasangan hidup, tetapi tentang menemukan teman seperjuangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabatku, masyaallah.
0: Masyaallah, penguatan kembali ya Bu Faris terkait dengan bahwasannya ya akad itu ya hanya permulaan dan itu hanya berlangsung satu hari. Dan apa namanya, dan perjalanan justru pernikahan itu yang berlangsung seumur hidup gitu ya Abu Faris ya. Nah ini kalau mungkin kalau Abu Faris gimana nih, boleh kasih tanggapan ya dengan yang mungkin sekarang mah lagi rame nih Abu Faris. Jadi benar nih karena pernikahan nih mereka ya Gen Z ya mungkin sebutnya. Gen Z ini nikahnya nikah yang simpel aja, yang penting nikah gitu. Jadi dia hanya di KUA, lalu kemudian bagaimana akhirnya memplanning begitu masa depan, mungkin uangnya dipakai ya, mungkin bisa jadi mungkin entah itu nyicil rumah atau mungkin mereka habis itu perjalanan kemana. Nah ini kalau menurut Abu Faris gimana dengan entah disebut fenomena atau mungkin jadi perjalanan baru nih, model baru nih buat nikah masa kini begitu.
1: Life is choice, hidup itu adalah pilihan sahabat semua. Ada yang memilih mindsetnya, ini kembali lagi ke mindset, dan di mindset itu ada niat. Ada yang menyebutnya itu pernikahan itu sekali seumur hidup, maka juallah aset untuk merayakan pernikahan. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir itu ya selepas pernikahan mau dibawa kemana begitu. Akhirnya berpikir menjatuhkan yang penting sah, selepas sah saya membangun rumah tangga. Hidup adalah pilihan sahabat Irfan. Yang penting sunah-sunahnya tetap ditunaikan di situ. Menikah di KUA malah dianjurkan oleh Pak Deddy gitu ya, Pak KDM begitu, Kang Deddy Mulyadi gubernur kita. Kenapa? Karena banyak fenomena sahabat Irfan selepas menikah bingung menyicil biaya, melunasi biaya gitu. Tidak sedikit kejadian-kejadian yang terpublish seperti itu. Tidak sedikit menikah selepas menikah, apa namanya, sebelum menikah ngejual dulu tanah. Ini di area kami nih. Kemarin-kemarin ada budaya seperti itu. Jadi mendatangkan hiburan-hiburan yang luar biasa yang kemudian menjual aset. Selepas menjual aset, akhirnya serumah dengan orang tua di situ. Maka kalau kami mensyiarkan sahabat semua, menikah itu adalah pintunya. Bukan tidak boleh merayakan. Silakan jika itu dengan prepare yang bagus, kemampuan finansial yang bagus, dan membuat plan yang bagus sahabat semua. Abu Faris selalu menyarankan kepada yang meminta nasihat ke Abu Faris, jangan satu rumah, berpisah silakan. Berpisah dengan orang tua silakan. Lain cerita kalau misalkan tinggal sebelah, tinggal bapak ataupun ibunya yang perlu dibantu diurus di situ. Itu menjadi lahan sahabat. Tetapi masih lengkap orang tua, silakan. Ya Abu Faris selalu menyarankan berpisahlah, mandirilah begitu. Nah, jadi sahabat semua, pertanyaan dari ataupun fenomena yang sahabat Irfan subuhkan kepada saya tadi, itu adalah untuk dipilih sahabat mau memilih resepsi yang seperti apa, pernikahan seperti apa, perayaan seperti apa, atau walimah seperti apa, menjadi pilihan buat sahabat semua. Ataupun dana tersebut menjadi DP rumah, itu juga ada ya. Teman yang datang minta nasihat ke Abu Faris, ini saya dapat dana dari orang tua, kamu mau menikah dirayakan ataupun mau dijadikan uangnya bagi apa, jadi apa silakan. Yang penting dari ayah, dari bunda, dananya 50 juta. Ada yang seperti itu. Akhirnya kalau saya memilih jadi DP rumah aja, menikahnya sederhana aja. Itu adalah pilihan sahabat Irfan. Menjadi pilihannya. Abu Faris dalam pandangannya adalah pilihan, choice gitu. Nah kalau Abu Faris sendiri, dahulu menikah sederhana, tidak rame-rame. Nah dikarenakan tidak mau memberatkan orang tua. Begitu. Nah, seperti itu sahabat Irfan.
0: Oke, baik, alhamdulillah Abu Faris. Jadi emang choice ya, itu kembali lagi kepada pasangan ketika mungkin masa ta'aruf begitu ya Abu Faris ya, ketika merencanakan ini seperti apa, mereka mengobrolkan perencanaan pernikahan seperti apa. Itu adalah choice, pilihan ya, mungkin ada pilihan terbaik begitu ya, ada rencana terbaik dari perjalanan pernikahan itu sendiri begitu ya. Nah ini mungkin menarik Abu Faris, kalau dari tadi poin yang disampaikan Abu Faris ketika memiliki perspektif akhirat nih Abu Faris. Saya ingin coba ini begitu Abu Faris, kalau misalnya kaitannya dengan ujian ego masing-masing nih. Nah ini kan ini luar biasa nih Abu Faris, apalagi kalau misalnya tadi ada ujian kebiasaan atau mungkin ujian karakter. Ini ketika memiliki perspektif akhirat pasti maksudnya butuh proses kan begitu, karena tidak melihat mungkin tidak semua mungkin pasangan atau calon pasangan memiliki perspektif akhirat. Nah ini cara mungkin ada nggak sih tips-tips yang mungkin bisa dilakukan, apalagi bagi para jomblo lillah tadi gitu ya, ada nggak sih tips yang bisa dilakukan biar melatih nih gitu, untuk misalnya tadi menghadapi ujian-ujian, baik ujian kolbu, ujian kebiasaan, ujian ego masing-masing ini, biar punya perspektif akhirat begitu.
1: Betul. Baik, bismillah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ketika datang permasalahan, hadapi dengan sabar dan sholat, sahabatku. Sabar bagaimana? Belum melakukan respon terlebih dahulu sebelum menghadirkan sabar. Berpikir dulu bagaimana cara menyikapi yang betul. Jika bisa didiamkan, diamkan dulu. Direspon, baik kalau begitu saya berpikir dulu. Baik kalau begitu saya akan merenung dulu, akan muhasabah dulu, akan minta nasihat dulu. Tidak sedikit orang yang agamanya dalam bentuk wawasan gitu. Wawasan dalam artian belum menyerap ke kalbu, itu pengennya itu langsung saja. Kenapa? Karena merasa pintar, merasa mampu menyelesaikan masalah. Jadi ujian itu pasti ada, sahabat semua, gitu ya. Tetapi sahabatku, harus dijaga dengan apa, gitu ya? Dijaga dengan apa? Jagalah pernikahan ini dari niat-niat yang harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu jadi ibadah, sahabat Irfan. Jadi ketika pasangan dengan kata-kata yang mungkin kata-kata yang tidak mengenakan begitu. Jadi sabar terlebih dahulu. Selepas itu nasihati. Nah, ini perkataan Abu Faris ini adalah bentuk upaya gitu ya, bentuk upaya menjaga pernikahan utuh itu yang pertama adalah dengan kesabaran gitu, hadirkan kesabaran. Selepas kesabaran ada komunikasi dengan ilmu, sahabatku. Jadi terbiasa dengan ilmu. Ketika berbicara data fakta itu harus jelas begitu. Jadi tidak sedikit istri yang cemburu yang luar biasa kepada teman kantor suaminya, padahal itu teman kantor. Tidak bisa dipungkiri harus ada interaksi begitu. Nah, interaksi kebutuhan kerja di situ. Nah, maka hadirkanlah fakta-fakta gitu. Dan untuk menyelesaikan masalah bagaimana, sahabat Irfan? Yang paling efektif dan cepat menghadirkan orang ketiga, tanda petik positif ketiga dalam hal ini adalah seorang ustaz, orang yang disegani, entah itu paman ataupun orang berilmu lainnya. Yang kedua belah pihak, baik suami maupun istri, menyegganinya begitu. Nasihat-nasihatnya didengar dan objektif, bukan subjektif. Bukan memilih laki-laki ataupun suami saja, bukan memilih perempuan saja. Jadi ketika ada masalah, datang minta nasihatnya. Nah, ada permasalahan begini, begini, begini. Ini ke rumah Abu Faris juga berulang yang datang, sahabat Irfan. Ada yang pertama datang, suaminya dulu. Kata saya itu, Anda gak bisa memberikan nasihat kalau sebelah. Ahad datang ke rumah lagi ke sini, bareng sama suami istri antum gitu. Oh, ternyata dari situ akhirnya diberikanlah solusi-solusi ya, Masya Allah, tabarakallah. Anak yang bertambah, ekonomi pun meningkat, gitu, sahabat Irfan. Jadi obat itu kadang-kadang berbeda gitu kepada rumah tangga yang ini dan ke rumah tangga yang ini. Namun secara global, sahabat semua, hadirkan tiga poin tersebut gitu ya. Tiga poin tersebut, sabar, hadirkan ilmu, dan selanjutnya apa? Boleh ketika ada permasalahan hadirkan ada orang yang bijak yang disegani oleh kedua belah pasangan ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, baik. Wah, ini jadi cara mudahnya mungkin ya, Abu Faris harus punya guru ya tadi, orang ketiga ya, atau entah itu paman atau ustadz begitu ya, yang mampu menengahi terkait dengan masalah-masalah begitu ya. Nah,
1: betul.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, ini Abu Faris. Kemudian saya izin mungkin ya masuk nih, ada pertanyaan yang menyapa malam hari ini dari sahabat MG. Ini ada Mas Densus di Cimahi. Katanya Afwan, Abu Ustad ini tidak menyimak dari awal, tapi minta arahan nih, atau mungkin apa ya, bisa dibilang minta nasihat gitu. Ini cara menyikapi hubungan pernikahan yang memasuki masa 5 tahunan, namun terasa ada kekurangan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk ada ujian nih yang dihadapi dalam berumah tangga agar bisa saling melengkapi dalam menjalani hidup hingga akhir hayat nanti. Ini minta nasihatnya nih, Abu Faris.
1: Baik, baik. Bismillah, sahabat Densus ini sudah silaturahim lama dengan Abu Faris semenjak awal-awal siaran di MGFM ini. Dan alhamdulillah silaturahim dengan Abu Faris melalui media MGFM dan dengan wasilah silaturahim berjumpalah dengan istri tercintanya sekarang. pernikahan yang sudah 5 tahun, apakah ada ujian? Ada. Ujian 10 tahun pernikahan ada gak Bapak Faris? Ada. Pernikahan yang seperti Bapak Faris sudah 21 tahun ada ujiannya, ada gak? Ada. Ada. Jadi poin utamanya adalah dengan ilmu, sahabat, gitu ya. Nah, dengan ilmu, selepas ilmu maka dengan komunikasi, gitu. Ya, seperti itu. Dan sebelum itu, maka terima dulu masalahnya, sahabat Irfan. Sahabat Densus, ketika ada masalah, ya Allah, saya terima permasalahan ini, ya Allah. Itu penting. Banyak orang yang memikirkan solusi tapi belum menerima dulu datangnya masalah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh yang seperti itu. Akhirnya berpikirnya tuh memikirkan dan memecahkan solusi sendiri. Ya, lupa menyebut Allahnya. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Lupa tuh. Istighfarullah, astaghfirullah. Alazim, ya Allah, bersolat kepada nabinya lupa dulu. Akhirnya berpikir bagaimana selesai masalah. Padahal Allah dulu yang diminta, harusnya seperti itu. Ilmu, komunikasi. Nah, selanjutnya perawatan, maintenance, sahabat, sahabat Densus ya. Ya, sahabat Den ini apakah Abu Par juga kurang rekam mempunyai anak berapa ya? Apa namanya itu belum dapat informasi yang akurat. Jadi silakan besarkan anak, tetapi punyailah quality time berdua begitu. Entah itu dititipkan, ini adik kakak yang sudah agak besar misalkan, ataupun dititipkan dulu ke saudara begitu. Jadi untuk menonton, misalkan ada film yang bagus, Children of Heaven itu bagus, versi Indonesianya film yang bagus itu. Boleh, dua berdua saja suami istri begitu. Kalau dititipkan ke kakek neneknya, ya kalau tidak keberatan, tidak ada masalah tuh. Ah, nonton dulu berdua kita berdua sambil bincang, ya Allah, ya Rahman, dulu teh kita apa namanya itu dipertemukan begini-begini, yuk kita bangun lagi visi misi rumah tangga kita, kita bangun lagi ruhiyah kita. Dah Allah yang bisa menolong, mas, sahabat Yesus. Kalau Allahnya kita jauh dari Allah, maka siap-siap kita diuji gitu. Jadi saran Abu Parismah itu poinnya, terima dulu permasalahan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, selanjutnya selesaikan dengan ilmu, dan yang punya komunikasi, dan yang keempat punya quality time gitu. Kalau punya quality time gitu, punya deep talk gitu, bicara dari hati ke hati gitu, silakan sisihkan ya sahabat Densus, kerja keras lagi seperti kami nih para laki-laki nih, kerja keras lagi. Kenapa? Karena ada biaya pendidikan yang harus disiapkan untuk anak gitu. Pun begitu untuk quality time, ya jajan berdua gitu di tempat yang representatif gitu, yang nyaman begitu. Nah, di situ sahabat semua, insya Allah bisa deep talk gitu, bicara dari hati ke hati suami istri ini, selanjutnya romantis lagi begitu. Jangan takutkan masalah, karena masalah menjadi fitrah kita, sahabat semua. Nah, fitrah kehidupan manusia. Jadi jangan, duh, kenapa ada masalah? Allah teh enggak sayang sama saya. Enggak, itu sapaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah lama enggak sujud di sepertiga malam. Mungkin sudah lama gitu tidak kita bertobat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar gitu. Ah, begitu sahabat semua. Sahabat Yesus, selamat menunaikan, melanjutkan pernikahan yang berupaya dijaga kebahagiaannya. Wallahul muwaffiq.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih ini Abu Faris dan juga Kang ini yang sudah bergabung, apa, Mas Den, Mas Densus ya, ini yang sudah menyapa malam hari ini. Alhamdulillah. Ini masih sudah ada pertanyaan juga, tapi nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu. Abu Faris, insya Allah kita akan sambung di segmen berikutnya. Sampai kita undang lagi nih buat sahabat MK lainnya yang ingin bergabung dan menyapa dan membersamai bahkan ya di kesempatan ini, Anda boleh menyampaikan atensinya, pertanyaannya ya, ini mau advice juga tadi kayak Mas Densus ini ya, soal rumah tangga boleh juga nih. Mumpung bisa jadi bisa buat nasihat juga nih buat muda-mudi gitu ya, buat muda-mudi jumlah dilah begitu ya, yang sedang menyimak malam hari ini. Soal tema kita bukan sekedar akad, tapi awal perjalanan menuju surga. Boleh disampaikan atensinya di 0811-2241027. Sambil kita ajak nih buat sahabat MK bicara soal perjalanan suci ke Baitullah nih, sahabat MK. Sudahkah Anda merencanakan perjalanan tersebut? Nah, kini saat yang tepat untuk mewujudkan impian beribadah di tanah suci bersama dengan Abu Faris dan juga Fajar Berkah Ilahi Tour and Travel. Menghadirkan program spesial umroh 12 hari plus to'if dengan keberangkatan pada 6 Oktober 2026 dengan menggunakan maskapai Saudi Airlines, dengan menikmati perjalanan yang nyaman dengan landing langsung di Jeddah untuk langsung memulai ibadah umroh, serta kepulangan yang lebih praktis melalui Bandara Madinah, sehingga perjalanan secara perjalanan jadi terasa lebih nyaman dan tidak melelahkan. Sahabat MK, program ini juga menawarkan pilihan kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk kamar kuat mulai dari harga Rp31.900.000, dan kamar triple mulai dari Rp33.400.000, dan kamar double mulai dari Rp34.900.000. Dengan akomodasi selama di Tanah Suci juga telah dipersiapkan dengan nyaman, Anda akan menginap selama 5 hari di Mekah di hotel setara Nada Diafah dengan jarak sekitar 185 meter dari area Masjidil Haram. Kemudian 5 malam di Madinah di hotel setara Jawharat Rashid dengan jarak sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Yang menarik nih sahabat MK, hanya dengan booking seat Rp4.500.000, Anda sudah dapat mengamankan kursi keberangkatan. Program umroh ini sudah mencakup berbagai fasilitas, mulai dari visa umroh, hotel atau penginapan, asuransi perjalanan, dan masih banyak lagi. Maka sahabat MK, jangan tunda lagi niat baik menuju Baitullah dengan kesempatan beribadah dengan nyaman, aman, dan penuh keberkahan ini. Bisa menjadi langkah terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi pendaftaran segera hubungi 0819 0300 0055, 0813 0300 0055. Mari wujudkan niat suci menuju Baitullah bersama Fajar Berkah Ilahi Tour and Travel. Dan sahabat MP, pendengar dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Ayah.
8: Iya nak.
7: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
8: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
7: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
9: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
8: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
8: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya, insya Allah. Setiap orang yang sholat, belajar, atau berdoa berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
9: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
10: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
11: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
13: Tenang, tenang. Semua masalah
12: kok ada lagi?
13: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
12: Semua masalah
13: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
12: Juga ya.
13: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
12: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
14: Halo, Assalamualaikum, Min.
12: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
14: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
12: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
14: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk...

0: Media MKFM Bandung.
1: MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

102,7 MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali, sahabat MK, di segmen ketiga. Kita akan banyak diskusi pada malam hari ini tentang tema kita, bukan sekedar akad, tapi awal perjalanan menuju surga. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini. Anda boleh sampaikan atensinya, pertanyaannya di line interaktif kami 0811-224-1027. Sambil kita juga mengajak sahabat MK bicara soal cita-cita, bagaimana atau juga mengamalkan untuk cita-cita untuk dapat berangkat ke Baitullah. Maka sahabat MK, sudahkah Anda merencanakan perjalanan suci ke Baitullah? Kini saat yang tepat untuk mewujudkan impian beribadah di tanah suci bersama dengan Abu Faris dan juga Fajar Berkah Ilahi Tour and Travel, menghadirkan program spesial umroh 12 hari plus Thaif dengan keberangkatan pada tanggal 6 Oktober 2026 menggunakan maskapai Saudi Airlines, dan nikmati perjalanan yang nyaman dengan landing langsung di Jeddah untuk memulai ibadah umroh, serta kepulangan yang lebih praktis melalui Bandara Madinah sehingga perjalanan terasa lebih nyaman dan tidak melelahkan. Maka program ini, sahabat MKI, juga menawarkan pilihan kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk kamar kuat, mulai dari Rp31.900.000, kamar triple mulai dari Rp33.400.000, dan kamar double mulai dari Rp34.900.000. Dengan akomodasi selama di Tanah Suci juga telah dipersiapkan dengan nyaman, Anda akan menginap selama 5 malam di Makkah di hotel secara setara Nadadiyafah dengan jarak sekitar 185 meter dari area Masjidil Haram. Kemudian 5 malam di Madinah di hotel setara Jawharat Rasyid dengan jarak sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Yang menarik hanya dengan booking seat Rp4.500.000, Anda sudah dapat mengamankan kursi keberangkatan. Program umroh ini sudah mencakup berbagai fasilitas, mulai dari visa umroh, hotel atau penginapan, asuransi, perjalanan, dan juga masih banyak lagi. Maka sahabat MK, jangan tunda niat baik menuju Baitullah. Dengan kesempatan beribadah dengan nyaman, aman, dan penuh keberkahan ini menjadi langkah terbaik untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi pendaftaran, hubungi segera di 0819-0300-0055. 0819-0300-0055. Mari wujudkan niat suci menuju Baitullah bersama Fajar Berkah Ilahi Tour dan Travel. Dan baik sahabat MK, insyaallah kita akan menyambung kembali kebersamaan kita sambil kita sapa nih sahabat MK yang juga nampaknya sudah bergabung di malam hari ini. Nah, mohon izin Abu Faris, kita sama kembali perbincangan kita malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada sahabat MK yang juga menyapa kali ini. Ada hamba Allah di malam hari ini yang tidak menyebutkan namanya di 0897 9390 sekian sekian sekian dengan menyampaikan

0: potensi. Mohon izin Ustaz, kali ini mohon nasihat bagaimana cara mengingatkan suami agar bisa lebih condong pada akhirat nih. Seperti urusan merokok nih. Kadang istri ini sahabat kita kurang suka dan menyayangkan uang yang dipakai merokok. Nah ini seandainya kalau dipakai dengan sedekah, tapi kadang baru juga baru dengan menyinggungnya ini sudah mengundang perdebatan gitu. Jadi jadi terjadi perdebatan begitu dalam rumah tangga. Maka akhirnya sahabat kita ini lebih memilih diam dan dalam hati kecewa dengan melihat perlakuan. Ini mohon arahannya begitu, sebaiknya seperti apa?
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirasakan sahabat muslimah yang bertanya ini banyak dirasakan oleh para muslimah yang lain juga. Jadi bagaimana Abu Faris? Yang pertama, langkah yang pertama sahabatku, doakan. Kun fayakun, mudah bagi Allah untuk merubah dan membolak-balikkan hati. Doakan, ya Allah, saat ini suami saya degil, gak bisa diberi nasihat, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, berikan nasihat dari siapapun, dari lisan asati, dari lisan siapa begitu. Itu minta tolong kepada Allah. Terus yang kedua sahabat, fitrahnya laki-laki ini keras ya. Dalam artian itu dinasihatin sama istri itu lumayan agak sulit mendengar gitu. Kenapa? Karena ada fitrah di situ. Karena merasa kawam, merasa jadi pemimpin untuk istri-istrinya begitu. So bagaimana? Tadi doakan, selanjutnya sabar ya. Sabar, sabar dengan apa? Dengan keadaan ini. Ya, insyaallah. Selanjutnya yang ketiga berikan contoh saja, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkan ya Allah, saya ingin ke Baitullah ya Allah bersama suami saya. Itu di depan suami enggak apa-apa. Di depan suami gitu. Selanjutnya ya boleh di kemudian hari ajak suaminya datang ke mana? Datang ke program-program manasik gitu. Datanglah ke kajian-kajian gitu. Atau boleh kalau misalkan contoh suaminya itu enggak mau ikutan, enggak apa-apa. Kan namanya ikhtiar. Ya, ya misalkan contoh saya mau apa abi ataupun ayah aku mau ngaji anterin ya. Ah nanti jemput ya. Boleh. Boleh sok gitu. Nah, itu juga menjadi kebaikan gitu ya. Mungkin ya ada hidayah dari Allah ketika ada nasihat dari asati, dari guru-guru kita gitu ya. Ada nasihat dari guru kita, ya, si suami ini sambil menunggu di ruang parkiran. Nah, maka kalau Allah berkehendak, insyaallah Allah akan mudahkan hidayah untuknya, dan dari situ masya Allah tabarakallah ada perubahan. Atas apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok yang kejadian-kejadian yang apa namanya itu Allah cara memberikan hidayahnya itu hanya dalam beberapa kata akhirnya terpetik, artinya akhirnya kembali kepada Rabb. Ah, saya tidak mau membazir lagi, enggak mau mengeluarkan harta untuk apa menyekutukan Allah, nauzubillah summa nauzubillah, enggak mau membuang harta untuk yang mubazir, nah itu yang subhat, nah itu yang berupa makruh di situ ya. Nah, maka sahabat semua insyaallah dengan sabar, dengan terus mendoakan, dengan terus meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah untuk siapa? Untuk suami sahabat pendengar ini. Kita doakan yuk, semoga Allah mudahkan langkahnya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan suami istri ini sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini Abu Faris dan juga buat sahabat kita yang tadi sudah bertanya ini, mudah-mudahan dikuatkan ya dalam menghadapi sikap ini begitu ya. Dan dengan ujian, menghadapi ujian ini maksudnya. Baik. Dan mungkin kita sapa juga, kali ini ada hamba Allah juga yang bergabung di malam hari ini. Ada oke, mungkin saya bacakan aja mungkin begitu ya Abu Faris. Nah ini izin begitu Abu Faris, kalau misalnya baik, ada dari perasaan kita ini, saya kurang tahu nih hamba Allah ini ikhwan atau akhwat begitu ya.
1: Baik, coba
0: ini katanya ada tanya, bila udah ada perasaan nggak niat buat nikah karena dibilang wajah tua, dipanggil nenek oleh pihak keluarga ibu bapak, dan juga berkait dengan usia juga baru kadang dipanggil tante aja, jangan nenek gitu, pasrah dengan usaha jemput nikah sama sekali gak apa-apa, gak apa-apa kan begitu katanya. Dan baik, karena berjodoh di dunia alhamdulillah, gak jodoh di dunia gak apa-apa, diizinkan tetap berdua dengan mama tercinta. Lantas bagaimana menghalangkan rasa bersalah setelah gibah nih? Apakah minta maaf ke orang yang digibahkan, tapi takut tersinggung dengan bicara seperti itu, karena dalam hati ini bersalah karena takut menyakiti perasaan yang dibicara gitu tentang guru, orang tua yang sudah lebih berumur tapi ya juga tidak menikah, sambil berkata jangan sampai seperti teman kuliah, guru dan dosen sekitar begitu. Bagaimana?
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, an nikahi sunnati. Nikah itu sunnah, sunnahnya Rasulullah. Berusaha menuju sunnahnya Rasulullah harus tidak harus. Kita sebagai umat Islam itu berupaya mendekatkan diri kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah Nabi. Dan menikah itu letaknya sunnah, sahabat Irfan. Kalau sudah berupaya, sudah berikhtiar, belum dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya di dunia, gimana Allah saja? Menikah karena Allah, belum menikah karena Allah, udah gimana Allah saja? Abu, tolong ceritakan seorang perempuan yang tidak menikah sepanjang hayatnya, ada tidak? Tapi beliau adalah tokoh agama yang terkenal keimanannya, ada. Ada tokoh sufi, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa Rabi'ah Al-Adawiyah? Beliau adalah tokoh sufi, ya. Tinggalnya di mana? Di Irak, ya. Jadi beliau terkenal karena konsep mahabbahnya, cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih begitu. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah seorang tokoh muslimah, tokoh sufi muslimah yang memilih tidak mencintai ataupun tidak menikah. Ya, seperti itu sahabat semua. Ya, wallahualam bishawab. Jadi sahabat semua, datangi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Jangan takutkan nanti bagaimana, tapi takutkanlah kita tidak ada iman dalam hati kita. Begitu. Menikah adalah sunnah dari Rasulullah. Kita berupaya menuju, ya, menuju sunnah tersebut. Kalau belum diberi, biarkan Allah, ya. Nah, sahabat ini tidak tahu nih usianya berapa. Ada teman Abu Paris, sahabat semua, usianya 39, menikah di usia 41, hamil gitu. Ada yang seperti itu. Ini muslimah yang Abu Paris ceritakan ini. Setidaknya kalau Abu Paris memejamkan mata, ada sekitar 3 perempuan, seorang sahabat yang menikahnya sudah di atas 35 tahun begitu. Tetap tuh Allah berikan amanah pernikahan, Allah tetap berikan amanah anak di situ, dan bahagia. Apa kehidupan, mengisi kehidupannya seperti apa? Ya, ada yang jadi volunteer, ada yang di dunia dakwah, khidmat, mendampingi asatid gitu. Menjadi guru, ada seperti itu. Manusia mah hanya bilang kapan nikah, tuk, tersinggung hati. Kapan punya anak, tuk, tersinggung hati. Tapi kalau misalkan ya, ya Allah, itu lisan Allah izinkan menguji kesabaran saya. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, dan maafkan beli yang bercerita juga. Kenapa? Karena menurut dia basa-basi. Kapan nikah? Itu basa-basi, Kang Irfan. Tapi itu basa-basi nyelekit. Ya udah nikah 8 tahun gitu. Kapan punya anak? Dikomentarin. Mungkin pikirnya mah lisannya itu adalah basa-basi, tapi itu basa-basi yang nyelekit. Maka sahabat semua, melalui wasilah pertanyaan ini, kita nih sahabat semua, hati-hati. Fal yaqul khairun aw liyasmu, berkata baik ataupun diam. Pun begitu adab-adab silaturahmi, sahabat Irfan, sahabat pendengar semua, gunakan adab-adab yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan ataupun mengeluarkan kata-kata yang positif, berkata yang baik-baik saja, sahabat semua. Insyaallah ya, hati-hati. Lebih baik diam daripada kita berkata yang sifatnya ghibah, membicarakan orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati. Wallahualam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Faris, dan mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk malam hari ini dari Kang Rafa di Batu Nunggal. Mohon izin Ustaz mau bertanya, melihat dengan banyaknya anak muda yang juga ingin menikah dan perasaan sahabat kita yang menikah, tapi kadang merasa takut begitu, karena melihat banyaknya kasus misalnya seperti perceraian dan konflik rumah tangga ini, baiknya bagaimana sih begitu Ustaz, agar menumbuhkan keyakinan kembali bahwa pernikahan ini tetap jalan menuju kebaikan dan juga syurganya Allah. Ini bagaimana begitu, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih silaturahimnya sahabat Rafi. Imbangi informasi tersebut dengan informasi yang positif. Indahnya pernikahan, nikmatnya pernikahan. Dengan apa? Dengan realita. Realita yang ada. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Romantis-romantisnya itu banyak sekali. Ya, kalau misalkan berita tentang perceraian, berita tentang KDRT, itu mungkin yang terangkatnya saja. Yang tidak terangkatnya bagaimana kebahagiaan pernikahan itu. Nah, maka sahabat semua, coba datangi kajian-kajian tentang kajian pernikahan. Ibadah pernikahan itu Masya Allah, Tabarakallah. Termasuk nih sahabat terapi, Allah izinkan mendengarkan siaran Abu Faris dan sahabat Irfan ini. Ini tanda kasih sayang Allah nih. Dan Allah berikan keberanian mengatakan WhatsApp dan bertanya. Dan memberikan apa, meminta saran. Ini adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi imbangi informasi sahabat. Ya, sahabat Rafi, imbangi informasi. Selepas imbangi informasi, datangi kajian-kajian, kajian-kajian pranikah, itu bimbingan-bimbingan pranikah, baca buku-buku, ya, buku-buku pranikah. Abu Faris juga nulis Jejak Ta'aruf, ada dari guru-guru yang lain juga, silakan gitu ya. Nikmatnya pernikahan, silakan akseslah, akses apa namanya itu, indahnya, dramatiknya pernikahan tuh. Abu Faris itu nonton tuh film apa namanya itu, Habibie Ainun itu, sahabat Irfan, nonton Abu Faris mah. Kenapa? Oh, Masya Allah, itu kasih sayang luar biasa antara Bu Ainun sama Pak Habibie. Ada yang disukainya terlebih dahulu, konfliknya bagaimana, itu adalah cerminan, ya, cerminan. Jadi itu menjadi senyuman, ya Allah, gitu ya, pertemuannya, ya Allah, begitu. Jadi sahabat semua, imbangi, ya. Selepas imbangi, datangi kajian. Selanjutnya sahabat semua, tambahkan ilmunya. Bagaimana Rasulullah, ya, berkasih sayang dengan istri-istrinya. Bagaimana luar biasanya kisah cinta, apa namanya itu, putri Rasulullah, Siti Fatimah dengan sahabat Ali gitu. Itu baca, ya, gitu ya. Begitu romantisnya, luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, begitu sahabatku, sahabat Rapi, dengan seperti itu, Insya Allah sahabat Rapi tertanamkan lagi, bismillah, saya mau menikah dan menjadikan pernikahan nanti Allah ridho dan menjadi wasilah berjuang menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah, wallahualam.
0: Baik, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Jujur tadi dengan jawaban Abu Faris yang terakhir, saya merinding, Abu Faris.
1: Ya Allah.
0: Betul ya, dengan mungkin dengan melihat, apalagi kalau misalnya mudanya, apalagi kita tuh lebih mudah terdistract atau terpengaruh lewat tontonan, gitu ya. Mungkin kita bisa, ya tadi lebih banyak dengan tontonan. Apalagi tadi Abu Faris dengan menguatkan apa, Habibie Ainun, wah, Masya Allah.
1: Seru itu.
0: Dari asal, alhamdulillah. Baik, Abu Faris, tampaknya tadi atensi penutup pada malam ini, dan kita di akhir kebersamaan juga, kebetulan mungkin ada yang ingin dikuatkan dan disampaikan terkait dengan tema kita, begitu Abu Faris, menguatkan pembahasan kita malam hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, pernikahan adalah gerbang, ya, gerbang ibadah yang sangat panjang, sahabatku, ya. Karena apa? Karena bukan sekedar akad saja, tapi awal perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Arungi pernikahan penuh dengan apa? Dengan kesabaran. Hadirkan ilmunya setiap saat, tambahkan ilmunya. Mohon maaf, ini agak sedikit malam. Mungkin ada pendengar yang apa namanya itu sudah pernikahan kesekian tahun, ya gitu. Maka mohon maaf, ilmu seksual juga perlu dipelajari lagi. Ilmu manajemen ekonomi juga silakan perlu lagi gitu ya. Pengelolaan keuangan, perencanaan semua juga silakan gitu. Sahabat semua, letakkan pondasi niat yang harus berulang, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berupaya tuh baca sirah-sirah, hadirkan ilmu-ilmu, begitu sahabat semua. Selepas itu sahabat semua, arungi pernikahan dengan apa lagi? Arungi pernikahan dengan mempunyai tujuan gitu. Tujuan dunianya ini harus ditulis gitu. Kapan mempunyai target ini, target itu. Target bawa ke doa. Doa jadi apa? Jadi ibadah. Ikhtiar suami ini keluar, ya Allah, saya itu udah menaruh target, ya Allah, di tahun sekian saya mempunyai rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja keluar, jadi ibadah. Istrinya menunaikan sholat duha, ya Allah, suami saya sedang bekerja. Malam tadi kami sudah berbicara, ya Allah, kami ingin mempunyai rumah, mudahkan suami saya, ya Allah. Dan dari jalan yang engkau ridhoi, ya Allah. Wallahualam bissawab. Di situ doa, istrinya doa, suaminya bekerja, Masya Allah, Tabarakallah. Libatkan juga anak-anaknya. Nah, kita ini sudah kesekian tahun ngontrak. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, Allah mudahkan mempunyai rumah sendiri. Begitu. Itu mempunyai tujuan sahabat semua. Dan sahabatku, bagi sahabat yang sedang menuju pernikahan, inputlah informasi-informasi yang positif. Datangilah ya, apa namanya itu, kakak-kakak kita, senior-senior kita yang sudah menikah. Dengarkan indahnya pernikahan seperti apa. Ikuti kajian-kajian menikah, apa kajian pernikah. Di situ masya Allah indah sekali. Indah sekali pernikahan itu. Begitu masya Allah, istri menyiapkan kopi, menyiapkan makanan, itu jadi ibadah. Menyiapkan baju buat suaminya ke masjid, itu jadi ibadah. Menstrikakan, seorang suami menafkahi istrinya, itu jadi ibadah. Menafkahi anak-anak yang menjadi ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sahabat semua, sahabat Irfan, sahabat yang belum menikah, segera Allah mudahkan jodohnya, jodoh yang terbaik dan jodoh yang diridhoi oleh Allah SWT. Salam silaturahim dari Abu Faris, insya Allah berjumpa kembali bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan itu dia sahabat Remi, kebersamaan kita malam hari ini kebersamaan dengan Abu Faris, yang insyaallah banyak ilmu manfaat yang kita dapatkan, bekal juga buat para muda-mudi jomblo fisabilillah, atau bahkan juga ya para keluarga yang sudah berumah tangga begitu ya. Banyak nasihat yang bisa kita jalankan, amalkan, agar bagaimana menghidupkan rumah tangga, tentunya bagaimana menjadikan pernikahan itu bukan hanya sekedar akad, tapi awal perjalanan menuju surga insya Allah. Dan kita doakan buat Abu Faris, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, sehat selalu, dan ilmunya ilmu yang berkah buat kita semua, jadi amal jariah untuk keluarga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik sahabat Remi dan juga pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kebersamaan kita, mungkin beberapa tensi yang tadi juga masuk menyapa di kebersamaan ini, alhamdulillah lewat polling tadi sudah ada juga yang bergabung ataupun ingin menyapa di WhatsApp MQFM. Ada Kang Mahadi di Cimenyan ya, pollingnya bekal semuanya di pollingnya semuanya perlu dipersiapkan ya. Baik, alhamdulillah. Lalu ada Kang Denny di Kebon Gedang yang juga sudah bergabung dan menyapa juga, sama halnya dengan menikah ini perjalanan menuju surga, bekal yang akan dipersiapkan antara lain ilmu pernikahan dan juga keluarga, kematangan dan iman dan akhlak, kesiapan mental dan emosional, kemampuan komunikasi dengan pasangan, serta niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada di polling ya, di grup sahabat MK ada 4 nih, ada Pak Sandi di Banjaran, Ibu Utik di Jogja, Nenek Salman di Jumbrung, dan Kang Mahadi di Cimenyan ya, dengan poin-poin yang sudah disampaikan ya pada malam hari ini. Serta sahabat MK dimanapun yang sudah berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Insya Allah kita masuk ke segmen Mortal Pilihan ya. Pada malam hari ini kami undang sahabat MK buat bergabung memilih Mortal Pilihan malam hari ini. Sampaikan pilihan mortalnya di 0811-224-1027 dengan pilih di Quran Surat Ar-Rum. Pilihan pertama, Quran Surat Luqman. Pilihan kedua, dan Quran Surat As-Sajdah untuk pilihan ketiga. Silakan bergabung dan pilih mortal pilihannya malam hari ini. Di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rum, kedua Quran Surat Luqman, dan ketiga Quran Surat As-Sajdah. Kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MK, dengan pilihan mortalnya. Tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh.
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia, dan masih membersamai ruang dengar Anda malam hari ini. Kita masuk ke segmen Morotal Pilihan. Sahabat MK, Anda boleh sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027. Pilihan pertama Quran Surat Ar-Rum, pilihan kedua Quran Surat Luqman, dan pilihan ketiga Quran Surat As-Sajidah. Sampaikan di 0811-224-1027. Yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung nampaknya membersamai dengan sapaan dan pilihan morotalnya. Ya, alhamdulillah ada Ibu Parilah di GBA 3. Pertama menyapa ya untuk morotal pilihannya. Terima kasih sudah bergabung Ibu Parilah. Kemudian ada Ibu Juwita. Ibu Parilah di nomor 1 ya. Quran Surat Ar-Rum. Terima kasih. Lalu Ibu Juwita di Cimini Raya juga sudah bergabung pilihan morotalnya di nomor 1 begitu. Terima kasih sudah bergabung dan ikut menyapa, menyimak juga malam hari ini. Ikut membersamai. Terima kasih Bu Cuita di Cimindi Raya. Lalu kalau kita lihat di polling group sahabat MK ini sudah ada 4 suara, di mana 3 suara memilih Quran Surat Ar-Rum dan 1 suara memilih Quran Surat As-Sajdah. Ya alhamdulillah. Kita sapa ada Ibu Cuita di Cimindi Raya, Pak Sandi di Banjaran ya, sudah menyapa juga, kemudian Ibu Parilah di GBA 3 serta Pak Taufik ya yang ikut sudah menyapa di kesempatan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung memilih morotalnya. Insyaallah berarti yang terpilih ini Quran Surat Ar-Rum ya, untuk menemani ruang dengar Anda. Tidak terasa di penghujung kebersamaan malam hari ini dalam kajian pranikah. Kami terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung dan membersamai malam hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati morotal pilihan yang akan membersamai malam Anda sambil menemani Anda beristirahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Syiar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Mama Asbaha bin Ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan.

0: dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan. Ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan, ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezinah itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus? Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Gengar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, kembali dapat mempersembahkan ruang dengar Anda di pagi hari ini, di hari Ahad, hari ke-14 di bulan Juni 2026. Yang dimana hari ini juga sahabat MK memasuki hari di ke-28 ya. 28 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, sahabat MK itu artinya dimana ada kita kemungkinan akan mendekati atau menjumpai tahun baru ya. Bersama kita akan menjumpai tahun 1448 Hijriah, tahun baru Hijriah. Maka mudah-mudahan sahabat MK, mari kita mulai momentum yang terbaik, momentum yang tentunya perencanaan yang baik, positif, dan juga bahkan target-target melihat ya. Seringkali kita setiap di urusan tahun begitu ya, itu urusan bagaimana kita selalu membuat dan bermuhasabah tentang satu tahun yang lalu. Maka mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takdir kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Segala dosa yang memburu.
0: Bersama sahabat Syair Irfan Rafalah, pagi hari ini bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dengan kebersamaan ini Anda bisa sampaikan atensi Anda, melaporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Berikut juga terbaik yang ingin disampaikan, Anda boleh kirimkan dan bergabung di 0811-224-1027.
1: Kan siksamu, hamba.
0: Sahabat MK yang juga menyimak pada kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung atau bahkan menyimak kebersamaan ini melalui jaringan streaming kami ya, ada di website mkfmnetwork.com atau juga di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh sahabat MK untuk ponsel Anda. Berikut juga Anda dapat menyimak kebersamaan ini sahabat MK saat nilainya masih cukup tinggi. Sahabat MK dapat Anda simak dengan frekuensi yang berbeda di radio, mulai 92,3 MKFM Yogyakarta yang mulai menyambung siarkan juga program ini sahabat MK, ada juga di 104,3 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, MDK di, kemudian juga ada 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,6 FM Belitung Timur, 90

0: 91,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Drama FM Lampung Timur.
1: Syukurku bertambah.
0: Dan untuk radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email MKFM di info@mkfmnetwork.com atau juga mengkonfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Dan

0: Ya, sahabat MQ, kami kembali mengajak sahabat MQ untuk dapat bergabung dan membersamai kami dengan melaporkan, sahabat MQ, bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Berikan juga doa terbaik yang ingin disampaikan pada kesempatan ini di 0811-224-1027. 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Dan kirimkan atensinya di nomor kami. Dan sahabat MQ, bicara soal penderitaan dan bahkan ya luka yang tengah dirasakan oleh saudara kita di Gaza yang derita yang begitu panjang dan juga masih terjadi di Gaza ya. Maka sahabat MQ, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rasa. Maka itu adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Di DT Peduli, sahabat MQ bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, di mana tempat ini berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MQ, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 4138-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Kita peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dan menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan
0: Lalu berikutnya, sahabat MQ mengajak Anda untuk juga bergabung dan memanfaatkan waktu dalam menunggu telepon diangkat. Maka sahabat MQ, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan sama pribadi tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Masih menantikan kebersamaan pagi hari ini, sahabat MKI bersama Gurun Reki Haji Abdullah Kim Nastiar. Kita akan sapa sahabat MKI yang juga beberapa sudah mengirimkan atensinya untuk bergabung di pagi hari ini. Dimulai dari sahabat kita yang bergabung pada malam hari, di pagi hari ini ya, sahabat MKI. Ini ada Ibu Citra di Ciamis ya, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini tersimak dengan jelas, mencerang, alhamdulillah. Dan tentunya mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung ini ya, dalam menyapa di kesempatan ini. Lalu berikutnya yang juga ikut menyapa pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi ada sahabat kita.

0: Alhamdulillah di sahabat kita yang bergabung. Ya, dengan Ibu Eti di Bale Endah juga ya menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menyimak ilmu di pagi hari ini. Alhamdulillah tersimak dengan baik Radio MKFM. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eti di Bale Endah sudah bergabung.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Yang kemudian juga bergabung ada Ibu Saprah di Cianjur ya, juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ada kemudian Bapak Nengsi di Cipanas Puncak sudah menghubungi dan juga menyapa di kesempatan ini. Lalu ada yang lain di Cimaremin ya, yang juga melaporkan kualitas siaran MKFM tersimak dengan jelas di MKFM. Dan juga kemudian ada Umi Zikri di Cianjur di pagi hari ini ikut menyimak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kami ucapkan terima kasih, kami undang kembali sahabat MKFM pastinya untuk bergabung dan juga menyapa kami di kesempatan ini. Anda dapat kirimkan atensinya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Alhamdulillah. Kembali mungkin kita nantikan sahabat MKFM kebersamaan dengan guru kita pagi hari ini kan, Kiai Haji Abdullah Kim Nastian. Lalu kita untuk kembali begitu ya sajian ilmu yang sudah dibagikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Lalu kita lihat yang juga ikut bergabung membersamai ya, itu ada Ibu Elis ya di Banjaran juga melaporkan MKFM tersimak dengan baik dan juga untuk 3 kali ya saja di ilmu
1: kurang bersyukur
0: ya, laporannya bahwa pertemuan 3 hari bersama dengan narasumber ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan juga bekal keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Is di Banjaran. Kami nantikan sahabat MK lainnya untuk bergabung dan menyampaikan atensinya di kesempatan ini. Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027. Insyaallah dari Masjid Al-Hakim kita akan bersama menyimak sajian ilmu bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar menyambung kebersamaan pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama dengan Gurunda.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Wahai Allah yang membolak balik setiap hati. Sabit qalbi ala dini. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan ambil hidayah yang sudah Engkau berikan ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala-galanya dan Maha mengetahui segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jangan sungkan doa, karena doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa itu mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Orang yang tidak doa sombong. Doa itu bisa menjadi jalan oleh Allah diubah dari satu takdir ke takdir lain. La yaruddu qada'a ila du'a. Maka usahakan memperbanyak doa, karena laisa akroma, laisa sa'in akroma Allah, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minat doa, selain dari doa. Jadi sebelum apa-apa doa dulu. Ya, alhamdulillah. Apa kabar hadirin? Saya merasa bersyukur melihat masjid ini luar biasa. Mulai dari dulu kecil, dan berapa ya? Sangat sederhana masjid ini dulu, mungkin belum lahir ya. Sudah itu menjadi sedang, dan akhirnya Allah menciptakan masjid ini. Ini masjid sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kita diciptakan. Yang beruntung adalah yang ditakdirkan jadi jalan terwujudnya masjid ini, jadi jalan makmurnya masjid ini. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas satu yang sangat-sangat penting, yaitu tentang siapa yang bisa membolak-balik hati. Ini dari hadis riwayat Ummu Salamah. Ini doa adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Yang paling penting adalah kita harus paham bahwa manusia itu tergantung hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, ya, sesuatu kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, hati ini. Jadi seseorang tergantung hatinya. Kalau hati baik, seluruh tubuhnya akan jadi baik. Kalau hatinya jelek, seluruh tubuhnya akan berperilaku jelek. Jadi kalau ada yang mengatakan orang itu sebetulnya hatinya baik, tapi ngomongnya aja yang jelek. Nah, omongan ini keluar dari hati. Bapak Ibu, dan hati itu ternyata ada dalam dua jari jemari Allah, ya. Inilah yang Rasulullah terus menerus memohon, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini. Karena kita betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Sekarang masih iman, pagi ini belum tentu imannya kuat. Kita sudah lihat berapa banyak orang yang asalnya jilbab, lambat laun jilbabnya jadi jilpet, ya, jilbab ngetet. Kemudian lama-lama lepas jilbabnya, lama-lama lepas akidahnya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini pasangan doa yang tadi, Pak. Ini doa Quran Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, ini minta supaya jangan diambil nih, jangan dicabut sesudah Allah memberikan hidayah. Ini penting sekali, Pak. Haji, waktu haji iman kuat, pulang haji dua kali disebut hajinya. Haji-haji jarang ke masjid, haji-haji korupsi, haji-haji main perempuan. Berarti turun, dicabut nikmat takut kepada Allahnya sehingga jadi maksiat. Oleh karena itu jangan lepas doa tentang hati ini. Wah, sepertinya mejanya ini sebentar, ya. Ya sebentar, Pak. Oke, iya.

0: Hadis tadi sahih yang dipantir Mici ya. Suatu saat, wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu banyak doa yang mukallibal qulub sabit qalbi ala diri? Karena tidak ada satupun hati manusia illa qalbuhu baina asbu'ain, asbu'ain, jadi di antara dua jari asabi'illah, di antara dua jari jemari Allah. Kita tidak usah membayangkan Allah punya jari, tapi intinya hati manusia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya ya? Jadi Allah yang membolak-balik hati, Allah yang memberi hidayah, Allah yang bisa mencabut hidayah, orang dibuka hatinya oleh Allah, disempitkan juga oleh Allah, dilapangkan, Allah yang mempersatukan hati. Nah, ini hikmah yang pertamanya ya. Satu, bahwa hidayah itu kita harus tahu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim yang sangat sayang ke orang tuanya juga tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Itulah juga kita dengar bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya pada waktu banjir. Nabi Lut juga tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Jadi yang membolak-balik hati, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami hadirin supaya kita yakin hidayah dari Allah. Dan nah ini kalau yang membolak-balik ini mudah saja bagi Allah mencabut hidayah ini. Kalau kita tidak serius meminta tolong, kita tidak serius untuk menjaganya, hidayah yang diberikan ini bisa diambil ini. Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid jadi tidak ke masjid lagi? Berapa banyak yang asalnya menghafal Quran, banyak hafalannya lama-lama tidak hafal, lama-lama malah menjauhi. Kalau mantan begal jadi soleh itu bagus, tapi kalau mantan soleh jadi begal suul khotimah kalau tidak sampai tobat sampai akhir hayat. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hidayah itu bukan karena kecerdasan. Saya mohon maaf ini ya. Berapa banyak yang lulus S1, S2 dalam dan luar negeri, bahkan S3, bahkan profesor, kalau dari segi kecerdasan sih sudah luar biasa. Tapi tidak mengenal jalan ke masjid. Padahal ke luar negeri banyak presentasi makalahnya, jurnalnya. Begitu banyak yang dibahas, sudah melanglang buana. Tapi jalan ke masjid di kompleknya tidak tahu. Tidak bisa baca Quran. Padahal menguasai banyak bahasa, berarti bukan kecerdasan, Pak. Halo? Ini serius ini. Makanya beruntunglah pensiun. Karena banyak yang sebelum pensiun, gak bisa ke masjid, Pak. Kalau sudah pensiun, kurang kerjaan di rumah, jadi ke masjid. Ini nikmat besar, hidayah, Pak. Bisa jalan ke masjid itu mahal. Ini di kompleks sekitar kita banyak sekali rumah. Banyak lelaki Islam. Tapi yang ke masjid ya tidak sebanyak rumah yang ada. Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Tidak usah bangga diberi kecerdasan. Bersyukur boleh, tapi bangga jangan, karena cerdas itu hanya sampai di sini. Hati itu Allah yang membolak-balik hati. Saya tidak mau membahas yang baru ditangkap itu ya. Itu pendidikannya tidak kurang loh, Pak. Di kampus ternama di Indonesia, kampus ternama di luar negeri, usia juga sudah cukup. Yang lain yang ditangkap juga pendidikannya masuk akademi kepolisian, akademi militer itu tidak gampang. Pendidikan tiap jenjangnya ada, tiap mau naik pangkat, naik jabatan kan ada lagi itu pelatihan-pelatihan, benar? Sampai jadi jenderal, tapi kan ujungnya borbol. Ini adalah hidayah, Pak. Maksudnya betapa mahalnya orang jadi istiqomah sampai tua, sampai akhir hayat. Halo? Kebayang tidak sih bagaimana perasaan orang tua yang ditangkap itu? Malu lihat anaknya diborgol, ditayangkan di media. Kebayang, saya membayangkan istrinya. Malu suaminya diborgol begitu. Yang tadinya dihormat-hormat sekejap, mungkin tidak mau keluar. Anak-anaknya bisa mogok sekolah. Malu ketemu teman-temannya, lihat tayangan ayahnya diborgol, diperlakukan ya seperti itu. Belum lagi teman-temannya yang tadinya dekat sekarang pada pura-pura nggak kenal, di-delete kontaknya, takut ketahuan. Ya, halo. Betapa mahalnya hidayah bisa jadi orang baik. Kalau dikasih gelar, dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih popularitas, itu banyak yang dikasih. Tapi dikasih hidayah hati yang takut kepada Allah, harap kepada Allah sedikit. Makanya Bapak Ibu yang diberi nikmat, bisa takut ke Allah, itu nikmat besar. Tidak banyak yang diberikan seperti itu. Orang itu ngerem dari perbuatan maksiat itu karena takut ke Allah, Pak. Mikir apa ya? Mikir syukur, Pak. Jaga ini. Jadi jangan bangga ya kalau dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, itu cuman casing. Ilmu pensil kemarin saya dengar ada seorang kepala sekolah di tempat wisuda cerita tentang ilmu pensil. Sudah dengar belum ilmu pensil ini? Ini ada kaitannya dengan pensil itu. Boleh ditambahkan ilmu ini dikit? Ini wisudawan dianjurkan seperti pensil. Pensil itu manfaat, tapi harus ada yang menggerakkannya. Karena pensil tidak bisa bergerak sendiri. Harus mau dibimbing oleh yang menggerakkannya. Harus mau belajar dibimbing oleh guru, oleh orang tua. Orang itu baru bisa berprestasi kalau mau dibimbing. Dan sebaik-baik pembimbing adalah pemilik langit dan bumi. Makanya orang yang mau dibimbing Allah, hidupnya akan berprestasi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ingin dibimbing Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Masya Allah. Katanya yang kedua, ini masalah hati yang pertama. Yang kedua, pensil itu harus sabar ketika diserut. Ya kan? Diserut itu bukan bencana bagi pensil, tapi membuat dia tajam. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau diserut ya, dengan berbagai masalah, gak usah komplain, itu bisa menajamkan kekuatan iman kita. Ya kan? Kalau gak dikejar anjing, jarang orang lari secepat itu. Ibu-ibu juga kalau suaminya mulai lincah, tahajudnya jadi kuat ya. Bapak juga jadi membaca Al-Baqarah kan di rumah ketika ibu rewel terus ya. Habis gimana lagi ah, dinasehatin. Malah saya yang dinasehatin 3 kali lipat. Berapa banyak kepahitan, kesulitan yang jadi serutan, mempertajam, menguatkan iman kita. 3 katanya ya. Terusan ya. Menarik ini Pak. Yang ketiga, pensil ini ternyata selalu ada penghapus di ujungnya, benar? Jadi jangan heran kalau kita ada gagal, ada salah, ada penghapus. Makanya selalu siap bertobat setiap saat. Karena kita bukan orang yang sempurna. Empat, ternyata yang paling penting dari pensil itu adalah isinya, bukan kayunya, benar? Kayunya juga penting, tapi yang membuat berbekas itu isinya, hatinya. Dan yang menguasai hati adalah Allah. Dan pensil itu yang paling penting adalah bukan pensilnya, tapi dampak dari pensil, tulisannya. Jadi bekas apa nih yang kita tinggalkan? Nah, kalau meninggalkannya borgol seperti itu, kesannya malu sekali, betul tidak? Harusnya ada jejak yang kita tinggalkan. Nah, sebaik-baik jejak yang kita tinggalkan adalah akhlak. Akhlakul karimah. Dan itu akan ada di hati orang, akan menjadi kenangan indah. Dan itu hadiah termahal dari Allah. Ketika kita mati, jejak kebaikanlah yang diwariskan oleh kita. Jangan sampai jejak-jejak yang memalukan. Katanya pensil juga kan jejak tulisannya yang akhirnya diwariskannya. Pensilnya mah udah habis, tapi jejak tulisan kebaikan itulah. Nah, yang ketiga dari ilmu hati ini, tadi satu yakin yang membolak-balik hati adalah Allah ya, memberi hidayah, kemudian bukan kecerdasan. Yang ketiga, ini kita harus tahu bahwa kita ini, yang kedua tadi, kita dalam keadaan rawan. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita gak bisa mengubah siapapun. Jadi Bapak gak usah marah-marah sama istri, gak bisa diubah oleh Bapak. Pak, saya jadi jengkel nih. Nah, saya tidak boleh marah-marah. Suami tidak bisa membolak-balik hati istri, istri tidak bisa membolak-balik hati suami, orang tua tidak bisa membolak-balik hati anak, anak tidak bisa membolak-balik hati orang tua, guru tidak bisa membolak-balik hati murid, sama sebaliknya termasuk penceramah ini. Penceramah ini tidak bisa membolak-balik hati siapapun. Ini penting sekali pemahaman ini, Pak. Karena terjadinya jengkel, kesal, itu karena orang yang kita harapkan belum sesuai keinginan. Ngerti dong. Pakai otaknya. Di mana otak kamu? Gitu, jadi dia yang tidak tahu otak. Jangan otak udang. Kenapa ada orang marah-marah, kesal terus? Ya, karena belum sampai ke tingkat pemahaman bahwa yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Kenapa pada melongokin ini bapak-bapak nanya? Pantes ah, kami nikah sudah 26 tahun. Saya kok kurang ngepek. Secara syariat ya Pak, nasihat suami ke istri itu kurang mempan tahu. Kenapa enggak Pak? Karena istri sudah tahu modal Bapak Pak. Jadi enggak ngepek Pak, kurang-kurang ngepek. Termasuk yang suaminya penceramah. Apa jadi ketahuan begini? Berapa banyak istri penceramah tidak mau dengar ceramah suaminya? Misal. Berapa banyak yang di kantor suaminya itu di panggung, di apa? Podium. Istrinya begitu. Kucing lah, kucingnya. Di panggung memang singa, di rumah keong, keong. Bu, Pak, Kalau kita memahami yang membolak-balik hati adalah Allah, sebetulnya menjadi lebih ringan hidup kita. Sadar bahwa yang membolak-balik hati adalah Allah, maka kita tinggal berperilaku supaya disukai Allah, agar Allah memberi hadiah. Orang dibalikan hatinya. Gini-gini, suami, Bapak ingin istri Bapak semakin soleha tidak? Allah tahu ada yang jawab, ada yang tidak jawab ini ya. Besar kemungkinan ingin tidak istri Bapak semakin soleha. Saya menyebutnya semakin soleha, Pak. Berarti sudah soleha. Kalau ingin tidak istri Bapak jadi soleha, nah itu berarti jauh ya. Tapi demi adab yang baik dalam bicara, semakin soleha. Jadi sudah nilainya 9. Naik jadi 50 lah gitu ya. Jauh dari 100. Doa. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang suami? Jadilah suami yang disukai Allah, yang layak dihadiahi istri soleha. Itu Pak. Jadi Bapak harus berperilaku menjadi sebaik-baik lelaki dalam pandangan Allah. Lalu nanti hati istri Bapak dilembutkan oleh Allah sebagai salah satu hadiah kebaikan Bapak. Paham? Nah, kan gak ngangguk, nanti gak paham. Ya udah, apa-apa. Kalau ibu-ibu itu ada TV gak di depannya? Ada? Gak ada, Bu? Ini diskriminasi ini. Bapak-bapak segini leluasannya, ibu-ibu udah dikotakin sebesar itu. Ada banyak kerudung apa, gardeng-gardeng yang menghalangi. Di atas, di depannya, tolong Pak DKM. Siapa tahu beliau-beliau ini lebih soleha daripada kita, ya kan? Kita mustahil jadi lelaki soleha. Dimaksimalkan, udah gitu kehalangan oleh kamera ini lagi ya. Ini ngalangi, tolong kameramen. Katanya jangan sampai mengurangi kebahagiaan. Begini Bu, istighfar yang bawa kamera itu ya, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain itu adalah amalan yang dicintai Allah. Lanjut, jadi Bapak Ibu, jadilah contoh yang baik. Kalau mau mengajari karena kepala keluarga, sampaikan dengan kata-kata yang baik, niat yang baik, lemah lembut, karena bukan kata-kata kita yang membulak balik hati. Kita menasehati itu adalah ibadah, adalah amal soleh. Yang membulak balik hati itu adalah Allah, bukan nasihat Bapak. Allah, Bapak memberi nasihat itu amal soleh kepada anak, kepada istri. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah pakai kata-kata yang tidak baik. Allah tidak suka, Pak. Laki, dengerin ini, heh. Oh, saya jadi nggak baik, kan? Jadi tidak usah. Demikian pula, Ibu, tidak usah. Dengan nangis-nangis, jerewet-jerewet, banyak. Nggak bisa, Bu. Nggak ngepek, Bu. Oh, Ibu nggak usah terlalu rewet. Nggak ngepek. Suami itu udah pusing, ya. Nanti dibikin pusing. Ibu ingin suaminya berubah, jadilah istri yang disukai Allah. Allah yang bisa membolak-balik hati suami. Demikian pula kepada anak. Anak juga kurang mempan, Pak, dinasehatin. Anak udah tahu modal Bapak. Anak jus 30 hafal, ya kan? Bapak jus apa ikro jilid 3, ya kan? Jadi mendingan banyak jadi contoh, menasehati dengan cara yang baik, sopan, penuh kasih sayang, dan doa yang banyak. Ini akan sangat membantu membantu amal agar Allah melembutkan hati. Makanya kalau takdirnya jadi ceramah, tidak usah repot-repot amat. Ingin kelihatan jadi penceramah yang hebat, ingin jadi penceramah yang mengagumkan, ingin, enggak usah. Bicara aja, berusaha luruskan niat, sampaikan sebisa mungkin dengan cara yang terbaik, dan doa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu, apakah harus banyak follower? Enggak juga, ya. Yang penting dari sebuah ceramah itu diterima Allah, lalu sesudah itu terserah Allah. Siapa yang ditakdirkan mendengar akan mendengar, siapa yang oleh Allah diubah akan berubah. Bukan penceramah yang bisa mengubah itu. Makanya ceramah ya tidak usah repot-repot amat dengan segala hal yang membuat supaya dia disukai oleh yang diceramahi. Salah kalau mau ceramah itu supaya disukai oleh yang maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak juga di kantor gitu, Pak. Nggak usah capek-capek pengen disukai orang. Mau apa? Kehidupan paling lelah itu adalah ingin disukai orang banyak. Mau apa? Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Dan tidak ada perintahnya tuh. Kita mati-matian ingin disukai, ingin dikagumi orang. Gak bisa. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kurang bagaimana sempurnanya Rasulullah SAW. Hatinya sempurna, akal pikirannya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna. Tapi tetap ada yang tidak suka, benar tidak? Ada yang benci, ada yang menghina, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Padahal kurang gimana sempurnanya beliau. Kalau Allah mau tinggal diberi hidayah saja semua. Tapi tidak, Allah maunya begitu. Makanya jangan capek-capek pengen disukai atasan. Jangan capek-capek pengen disukai karyawan. Jangan capek-capek pengen disukai tetangga. Udah pengen disukai Allah saja. Hatinya baik, perbuatannya baik, lillahi ta'ala, sesudah itu terserah Allah. Siapa yang ditakdirkan suka ke kita, dia akan suka. Bagi yang memang tidak jatahnya suka ke kita, wes ben bae, ojo mumet-mumet yo. Opo? Enggak usah ribet, ya enggak apa-apa. Orang enggak suka ke kita, ya buat nopo-nopo. Kita aja yang tetap baik kepada. Enak kok hidup kayak gitu, Pak. Sehat. Berapa banyak kita yang terus memendam sakit hati, kecewa, jengkel. Oh, apa? Nah, mending doakan ya. Lanjut. Tadi kita tidak yang ketiga, jangan sibuk mengubah manusia ya. Kalau mau kita berusaha keras memperbaiki diri supaya jadi contoh kebaikan. Yang kedua, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Yang ketiga, mendoakan. Yang keempat, gak usah putus asa kalau belum sesuai harapan. Jadi kenapa ini anak saya kok ada ini ada tiga, yang ini gak nurut? Emang begitu hidup ini. Anaknya Nabi Yakub aja segitu banyak. Ini anak Nabi, Pak. Itu kakak-kakaknya tuh jahil sekali, Pak. Kita rasanya gak ada anak kita ngecemplungin anak kita ke sumur, ya. Ini anak kecil, bungsu, rame-rame oleh kakaknya sepakat ngecemplungin adiknya ke sumur. Anak Nabi ini, Pak. Anak Nabi punya kesepakatan jahat untuk yang bungsu Yusuf, dan tidak pernah berhenti itu Nabi Ibrahim sampai matanya kurang jelas penglihatannya, memohon kepada Allah, dan ujungnya oleh Allah dibalikan hatinya. Tapi Nabi Yusuf juga tidak rugi dimasukkan, itu kan bagian perjalanan takdir beliau. Dimasukkan ke sumur, kemudian jadi budak belian, hamba sahaya, ya. Kemudian di penjara dan begitulah. Itu trek, itu memang rencana Allah. Yang rugi itu adalah si kakak-kakaknya ini yang bagian jadi penjahat. Persis nih sekarang yang lagi perang di penyerbuan ke Iran ini, yang rugi itu yang ditakdirkan yang bagian jadi penjahatnya. Nanti juga meninggal semua. Yang dibom meninggal, yang ngebom juga meninggal. Nanti udahan semuanya teman. Yang baiknya meninggal, yang jahatnya meninggal. Sama, bekal meninggal termasuk kita, ya kan? Yang nontonnya juga meninggal. Nanti di akhirat dihitung semua. Jadi jangan putus asa, ya. Kalau jadi guru juga jangan putus asa, lihat murid belum nurut, obat yang banyak. Karena guru tidak bisa memperbaiki, tidak bisa membolak-balik hati. Nah, yang kelima, kalau ingin umat bersatu, maka perbaikilah urusan walakinallaha alafa baina qulubihim qulub. Oh, alafa bainahum, karena Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sebentar saya cari dalilnya ya. Jadi yang bisa membolak-balik hati itu adalah Allah. Kalau kita ingin gimana nih supaya DKM bersatu? Bagaimana nih ya semuanya harus meluruskan hati ke Allah, nanti Allah yang mempersatukan. Ini menarik Pak, di Australia ada seorang ustaz yang berkata begini. Saya enggak akan bangun masjid katanya. Kenapa ustaz? Sebab yang ada juga yang beliau ketahui pada berantem. Beberapa masalah di permasjidan itu adalah berantem. Ya rata standar lah di mana-mana juga ya, organisasi itu pada berantem. Jadi gimana supaya enggak berantem nih anggota DKM di sini enggak ya? Supaya enggak berantem ya masing-masing harus serius ke Allah, dan Allah tahu setiap hati anggota DKM apa sih maunya di masjid ini. Ada yang mau tampil, ada yang mau namanya supaya disebut-sebut, ada yang ingin dihormati orang. Kalau tujuan ada di masjid bukan untuk mendekat ke Allah, berantem. Qadarullah Pak, beberapa ya yang tukar pikiran dari masjid di luar negeri, waktu akan membangun kompak, pengen bangun masjid, tapi ketika sedang berproses mulai bermasalah. Yang lebih masalah ketika udah jadi. Karena kan kita paham ada beberapa perbedaan pendapat masalah furu ya. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah ya. Yang sebetulnya itu sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Wah itu berantem Pak. Apa sih? Kenapa ini berantem? Hakikatnya hatinya tidak dipersatukan oleh Allah, karena Allah Maha tahu isi hati setiap orang. Sangat boleh jadi adanya di masjid memang bukan serius mencari keridhaan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya, tamaknya, nafsunya, egonya, kepentingan dirinya. Memang di masjid rumah Allah, tapi Allah Maha tahu hatinya dunia, bukan Allah. Itulah salah satu penyebab kenapa suka susah akur, ada ego yang mendahulukan diri daripada keikhlasan. Nah, Allah Maha tahu setiap hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi kalau di hatinya itu memang ikhlas atau berusaha Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu dengan adanya masjid ini. Tidak ada ambisi pribadi, nama, ego, penghormatan, kekaguman orang. Bersih, bersih, bersih, bersih. Nanti Allah yang mempersatukan hati ini. Maka tidak usah heran kalau ada organisasi Islam atau masjid atau dakwah yang berantem, yang harus dievaluasinya adalah niat. Allah Maha Tahu, tidak bisa dibohongi. Kalau mulut bisa, lillahi ta'ala, nah itu bisa. Tapi hati Allah nggak bisa dibohongi. Demikian hadirin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Banyak baca itu, juga kalau memberi nasihat doakan supaya hatinya dilembutkan. Ah, boleh enggak saya minta ganti suami? Boleh, ganti hatinya. Ya, supaya lebih lembut. Mikir. Ya. Apakah kita bisa membolak-balik hati anak? Tidak, Pak. Bukan, enggak jawab. Allah tahu yang enggak jawab. Apakah kita bisa membolak-balik hati anak? Tidak. Berlomba-lomba jadi contoh. Ya. Ingin anak ramah, kita ramah. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak tidak pemarah, kita jangan jadi pemarah. Ingin anak dermawan, kita dermawan. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Tidak cukup nyuruh anak, Allah tahu kelakuan kita sebagai orang tua. Kan ini sekarang penerimaan santri baru, Pak. Disampaikan kepada orang tua, jangan enak aja, Pak, nitipin anak ke pesantren bebas. Allah tahu kelakuan ibu bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi, walaupun anak di pesantren, kan? Allah yang bisa menyolehkan anak ini, bukan pesantren. Orang tua enggak ada yang luput dari penglihatan Allah. Anak disuruh soleh, orang tuanya enggak baik. Berbuat yang tidak baik, anak tidak tahu, istri tidak tahu, Allah tahu. Enggak bisa bohong. Tidak cukup hanya menitipkan anak di tempat yang baik. Harus orang tuanya. Gimana? Ini kejadian lepas na'udzubillah, suma na'udzubillah ya. Ada bapak-bapak yang kerja na'udzubillah ya, suka berbuat tidak baik, berzina, dan sukanya dengan, maaf ya, mahasiswi. Suatu saat, ini kisahnya apa? Dia pesan yang seorang mahasiswi ketika masuk ke kamar hotel, "Papa, ada apa kesini?" Ternyata anak perempuannya. Ini serius, tidak sulit bagi Allah mengatur seperti itu. Allah tahu kelakuan bapaknya dan anaknya jadi seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Kemanapun, dimanapun Allah menyaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu. Wa huwa ma'akum dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan setiap saat, menyimak apapun yang kita ucapkan, tahu pikiran kita, tahu hati kita. Allah mendengar setiap doa kita. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apapun yang kita sembunyikan. Maka sibuklah memperbaiki diri, bicara secukupnya, nasihat yang baik dengan cara yang baik, doa yang banyak, dan minta ke Allah supaya kita juga selamat. Jangan sampai dicabut nikmat iman ini. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang menyimak lewat medsos jam 8 AA ceramah di Asy-Syarif BSD, jam 10 insya Allah di Istiqlal, dan seperti itulah setiap pekan dua ya. Ini pekan kedua kalau subuh di Masjid Al-Hakim, masya Allah. Semoga Allah menerima amalan kita ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musaffirfal qulub, saffir qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah yang Maha Mendengar, diri kami adalah milik-Mu, ciptaan-Mu, dalam genggaman-Mu. Engkau lah yang kuasa membolak-balik hati kami. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan cabut nikmat iman ini. Bukankah kami bisa beriman padamu hanya dengan karunia-Mu? Amat mudah bagi-Mu mencabut nikmat iman ini. Jangan, ya Allah. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Wahai yang bisa memalingkan hati, tetapkan hati ini dalam patuh pada-Mu. Jangan cabut, ya Allah. Jangan cabut. Istiqomahkan kami. Allahumma zukna istiqomah. Ya Allah, bimbing agar semakin hari semakin kuat iman kami, semakin bersih hati kami, semakin nikmat ibadah kami, semakin khusyuk salat kami. Jadikan setiap waktu menjadi ingat padamu. Allahumma, ya Allah, Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allah, ya Rabb, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, ya Allah. Selalu yakin Engkau Maha Dekat, selalu yakin Engkau Maha Mendengar, selalu yakin Engkau Maha Mengetahui segala-galanya, sehingga tidak ada niat buruk di hati kami, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kemunafikan. Ya Allah, tolonglah kami agar jadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu sadar semua ini adalah milik-Mu, titipan-Mu, karunia-Mu, ujian dari-Mu. Jadikan kami menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu. Dan tolonglah kami, ya Allah, agar sisa umur ini setiap waktu jadi ibadah kami, pengabdian kami padamu. Jadikan amal soleh yang membuat Engkau ridho. Jangan cabut nikmat iman Islam ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, bila saatnya tiba, cabutlah nyawa kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika hati ini sangat mencintai-Mu, ya Allah, sangat rindu pada-Mu. Cabutlah nyawa kami, ya Allah. Ketika dosa kami sudah Engkau ampuni, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari suul khotimah. Ya Allah, jadikan bubur kami bubur yang lapang, penuhi dengan cahayamu. Jadikan hisab kami hisab yang penuh perlindunganmu. Engkau ringankan, Engkau berberat amal soleh kami. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa azab sekejap pun jua, ya Rahman Rahim. Bersama orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba-Mu, ya Rahman Rahim.
1: Di hukuman-Mu di akhirat, di waktu.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan itu dia sahabat Rebiku bersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar di pagi hari ini dalam sajian ilmu. Di kesempatan ini mudah-mudahan jadi berkah barokah buat kita semua dan jadi ilmu yang dapat kita amalkan selalu untuk menjadi amal jariah buat guru kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan agar senantiasa guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar bersama dengan keluarga, bersama dengan juga sahabat MK yang juga menyimak pada kesempatan ini, Allah berikan kesehatan selalu dan juga perlindungannya dan juga perlindungannya begitu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Hamba-Mu dalam mendidik jiwa.
2: Kembali menyampaikan sahabat MK di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menangguhkan cinta untuk kemanusiaan, di mana DT Peduli bersama dengan Maimona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Ibu rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hati.
2: Kemudian sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala badi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala badi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

itu. Dan kami ucapkan terima kasih sahabat Fian yang sudah turut bergabung dan menyapa di kesempatan ini dan membersamai dalam kebersamaan manajemen Kolbu pagi. Kami ucapkan terima kasih atas sapaan Anda pagi hari ini dari sahabat kita yang sudah bergabung juga dan menyampaikan atensinya. Ada Pak Sandi di Banjaran, alhamdulillah terima kasih. Umi Pipih di Ciwidey, Ibu Ngadiah di Makarasari, ada juga ada Abah Ican Amin ya di Cilacap, ada Abah Akbar di Ciranjang serta Ibu Eti di Balai Endah yang sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nafsu. Tidak terasa sahabat, saatnya kini mengakhiri kebersamaan kita dalam program manajemen

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kita.

0: kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam, insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali di termin yang ketiga. Masih dibersamai Bunda Evi dan Anda masih kami nantikan untuk dapat menyampaikan pertanyaan ya, silakan. Pertanyaan seputar topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini, cara sehat menghadapi tantrum anak, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Bunda Evi, kita sudah berada di termin yang terakhir bincang kita ya. Kita kembali sambung dengan kita menyapa kembali sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM nih Bunda. Ada sahabat kita dari 085793 6 sekian-sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya, Bunda, apakah benar anak yang sering bermain gadget cenderung lebih mudah tantrum, katanya Bunda?
1: Ya, subhanallah, betul ya Bunda, gitu, betul sahabat MP. Ada batasan-batasan yang memang boleh ada screen time, karena sekarang kan tidak mungkin dihindari ya, karena ini sudah sunatullah, tapi kita bisa mengendalikannya sesuai dengan usia-usianya. Nah, terlalu overload tadi atau overstimulus yang lapar tadi, itu sekarang yang R-nya Kang Hera yang sering terjadi. Kalau LAPA-nya itu normal, sangat normal terjadi pada anak ketika mengalami sesuatu. Maintenance kita atau cara memberikan stimulus-stimulus kita, kadang-kadang kita berpergian, kadang-kadang misalnya banyak aktivitas anak dibawa-bawa, itu juga bisa gitu. Tapi itu normal, itu hanya bahasa. Namun yang R tadi itu adalah direkayasa ya, jadi kitanya over juga memberikan stimulus. Nah, yang jadi permasalahan adalah mata anak kita yang belum sefleksibel kita, belum sematang itu, tapi screen time banyak, blue screen, dan memang lelah ya, seperti halnya kita juga lelah kalau kita terus-terusan melihat layar gitu. Nah, anak yang memang belum kapasitasnya itu ada keterbatasan yang memang harus kita maintenance atau kita lakukan berapa menit. Nah, berapa menit kalau game itu terkadang nggak mungkin 1 menit kan hilang ya, gitu. Jadi pasti akan ada lama, apalagi misalnya game-game itu dirancang untuk penasaran, challenging gitu. Sedangkan usia anak kita belum kuat terhadap paparan raya. Nah, kemudian ada kesenangan ketika ada game nih, atau misalnya short video gitu, atau misalnya hanya scroll-scroll atau nonton dengan warna yang penuh mencolok ya, dengan gerakan yang cepat dan lain sebagainya, banyak overstimulus saja gitu. Nah, itu yang menyebabkan dopamin keluar dengan instan dan deras. Kalau dihentikan, nah gitu ya, kalau dihentikan lagi ngucur-ngucurnya terus dipempet ya, atau dihalangi gitu, airnya deras, kemudian kita juga menghalau air itu, kalau kita ibaratkan ya, itu kan akan selangnya coklat atau muncak gitu ya, atau menetar airnya, dan seperti itu, emosinya langsung meledak gitu ya, karena lagi senang-senangnya dihandling gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Batasi sesuai dengan usianya gitu. Kalaupun misalnya game-game banyak, ada yang misalnya secara edukatif, misalnya dengan yang anak usia dini ya, kita bicara kalau tantrum itu anak usia dini gitu ya, dari 0 sampai ke di bawah 7 gitu ya. Nah, kalau yang keterusan itu yang memang kita perlu treatment lebih lanjut, karena harus di screening apakah ada misalnya terapi perilaku karena akibat edik dari game dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di bawah ini kita memang harus dihentikan pemakaian gadget itu atau ketergantungan itu, memang harus dihentikan. Ngamuk iya, ngamuk pasti dia minta handphone, minta nonton atau apa, tapi insya Allah kalau kita konsisten tadi, insya Allah itu tidak akan terbawa atau lepas dari anak usia dini. Mumpung kalau masih ada tantrum nih, kita masih sangat bisa kan Helen ngeberesinnya, memberikan refresh lagi gitu insya Allah. Tapi awal mula pasti ini butuh perjuangan dari ayah bunda ya, ini harus tahu, harus tahan, harus tenang gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, tergantung dari usianya dan berapa banyak dia ediktifnya. Bisa enggak anak usia dini ediktif terhadap game? Sangat bisa, Tehlan, bahkan harus ditreatment. Harus ditreatment itu ya. Saya hampir setiap minggu ya mengantarkan anak-anak itu untuk treatment, baik itu misalnya game tingkatan yang lebih lanjut adalah pornografi gitu. Kan awalnya dari kelekatan terhadap gadget itu sendiri. Ya, mungkin yang bisa saya pesankan Kang Helan untuk ayah dan bunda, sahabat MP semua, kalau dari tantrum ini kita miss atau salah memberikan penanganan atau cara menghadapinya, misalnya selalu dimarahi ya, maka anak akan belajar perasaanku tuh nggak penting gitu. Pemendam emosi dan nantinya mudah meledak gitu. Nah kalau misalnya selalu dipukul atau diberikan treatment fisik gitu, maka anak akan belajar yang kuat boleh menyakiti, nanti selanjutnya akan dia agresif gitu. Nah kalau sedang tantrum itu selalu dituruti ya Kang Helanya, yang dua itu tadi menentang, nah ini selalu jadi pro-nya gitu. Anak belajar mengamuk akan mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, sehingga nanti kalau sudah besar sulit mendapat penolakan, kekalahan, penolakan. Oh dia akan luar biasa ya, kalau misalnya dia down-nya itu akan down, cepat sekali untuk down, atau misalnya dia ke arah ke marah yang tidak terkendali ya, dengan ngamuk-ngamuk, dia agresif dan lain sebagainya ya. Lalu misalnya selalu diabaikan, kadang-kadang ini yang paling aman nih, udahlah nanti juga capek sendiri. Nah suka ada yang gitu ya, kalau udahlah pokoknya asal dia aman, tidak ngebentur-benturin, tapi kita abai, pura-pura nggak tahu, atau biarin misalnya. Nah itu maksudnya kategori diabaikan. Nah anak belajar untuk saat aku kesulitan aku sendiri. Dia akan menarik diri dan sulit untuk percaya kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Akhirnya dia tertutup di masa yang nanti akan datang ketika dia sudah dewasa. Dia akan tertutup pangeran kepada orang tuanya karena pernah merasa diabaikan gitu ya. Nah insya Allah kalau persoalan tantrum ini bukan persoalan anak secara sendiri, tapi persoalan yang nanti kita akan hadapi di kemudian hari, bekal dari regulasi emosi. Betul Kak Hera, sekarang saya banyak, hampir setiap minggu saya mengantarkan anak-anak untuk screening dulu regulasi emosi, dan banyak yang belum matang di usia SMP SMA. Ketahuan nih Kak Hera, kalau menghadapi masalah, aduh kasihan sekali, dan harus treatment regulasi emosi. Sekarang ini banyak, baik itu berasal dari screen time atau misalnya cara yang kurang tepat ketika anak-anak ada reaksi di tadi ya, di tantrum tadi. Insya Allah ketika anak-anak itu tertangani, dan orang tua ini passwordnya harus tenang dulu ya gitu. Jadi kita harus tenang dulu gitu. Anak akan merasa aman, apapun yang dia hadapi kelak dia akan aman dan dipahami gitu. Sehingga anak belajar mengelola emosinya. Dia akan menghadapi marah, lelah, kecewa ya di kemudian hari pasti ya, yang namanya hidup. Tapi dia bisa mengelola emosi. Kalau kata gurunda kita gitu, boleh kecewa tapi beberapa saat, baru kita menemukan hikmahnya. Itu nanti kalau sudah dewasa insya Allah bisa seperti itu. Lalu kemudian hubungan anak dan orang tuanya semakin kuat atau bondingnya. Jadi dekat itu bukan simsalabim, tapi diawali dengan bagaimana anak-anak memahami regulasi emosi dari orang tuanya. Kemudian nanti ini dia yang lebih penting ayah dan bunda, sahabat MP semua. Kalau anak kita nanti mendapati tantangan, rintangan, hambatan, gangguan di kemudian hari setelah mereka dewasa, rumahlah tempat mereka pulang. Itu yang penting, rumah tempat pulang. Nah itu mungkin ya dari awal, dari anak usia dini, ternyata jangkauannya sampai ke masa depan. Begitu Kang Herla.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: ngobrol sembari menyapa sahabat MK Bunda. Kita awali perbincangannya.
1: Iya, baik, bismillah. Iya, insyaallah. Suara saya terdengarkan dengan jelas?
0: Alhamdulillah jelas di studio, dapat tersimak Bunda.
1: Alhamdulillah. Apa kabar sahabat MKFM dan ayah Bunda juga yang menyimak, terutama mungkin para pendidik juga insyaallah, karena kadangkala tantrum itu timbulnya bukan di hanya di rumah tapi juga di sekolah ya Kang Eran ya.
0: Oh, iya,
1: ya insyaallah di pendidik anak usia dini, betul. Jadi relate sih kalau misalnya ada para guru di pendidik anak usia dini ikut juga menyimak di Kang Eran insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitasnya. Iya, sahabat MK yang insyaallah pagi hari ini rasa syukur kita insyaallah tidak ada hentinya dan insyaallah kita bertemu dalam sharing yang insyaallah ini tantrum, tentang tantrum. Jadi apa sih tantrum itu sendiri gitu? Tantrum itu mungkin kita secara general kita bisa ibaratkan itu ledakan emosi Kang Herlan gitu ya. Ledakan emosi yang insyaallah itu pada anak ya. Jadi kalau pada orang dewasa, tapi kita sering melihat, wah itu lagi tantrum untuk orang dewasa ya. Atau tadi kata Kak Hela, malah orang tuanya ikut tantrum gitu ya. Betul, tantrum pada anak ini, insya Allah berlaku pada anak di usia dini, gitu. Insya Allah itu adalah ledakan emosi karena beberapa sebab gitu. Ya lelah, capek, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kita mengenal dulu ya, tantrum mungkin secara fakta ilmiah itu apa sih gitu ya. Nah, kalau boleh diibaratkan itu ada posisinya mungkin di otak ya, di neuroscience, sehingga kalau kita ibaratkan di mobil itu gasnya sudah ada, sudah dibentuk, tapi kemudian remnya belum berkembang gitu. Nah, kalau di otak itu yang gas itu adalah di limbik gitu ya, di mana Allah menciptakan berbagai emosi, sedih, lalu marah gitu, kesel, frustasi, itu sudah ada secara berkembang sesuai dengan usianya, itu sudah dikembangkan. Nah, kemudian tapi yang untuk mengelola emosinya itu ada di PFC atau prefrontal cortex gitu ya, atau tadi remnya itu belum berkembang, sehingga ledakannya itu meledak karena berkembang. Nah, tapi remnya belum ada. Nah, itu terjadinya tantrum. Jadi itu kita pahami dulu mungkin sedikit ya Kang Helan, jadi supaya nggak kemana-mana nih, oh tantrum apakah anak saya jenakal atau sulit dikendalikan atau apa, enggak. Tapi tantrum itu memang berhubungan dengan kematangan dari neuroscience kita atau

0: anak kita, ya kalau tadi diibaratkan dari gasnya sudah terbentuk, tapi remnya belum matang gitu ya. Nah, jadi sehingga kita, kalau ibu-ibu kan jadi agak tenang, oh itu tantrum tuh gitu ya. Nah, nanti ada tantrum yang bisa kita tolerir, ini bagian dari perkembangan atau sekolah emosi kalau saya bilang ya. Ini sekolah emosi, anak belajar tentang berbagai emosi, atau tantrum yang butuh pertolongan, Kang Helan gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa penyebab yang memang kalau saya ibaratkan supaya ibu-ibu nih, ayah dan bunda, sahabat dan kini semua hafal gitu ya, bukan hafal tapi paham gitu, tantrum itu penyebabnya apa, saya singkat aja jadi lapar gitu ya.
1: Lapar.
0: Apa itu lapar? Iya, penyebab tantrum itu lapar gitu. Lapar apa? Kurang makan. Nah, bukan tapi ini singkatan gitu supaya mudah dihafal. L-nya itu lelah. Nah, gitu. Lelah itu karena misalnya banyaknya aktivitas ya, sehingga anak kelelahan, kemudian dia tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Nah, itu bisa jadi seperti itu, Kang. Terus kemudian A-nya adalah ada kebutuhan fisik yang tadi lapar beneran ya, lapar, haus gitu, atau menginginkan sesuatu, atau kebutuhan fisiknya untuk istirahat tidak terpenuhi gitu ya. Kalau P-nya adalah perhatian. Nah, ini dia, Kak. Ini secara sikitnya perhatian atau kebutuhan emosi yang kurang karena aktivitasnya padat atau berpisahnya anak dengan orang tua, mengikuti aktivitas sehingga tangki emosinya sudah overload, atau tangki cintanya sudah krisis, sudah kosong, tangki emosi sudah penuh gitu ya, karena aktivitas ini ya. Dan kemudian lapar itu kita lapar, jadi LAP gitu ya, kita kasih singkatan lagi supaya orang tuh, oh ini toh gitu ya yang menyebabkan anak-anak ini perhatian tadi A-nya. Terus A-nya anak belum mampu mengungkapkan secara verbal. R-nya adalah rangsangan berlebih atau overstimulus, Kang Helan gitu ya. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, ini ada dari short video gitu ya, atau dopamin instan kita sebutnya, atau game gitu ya. Jadi dopaminnya instan, cepat ketika itu, jadi penuh kan, jadi anak-anak lelah secara baik secara fisik karena melihat dari tayangan screen time ataupun tadi dopaminnya, kesenangannya instan dibuat. Nah, ini juga banyak, makanya sekarang itu jadi lumayan banyak nih kasus yang anak-anak banyak tantrum. Nah, kalau yang lapar tadi LAPA itu memang sudah terbiasa karena aktivitas anak-anak dan belum adanya rem tadi. Tapi kalau yang R ini ya, itu rangsangannya terlalu banyak atau overstimulus yang memang kekinian jadi banyak, Kang Helan, begitu ya.
1: Baik. Jadi lapar tadi ya sahabat, penyebab umum ya. Anak kemudian terstimulus mengalami tantrum. Nah, kalau tadi Bunda, kalau langsung dalam keseharian, barangkali orang tua kan biasanya ketika anak tantrum spontan merespon dengan hal yang kadang di luar kendali juga ya, karena mungkin panik atau malu juga dilihat orang lain ya, jika memang terjadi di tempat umum. Nah, apa yang seharusnya pertama kali dilakukan nih orang tua ketika anak tantrum, baik di rumah maupun di tempat umum, Bunda?
0: Luar biasa, Kang Helan. Memang ini seringkali orang tua reaktif ya, atau spontan ya. Apalagi misalnya tantrumnya di area public area gitu, yang panik kan jadi malu. Betul, Kang Helan. Nah, saya mungkin ada singkatan lagi, yaitu tapak gitu.
1: Tapak,
0: sudah lapar jadi tapak gitu. Apa sih T-nya? Adalah tenangkan diri. Jadi bukan tenangkan anak dulu kan, tapi tenangkan orang tuanya dulu. Tenang, tadi ya, oh ini adalah bagian dari ini, bagian dari ini. Nah, kalau laparnya tadi LAPA, nah ini disimak, oh ini adalah otaknya karena ini. Kalau R tadi karena kita yang memberikan ya. Nah, kalau LAPA tadi dari lapar itu, oh mungkin ini. Nah, tenang, tapi jangan terlalu lama ya, sepersekian detik tenangkan dulu. Atur nafas gitu ya. Tenang gitu ya. Tapak A, amankan gitu. Tapak tadinya tenang, A-nya amankan. Amankan apa? Anaknya, Kang Helan gitu. gitu, yang diamankan gitu, agar dia tidak jadi tontonan, bahkan bertambah nanti bertambah marah, bertambah malu ya. Jadi campur aduk, udah dilihat terus orang-orang kadang-kadang melihat dengan itu, atau misalnya dilihat dari teman-temannya gitu, atau misalnya di sekolah bu guru ketika itu tantrum amankan gitu, karena nanti kenapa nangis, kenapa marah-marah, misalnya ada komentar-komentar lain gitu ya. Jadi amankan di tempat yang lebih tenang gitu kan. Lalu pahami gitu. Pahami ini penyebabnya apa, dengan memvalidasi ya. Kalau misalnya ade marah, ade capek, ade apa gitu ya. Nah itu kemudian dia asal ngeluh iya, atau bagaimanapun reaksinya, akui oh ade tuh capek, atau misalnya ade marah karena bundanya pergi, oh ade lapar, udah gak sabar ingin makan. Nah tadi udah dipahami terus kemudian diakui perasaannya. Haknya adalah konsisten gitu. Konsistennya dengan batasan. Kalau anak itu misalnya karena tantrum menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, kita konsisten, misalnya ingin es krim gitu ya. Terus dia sampai mau gitu di mall, pengen yang itu. Tapi tidak memungkinkan untuk kita memberikan es krim itu, boleh. Tapi nanti setelah flu-nya sembuh misalnya, kita bilangkan boleh, tapi nanti setelah flu-nya sembuh, atau batuk adik nanti sembuh. Konsisten, jangan misalnya dia sudah tantrum, nah kemudian karena kita malu, ya udah cepat kita beli es krim. Tadi yang pertama nggak boleh ya, tapi kemudian jadi berubah, jadi boleh. Nah anak-anak jadi membaca pola, oh harus ngamuk dulu, baru kita memperoleh apa yang diinginkan. Nah itu ya, tidak konsisten. Jadi yang pertama adalah tadi, setelah lapar kita harus tapak gitu ya. Tadi ya teman-teman, tapaknya adalah tenangkan ayah bundanya, lalu amankan anaknya, jangan jadi tontonan atau di tempat jadi sehingga diriung gitu ya, atau dilihat. Pahami ya, bahwa ini terjadi karena dia ingin menyatakan sesuatu atau dia merasakan sesuatu. Akui apa yang terjadi, kemudian konsisten, tergantung dari case trigger atau penyebab dari tantrum itu terjadi. Setelah itu, baru setelah tadi tapak ya, baru peluk, Kang Helen. Nah, peluknya itu bukan sembarang peluk, tapi peluk dengan hangat, E-nya tuh empati, terus latih anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, ulangi lagi, lalu konsisten lagi. Jadi peluk juga punya arti lagi ya, setelah tenang peluk gitu, empati, terus kita iya, oh adik ini nanti yang ngejar dia ini, terus aja dekat, terus jangan menyakiti ya, iya adik marah ya, adik sedih ya, sebut namanya berulang kali, misalnya namanya Epi gitu ya, misalnya ya, Epi capek, Epi lelah, Epi, terus aja dengan nada yang intonasi yang memang bukan ini, iya Epi tenang, tapi ditenang-tenangin, tapi nadanya kemudian nggak konsisten gitu ya, tenang tapi sembari gugup, ya udah nangisnya udah, jangan dilarang untuk nangis, karena nangis itu bagian dari mengungkapkan emosi gitu. Oh adik ingin nangis, oh adik ingin ini, oh adik marah gitu, kita tetap tenang aja. Nah ini memang butuh latihan, karena misalnya tantrum yang tidak selesai di usia dini terbawa di usia-usia selanjutnya, jadi seperti tantrum lagi gejalanya, ngamuk, banting pintu dan lain sebagainya. Tapi itu namanya pengelolaan emosi jatuhnya gitu kan Elang. Tantrumnya itu diperpanjang, bahkan ada orang dewasa ya, sampai jadi orang dewasa gitu, jadi tantrum juga. Jadi kalau marah banting pintu, banting barang, karena tidak selesai, atau dilarang untuk mengungkapkan emosinya, dilarang nangis, jadi dipendam nih kan Elang ya. Jadi ada marah, ada emosi, tapi sama orang tua misalnya konvensional nih ya, jangan marah, malu-maluin atau dicubit, sehingga dia emosinya tidak dikelola dengan baik, PR nantinya gitu Kang Hera.
1: Baik. Jadi tadi langkah-langkah antisipasinya adalah ketika anak tantrum karena lapar tadi ya, lapar ini akronim ya tadi. Kemudian kita perlu tadi tapak ya, dan peluk sahabat MK. Mudah-mudahan sahabat MK sudah mencatat tadi beberapa langkah-langkahnya sahabat MK. Nanti kita akan coba meluaskan kembali obrolan kita Bunda ya pagi hari ini, dengan juga kita ajak sahabat MQ untuk dapat berbagi atensi atau langsung bertanya juga. Nanti selepas jeda kita akan sambung kembali Bunda. Sahabat MQ silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kirimkan ke 0811 224 1027.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Tamki, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kita masih bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani, CHCHT ya. Cara sehat menghadapi tantrum anak ini jadi topik bincang kita. Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Bunda, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum kita melengkapi topik bahasan kita, sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Kita seling ya dengan pertanyaan yang sudah masuk. Ada sahabat kita yang bertanya nih, dari sahabat kita dari 0857951 sekian-sekian nih, seseorang dari Cianjur lah bertanya ya. Di izin bertanya, katanya, Bunda, setelah kita tahu dan sudah validasi perasaan anak, lalu tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan, Bunda? Jadi sahabat kita ini mencoba untuk menuntun untuk melafalkan istighfar yang terkadang suka bilang gak mau, katanya anaknya. Ini seperti apa, Bunda?
1: Ya, luar biasa ya, betul itu rilis ya, terjadi di lapangan, Kang Herlan ya, yeah. Karena pada dasarnya anak-anak kan belum mengerti apa makna dari istighfar itu sendiri. Tapi kita tidak berharap banyak ya dari istighfar itu anak paham gitu. Kadang-kadang orang dewasa juga kalau ditanyakan istighfarnya apa, istighfar mungkin bisa jadi begitu ya. Nah, kita tetap mengajarkan bahwa tenang, sabar, langsung tidak dengan istighfarnya, tapi astagfirullahaladzim, tenang ya, karena kalimat thayyibah semacam itu juga insya Allah akan menenangkan dari putaran-putaran emosi yang sedang meledak itu, insya Allah gitu, kekuatan kalimat thayyibahnya. Namun memang perlu bimbingan. Nah, bimbingannya itu nadanya langsung dari si sumber suara, dari ibu, itu sudah meaningful atau sudah penuh dengan makna. Jadi kami mendekatku sambil istighfar ceritanya gitu ya, sambil kita juga menenangkan, dia langsung astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang kalanya, misalnya seorang ibu yang orang dewasa melihat anak kecil atau anak kita tantrum dan itu panik gitu, istighfar, astagfirullahaladzim, itu, atau misalnya nadanya jadi nada yang kita kenal ya, segitu. Kalau misalnya melihat anak beraksi gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu kan jadi astagfirullahaladzim, istighfarnya itu tidak benar-benar tidak sesuai dengan meaningful gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kita bilang astagfirullahaladzim, sambil ibu juga mengatur nafasnya, karena ketika ibu mengatur nafas, anak itu melihat dan akan mengikuti kehelan gitu. Itu hipno dengan non formal ya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak terus didekat atau dipegang dadanya face to face ya, astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim, kita bernafas gitu. Dia secara itu terkesima dengan apa yang terjadi, karena kita seperti melihat ada jeda ya, anak langsung melihat gitu. Maksudnya iya, atau belum ngikutin juga iya, gak apa-apa, karena sesuai dengan usianya ya, ada yang sudah paham, ada yang bisa mengikuti, atau masih paciwer ya, masih bergelut di sininya dengan kekesalannya, kita saja yang memberikan contoh. Jadi bukan langsung diikuti atau ingin kita ekspektasinya mengikuti anak-anak gitu, tapi dicontohkan gitu, sekalian kita juga treatment gitu. Nah, ayah dan bunda, ada beberapa yang harus kita kenali, misalnya dari usia Kang Helen misalnya ya, tantrum anggap normal atau tidak. Nah, tadi bunda yang tadi tidak memberikan spill usianya ya, karena misalnya 1-2 tahun itu sudah ada Kang Helen dengan nangis yang tidak pupu ya, kalau kita lihat ini kenapa gitu ya. Nah, itu memang sudah mulai timbul dan itu normal, karena pasti 1-2 tahun kosakata belum begitu banyak. Nah, misalnya mau ini salah dan ngacat gitu ya, itu juga termasuk tantrum, karena itu dia belajar mengeluarkan aku ada yang tidak nyaman gitu ya. Nanti kita berikan kenyamanan itu dan kita tetap mengajarkan gitu, capek adek, karena yang tahu aktivitas itu pasti kita ya.
0: Iya, benar.
1: Misalnya dari perjalanan jauh atau misalnya kita telat untuk handling, kita sudah lama nggak bertemu dengan Ananda gitu, sehingga ini ada yang perlu di charge gitu ya. Oh, adik ini ya, adik kangen sama bunda ya, kangen sama umi ya. Nah, di 2-4 tahun itu puncak tantrum kehamilan, makanya kita suka menyebutnya treble two gitu ya. Itu ada-ada saja karena mulai memodifikasi, dikasih ini mau itu pasti ada gitu ya, ditampilkan atau diberikan bukan gitu, serba salah ya, itu kan semakin nyadat. Nah jadi sebenarnya bukan mau dari bendanya, jadi kita bukan fokus pada tantrumnya. Tantrum itu katanya seperti alarm ya, alarm yang mobil yang berbunyi, kita bukan fokus pada alarmnya, tapi penyebab dari ini semua gitu. Penyebabnya itu yang kita harus berfokus. Jadi bukan tantrumnya ini kenapa ya? Nah, kita teliti gitu. Ketika 2-4 tahun kosakata sudah mulai banyak ini. Adik marah, maaf gitu, iya. Oh, adik capek atau misalnya enggak. Oh, marah gitu. Atau apa iya dan enggak, terus dituntut fokus pada penyebab, digali penyebab. Maka dia ada fokus ke arah situ ya. Jadi, oh, kalau aku merasakan ini, orang tua akan bertanya gitu. Dan, oh, ini caranya mengungkapkan ketidaknyamanan ketika ini. Kalau adik lapar gitu ya, ini lapar beneran gitu ya. Adik bilang sama bumi, sama bunda, adik mau makan, makan. Nah, ada berapa 2 tahun itu belum bisa mengungkapkan makan gitu. Mau makan pakai bahasa isyarat gitu ya. Adik mau tidur, adik mau minum susu gitu ya. Iya gitu. Kalau iya biasanya enggak atau geleng ngangguk itu sudah ada. Walaupun misalnya late talker ya, atau lambat bicara. Nah, beda lagi misalnya kalau di 2 tahun itu sudah speech delay, itu lebih banyak agak tantrumnya kan Helen, karena dia sudah banyak keinginan tapi dia lambat untuk mengungkapkan, itu pasti larinya ke ledakan emosi. Nah, 4-5 tahun itu mulai berkurang kan Helen, karena dia sudah kita ajarkan misalnya aku marah sama ayah gitu ya. Aku kesal sama teman aku. Nah, itu tuh belajar. Dan kita ketika anak sudah mengeluarkan itu, kenapa gitu ya. Nah, itu dari nada seperti itu pun gitu, insya Allah dia sudah belajar. Oh, kalau cara malah tuh begini, orang dewasa akan punya reaksi seperti ini, dan aku nyaman ketika diperlakukan seperti ini. Nah, pola-pola tantrum ini memang tidak bisa sekali dua kali untuk diajari pada anak atau dipahami. Ini proses yang bertahun-tahun kan, keren, sampai anak ini bisa bilang dengan atau berkata dengan beberapa kalimat. Dan ini ada proses atau sekolah emosi ya ayah dan bunda gitu. Jadi kalau sekolah kan ada long term gitu, ada masa yang panjang, jadi nggak bisa simsalabim. Sabar saja menemani proses bagaimana dia bisa mengungkapkan. Kalau misalnya istighfar tidak bisa, tenang aja. Oh, terus kita mulai memberikan arahan-arahan seperti pilihan-pilihan label emosi atau di labeling emosinya, marah karena ini, kesal karena ini, capek atau apapun, ada pilihan-pilihan gitu. Nah, setelah itu insya Allah dia mulai menaikkan rata. Tapi kadang-kadang ada beberapa anak yang di 2-3 tahun belum tahu lelah kan, belum tahu capek misalnya, belum tahu kesal ataupun apa, langsung ada kalimat yang lain, marah karena bunda pergi gitu ya, marah karena mainannya rusak gitu ya. Jadi ada kalimat yang kita pelan aja, ketika kita ada intonasi yang pelan, anak menyimak. Dan jangan buru-buru kita marah-marah ya karena ini ya, oh jangan-jangan no. Ah, apalagi misalnya cepat sekali bilang marah karena ayah belum pulang mau main di luar. Iya gitu, dia pikir lagi, iya gitu gitu ya, gitu aku tuh kesal. Ini berbagai macam peristiwa yang kemungkinan jadi habit atau kebiasaan anak untuk beraktivitas, tapi kemudian hilang hari itu atau delay atau tertunda. Mungkinkah seperti itu kalau dia sudah makan, dia sudah tidur, tapi masih kemerusung atau masih ngamuk gitu. Nah, itu kita terka-terka aja gitu ya, karena setiap anak pasti dikenali oleh ibu bapaknya. Begitu kan Hera?
0: Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya ini sudah banyak juga yang masuk bunda ya, kita sambung kembali ya. Ada sahabat kita berikutnya, Umi Faza di Kebon Gedang. Ini bertanya bunda, katanya izin bertanya, anak sahabat kita ini Umi Faza usianya 5 tahun, kalau marah suka galak bunda, sampai teman-temannya ini tidak mau main lagi katanya. Gimana caranya supaya bisa menghentikan galaknya ini, Bunda?
1: Nah, luar biasa ya. Mungkin galaknya apa ya, memukul ya. Kalau misalnya memukul, mendorong, menggigit ya. Biasanya anak-anak seperti itu di usia 5 tahun. Nah, ini cara mengungkapkannya memang kita harus sabar mengajarinya. Misalnya, kakak marah karena apa gitu. Makanya diamankan, ditanyanya jangan di depan anak-anak lain. Kalau misalnya ada anak yang belum bisa mengendalikan motoriknya atau kenyamanannya ketika dia ada yang tidak nyaman lewat kinestetiknya, mendorong dan lain sebagainya, makanya kita amankan gitu ya. Jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngamuk dengan membenturkan kepala sendiri ke Thailand atau kalau misalnya bahasa Sundanya ngejengkang ya, sehingga khawatir kepalanya itu kena benturan gitu ketika dia nangis. Nah, amankan, jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti dirinya atau orang lain di sekitarnya. Jadi ketika amankan, misalnya dia masih hanya dengan memukul dan lain sebagainya, kita lihat ini kalau yang perlu bantuan itu kapan sih gitu ya, perlu ada kelola emosi itu kapan sih. Nah, kalau ini tantrum itu sifatnya sementara kan ya. Ketika dia sudah terpenuhi itu hilang gitu dan biasa-biasa lagi. Tapi kalau mintanya intervalnya dia lebih padat gitu, sensitif sekali, bahkan misalnya tidak ada gangguan kesenggol aja ya, terus kemudian marah dan memukul, nah kita harus cari lebih jauh. Harus ibaratnya di assessment kalian gitu, di screening kembali ini kenapa nih. Kadang-kadang ada beberapa kasus sensori integrasi yang belum matang sehingga dia misalnya peka di pendengaran atau peka di sentuhan. Ketika dia tersentuh dia langsung bereaksi tidak nyaman, bahkan misalnya mengeluarkan reaktif dengan tadi ya, ada tadi aksi yang memukul, mendorong, menggigit atau dan sebagainya. Nih, ini perlu screening yang lebih lanjut. Oh, ini kenapa ya? Gitu. Karena biasanya 5 tahun itu ada mereda. Nah, kecuali nih ada beberapa fase di belakang hari ketika dia tantrum ada yang nyubit kan Helen. Ada yang nyubit, ada yang mukul misalnya ya. Ketika dia tantrum, orang tua gak sabar nih, dia cubit atau dia marah, dia bentak, sehingga dia memberikan pola ya. Dia mendapatkan pola. Oh, kalau aku sedang kesal, aku harus mengeluarkannya lewat ini gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada contoh gitu ya, ini karena memang dia tidak nyaman. Benar-benar tidak nyaman ketika ada suara yang terlalu bising. Ada beberapa sensor integrasi di usia 5 tahun misalnya belum matang ya, seharusnya pendengaran, taktil gitu, sentuhan gitu ya, dan lain sebagainya, penciuman, visual, itu sudah mulai dia bisa adaptif, bisa adaptasi terhadap lingkungan. Tapi karena ini terlalu peka, membuat dia tidak nyaman, malah mengeluarkan reaksi seperti itu. Jadi ada beberapa alasan keheran, jadi harus training dulu gitu ya, begitu.
0: Baik, Bunda. Jadi perlu screening tadi ya, untuk mungkin tadi menghentikan dari apa yang ditanyakan oleh sahabat kita Umu Fajar di Kebun Kenang. Baik, Bunda, kita sebelum menyambung nampaknya kita perlu jeda kembali sejenak nih, Bunda ya. Nanti masih ada satu termin kebersamaan kita di termin yang terakhir. Nah, sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan, masih leluasa waktu kita ya di termin yang ketiga, nanti akan kami hadirkan pertanyaannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Bara bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama